0: berbagai ukuran. Modus pelaku adalah memindahkan isi gas subsidi menggunakan alat rakitan untuk kemudian dijual dengan harga tinggi. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan pihaknya akan terus mengejar tiga pelaku lain yang masih buron, termasuk pemodal besar di balik aksi kriminal ini. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada dan segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait distribusi gas LPG di lingkungan sekitar. Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Tengah menjamin ketahanan pangan tetap aman hingga akhir tahun 2026. Saat ini tersedia stok sebanyak 372 ribu ton setara beras yang siap didistribusikan untuk bantuan pangan maupun program SPHP. Pemimpin Bulog Jawa Tengah Sri Muniati mengungkapkan serapan gabah petani telah mencapai 52% dari target tahunan hanya dalam 4 bulan. Untuk mengantisipasi lonjakan stok, Bulog juga telah bekerja sama dengan pihak swasta dan BUMN guna mengoptimalkan kapasitas gudang mitra. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu kelangkaan di tengah geopolitik global. Pihaknya memastikan program swasembada pangan berjalan stabil dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Berikut kami sampaikan kabar haji. Jemaah calon haji embarkasi Solo yang dipulangkan ke daerah asal akibat tidak layak terbang kini bertambah menjadi 25 orang. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto menyatakan bahwa tindakan ini diambil karena adanya pengetatan syarat istita'ah atau kemampuan kesehatan dari pemerintah Arab Saudi. Para jemaah yang dipulangkan terdiri dari berbagai usia dengan kondisi kesehatan seperti sesak napas hingga riwayat cuci darah yang berisiko tinggi saat penerbangan. Fitrianto menegaskan pengetatan ini bertujuan agar jemaah benar-benar dalam kondisi prima saat menjalankan ibadah di tanah suci. Bagi jemaah yang gagal berangkat tahun ini, pemerintah memberikan prioritas untuk berangkat pada tahun depan dengan catatan kondisi kesehatan telah membaik. Selain itu, porsi keberangkatan juga dapat dilimpahkan kepada keluarga inti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Video yang dikeluarkan oleh salah satu tokoh politik Amin Rais Ngawarasika mendapatkan tanggapan dari pemerintah. Dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafid resmi menurunkan video oleh salah satu tokoh politik Amin Rais tersebut sebagai langkah awal penanganan di ruang digital. Menkomdigi menilai isi video tersebut masuk ke ranah pembunuhan karakter, fitnah, bahkan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah. Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengidentifikasi sebaran video yang memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter, dan serangan personal yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mutia Hafid menekankan bahwa penurunan video tersebut menjadi salah satu wewenang Komdigi dalam menangani konten yang bermasalah. Mutia Hafid menegaskan langkah penurunan video tersebut baru tahap awal dan proses selanjutnya pemerintah akan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari juga ikut angkat suara terhadap salah satu video oleh tokoh politik Amin Rais. Saat ini Bakom Pemerintah Republik Indonesia mengaku prihatin melihat pernyataan tokoh Amin Rais tersebut dan menilai Amin Rais terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi dari media sosial. Disampaikan oleh Ketua DPP Partai Umat Asnur Syamsu dikutip dari Tempo menegaskan pernyataan Amin Rais tersebut bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Partai Umat. Saat ini Partai Umat mengaku menyesalkan pernyataan Amin Rais tersebut apalagi mengingat Amin Rais pernah menjadi salah satu tokoh negara. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah berlaku hari ini 5 Mei 2026. Pagi sampai dengan siang nanti, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Kemudian siang hingga awal malam nanti, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tersebar merata hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah, kawan, dengan waktu yang bervariasi. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang diperkirakan akan terjadi di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Sekali lagi, hari ini 5 Mei 2026 masih ada perakiraan hujan ya kawan, merata hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah dari siang menjelang awal malam nanti. Pagi sampai dengan siangnya cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Waspada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, hujan es, sambaran petir, dan lain-lain. Angin umumnya bertiup dari timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 34 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini Ngawarasika pada tanggal 5 Mei 2026. Ketinggian maksimal hanya 0,9 meter saja pada pukul 12, 13, 14, dan 15.00. Melihat apa yang terjadi kemarin Ngawarasika, untuk ketinggian di bawah 1 meter, dampak lalu lintas dan juga dampak genangannya tidak sampai parah di jalan raya ya. Jadi untuk hari ini masih sama, kurang lebih yaitu 0,9 meter Ngawarasika mengenai laporan perakiraan puncak gelombang pasang di Pantai Utara Semarang 5 Mei 2026. Itu kawan, informasi perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang dan BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang.
1: Kelana Kota Rasika.
0: Insiden yang terjadi di turunan pertigaan Tol Bawen kemarin Ngawarasika disampaikan oleh salah satu saksinya yaitu Tri Pujianto, pengemudi truk kanter menjelaskan peristiwa laka lantas melibatkan truk dan beberapa kendaraan di turunan pertigaan Tol Bawen pada hari Senin 4 Mei 2026 itu terjadi pada pukul 14.30 WIB. Saksi Tri Pujianto saat itu mengatakan dirinya hendak ke Salatiga untuk mengirim muatan berupa pakan ternak yang berada di posisi paling depan. Kebetulan lampu traffic light-nya sedang menyala merah sehingga banyak kendaraan berhenti. Kronologi menurut saksi, truk tronton yang diduga mengalami gagal pengereman tersebut pertama kali menabrak truk Colt. Setelah itu truk Colt-nya menabrak Honda Brio, which is itu adalah kendaraannya Kawarasika, lalu menabrak kendaraannya Pak Tri Juwanto yang berada di posisi paling depan tersebut.
2: sebenarnya ada 5 samping saya lari.
3: Posisi mobil yang dikendari Bapak di sebelah mana?
2: Di posisi kanan.
3: Kanan. Paling depan.
2: Paling depan. Paling depan saya ada mobil itu apa? Mat batu. Aku udah jalan, begitu ger hijau jalan. Kalau nggak jalan tambah remek saya.
3: Oke. Jadi depannya nggak apa-apa, Pak?
2: Nggak apa-apa. Cuman saya aja yang itu kena mobilnya tadi.
4: Jam berapa, Pak?
2: Kira-kira ya jam berapa ya tadi ya? Jam setengah tigaan kalau nggak salah. Kejadian.
4: Posisi lagi merah berarti ya?
2: Ya lagi merah posisi itu.
5: Itu sempat ada klakson panjang nggak, Pak, dari belakang?
2: Sempat dengar sih. Sempat dengar klakson panjang. Cuman pasti udah ramai, udah padat. Nggak bisa menghindar kan.
3: Tiba-tiba sudah benturan, suara benturan itu.
2: Ya, tahu-tahu saya kepala saya kena ke depan, lari ke depan.
5: Sedot. Bapaknya naik apa, Pak? Jenengan, Pak?
2: Pakai kol diesel.
5: Pakai kol diesel.
4: Jenengan yang kol diesel?
2: Ya, pakai kol diesel buat makan.
0: Sesaat sebelum kejadian, saksi, yaitu Tri Pujianto mengaku sempat mendengar bunyi klakson yang cukup panjang. Kendaraan yang di sampingnya berhasil menghindar sehingga selamat dari kecelakaan tersebut. Mengingat beberapa kendaraan atau 3 kendaraan yang terlibat laka, semuanya posisinya ada di lajur sebelah kanan sehingga tidak bisa dan tidak memiliki waktu untuk menghindar. Tidak lama terdengar suara tabrakan di bagian belakang dan kendaraan milik Pak Tri Pujianto yang berada di posisi paling depan sempat terdorong ke depan dan kepalanya terkena setir. Dari Satlantas Polres Semarang menambahkan Ngawarasika untuk kejadian tersebut tidak memakan korban dan 3 kendaraan tersebut rusak. Tapi semua korbannya dinyatakan selamat dan hanya dirawat jalan di Rumah Sakit Atin Bawen, Kabupaten Semarang. Kawan di 1211, selamat pagi.
6: Selamat pagi. Informasi untuk teman-teman yang mau ke arah Kaligawe, ada truk yang muatannya semen itu, Pak, mogok di pas bawah jembatan yang mau muter Kubro. Ini saya barusan lewat, ya lumayan agak panjang sedikit, Pak, macetnya.
0: Oke, matur suwun informasinya, Pak Afif.
7: Selamat pagi, Mas Yuda. Menuju ke Blora ini lewat Dempet, Godong, Purwodadi, Lalin, ramai lancar. Terima kasih.
8: Ya, ini mau ke Blora tapi wah, lewat.
0: Yang mau ke Blora nggih?
8: Lupa.
0: Iya, ya.
8: Bu Sri Mulyani apa siapa?

0: Loop. Ya Bu, itu lewatnya dempet juga jalannya bagus, ramai lancar malah terlihat sepi kok.
1: Lewat jalur tengah atau berarti tepan Puro lewat Grobogan kan?
0: Ini berarti lewatnya kan Demak, Dempet dan seterusnya.
1: Enggak perlu lewat Kudus kan?
0: Enggak perlu.
1: Pak Sono. Oh, ini Pak Sono ngasih info, Mas Jamal, perjalanannya itu saya dari kawasan industri Candi mau ke Purwokerto.
0: Oh, ke Purwokerto lewat Singorojo, Mbojo, Singorojo, kemudian nanti Temanggung ya, sudah sampai Curug Sewu. Belum pernah lewat situ saya nih Pak, cekeh-cekeh Pak ya.
1: Ini pohon cengkeh ini?
0: Cengkeh kanan.
1: Oh, pohon cengkeh itu rimbun gitu bentuknya?
0: Ya, kalau yang sudah besar tuh rimbun sekali.
1: Oh, tak kira jarang-jarang tahu.
0: Percengkehan.
1: Ya, terus cengkehnya di mana? Di batang? Apa ya, di daun?
0: Ya, di batang. Nanti tumbuh bunga, terus jadi cengkeh.
1: Kayak cemara tapi versi gembel ya?
0: Gembel.
1: Oh, pohon cengkeh itu kayak gini tau?
0: Pemandangannya bagus ini, percengkehan.
1: Okay. Ini by the way ada kawan rahasia Pak Sono kawan yang akan perjalanan ke Purwokerto. Nah ini Mas sedang memberikan video jalanan perjalanannya di sekitar Curug Sewu.
0: Ini jalannya Pak Agung Hananto biasanya lewat sini.
1: Oh, Pak Agung Hananto yang lewat sini?
0: Iya toh, kan dari Singorojo ke arah Mbojo. Kalau ini dari Mbojo Singorojo ke arah Purwokerto. Balik arah.
1: Oke. Okay. Oh iya ini tulisan Curug Sewunya. Ih cakep ya di sana. Ini masih Kendal toh?
0: Masih Kabupaten Kendal, Curug Sewu Kabupaten Kendal.
1: Wih, mantap dan lancar. Dan lancar itu yang paling penting. Iya.
0: Ngomong daerah sana kok lancar terus. Ramene nek ono karnaval.
1: Ramene nek ono karnaval ini situasi di kawasan Boja Singorojo Warasiga disampaikan di area Curug Sewu. Situasi lalu lintasnya lancar dan cuacanya sangat cerah sekali. Pak Tommy Wasiso.
2: Kira-kira selamat pagi Bung Jamal dan Mas Yuda. Terpantau di turunan Cigar Pencah ada petugas ya Mas ya. Jadi truknya pada tertib antri dulu.
0: Wah,
2: Mas
0: syukurlah.
2: Menghindari jam sibuk. Terima kasih untuk Disub ya Kota Semarang. Matur suwun. Lalu lintas rame lancar.
1: Oke, mantap kalau gitu. Cigar Pencah lancar ya. Kemarin memang ada kepadatan dua arah karena ada tumpahan solar. Berarti kan kemarin banyak tuh, lah berarti truknya itu masih ada aturan nggak tuh jam 6 sampai jam 8 itu? Aku bisa menjawab seperti ini, aturan berlaku kalau ada petugas.
0: Takut.
1: Iya makanya, termasuk dari atensinya Pak Tommy Wasiso barusan kan, kan kemarin banyak tuh, lah emang aturan jam 6 sampai jam 8 itu sudah tidak berlaku tuh. Ya secara tertulisnya masih tetap berlaku, tapi implementasinya adalah tertib ketika cuma ada petugas mengenai kendaraan-kendaraan muatan yang Anda soroti itu, termasuk di Jalan Imam Suparto Tembalang karena di sana tidak ada portal. Ah jangan gitu ah, boleh masa kawan-kawan Rasika yang ada di sana juga masang portal-portil yang di Jalan Imam Suparto nanti kayak sudah di Profesor
0: Hamka. Sudah ada imbuan tapi tulisannya sudah ada truk melintas jam 8 sampai dengan jam berapa gitu. Tapi itu kan kalau nggak ada petugas ya ndablek.
1: Nah, iya makanya berarti pertanyaan atas aturannya masih berlaku atau tidak ya, berlakunya sih berlaku tapi implementasinya ketika tidak ada petugas kan tetap do menerjang.
0: Menerjang ya. Terjang. Ya wis kita akui memang kalau nggak ada petugas pemberani,
1: ya seperti supirnya. Itulah mentalitinya. Ya betul sekali. Yang semoga tidak semakin meluas ya.
0: Ya.
1: Pak Steve, ini situasi di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Ya, padat-padat aja, normal lancar katanya Pak Steve. Situasinya di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Oh ternyata Pak Adi Nugroho juga sudah melintas di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang juga. Ini tapi di sisi Penggaron ya. Ini di kawasan Penggaron, Kota Semarang, menuju arah ke Simpang 5 atau menuju arah ke kota. Terpantau situasinya lancar dan tidak hujan katanya Pak Adi Nugroho.
0: Cerah.
1: Itu yang paling penting.
0: Walaupun langitnya putih, enggak biru-biru amat tapi enggak hujan.
1: Ini situasi di kawasan pertigaan Pasar Krempyeng, Jalan Brigjen Sudiarto, Kota
0: rame
1: Semarang
0: lancar.
1: Ya.
0: Hanya 1-2 kendaraan yang ngantri di lampu merah.
1: Betul. Pak Ardian, dari Semarang Timur sampai dengan Serondol, saya buktikan lancar arus lalu lintasnya. Kemudian tadi ada Pak Tom

0: Mas yang menanyakan Semarang mau ke kawasan industri Kendal. Makasih infonya. Saya sudah lewat Jerakah, lancar ya.
1: Alhamdulillah.
0: Cuma ya memang volume kendaraan aja cukup tinggi. Update terbaru juga ramai lancar sampai dengan kawasan industri Kendal kedua arah tidak ada kendala atau hambatan signifikan. Nah, ini Pak Ragil Priyojatmiko sudah sampai Brangsong nih.
2: Lancar yang arah barat juga yang trotoar juga lengang Mas. Ya arah timur ya biasa pemotor.
0: Oke, matur suwun Pak Ragil Priyojatmiko. Area perbaikan jalan di Brangsong lancar ya. Kendalanya bisa loh ini nyatanya. Literally sepanjang Kendal dari Kaliwungu sampai dengan Weleri.
1: Bisa lancar,
0: mengenai ya. Pembatasan ininya, pembatasan kendaraan muatannya dan
1: oh,
0: itu
1: iya.
0: Di Pantura loh.
1: Kan dijaga terus juga di sana.
0: Lah makanya.
1: Kalau enggak ya
0: di Pantura loh.
1: Pantura itu.
0: Cuma ya. Kendal yang bisa sementara.
1: Nanti kendaraan enggak masuk kota,
0: kota Semarang belum.
1: Semua ya.
0: Iya. Kota Semarang belum bisa. Daerah lain juga belum bisa. Pantura loh sekali lagi loh guys. Cuma karena memang di sana kan posisinya ada jalur substitusi lain ya,
1: iya, ada tol dan juga ada jalur lingkar.
0: Yes. Kemudian aku mau buka lagi informasi dari Pak Aziz.
1: Pagi Pak Aziz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
1: Oke.
3: Bagaimana kabarnya? Semoga baik, sehat selalu semuanya. Dan sehat selalu buat sahabat Rasika semuanya. Mau minta informasinya Bung Yuda, Bung Jamal. Perjalanan dari Walter Mongin City bagaimana untuk menuju kawasan industri Candi?
0: Oke, sementara Kota Semarang masih baik dan ramai lancar saja. Pak Mul.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak Mul.
4: Semuanya, kawan-kawan. Selamat pagi. Ya. Perjalanan dari Pati menuju Kudus terpantau aman lancar. Dari Kudus menuju ke Demak juga terpantau aman lancar. Cuman ada sedikit insiden. Tronton naik di trotoar, cuman tidak menimbulkan kemacetan.
0: Tronton naik ke trotoar?
4: Untuk proyek-proyek di Bungkuli juga aman, oh, masih lagi. Terpantau lancar. Sekarang sudah sampai exit tol Semarang. Lancar sekali Mas Yuda, terima kasih.
0: Oke. Matur suwun Pak Mul untuk laporannya. Ada truk naik ke median jalan.
1: Median jalan maksudnya.
0: Matur suwun Pak Mul infonya. Kemudian Pak Solah.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi-pagi
5: hari ini saya ke Karyati ya Mas, tapi bukan sama nyonya tapi ngantar customer. Ini tadi perjalanan dari Demak ke Dukun Karyati lancar, ini pulang, ini sudah nyampe Kali Gawi. Tak kirim pantun aja Mas, buat
1: okay.
5: Bung Jamal dan Bang Yuda. Keterboyong lewati banjir kanal.
0: Cakap.
5: Di perjalanan minum teh hangat. Mas Yuda dan Bung Jamal, selamat siaran dan tetap semangat.
0: Terima
5: ya Mas.
0: Oke. Okay.
5: Terima kasih.
0: Nah, kita semangat kayak dalani lancar kayak gitu.
1: Iya, betul lancar kok, Pak.
0: Iya.
1: Beli burung cendrawasih buat oleh-oleh.
0: Cakep.
1: Terima kasih ya, Pak Soleh.
6: Telana Kota. Rasika.
0: Info, mulai kemarin Kamar Rasika 4 Mei 2026 dilakukan penyesuaian tarif untuk bahan bakar minyak Kamar Rasika berlaku 4 Mei 2026. Untuk penyesuaian tarif kenaikan harga BBM Kamar Rasika berlaku untuk BBM non-subsidi. Pertamax Turbo dari Rp19.400 menjadi Rp19.900 per liter naik Rp500. Dex Lite dari yang sebelumnya Rp23.600 per liter menjadi Rp26.000 per liter. Naik Kamar Rasika sekitar Rp2.400. Kemudian untuk Pertamax Green tetap Rp12.900 per liter dan Pertamina Dex dari Rp23.900 per liter menjadi Rp27.900 per liter, naik Rp4.000. Sekali lagi, penyesuaian tarif BBM berlaku untuk BBM non-subsidi ya Kamar Rasika. BBM subsidi Pertalite Rp10.000 per liter tetap, Biosolar Rp6.800 per liter tetap, dan non-subsidi jenis Pertamax juga tetap Rp12.300 per liter.

0: Keren fact barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Cokelat ring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Cokelat ring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mau

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Saya Okinila dari Bintang Tenggara Banyuwangi mengabarkan, pemerintah Kecamatan Sempu berkolaborasi dengan Dispenduk Capil Banyuwangi meluncurkan program inovatif untuk meningkatkan indeks pemberdayaan masyarakat. Program terpadu ini menyasar pelajar tingkat akhir SMA sederajat guna memberikan kemudahan administrasi kependudukan tepat saat mereka menyelesaikan masa sekolah. Melalui terobosan ini, para lulusan akan langsung menerima kartu keluarga atau KK terbaru dan KTP elektronik bersamaan dengan ijazah mereka. Langkah strategis ini bertujuan mendukung kesiapan generasi muda dalam memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani pengurusan dokumen kependudukan secara terpisah.

0: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situ Bondo pagi ini membawa kabar. Bupati Situ Bondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo memberikan tegasan untuk menindak seluruh perusahaan yang tidak memberikan upah karyawan sesuai dengan besaran upah minimum kabupaten atau UMK. Ketetapan UMK Situ Bondo tahun 2026 yang telah diputuskan oleh pemerintah provinsi adalah sebesar Rp2.483.962. Sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku akan dijatuhkan bagi pihak perusahaan yang terbukti melanggar kesepakatan bersama tersebut. Angka UMK tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan periode tahun 2025 yang lalu. Meskipun hasil ketetapan provinsi sedikit di bawah usulan pemerintah daerah sebesar Rp2.500.000, namun keputusan tersebut tetap harus dipatuhi sebagai acuan resmi.
1: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemkot Batu menyampaikan 3 rancangan peraturan daerah Raperda dalam rapat paripurna DPRD Kota Batu. Penyampaian dilakukan oleh PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto di hadapan pimpinan dan anggota dewan. 3 Raperda tersebut meliputi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, perubahan struktur perangkat daerah, serta perubahan pengelolaan barang milik daerah. Regulasi perlindungan lahan ditujukan menjaga keberlanjutan pangan di tengah alih fungsi lahan, sementara penyesuaian perangkat daerah mengacu pada kebutuhan pembangunan dalam RPJMD 2025-2029. Selain itu, perubahan aturan pengelolaan aset daerah diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas, optimalisasi pemanfaatan, serta integrasi sistem digital. Pemerintah berharap pembahasan bersama DPRD berjalan lancar sehingga ketiga raperda dapat segera ditetapkan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
2: Dari Solo, Davin TA Radio mengabarkan, aktivitas ilegal pengoplosan gas LPG 3 kg di Desa Sekaran Wonosari Klaten diperkirakan merugikan keuangan negara hingga 6 miliar rupiah. Praktik ini berhasil dihentikan setelah jajaran Bareskrim Polri melakukan penggerbekan di lokasi kejadian. Modusnya, memindahkan isi gas dari tabung 3 kg bersubsidi ke tabung non-subsidi ukuran 12 kg dan 50 kg. Atas temuan ini, Bareskrim Polri mendesak PT Pertamina Persero untuk memperketat pengawasan di lapangan.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Lagu legendanya yang agak rancak yuk bung, yang biar
1: rame ya,
0: tak gitu biar rame lagu-lagu gitu pagi hari ini.
1: Jadul yang bisa kita putarkan untuk membuat memori kita kembali ke tahun 80-an 90-an ya.
0: Cewek apa cowok kira-kira?
1: Cewek aja. Biar semangat ya.
0: Ini aja kali ya.
1: Remut ngarepe
0: langsung. Musiknya oldies banget ya.

0: Bintangku, mana bintangmu? Coba kita coba, Bung. Kan ini ada beberapa kawan Raska yang ada foto profilnya ya. Coba kamu tebak ini bintangnya apa? Terus di ini sama liriknya Hedy Diana barusan ya.
1: Oh iya.
0: Kan ada yang pemalu, ada yang timbang sana timbang sini, ya kan? Sopo ya?
1: Susah diatur.
0: Kiki, Pak Wahyu Bian, gimana? Pak Wahyu Bian itu apa?
1: Ini kayaknya Pisces ini.
0: Pisces? Perayu mudah tersinggung.
1: Dan orangnya perayu, teliti dan mudah tersinggung. Makanya jangan disinggung-singgung ini dia nih ya.
0: Oke, Ki. Inisial W, Y alias Wendy Yuwono, ini menurut apa?
1: Wah, ini bintangnya bintang Aquarius ini.
0: Aquarius?
1: Bijaksana, tapi suka bercanda.
0: Iya sih, kalau di liriknya barusan dermawan yang sangat simpatik dari.
1: Dermawan yang sangat
0: tapi kurang pas ah, dermawan yang sangat simpatik itu menurutku bawa Artanto.
1: Ya iki ya iya lah. Ngola rene terus nggawa apa ngono. Pak Wendy.
0: Coba nih Bu Heni Novi, menurutmu Bu Heni Novi bintangnya apa?
1: Waduh, ini fotonya foto kartun sih. tapi ini bintangnya ini
0: apa?
1: Kayaknya Cancer ini.
0: Cancer.
1: Cantik dan juga
0: kalau di Hedy Diana barusan, Cancer itu penghayal dan penyabar.
1: Nah, ini penyabar dan penghayal ini. Terima kasih Mas Yuda Bung Jamal Gaspol. Iya.
0: Satu lagi nih, Pak Agus Purwanto menurutmu apa?
1: Ini sederhana tapi pendendam. Sakit hati. Sederhana tapi pendendam. Tapi dendamnya dipendam yang weteng. Ini dulu apa ini?
0: Aduh, Hedy Diana Kawarasika. Dengan bintangku bintangmu di kelan aku tak pakai
1: ini. Aneh-aneh ya, coba biar lagu sampai seteliti itu.
0: Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Provinsi Jawa Tengah Kiai Haji Abdul Ghofarozin mendesak aparat kepolisian untuk segera menahan oknum kiai yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Dolokusumo di Kabupaten Pati. Kiai Haji Abdul Rozin menegaskan langkah tegas ini diperlukan agar penanganan perkara berjalan maksimal sekaligus memberi rasa keadilan bagi para korban. Selain itu, PWNU meminta penegak hukum dan pendamping korban untuk mengedepankan perlindungan hak-hak korban seperti aspek privasi dan keamanan selama proses hukum berlangsung. PWNU menilai kasus kekerasan di lingkungan pesantren harus diusut tuntas agar tidak mencoreng kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan. Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menyatakan, saat ini pihak kepolisian masih memberikan kesempatan kepada para tersangka untuk menyampaikan segala informasinya kepada pihak kepolisian. Versi pengacara korban, kasus dugaan pelecehan seksual santriwati di Pondok Pesantren Dolokusumo Kabupaten Pati, mengatakan jumlah korban saat ini mencapai 30 sampai dengan 50 orang dengan waktu kejadian antara 2020 sampai 2024. Modusnya adalah doktrin dan ancaman dikeluarkan dari pondok pesantren yang berada di TKP area Pondok Pesantren Dolokusumo dan tempat istirahat para tersangka. Versi polisi, jumlah korban yang dirilis baru 5 orang dengan waktu kejadian Februari 2020 hingga Januari 2024 dengan modus kelima orang.

0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 7.45 ini, wah, masih mengalir dan lancar Ngawara Sika ya. Hambatan, kendala, insiden, bencana alam, kejadian, sampai dengan jam 7.45 ini nihil. Jawabannya rame lancar arus lalu lintasnya, termasuk Bu Heni Novi itu tadi. Bu Heni Novi tadi yang bertanya, ya kan, dari Salatiga ke kawasan industri Candi.
1: Wah, ya kok tiap hari kesana, terus bu, ke arah lain coba toh bu.
0: Ya gue liat duitnya yang kono.
1: Ya barangkali, saya mau ke Simpang Lima nih, ada acara. Kok ya gak tau belah sih. KIC, apa? KIC terus ya.
0: Lah lu enggak tanya Pak Bawa Artanto ning Treban wae.
1: Lah iya mbok yo ning tapi Pak Bawa Artanto tahu hari apa? Ini saya ke Gunung Kidul ngono. Saya ke Karanganyar yo tahu. Hari ini saya tidak ke Semarang. Saya
0: lancar-lancar Bu Heni, enggak ada kendala ya. Okay. Ini saya ketawa ke TV sendiri loh ya. Aku Scorpio yo.
1: Oh, Scorpio berarti sepeda motor. Yamaha Scorpio.
0: Scorpio itu kalau di Hedi Diana tadi diam-diam menghanyutkan.
1: Wah, diam-diam menghanyutkan kak banjir.
0: Pak Rizky Sabta, selamat pagi.
2: Pukul 7 lebih 7 menit melintas di daerah TL Secang ya Bun ya.
0: Weh, lalin, sampai Secang. So far
2: dari Ambarawa dari terakhir ya. Sampai dengan Secang terpantau ramai lancar kedua arah, tidak ada catatan sama sekali. Cuaca berkabut menuju cerah ini. Matahari mulai cemplorot dari kaca spion tapi begitu ya Bun. Ternyata ini buka-buka nota itu bongkar pertama dekat rumahnya Bung Jamal.
1: Oh iya.
2: Di daerah Purworejo sana. Oh,
0: rumahmu
2: ya,
0: ada bengkel toh?
1: Oh
0: kedung,
1: iya, tetangga bukan.
2: Kedung Pucung.
1: Kedung Pucang.
2: Kecamatan bener langsung ya.
1: Kedung Pucang kok Kedung Pucang.
2: Itu dari rumahnya Bung Jamal maju dikit setelah kecamatan ada perempatan belok kiri
0: ya, daerah jadi itu. Banyak yang tahu ih.
2: Begitu ya. Bung Jamal tadi ngetio tak susul ya Bun ya. Tak ajak pulang.
1: Saya sudah lama enggak pulang.
2: Terima kasih.
0: Sebulan. Katanya di daerahmu dulu enggak ada bengkel, kalau ke bengkel harus ke kota dulu.
1: Itu tetangga, mungkin bengkel ya ada tetangga, tapi dulu kan kecil-kecil, spare part-nya enggak lengkap gitu.
0: Oh,
1: kalau sekarang
0: sampai sekarang.
1: Sekarang ya udah rame toh lah, itu udah banyak gitu.
0: Iya ampun, di Jawa Tengah ada ya daerah kayak gitu yang nyaris spare part bengkel masih harus ke kota.
1: Di sana itu Alfamart itu mall sebetulnya.
0: Sumbil.
1: Istimewa ya. Ngadem-ngadem masuk-masuk. Udah pintu keluar.
0: Terus nanti yang ke kota siapa? Apa tugas bengkelnya apa?
1: Ya, kamu? Ya nanti pesen gampang tuh telepon. Nanti dianterin gitu. Kalau sekarang kan gampang. Kalau dulu ya spare part kan kurang ya harus terus? Ke kota.
0: Yang ke kota apa tugas bengkelnya atau kamu?
1: Ya, bengkelnya bisa, yang orangnya juga bisa tergantung pas bengkelnya pas mau beli apa sisan.
0: Oh my god. Masih ada daerah kayak gitu di Jawa Tengah ini.
1: Lu harus nyebrang sungai.
0: Oh my god.
1: Naik perahu.
0: Oh my god, no way.
1: Naik gunung. Bang deso banget.
0: Pak Agus Rianto, selamat pagi menyapa dari Surabaya. Beberapa ruas jalan di Surabaya masih basah karena dini hari tadi kota Surabaya diguyur hujan katanya. Pak Yoyo, pohon cengkeh memang masih banyak mas di daerah Patean arah Sukorejo itu.
1: Patean.
0: Mirip tanaman hias bangcuk tuh loh mas Yud Mas Jamal. Tapi daun pohon cengkeh itu wangi kayak aroma cengkeh.
1: Iya,
0: ya iyalah kan pohon cengkeh. Maksud seperti aroma lain.
1: Maksud tanaman hias ada jenenge bangcuk.
0: Bangcuk itu apa sih?
1: Enggak tahu tanaman hias katanya. Untung depannya B ya, bangcuk.
0: Hey.
1: Coba kalau T, tangcuk.
0: Cai. Pak Karudin Fahri.
3: Tol Sayung ya Mas, sudah ada Jamal. Masih lengang dan matahari sunlight-nya masih cerah.
1: Sunlight.
0: Nah, kalau Pak Karudin Fahri itu menurutku Virgo sih. Pemalu dan baik budinya. Kalau dari liriknya Hedi Diana barusan.
1: Pemalu dan suka laporan lalu lintas.
0: Pak Desantos.
4: Selamat pagi semuanya. Ini kretek besi Dewi Sartika Muntel. Gak tahu itu ada tugasnya atau tidak di ujung sana. Oh iya mas, kalau masalah portal, daripada di portal kenapa gak dipasang etle saja? Percuma di portal. Pasang etle, tilangi ya wis bar deres.
0: Loh, Kamaraska mau tak kasih tahu enggak? Sebenarnya lampu traffic light yang di kawasan Jerakah itu juga terkoneksi sama etle loh by the way.
1: Ini etle ditilang ning nek mlaku terus ya kebahaya toh, Pak.
0: Iya kan? Kalau Anda mau tahu ya, salah satu titik etlenya Polda Jawa Tengah itu adalah di mana? Di Simpang Jerakah itu kalau Anda mau tahu. CCTV etlenya Polda Jawa Tengah. Bukan hanya CCTV milik pantauannya Kota Semarang juga ya, di sana juga ada kamera etlenya milik Polda Jawa Tengah aja. For your information aja lo ya. Pak Wahyu.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal, selamat pagi kawan Prasika semuanya. Mas Yuda, saya mau menanggapi pernyataan dari kawan Prasika tadi soal tanjakan Silayur dan jalan Prof. Hamka. Semua sopir yang bawa kendaraan bermuatan itu juga pengen Mas Yuda bawa muatan yang sesuai sama tonase, sesuai yang ya tidak, yang tidak overload dan tidak overdimensi. Semua sopir juga pastinya ingin sampai tujuan dengan selamat, aman. Terus setahu saya ya Mas Yuda, untuk ongkos kirim atau uang jalan itu kalau sopir nggak bawa lebih, maksudnya lebih itu semisal jatah kendaraan tonasenya 5 ton, kadang ada yang bawa 7 atau sampai 8 ton, itu kan berarti udah overload. Ya kalau nggak dilebihin kayak gitu, buat biaya operasionalnya juga kadang nggak nutup Mas Yuda. Semua sopir juga pengen.
0: Emang yang memikir pengen biaya operasional itu sopir, Pak Wahyu?
5: Sesuai sama kapasitas kendaraan, ongkosnya juga masuk. Terus untuk sopir yang ditindak itu kok saya kurang setuju ya Mas Yuda. Kurang setujunya gini, semua sopir yang bawa kendaraan bermuatan itu kan juga pengennya tidak melebihi tonase. Kenapa kok dia sampai bawa muatan melebihi tonase? Ya balik lagi itu tadi Mas Yuda. Kalau dia bawa sesuai sama tonase, uang jalannya itu cukup enggak buat operasional ke barang, apa, operasional pengiriman barang itu tadi.
0: Dan manajernya memang tidak menghitung. Kok supirnya harus sampai mikir sampai kayak gitu?
5: Siapa lagi? Driver mana lagi Mas Yuda yang enggak pengen bawa muatan yang ringan, tidak overload, tidak overdimensi? Ya semuanya pasti berkeinginan seperti itu Mas Yuda. Sekian dari saya Mas Yuda, apabila ada kesalahan tutur kata atau enggak ada, perkataan yang tidak mengenakan di hati kawan Rasika semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Wahyu. Yos, itulah selalu seperti itu ya. Apa excuse-nya ketika membahas tentang overload dan overdimension yang disoroti adalah ini tadi yang barusan disampaikan Pak Wahyu. Setiap kali kita membahas tentang odol, kalimat ini pasti langsung jadi garis tebal terkait excuse. Ya. Pak Aziz Noverdi.
1: Terima kasih Pak Aziz.
6: Mas Yudem, Bung Jamal, untuk perjalanan ini saya sudah posisi mau arah balik ke Tambahaji ya.
1: Oke.
6: Okay. Ini sampai di turunan Silayur, tepatnya di rumah sakit
0: Silayur nih.
6: Permata Medika. Untuk aktivitas lalin ini agak sedikit tersendat mungkin karena volume kendaraan. Ataupun kalau enggak ya biasanya itu di depan ada yang nyebrang ke Pak Ogah itu loh Mas. Sudah Mujamal, ini saya ambil jalur lewat Kliwonan saja untuk mengantisipasi agar tidak terlalu apa terhambat ataupun macet. Begitu yang bisa diinfokan untuk sementara masih bisa jalan meskipun merambat ya. Begitu yang bisa diinfokan Mas Yuda dan Mujamal.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi.
1: Ringin wok.
0: Iya, merambat sampai mau menghindari jalur sana nih Pak Aziz Noverdi ya, karena memang warga sana ya.
1: rame, langsung ngambil nyebrang dan lain sebagainya. Jalur lain. Tapi jam segini memang gitu kok ya.
0: Yes. Nah ini ada Bu Aurelia. Bu Aurelia, ya ini dia, Mas, saya itu kan setiap hari perjalanannya itu jalurnya dari Sadeng naik ke atas arah Patemon atau Universitas yes. Negeri Semarang. Ngambil paket dulu di gudang ekspedisi, terus pulang ke Sadeng lagi. Tadi saya lewat Kali Alang, Kota Semarang yang kemarin pernah saya videokan itu. Lah pagi ini lewat truk yang parkir di sana, saya hitung ada 30 armada. Itu yang parkir di luar loh, belum yang jalan. Jadi bisa dibayangkan kan, kalau mereka mulai kerja, debunya, jalannya, dampaknya seperti apa. Tapi tadi lalu lintas dari Patemon ke Sadeng via Banaran Kota Semarang sih lancar.
1: Banaran perjalanannya. Ya. Banarannya bukan Banaran Tanah.
0: Betul. Banarannya Banaran Gunung Pati, Kota Semarang. Patemon,
1: Sadeng, Banaran, itu dari atas sana.
0: Pak Sudarmanto.
7: Selamat pagi Rasika, selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi, pagi.
7: Selamat pagi, pagi Kang Jamal, Kang Yuda.
1: Pagi.
7: 7.30 sampai turunan Gombel dari Salatiga 6.30. Terpantau cuman kemacetan di lampu merah Tembalang sampai Jatingaleh. Dari Salatiga sampai Semarang dinominasi kendaraan roda 2. Gitu Kang Jamal, Kang Yuda. Mau jemput customer di Bandara Ahmad Yani. Sekarang Jatingaleh ke arah kota Lancar Jaya.
1: Oke.
7: Terima kasih. Oke. Selamat terima kasih. Pagi.
0: Wah, kita yang terima kasih pun.
1: Sudarmanto.
0: Dari Salatiga menuju arah Bandara Ahmad Yani sampai dengan Gombel sekali lagi lancar ya Ngawara sih kan.
1: Dengan malah jasa cek kodam ono itu bintang Pak, kalau bintang itu kan ada ilmu perbintangannya. Kalau
0: cek emang kodam, bintang sama kodam beda, kodam itu apa sih?
1: Kodam itu loh yang kayak di sosial media yang pakai piring terus ada kayak abunya di puter-puter. Anda di kodamnya ini berupa ular kadut ya, ada wanita berambut panjang dengan mahkota kodam. Berduri.
0: Lah yang menentukan kodam itu siapa?
1: Ya enggak tahu, itu kan ilmu-ilmu, enggak tahu itu beneran apa enggak juga enggak tahu.
0: Kamu jadi, tahu kodammu apa?
1: Orang itu kodamnya kayaknya dia membawa di belakangnya itu ada kakek-kakek.
0: Ih coy, masa tahu?
1: Kalau aku nih kayaknya kodamnya nih anu apa? Cewek nih kayaknya.
0: Lah yang kamu bisa bilang kok kamu kodamnya cewek, siapa yang ngasih tahu atau kamu tahu sendiri?
1: Kira-kira. Enggak tahu, itu aneh-aneh aja itu. Itu kan kayaknya biar untuk laris di medsos aja dia kayak piring itu. Berarti di bawahnya udah ada gambarnya kan, pernah dibuka rahasianya oleh apa? Sulap merah.
0: Enggak lah, maksudnya kan ada zodiak, ada kodam. Kan kodam ini kan baru rame beberapa waktu ini kan. Nah kodam itu yang menentukan, kalau zodiak kan tanggal lahir dan bulan lahir. Lah kodam tuh yang menentukan apa?
1: Ya dukunya itu, yang tukang anu itu. Dia anu sendiri itu. Ini kayaknya di belakang ada, ya dia ngomong sendiri terus menyimpulkan sendiri. Ini Anda anu harus bersabar nih karena di belakang ada wanita yang beranu nih, kodamnya kodam 4 nih.
0: Lah, lah kok orang tersebut bisa tahu kodamnya dia, berarti dia pernah ke alah, orang pinter dong.
1: Enggak, dia nganu aja, pikir-pikir aja, penerawangan, seolah-olah menerawang. Bener enggaknya kan juga enggak bisa dibuktikan secara saintifik tuh ya.
0: Enggak lah, kodam itu apa sih sebenarnya?
1: Apa Mas Benny, kodam itu?
0: Kodam itu apa sih?
1: Pendamping.
0: Apa?
1: Pendamping katanya.
0: Daerah militer cari.
1: Yang mendampingi,
0: katanya mendampingi
1: yang
0: aku.
1: Yang mendampingi orang itu katanya di belakang ada kakek-kakek.
0: Oh,
1: ada,
0: malah halus kodam itu.
1: Iya, kayaknya gitu ya, ada sosok-sosok. Nah, sosoknya di belakang itu ada berkepala naga.
0: Enggak, maksudnya kodam itu adalah sesuatu yang mengerikan atau memang itu tuh kayak zodiak aja gitu
1: itu
0: loh.
1: Itu yang mempengaruhi dalam hidupnya katanya nanti.
0: Oh, serius?
1: Misalnya dia didampingi oleh
0: kodamku ini, apa ya? Tapi aku enggak mau orang pintar.
1: Ganderwo. Ini wajahnya matanya merah ya. Huh? Kepalanya hijau nih. Lampu lalu lintas. Apa kodam ini? Mas ini ketawa. Matanya merah, kepalanya hijau, ini bibirnya kuning. Ini lampu lalu lintas apa kodam?
0: Berarti
1: ini
0: setiap orang kodamnya beda.
1: Iya, beda-beda.
0: Kalau zodiak kan ada yang sama toh, ya, kan ya, cuma 12. Kan,
1: diusek-usek di piring itu ada gambarnya kakek-kakek, ada gambarnya naga. Oh, ini ada gambarnya ini seorang laki-laki berjubah. Ada ayam itu sio, kalau ayam babi.
0: Oh iya, kan ada zodiak ada sio. Lah kodam itu satu ordo sama mereka atau beda?
1: Enggak, kalau kodam itu pendamping katanya, yang mendampingi orang itu. Kan kodam. Kodam bukan kodam.
8: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.

0: aktif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.
1: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Kecelakaan beruntun kembali terjadi di turunan menjelang eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang pada Senin sore. Insiden ini melibatkan 4 kendaraan, yakni truk tronton, truk Colt, sebuah mobil Honda Brio, dan satu unit truk kanter. Menurut keterangan pengemudi truk kanter Tri Pujianto, peristiwa bermula saat kendaraan sedang berhenti di lampu merah sekitar pukul 2:30 sore. Ia mengaku sempat mendengar bunyi klakson panjang, sebelum akhirnya bagian belakang truknya dihantam keras hingga membuat kepalanya terbentur setir. Tri menambahkan kecelakaan dipicu oleh truk tronton yang diduga mengalami gagal pengereman, lalu menabrak truk Colt dan mendorong Honda Brio hingga terjepit di antara kendaraan lain.
4: Habis ke kiri ke kanan nabrak Brio, Brionya nabrak saya, posisinya saya sudah berhenti.
5: Berarti ada berapa kendaraan?
4: Ada 4, sebetulnya ada 5 samping saya, tapi samping saya lari.
6: Dari bapak di sebelah mana?
4: Di posisi kanan, paling depan. Tapi depan saya ada mobil itu, muat batu, tapi udah jalan. Begitu der, hijau jalan. Kalau nggak jalan, tambah remek saya. Nggak apa-apa, cuman saya aja yang itu kena sama Brionya tadi yang parah.
5: Jam berapa?
4: Kira-kira ya jam berapa ya, Bu, tadi ya? 2:30 kalau nggak salah, jadian itu.
3: Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polres Semarang, Ibtu Handriani menyatakan, truk tronton tersebut bermuatan gandum asal Lampung yang melaju dari arah Semarang. Meski kerusakan kendaraan cukup parah, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Satu orang korban luka terbuka pada bagian kaki, yakni pengemudi truk Colt, telah dievakuasi ke Rumah Sakit Atin Bawen untuk perawatan medis. Pihak kepolisian menilai penerapan pemisahan jalur di lokasi kejadian efektif meminimalisasi adanya korban dari pengendara sepeda motor. Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu terjadinya 11 titik longsor di Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang pada Minggu sore. Dua desa terdampak paling parah adalah Desa Sepakung dan Desa Wirogomo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan menyebut, longsor terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan selama 2 jam. Di Dusun Telumpak, Desa Wirogomo, longsor sepanjang 60 meter sempat memutus akses jalan poros penghubung Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Magelang. Selain menutup akses jalan lingkungan dan jalan kabupaten, material tanah juga dilaporkan mengenai 4 rumah warga. Pihak BPBD bersama warga telah melakukan kerja bakti dan mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsoran.
7: Logisnya itu kan terjadi hujan deras tuh di wilayah Banyu Biru pada tanggal 3 itu sekitar kurang lebih sekitar 2 jam dan berakibatkan adanya longsoran-longsoran tadi, ada yang menutup jalan, mengenai sebagian rumah penduduk dan menutup drainase air. Nah, sehingga itu akan menyebabkan longsoran di titik-titik yang lainnya, yang tadi termasuk 6 titik tadi. Kondisinya saat ini seperti itu.
3: Alex mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengingat potensi hujan masih tinggi hingga pertengahan Mei mendatang. Petugas juga telah memasang terpal di titik rawan guna mencegah terjadinya longsor susulan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: All the Things Were Good sampai dengan jam 8 pagi ini Kang Warasika. All the Melody juga semuanya riang sekali sejak tadi jam 6 sampai dengan sekarang jam 8. Menandakan situasi arus lalu lintas baik-baik saja, lancar dari 14 kabupaten dan kota. Pantauannya Kelana Kota, there's nothing satu daerah pun yang benar-benar jadi sorotan atau hambatan.
1: Masih lancar.
0: Lancar semua guys.
1: Biasa dan lancar luar biasa. Kodam apa yang mendampingi?
0: Ya, Pekalongan, Batang, Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Rubuk, Semarang,
1: Godong,
0: Kota Salatiga, Grobogan, Demak, lancar, Kudus, lancar. Pati, Jeporo, Rembang, dan sebagian Blora karena bisa mendengarkan kita di daerah sana ya, Blora sebagian lancar, lancar Ngawarasika. Tidak ada kendala di jalur dalam kota di daerah yang tadi aku sebutkan atau jalur penghubung di kesemua daerah itu tadi.
1: Masih okay lah.
0: Yes. Apakah ada jalur yang perlu dihindari? Belum ada. Even ya, di kawasan Kaligawe Kubro ya merambat normal karena masih perbaikan aja, enggak ya, yang okay, sampai way. Harus diperbaiki, enggak harus dihindari menurutku. Kemudian genangan air juga nihil. Peningkatan volume kendaraan juga nihil, Kawarasika. Peningkatan ya kepadatan kering, normal,
1: kering. Di sepanjang pantura kering.
0: Jawaban atas pertanyaan Anda tadi sepanjang jam 6 sampai jam 8 juga kalau kita bisa jawab ramai lancar, Kawarasika. Dengan cuaca yang cerah, kemudian juga ada yang beberapa daerah berawan seperti daerah mana tadi Salatiga, Kabupaten Semarang itu berawan, Kawarasika situasinya, tapi arus lalu lintas lancar. Dari 4 ruas jalan tol pantauan Rasika mulai dari tol Semarang Batang, tol Semarang ABC dalam kota Semarang, tol Semarang Solo dan tol Semarang Demak seksi 2
1: masih lancar.
0: Lancar sekali ke dua arahnya. Dan jangan lupa ya Kawan Rasika, sekarang One Call Center Jasa Marga sudah bergeser ke 133, bukan 14.08 lagi. 133 One Call Center Jasa Marga Kawarasika yang bisa Anda manfaatkan. Atau jangan lupa download aplikasi Travo, itu yang paling penting. Kenapa? Karena di Travo itu ternyata banyak fiturnya, termasuk kayak WhatsApp itu ada kontaknya di situ. Lalu juga pemberitahuan terkait lokasi-lokasi yang sedang rawan dan juga kegiatan perbaikan tuh di dashboard awal di homepage itu sudah ada di situ.
1: Jadi bisa tahu kondisi terkini dari jalan tol lewat Travo ya.
0: Yes, kalau Anda tidak mau keluar pulsa untuk menghubungi 133 Kawarasika, download aja aplikasi Travo, di situ ada fitur call via WhatsApp-nya juga. Mantap bukan? Nah, saat ini di 4 ruas jalan tol pantauan Rasika yang tadi aku sebutkan, Semarang Batang, Semarang ABC, Semarang Solo, Semarang Demak Seksi 2, lancar ke semua lokasinya. Silahkan Anda kalau mau menyusuri ke 4 ruas jalan tol tersebut.
1: Yang suka lewat jalan tol setiap harinya, nah segera download.
0: Download apa?
1: Yaitu Travoy. Supaya bisa tahu. Headlines.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk turut berperan aktif membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan, mulai dari pengelolaan sampah hingga penataan lingkungan. Disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, usai menemui Presiden Prabowo kemarin di Jakarta Senin 4 Mei 2026. Perkembangan implementasi arahan sebelumnya adalah terkait keterlibatan kampus dalam mendukung kebutuhan daerah melalui keahlian akademik dan riset. Presiden menekankan pentingnya kolaborasi antara universitas dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang-bidang yang relevan seperti lingkungan, arsitektur, hingga teknologi pengelolaan sampah.
2: Nah, meminta saya, kami ya, di Kemendik Saintek, sudah sejauh mana kemajuan jurusan-jurusan yang prodi-prodi dan dosen-dosen yang bisa membantu Pemda-Pemda. Jadi, sebagaimana kita ketahui, Bapak Presiden telah memberi petunjuk dan arahan beberapa waktu lalu bahwa kampus-kampus itu terutama bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan daerah seperti penanganan sampah, kerapihan, begitu ya, terkait dengan program ASRI dari Bapak Presiden, bagaimana Pemda-Pemda itu bisa dibantu, di-backup oleh kampus-kampus peneliti, guru-guru besar yang bidangnya terkait ya, seperti arsitektur untuk keindahan taman-taman, kemudian teknik lingkungan, begitu, teknik mesin untuk sampah dan sebagainya. Jadi Pak Presiden tadi menanyakan perkembangan itu. Jadi diharapkan setiap daerah, provinsi maupun kota kabupaten itu kampus memiliki tim yang nantinya menjadi seperti asisten untuk kepala daerahnya membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Gitu. Tadi itu yang ditanyakan kepada kami. Jadi nanti kami akan segera mengkonsolidasikan kampus-kampus supaya misalnya kampus A, ITB, atau UI, UGM, dan seluruh kampus, beberapa kampus itu nanti membentuk tim sebagai istilahnya memberi masukan ya.
0: Diharapkan ke depan nantinya perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk membentuk tim ahli sebagai mitra strategis kepala daerah, baik itu gubernur atau bupati dan wali kota. Program ini sejalan dengan inisiatif Kemendikti Saintek Berdampak yang mendorong agar kegiatan pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi menjadi lebih relevan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dari kabar haji kawan, 3 warga negara Indonesia ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi terkait dugaan haji ilegal dan penyediaan dam. Aparat keamanan Arab Saudi menangkap 3 warga negara Indonesia terkait kasus dugaan jual beli haji ilegal dan penyediaan dam. 3 WNI berinisial LFS, LRH, dan LNR ditangkap di Mekkah, Arab Saudi pada hari Kamis 30 April 2026 lalu. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron Ambari, dikutip dari Tempo mengatakan, penangkapan bermula dari temuan penawaran jasa bakdal, haji, dan kurban melalui media sosial. Aparat kemudian melakukan penyamaran dan kemudian membekuk 3 warga negara Indonesia tersebut. Sejumlah barang bukti turut disita, antara lain 14 kartu identitas, 2 printer dan 1 alat laminating serta sertifikat kurban dalam press release yang disampaikan pada Selasa 4 Mei 2026. Menindaklanjuti kasus tersebut, KJRI Jeddah saat ini sudah mengunjungi kantor kepolisian sektor Al-Mansur Mekkah di mana 3 WNI tersebut sampai dengan saat ini masih melakukan kegiatan pemeriksaan dan dilakukan penahanan.

0: Kita dapat info dari Pak Sony, katanya di Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang di depan kampus 2 UIN Wali Songo itu ada barrier untuk penanda lubang jalan sehingga lalu lintasnya sedikit tersendat tuh di sana. Hmm. Nah, ini mungkin bisa jadi jawaban atas pertanyaannya Pak atau Bu siapa ya tadi ya?
1: Iya, kenapa kok di sana
0: banget?
1: Kok di sana kok apa namanya agak macet gitu, terjadi tersendatan, ternyata ada barriernya.
0: Yes, pantauannya Pak Sony tepat di jam 08.00 kawan, which is sekitar 15 menit yang lalu, itu ada barrier yang digunakan untuk menutupi, bukan menutupi ya, menandai. Iya,
1: menandai kalau di situ ada
0: lubang
1: di jalan.
0: Sehingga lalu lintasnya sedikit tersendat karena posisi lubangnya kan pasti ada di tengah badan jalan kan. Kalau laporannya Pak Sony barusan. Thank you ya Pak Sony laporannya. Pak Muhammad Bagus Binatara. Selamat pagi. Kodam tuh kayak Kyuubi ekor sembilannya Naruto itu loh. Ada kekuatan di belakangnya katanya.
1: Malah aku gak tahu tuh Pak.
0: Kemudian ada kawan di 3641. Selamat pagi. Salatiga cuacanya mendung ini Bung. Kalau menurut saya Bung Jamil itu kodamnya Semar deh.
1: Sama-sama aja.
0: Katanya Pak kawan di 3641. Pak Warsito.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Yeh, Mas Yuda, Mas Jamal, seperti biasa saya laporkan lalu lintas di Jalan Tirto Agung. Tadi saya melintas pukul 7:45, kondisi lalu lintas lancar, lengang, tidak ada ketersendatan baik kedua arahnya. Noten Mas, matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Matur suwun Pak Warsito, Pak Sentot Banyu Aji.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Jalan Raya Mangkang saya ke arah barat. Perjalanan lancar, yang ke timur juga lancar. Tadi di traffic light KIC, traffic light ke apa kawasan Wijaya Kusuma juga KIW juga lancar, tidak ada kepadatan. Alhamdulillah lancar, cuman cuaca agak mendung.
1: Ya.
3: Sudah sampai Pasar Mangkang mendekati SMK Texmaco, mau ada acara wisuda di SMK Texmaco Semarang Purnawiyata ke-17 SMK Texmaco Semarang.
0: Oh, mau ke Mangkang nih berarti.
3: Buat teman-teman hati-hati di jalan karena cuaca sudah mulai mendung. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Sentot Banyu Aji. Lah kok tiba-tiba langsung mendung gini wong tadi laporan terakhir Pak Adi Nugroho cerah kok.
1: Katanya nanti siang apa pagi sampai
0: siang. Oh iya iya sih.
1: Cerah tapi siang nanti akan mendung. Ini sekarang udah mendung di CI perkiraan.
0: Pak Marsono tuh bilang Mas Bangcuk itu adalah pucuk merah tuh loh.
1: Abang pucuk.
0: Abang pucuk.
1: Iya, godong kewet itu loh.
0: Apa sih?
1: Kembang abang pucuk itu loh, Bang Cuk. Iya, iya.
0: Ini
1: merah. Nah.
0: Oh, alah.
1: Abang pucuk itu ya kayak wecengkeh. Nah, benar kayak gitu.
0: Pak Handika Nova.
4: Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi.
4: Agenda hari ini start dari Karangjati menuju ke Sampangan. Setelah dari Sampangan nanti agak siang sedikit menuju ke Langen Sari terus ke Sukoharjo. Semoga lalinnya lancar, tidak ada hambatan yang
1: berarti.
4: Begitu berarti
1: Amin.
4: Cuaca di Karangjati mataharinya masih malu-malu untuk menampakkan sinarnya. Itu, terima kasih.
0: Matur suwun, Pak Handika, Pak Zuri, Al-Bukhari.
5: Mas Yuda, Mas Jamal, Banjir Kanal Barat ya, yang dekat Depak, itu sudah tinggi ya.
0: Oh, duh.
5: Kemudian,
0: tinggi?
5: Di jalur arteri sampai ke Kerapiak Mas Etol, alhamdulillah lancar, kemudian TL, Tol Kerapiak aja yang agak tersendat. Kemudian masuk tol sampai Kaliwungu keluar terus ke arah Lingkar Kaliwungu alhamdulillah juga lancar, ge. Kemudian yang tol, yang berangsung ya, pengecoran sudah lancar ini. Kemudian Kendal Kota sungai sudah mulai meluap ya.
1: Duh.
5: Tak kasih video nih habis ini.
1: Oke, oke.
5: Gitu Mas Yuda, Mas Jamal. Untuk kota, truk yang tadi di lingkar
1: yang dekat masjid itu
5: ada petugasnya. Ya. Dia pada berhenti tapi yang di ujung enggak ada petugasnya. 12, Mas. Nah, gitulah cerita nih. Itu ya Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Oke.
5: Saya info video luapan sungai
1: Kendal.
5: Di Kendal Kota. Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun. Di Kendal Kota tuh berarti sekitar tahun itu ya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Banjir ya.
0: Oke. Nah, ini karena posisinya adalah di sebelahnya Nasmoko Kendal.
1: Dan itu masih mengalir itu lagi apa barusan ya? Kalinya.
0: Airnya.
1: Kan sebagian itu masih kering tuh.
0: Lah Pak Suri, lah pertanyaanku adalah kalau kampung-kampung di sebelahnya aja tergenang lah Nasmoko Kendalnya. Oh enggak ya?
1: Oh, enggak deh. Ini kodamnya tuh.
0: Eh coy.
1: Menjaga airnya. Oh iya Pak. Nah itu sekitarnya kena semua itu rumah-rumah tuh.
0: Ini Pak Suri Al-Bukhari memberikan informasi di Kendal ya kawan. Sungai ya Kali Kendal ya Kali Kendal, di situ.
1: Kali Kendal Kota.
0: Kali Kendal ini tepatnya ada di sekitar alun-alun Cedak Busa Abar iki.
1: Depan masjid persis.
0: Ini tepatnya di jalur belakang yang apa? Dekat perempatan itu ya, perempatan Jalan Pemuda.
1: Iya,
0: iya Pak Zuri.
1: Mengalir dari situ ke arah teras dengan jembatan itu.
0: Sementara untuk jalan raya ini belum terdampak ya kawan, di jalan baik itu di jalan Soekarno Hatta Kendalnya atau mungkin di jalan Pemuda Kendalnya, sementara masih terlihat debit airnya itu ketinggiannya hampir peres dengan jalan, bahkan di beberapa gang dan juga di beberapa jalan sudah melubar ke jalan raya, terutama di gang-gang yang area perumahan. Tapi untuk jalan raya utamanya atau jalan Soekarno Hatta atau jalan Pemuda Kendalnya masih ya kering lah situasinya saat ini. Nah ini ngomong-ngomong Kendal, aku langsung buka Pak Dr. Arif Ridho aja lah.
1: Gimana nih Pak Dokter?
6: Bung Yuda, kodam itu dia jin yang mendampingi. Tapi nggak usah dipikir gitu, zaman Apollo ini, zaman internet, zaman macem-macem kok masih percaya gitu. Yang kepercayaannya kodam itu pembantu dari bangsa jin yang mendampingi seseorang. Itu kalau ada orang-orang halu itu bisa menerawang katanya.
0: Oh, berarti kodam orang-orang skizofrenia bisa Pak Dokter.
6: Kakek tua, kurus kayak saya, kodamnya Pak Dejamel ya gendut, lucu, imut-imut gitu. Tapi enggak usah dibahas itu, enggak jelas. Setuju dengan Pak Dejamel tadi. Ngarang pun boleh gitu.
0: Saya. Oh ya, wis kalau udah ada Pak Dokter Arif Ridho yang bilang
6: buktikan dengan sains.
1: Itu kan enggak usah kita bilangin
6: hirokan.
1: Tadi.
6: Terima kasih. Kalau bintang itu kan zodiak. Ketika seseorang dilahirkan pada bulan apa, maka sifatnya begini. Kalau Cina Sio, dia dilahirkan pada Sio apa, maka sifatnya anjing sifatnya gini, ular sifatnya
0: Sio
6: gini,
0: ya.
6: Sifat
0: Sio
6: yang mendominasi. Kalau kodam itu bangsa jin yang mendampingi manusia, tapi tidak usah dihirokan. Halu itu, halusinasi.
0: Lah yang ngasih jinnya ke kita siapa? Tuhan.
1: Ya mungkin gitu, lahir orang lahir itu kan didampingi, ada pendampingnya katanya kodam itu, kodam.
0: Berarti yang tahu yang mendampingi kita Tuhan atau orang-orang skizofrenia kayak yang tadi disampaikan Pak Dokter Arif.
1: Nah, nanti tanya Pak Ustaz ya kalau itu ya.
0: Ini Pak Dokter Arif itu kan selain dokter dia juga ini paham agama dan Pak Ustaz.
1: Nah, gitu ya. Jadi kalau yang ngasih siapa ya mungkin kalau pendamping itu ya dari lahir ya berarti dari siapa kita dilahirkan ya. Dari
0: maksudnya? Tuhan
1: dikasih pendamping itu mungkin. Aku juga gak tahu sih, gak pernah belajar tentang
0: kodam. Iya aku juga gak tahu gitu-gitu.
1: Taunya dari itu TikTok. Kodamnya ini ada kakek-kakek ini, waduh.
0: Pak Khairuddin Fahri. Matur suwun ya Pak Dr. Arif Ridho ya.
1: Kau menjelaskan.
7: Lalin dari Kudus menuju Semarang ramai lancar.
1: Oke.
7: Sekali lagi ramai lancar. Untuk genangan di depan HIT Nihil, N-I-H-L-I, terima kasih.
1: N-I-H-L, N-I-H-L-I,
0: Nihli. Eh tadi itu Pak Fahri itu mau kemana sih?
7: Bandara Ahmad Yani.
0: Semarang, Bandara Ahmad Yani.
7: Ada pesawat yang mogok, terima kasih.
1: Gak ada pesawat yang mogok.
0: Coy, jangan.

0: bilang, depanku itu kan juragan truk, dia bilang gini, Pak, aku nek pas ono kiriman, ternyata itu cuman lebih sedikit, nek ora tak elok no, ngeluarkan satu truk lagi biayanya mahal, kalau ditinggal juga konsumennya ndak mau, jadi kadang tuh buah si malakama kalau yang itu, kalau yang lain aku ndak tahu ya.
1: Oke. Tetapi
2: pagi Om Jamal Mas Yuda menanggapi Bapak tadi ya yang mengatakan kalau mobil itu sampai overload segitu ya. Kebetulan tempatku itu kan usaha medikal di mana khususnya untuk yang paling sering itu hemodialisa itu cuci darah itu loh Mas. Hampir seluruh Jawa Tengah rumah sakit itu ambil ke kita. Itu aku muat itu ya Mas, cairan loh. Cairan untuk cuci darah itu tuh satu jerigen itu 10. Kalau pasien satu itu perlu 2 jerigen, berarti 20 liter ya Mas ya. Karena dia cuci darah itu sebenarnya normalnya kan 5 jam. Tapi biasanya Indonesia, manusia Indonesia cuma kuat 4 jam Mas. Nah itu. Itu kalau kita angkutan pakai truk itu loh Mas. Sebenarnya itu tergantung sopirnya juga loh. Karena apa? Kalau kita itu kan kita sewa Mas sopir. Kita sewa truknya dan kita sewa sopirnya. Itu kita bilang, Mas ini overseeding boleh enggak? Ini ada mampiran rumah sakit si A karena desak banget kurang selain di apa selain dipakai bilang sopirnya bilang apa enggak bisa Bu gini jadi dia bilang ini apa mobil ini enggak muat Bu nanti aku di waktu itu ya masih musim itu ya timbang Mas timbang apa jembatan timbang nah itu nanti saya didenda gini barang diturunin gini siapa yang nanggung sebenarnya itu semua tergantung supirnya tak pikir loh Mas kalau supir udah bilang gitu nyatanya tempat saya enggak pernah berani padahal cuma titip berapa jerigen sih istilahnya
1: wih keren berarti penegakan di perusahaannya Bu
2: tapi itu enggak mau loh Mas jadi itu yang
1: nego, kan?
2: Istilah yang boleh izinin overload tuh ya supirnya sendiri gitu loh Mas kalau mobilnya itu karena tempat saya itu mobil itu kita memang ada mobil sendiri Mas tapi kan kadang itu mobil itu semua jalan kalau sudah 7 truk itu jalan kan kita kurang itu kita sewa kalau sewa itu dia bilangnya gitu loh gitu cerita yang ini saya dengar sendiri kalau saya nego-nego itu kebetulan saya di operasional Mas
3: iya,
2: jadi di keuangannya jadi saya tahu begitu terima kasih
1: oke berarti keren ini perusahaannya Bu Tati ya kan satu tegas aturan dua tegas terhadap para orang-orang yang mungkin mencoba ya kan untuk melanggar aturan-aturan yang ada terkait muatan langka loh berarti perusahaan yang kayak Bu Tati gini kalau dari banyak tanggapan dan juga atensi kalau kita bahas tentang overdimension dan juga overload. Oke, nanti kita update lagi kawan Rasika. Kita juga ada di 88,9 Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kita kembali selain satu ini tetap di Kelana Kota.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
5: Para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting.

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsor.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Situasi arus lalu lintas di kawasan Pekalongan Raya masih terpantau lancar ya kawan Rasika. Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan menuju arah ke Batang terpantau lancar. Arus lalu lintasnya tidak ada kendala atau hambatan yang berarti. Kemudian juga di tolnya kawan Rasika, situasi arus lalu lintas tidak ada kendala atau mungkin hambatan yang signifikan ya di sepanjang tol Semarang sampai dengan Batang Pekalongan. Cuaca cerah sekali kawan Rasika. Warga Batang dan sekitarnya sudah tahu ya kalau saat ini stasiun pelabuhan serta stasiun Comal di Pemalang itu sudah aktif sebagai salah satu stasiun untuk pemberhentian kereta api. Di stasiun pelabuhan Batang itu berlaku sejak tanggal 27 April 2026 kemarin kawan Rasika untuk memperkuat konektivitas dan mempermudah akses transportasi masyarakat di wilayah pantai utara Jawa Tengah. Pelanggan atau mungkin masyarakat ya kan yang akan mengakses perjalanan menggunakan kereta api dari daerah Batang dan Pemalang akan semakin mudah perjalanan menuju ke kota Semarang, Tegal, Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, hingga Surakarta. Sejumlah kereta api utama dilaporkan berhenti di kawasan Comal dan juga stasiun pelabuhan di Kabupaten Batang seperti Kaligung, Kamandaka, dan kereta api Joglo Semarkerto. Kedepan, kawan Rasika, di stasiun Batang direncanakan akan diperluas dengan kereta jarak jauh seperti Argo Muria menuju arah ke Gambir dan juga Tawang Jaya Premium menuju ke stasiun Pasar Senen. Saat ini stasiun Batang sedang dilakukan pemeriksaan kawan Rasika ya untuk pemenuhan standar pelayanan minimum. Pemeriksaan mencakup aspek keselamatan dan fasilitas penunjang seperti alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi hingga fasilitas kesehatan dan ruang tunggu penumpang. Jadi warga Batang sekarang bisa lebih mudah akses transportasi menggunakan kereta api. Dari Kota Pekalongan kawan, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan akan menerapkan sistem pembayaran parkir non-tunai berbasis kris di sejumlah titik strategis di kawasan dalam Kota Pekalongan. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Sugeng Haryadi dikutip dari Suara Merdeka pagi ini mengatakan, uji coba pembayaran parkir berbasis kris di Kota Pekalongan akan dilakukan di dua lokasi. Pertama, di alun-alun Kota Pekalongan dan yang kedua, Lapangan Mataram. Dua lokasi ini menjadi lokasi uji coba kawan Rasika dan pelaksanaan ke depan nanti akan menunggu kesiapan sistem dari aplikasi yang saat ini sedang dalam tahap development. Lebih lanjut, pemerintah Kota Pekalongan mengatakan penerapan sistem pembayaran digital menggunakan kris ini merupakan bagian dari modernisasi sebagai tindak lanjut rekomendasi dari KPK guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi parkir. Itu kawan situasi di Pekalongan Raya dan sekitarnya once again lancar kendala dan juga hambatan nihil baik itu di area-area perbaikan jalan ya seperti di kawasan Tirto lalu juga di Banyu Putih dan juga di kawasan Tulis di Kabupaten Batang lalu lintasnya saat ini belum ada laporan signifikan kawan bener deh gak bohong aku. Dari tadi jam 6 sampai dengan sekarang kawan-kawan yang perjalanan ke Pekalongan ke Batang wah udah langsung ngacir aja tanpa informasi lagi yang menandakan perjalanannya lancar baik itu lewat pantura ataupun lewat jalur tol kedua arah ya.

0: Nah ini Bu Gemintang Rahma tanya, dari Mangkang ke Semarang Kota bagaimana? Rame lancar Bu Gemi? Tidak ada antrian atau kepadatan berarti? Bu Intan Kin juga nanya, jalan Profesor Hamka Ngalian mau ke Terboyo bagaimana? Ya rame lancar juga Bu Intan, kepadatan-kepadatan normal, kepadatan antrian biasa karena perbaikan jalan aja, antriannya masih baik. Aman, tidak ada aksi kriminalitas, tidak ada bencana alam, tidak ada perang. Jadi ya kondisinya aman, arus lalu lintasnya masih terpantau cukup kondusif. Ya kan, mengenai antrian di Yuten Kubro, perbaikan Kali Gawe dan sekitarnya. Pak Agus Soro menyapa dari Pekalongan. Assalamualaikum, Mas Yud, Mas Jamal. Semoga sehat-sehat ya. Pantura Pekalongan lancar, cuaca cerah. Saya mau wadul saja. Kenapa orang yang taat di lampu merah dan berhenti kok malah diklaksoni dan dibentak? Katanya disuruh jalan, padahal masih merah dan orangnya yang klakson terus saja jalan dan melanggar lampu merahnya. Menurut panjenengan bagaimana? Coba nanti ya, aku sedang merangkai kata-kata yang halus. Terusun Pak Agus Soro, kemudian juga Pak Yoyo Kendal menyapa pagi hari ini. Semoga kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi nanti betul-betul nyata sampai dengan berdampak ke masyarakat. Lalu ada Pak Giri Zain.
1: Assalamualaikum Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cepiring mulai macet Mas, karena ada Pak Oga. Kemarin tidak ada Pak Oga itu lancar sekali. Sekarang ada Pak Oga, waduh yang bikin macet itu Pak Oga di Cepiring itu.
0: Cepiring ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Pak Giri di kawasan Cepiring. Ini posisinya Pak Giri sedang tersendat yang arah kemana? Yang arah ke Semarang atau arah menuju ke barat? Informasinya di kawasan Cepiring yang informasinya ya seperti ini ya kawan, ketika di atas jam 8, di atas menjelang jam 9, Cepiring sudah mulai ramai situasi lalu lintasnya. Pak Hari Ratmoko, selamat pagi.
2: Mas Yuda, Bung Jamal, semangat pagi dan salam kopi panas.
0: Pagi, pagi Pak Hari.
2: Jam 8.21 sedang berada di bis pariwisata bersama dengan adik-adik mahasiswa sekolah vokasi
0: mau kemana?
2: Jurusan manajemen dan administrasi logistik Universitas Diponegoro kelas kontainerisasi sedang menuju ke Terminal Peti Kemas Semarang. Jumlah mahasiswa ada 117, masih udah Bung Jamal, banyak sekali. Ini kami pakai 3 bis, 1 bis besar dan 2 bis kecil, juga bersama pendamping.
0: Langsung dijak jalan-jalan
2: dan saya sendiri, jadi berdua. Jadi totalnya 119, ini menuju ke TPKS dalam rangka field tour dan pengenalan Terminal TPKS lebih jauh, dengan harapan ada di mahasiswa bisa melihat sendiri aktivitas, dinamika dan kegiatan bisnis yang terjadi di TPKS sehingga mereka punya wawasan lebih dalam dan lebih luas dan lebih dalam.
0: Demikian apa? Oh gitu ya, kalau dosennya praktisi ya.
2: Kita semua di hari Selasa ini. Thank you.
0: Langsung dijak delok industri langsung. Mantap banget nih mahasiswa-mahasiswinya Pak Hari Ratmoko. Salah satu keuntungan kalau Anda tahu para mahasiswa-mahasiswi, kalau mungkin punya pengajar yang dia itu juga bekerja lah gitu istilahnya ya, bukan cuma mengajar saja. Nah, ngene-ngene iki kang rasika. Kayak Pak Hari Ratmoko. Matursuwun Pak Hari, salam untuk mahasiswa-mahasiswinya ya. Wena, langsung diajak jalan-jalan ya kan. Bu Arsi, Arsa menyapa dari Reban, Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Reban, Batang hadir ya. Cuaca cerah, tapi enggak begitu sih. Jadi rodok bleret. Saya hari ini tidak nganter sekolah. Soalnya bocahnya demam, batuk, pilek, jadi sekolahnya absen dulu. Karena pengalihan cuaca ya mas, jadi dengan awak tuh greges gitu. Terima kasih infonya. Oh iya, minggu ini adalah minggu pilek internasional ya kawan Rasika, kalau kemarin aku dengar siarannya Greta di sore hari ya. Minggu pilek internasional, makanya banyak yang suaranya pada berat-berat. Pak Steve. Ini Pak Steve ngasih info di Kota Semarang. Pak Steve ngasih info di kawasan jalan gang pinggir Kota Semarang. Informasinya ada penutupan jalan kawan, dilakukan oleh tim dari Dinas Perhubungan Kota Semarang di jalan gang pinggir. Ada agenda apa ini di kawasan jalan gang pinggir Kota Semarang? Oke, matur suwun informasi awalnya ya Pak Steve. ini dari kawasan gang pinggir kota Semarang yang infonya pagi hari ini akses menuju arah ke masuk jalan gang pinggirnya itu ditutup, dijaga oleh petugas juga Kawarasika. Jadi kendaraan ya harus melintasi jalur yang lainnya karena masuk daerah gang pinggirnya ditutup. Kelihatan dari videonya Kawarasika Pak Steve ini ada portal, ada kayak tenda gitu sih Kawarasika, cuma tenda apa, cuma nanti kita cari tahu deh. Matur suwun informasi awalnya ya, Pak Steve, ini dari jalan gang pinggir, kawasan Pecinan Kota Semarang yang ditutup informasinya. Pak Supri.
3: Selamat pagi Radio Rasika, selamat pagi Bung Jamel, Bung Yuda.
0: Pagi Pak Supri.
3: Mohon infonya untuk yang di lampu merah Gripta, itu loh yang di Kudus, yang mau arah ke kota itu macet apa tidak, ini mohon infonya. Yang di lampu merah Gripta yang mau ke arah Kota Kudus, mohon infonya macet apa tidak. Begitu, terima kasih.
0: Aku bilangnya tidak macet ya, tapi tersendat karena masih ada pekerjaan jalan. Tapi kadar ketersendatannya ya masih kecil-kecil aja toh Pak Supri, merambatnya di sana. Pekerjaan jalannya yang masih berlangsung di jalan AKBP Agil Kusumadia. Kalau tersendat ya masih tersendat toh pasti, wong masih ada pekerjaan jalan di sana. Dan informasi selesainya kita belum dapatkan rilis, jadi ya masih berlangsung sehingga lalu lintasnya ya pasti masih merambat. Mengaten Pak Supri, tapi kadar tersendatnya ya, tadi beberapa kawan yang melintas di Kudus pun juga informasinya ketersendatannya masih ketersendatan normal kok. Jadi makanya nggak sampai aku masukkan ke garis merah laporan di Telana Kota pagi hari ini. Tapi kalau pertanyaannya apakah tersendat atau tidak, yes, karena masih ada pekerjaan jalan. Pak Ian Saspita Aji.
4: Seharusnya seperti perusahaan-perusahaan itu sebelum diizinkan didirikan di tempat itu harus membuat perjanjian terlebih dahulu. Jika dia melanggar seperti kapasitas muatannya melebihi ketentuan, nah itu dia harusnya diberi perjanjian, ditutup perusahaannya, atau dia harus membayar uang buat mengganti jalan-jalan yang rusak. Seperti itu.
0: Atensi barusan adalah menanggapi terkait laporan dan juga insight dari Kawarasika tadi terkait overdimension dan overload ya Kawarasika. Pak Setiawan.
5: Pagi Mas Yud. Pagi Rasika, OTW ke Semarang. Biasanya nunggu reportnya Mbak Novi dulu, tapi kok Mbak Novi gak report-report, jadi ini wes aku. Terima kasih, lancar-lancar. Ini baru sampai Lopait. Terima kasih.
0: Ah, Bu Heni Novi juga paling udah ngacir, ini udah lancar paling. Coba kita buka infonya Pak Bavinus deh. Pak Bavinus dari KIC loh.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semua.
0: Pagi Pak.
6: Update perjalanan pagi hari ini biasa dari KIC Kota Semarang menuju Kota Salatiga lewat konvensional tadi via Gunung Padi ya Mas. Terpantau lalinya kedua arah ramai lancar Mas. Dan saat ini sudah sampai Kota Salatiga, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Untuk cuaca di Salatiga agak mendung ya Mas. Gitu saja infonya Mas. Terima kasih sekali Mas Yuda.
0: Nah Pak Setiawan, langsung terjawab sama Pak Wavinus ya. Ini rutenya Pak Wavinus adalah dari kawasan industri Candi menuju Solotigo. Dan lancar berlaku ke dua arahnya. Wah seneng banget aku dapat lancar-lancar kayak gini tuh, menyenangkan sekali. Ceria ngono rasanya, bungah. Bungah rasanya perjalanannya kalau lancar seperti ini ya. I love situasi yang lancar kayak gini. Karena mungkin padatnya sudah habis kemarin di akhir pekan kali ya, di long weekend, betul? Long weekend kemarin, agenda di Kota Semarang lah, perjalanan menuju arah selatan di simpang USA Bawen lah, itu sudah habis kepadatannya di long weekend kemarin. Dan saat ini kembali ke tempat kerja dengan situasi yang lancar. Bu Widi.
7: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Bu.
7: Itu yang di gang pinggir itu infonya kemarin ada biksu kudong yang mau menuju ke Candi Borobudur itu.
0: Sudah mulai tindak lagi Pak.
7: Situ Mas Yuda.
0: Oh iya.
7: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya loh. Ini sudah mulai perjalanan lagi toh. Wah, aku kok malah tidak catch up sama informasinya tentang tudong. Nanti coba aku tak tanya Bung Haris Widi deh, biar telepon kawan-kawan di Walubi. Apakah hari ini, bukan hari ini ya, apakah bulan ini ya kan akan ada agenda pelaksanaan perjalanan spiritual tudong lagi ke Warasika, mengingat tanggal 31 Mei 2026 nanti adalah Hari Raya Waisak 2570 BE. Nah, terus on informasi sementaranya ya Bu Widi. Pak Khairuddin Fahri. Loh, Pak Fahri itu mau ke luar kota apa?
8: Mas Yuda.
0: Oh, enggak toh.
8: Saya menuju ke Kudus ya, Mas, di depan Unisula. Ini kontraflow. Untuk lalu lintasnya masih kondusif lah menurut saya, antri-antri sedikit saja. Untuk masuk ke kontraflow-nya. Gitu ya.
0: Oke.
8: Nanti saya update ke Kudus ya. Terima kasih.
0: Tak kira tadi lagi di dalam ruangan pun lah. Tadi thumbnailnya kayak di dalam ruangan, no. Tapi ternyata yang kali gawe. Ya, sebentar suan informasinya Pak Fahri, Pak Setiawan.
9: Tapi nek urung krungu suarane Mbak Novi rasane piye ngono to Mas Yud? Yo, ngaku ra.
0: Iya, kecokot-cokot di ilate Bu Heni Novi nih ya. Matur suwun Pak Setiawan ya. Pak Fauzi Amin, selamat pagi Semarang ke Kudus, pantauan jalan Sedo, apakah masih padat? Ya masih Pak, karena kan masih ada perbaikan jalan, tapi kadar kepadatannya masih kondusif aja bagi kita, mengalir aja, nggak yang sampai antri panjang atau membutuhkan waktu lama. Jadi masih padat? Masih, karena pekerjaan jalan masih berlangsung di kawasan Sedu, Trengguli, yang arah menuju ke Semarang, tapi antriannya kondisinya masih baik-baik saja. Itu ya kawan Rasika, nanti kita update kembali. Setelah jam 9, tetap di Rasika. Yang di 88,9 Rasika Pekalongan. Ternyata bisa bersama Kelana Kota sampai jam 12 loh kawan Rasika. Yang di Kendal, selamat menikmati program selanjutnya ya.

0: Jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pesatnya pasar digital membuat pedagang pakaian di pasar tradisional Kabupaten Jepara beradaptasi cepat agar tetap bertahan. Sepinya pembeli secara langsung memaksa para pedagang beralih memanfaatkan fitur live streaming marketplace. Intan Reza Meilani, salah satu pemilik toko busana di Pasar Rakyat Bank Sri Jepara mengaku, penjualan online kini menjadi penopang utama usahanya, dengan perbandingan 60% dibanding penjualan offline. Selain sistem live streaming setiap hari, sistem COD atau bayar di tempat melalui pesan WhatsApp juga menjadi strategi yang ampuh untuk menjangkau konsumen muda. Meski digitalisasi sangat membantu, Intan menilai keberadaan toko fisik tetap penting bagi konsumen yang ingin melihat kualitas barang secara langsung sebelum membeli. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan mentargetkan peremajaan 130 armada bus Trans Semarang akan rampung pada bulan September 2026 mendatang. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengakhiri persoalan asap hitam atau istilah cumi-cumi darat yang kerap dikeluhkan oleh warga. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, dari target tersebut saat ini sudah terrealisasi 41 armada baru. Peremajaan ini mencakup bus koridor utama hingga bus feeder termasuk pengadaan unit bus listrik guna menekan emisi gas buang di daerah perkotaan. Dengan armada baru ini, pemerintah Kota Semarang berharap kendala operasional seperti bus mogok akibat usia kendaraan yang tua tidak lagi terjadi. Agustina Wilujeng meminta dukungan kepada masyarakat agar kekuatan fiskal daerah tetap stabil untuk membiayai operasional transportasi umum yang lebih nyaman dan ramah lingkungan. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan akan memberikan sanksi penalti bagi maskapai penerbangan haji yang mengalami keterlambatan atau delay. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa peringatan keras ini diberikan karena delay sangat mengganggu konsentrasi dan fisik para calon jemaah haji. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan pihak maskapai harus memiliki perhatian yang khusus terhadap ketepatan waktu terbang untuk menjaga kualitas pelayanan. Jika terjadi keterlambatan, maskapai wajib bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas seperti penginapan serta menyiapkan pesawat cadangan agar penundaan tidak semakin berlarut. Saat ini, maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines telah disiagakan untuk memiliki armada cadangan untuk mengantisipasi kerusakan teknis. Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan seluruh jamaah haji asal Indonesia dapat berangkat ke Tanah Suci dengan nyaman, aman, dan tepat waktu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Studio Rasika once again di Jalan Semangka nomor 7 Ungaran Kabupaten Semarang. Cerah masihan kawan Rasika. Meski tetap ya ada perakiraan cuaca hujan yang dirilis oleh BMKG Ahmad Yani Semarang, terutama siang sampai awal malam nanti merata. Nah, nanti detailnya akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Ahmad Yani Semarang di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini ya kawan, tanggal 5 Mei 2026. Ada kabar ada kabar apa di tanggal 5 Mei 2026 ini kawan Rasika? Sejak tadi jam 6, sekali lagi karena aku memulai perjalanan awal di jam 6 pagi sampai dengan saat ini, kabarnya sangat baik. Kabar kawan-kawan Rasika yang selalu ceria berbagi info, kemudian juga kabarku, kabarnya Jamal Boy, kemudian juga kabarnya para pendengar yang saat ini mungkin sedang menyimak ya kan Kelana Kota, ketika sudah sampai di tempat tujuan masing-masing juga kabarnya baik. Jalan raya kabarnya juga sama, baik juga kawan. Dari tadi pertanyaan Anda itu jawabannya ya rame lancar ya, karena memang situasinya rame lancar. Kepadatan-kepadatan yang ada di area-area perbaikan jalan secara jarak dan juga waktu masih cukup kondusif ya, seperti tadi yang banyak ditanyakan di Kali Gawe lah, di Pantura Sedu Trengguli Demak lah, arah menuju Semarang, kemudian juga di kawasan jalan AKBP Agil Kusumadia Kudus. Cuma satu aja tadi menjelang kita tutup jam 9 yang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan adalah di area peningkatan mutu jalan di Pantura Cepiring Kendal. Di kawasan Pantura Cepiring Kendal kawan, terutama ya arah menuju ke Semarang ya, terutama yang arah menuju ke Semarang, situasi arus lalu lintasnya merambat, saat ini sudah mulai padat menuju arah ke Semarang. Karena tadi informasinya truk mogok, tadi aku mencarat di jam 7 pagi itu di Pantura Cepiring ada truk mogok. Tadi Pak Sopo nggih nyuwun sewu yang ngasih info jam 9 tadi atau menjelang jam 9 yang katanya di Cepiring sudah mulai padat karena ada istilahnya ya pengatur jalan tak resminya sudah mulai beraksi. Nah, truk mogoknya masih nggak ya kawan, yang di kawasan Cepiring itu? Tapi tadi waktu ada truk mogok jam 7 pagi pun juga situasinya masih lancar sih. Merambatnya yang menjelang jam 9 ini justru malah karena pengatur jalan tidak resminya itu tadi. Kemudian, informasi mengenai semalam ya kawan Rasika. Mengenai semalam adanya musibah kebakaran yang melanda salah satu pusat olahraga di kota Semarang itu betul kawan. Petugas pemadam kebakaran kawan semalam itu melakukan evakuasi dan juga upaya pemadaman kawan Rasika di area gedung Metro Sport Center yang ada di Jalan MT Haryono kota Semarang yang terbakar pada Senin 4 Mei 2026. Dari informasi petugas sementara, kebakaran Metro Sport Center di Kota Semarang diduga berasal dari aktivitas perbaikan videotron yang ada di dalam area gedung tersebut. Dua orang dikabarkan mengalami sesak nafas dan satu orang lainnya luka-luka kawan atas musibah kebakaran yang terjadi di Metro Sport Center di kawasan Jalan MT Haryono Kota Semarang. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 19.30 WIB kawan Rasika. Api diduga dari area yang tak jauh dari Metro Sport Center dan sampai dengan saat ini penyebab detailnya masih dalam proses penyelidikan. Total 7 mobil pemadam kebakaran kawan dan 2 unit mobil rescue semalam diterjunkan dan total ada 50 personel yang dikerahkan untuk menjinakkan api yang melanda yang melahap gedung Metro Sport Center di Kota Semarang. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam dengan memanfaatkan air dari kolam renang yang ada di sekitar lokasi. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tantri Pradono mengatakan, dua wanita dilaporkan sempat terjebak di lantai 3 gedung tersebut dan proses evakuasi sempat mengalami kendala lantaran tidak tersedianya mobil tangga. Namun petugas tetap berhasil melakukan evakuasi lebih lanjut sehingga korban berhasil dibawa keluar dan tidak ada yang sedang berolahraga. Dari keterangan pihak Damkar Kota Semarang kawan atas kebakaran Metro Sport Center semalam, itu tidak ada orang yang sedang berolahraga di area gedung tersebut. Kapolrestabes Semarang Kombes Polisi Heri Wahyudi juga mengatakan saat kejadian tengah dilakukan perbaikan videotron yang ada di dalam gedung. Korban seorang laki-laki merupakan karyawan yang berkaitan dengan aktivitas di sekolah tata boga di lokasi tersebut. Sampai dengan saat ini TKP masih terus dilakukan penyelidikan kawan Rasika untuk

0: mencari penyebab kebakarannya. Untuk Kawan Rasika tahu, gedung Metro Sport Center yang ada di Jalan MT Haryono, Kota Semarang merupakan fasilitas olahraga seperti lapangan tenis, basket, bulu tangkis, karate, hingga kolam renang. Di gedung utama yang terbakar, terdapat sejumlah ruangan yang difungsikan sebagai gereja, mes pekerja, hingga sekolah tata boga. Kita simak headline di News Flash.
1: News Flash. Presiden Prabowo menerbitkan peraturan presiden mengenai rencana aksi nasional untuk memperkuat pencegahan ekstremisme dan terorisme melalui koordinasi antar lembaga yang lebih solid. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan deteksi dini serta efektivitas perlindungan negara terhadap ancaman paham radikal secara komprehensif. Demikian News Flash.
0: Yuk guys, rame lancar semua nih. Berikan aku lagu aja kalau gitu, Kawan Rasika. 13 kayaknya berani sih. Yuk guys, berikan aku lagu 13, Kawan Rasika. Biar aku segera susun sampai nanti jam 12.00. Aku akan menemani Anda semua di 105,6 FM Rasika USA. Dan infonya, ya kan, Kelana Kota siang sampai jam 12 itu juga bisa Anda dengarkan juga di 88,9 FM Rasika Pekalongan kabarnya. Jadi ada yang di Pekalongan juga bisa ya kasih-kasih info dan juga kabar bagaimana situasi di Pekalongan dan sekitarnya. Yah, Lendang nggak marah sih kah? Tapi Indonesiaan aja ya. Dan yang bisa nyanyi, kayak barusan ini Kawan Rasika Leto Ruang Rindu kan banyak orang bisa nyanyi itu. Jangan Anda tok yang bisa nyanyi ya. Indonesia dan yang banyak orang bisa nyanyi, situ aja syaratnya. Yuk, Ndang, berikan aku lagu 13 nih, mumpung agak-agak. Karena situasinya rame lancar loh, situasinya mumpung menyenangkan nih Kawan Rasika siang hari ini. Pak Heri Pudak Payung ini ngasih info di Kali Gawe. Ayo tadi siapa yang tanya Kali Gawe di jam 9? Ini ada Pak Heri nih guys. Wah, secara umum sih mengalir ya lalu lintasnya di area perbaikan Kali Gawe ya. Bedakan antara Kali Gawe dan Kubro ya Kawan Rasika. Karena ya istilahnya dua titik tersebut ya berbeda penanganan, berbeda yang menangani juga. Tapi kadang nyambung kepadatannya. Cuma untuk saat ini yang disampaikan Pak Heri di kawasan area perbaikan jalan Kali Gawe Rayanya sementara masih mengalir lancar Kawan Rasika. Cuma satu masalahnya apa coba? Bleduke loh. Kalau katanya Pak Heri, debunya pun katanya Pak Heri Pudak Payung nih yang melintas di kawasan X Gawe alias Kali Gawe Kota Semarang. Tapi untuk secara arus lalu lintas ya masih mengalir aja ya, lalu lintasnya lancar. Matur suwun Pak Heri. Nah ini berarti karena Pak Heri sudah masuk ke Kali Gawe tadi, berarti di Yuten Kubro juga praktis lancar kan? Betul tak Pak Heri? Kubro tadi lancar nggih? Biar kawan-kawan tadi ada yang bertanya menjelang jam 9 situasi K dan S ya kan, Kali Gawe dan Sayung. Nah ini Kali Gawenya terjawab lancar. Pak Lazarus.
2: Pagi Mas Yuda, pagi Kawan Rasika, Mas
0: pagi,
2: Yuda.
0: Pagi.
2: Perjalanan dari Dempel ya Mas, mau OTW ke kawasan Candi lewat kota ya Mas, lancar. Ini saya sampai flyover Kali Banteng Mas, lancar. Tapi yang dari arah barat di sebelum TL itu ada pemeliharaan jalan ya Mas, kayaknya okay. Itu ada beberapa alat berat di situ baru ngaspal kayaknya ya. Jadi yang dari barat ada ketersendatan sedikit Mas, yang arah ke kota ya Mas. Okay. Tapi kalau yang dari timur arah ke barat lancar Mas. Begitu Kawan Rasika, tetap hati-hati di jalan, tetap hormati para pengguna jalan yang lain. Terima kasih Mas Yuda.
0: Wih, matur suwun Pak Lazarus, perjalanan dari Tlogosari Kota Semarang ya kawan. Di kawasan kota-kota Semarang situasinya juga masih baik ya perjalanannya Pak Lazarus barusan dari Tlogosari, arteri Soekarno-Hatta, kondisinya masih ramai, lancar arus lalu lintasnya. Oh ini kalau katanya Pak Heri, tadi itu saya keluar tol Mukti Harjo kok pun ngambil kiri arah Johar terus muter balik depan SPBU deh, lalu lintasnya mengalir kok, nggak ada yang tersendat katanya Pak Heri di Kali Gawe alias X Gawe, instead of muter di Kubro, ya kan, yang di sana juga masih merambat karena ada kegiatan pekerjaan jalan. Wah, rame sekali, ini pada minta lagu semua nih. Pak Muhdor minta lagunya Ivan Seventeen ya mas. Oke. Kemudian juga Pak Sugi juga sama, minta lagunya Ivan Seventeen. Wah, gak salah emang ini lagu lagi viral loh ya. Oke, matur suwun Pak Sugi. Pak Purwanto minta lagunya 11 Januari ya. Kemudian ada Pak Hoho minta lagunya Geisha yang kembali pulang. Kemudian ada Pak Bu Diana Herinawati minta lagunya ada titik-titik di ujung noda. Oke. Kemudian ada Pak Marlis minta lagunya Club Project yang Yogyakarta ya. Kemudian Pak Luki minta lagunya Tak Sebebas Merpati. Ramenya Bu Widi minta lagunya Mengapa ya dari Mario Ciklau. Ini saya mau on the way ke Purwodadi, tapi saya lewat dempet. Lalu lintasnya lancar, kali gawe juga tersendatnya sedikit aja. Jalan cor yang sebelah kanan toh sudah bisa dilewati loh. Oh iya, aku tadi juga melihat dari videonya Pak Heri kok. Kok sudah nangkring di atas nih, di lajur sebelah kanan lagi. Per hari ini toh koyone kawan Rasika. Koyone kemarin belum kok. Kemarin tuh kawan-kawan Rasika masih pada lewat bahu jalan loh. Oh iya ya betul Bu Widi nih. Nek Bu Widi ora ngetik kayak gini aku masih ora ngelebo iki nek videonya Pak Heri Pudak Payung tadi sudah melintas di Jalan Kaligawe Raya di atas yang sisi sebelah kanan, lajur sebelah kanan. Oh ya pantas kalau lancar dan mengalir aja ya. Oke, matur suwun Pak Heri sama Bu Widi ya. Ini Bu Widi Jatisari mau ke Purwodadi loh kawan, tapi lewat dempet. Nanti bisa info-info lagi Bu Widi ya, untuk Anda juga yang bertanya jalur menuju arah ke Purwodadi. Semarang Demaknya kalau Anda mau ikut lewat Demak dempet lancar ya. Pak Eka Agus Purwadi.
3: Indonesiaan aja ya. Dan yang bisa
4: lagi Keswaku Dia Lufa Onco Michael.
0: Oke. Baik, matur suwun Pak Eka Agus Purwadi. Kemudian ada Pak Joyo Sukirno. Wow, Pak Joyo Sukirno dari Pekalongan ki. Wih, mantap kalau gitu. 88,9 baik ya penerimaannya. Minta lagunya nih Pak Joyo Sukirno, minta lagunya Bila Kau Tak Di Sampingku Sela on Seven. Pak Dwi Wijatmoko.
5: Pagi Mas Yuda, perjalanan menuju Bandar Batang. Ini saya mau masuk tol Krapyak ya, nanti exit Kandeman. So far masih ramai lancar. Wah, saya minta lagunya Tipek Mas yang genit. Terima kasih.
0: Oke, okay. Mantra suaranya udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuk, 3 lagi kawan Rasika. Ada kawan di 3255 minta lagunya Arti Cinta dari Ari Lasso. Kemudian ada Pak Yohanes Deka. Wah, Ari Lasso-nya barusan aja yang Arti Cinta Pak Yohanes. Nanti Ari Lasso-nya ikut yang Arti Cinta ya. Pak Steve minta lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Oke, ya wis. Kemudian satu lagi ya guys. Ada Pak Wafinus minta lagunya Mahadewi. Wis, lagunya udah penuh sampai jam 12 ya. Nanti lagu penutupnya ada Padi Mahadewi yang menemani kita semua di Kelana Kota Siang sampai nanti jam 12. Lagunya sudah penuh ya kawan Rasika. Nanti kapan-kapan lagi untuk lagu yang lain ya. Pak Sofi Himawan lagunya besok lagi ya. Bulistiani juga Ari Lasso-nya sudah ada yang usul tadi, tinggal ditunggu. Pak Agus APJ juga besok lagi lagunya ya. Kawan di 3129 juga besok lagi. Bumiarti, Assalamualaikum Mas Yud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok lagi ya lagu.

lintas di jalan Profesor Sudarto Tembalang Kota Semarang nih kawan. Di seberang Muladidom itu sedang ada kegiatan penebangan pohon katanya, sehingga agak tersendat. Berarti arah ke Ngestrep ya kalau seberang ya, betul nggak Pak Ade? Oh betul, yang arah menuju ke Ngestrep kawan dari Tembalang, tepatnya di depan SPBU Undip, karena ada kegiatan terabas-terabas pohon.

0: tikus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya.

Wingsford. Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio, saya Ralfiana. Pemkab Jember menggelar pelepasan calon jemaah haji di Gedung Serbaguna Kalibates pada Senin siang. Suasana khidmat menyelimuti kegiatan yang juga diisi dengan doa bersama. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan, jumlah jemaah haji asal Jember tahun ini mencapai sekitar 2.956 orang, menjadi salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Pemerintah bersama kementerian terkait pun terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan baik saat pemberangkatan maupun kepulangan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fawaid menitipkan doa kepada para jemaah agar turut mendoakan Indonesia tetap kuat menghadapi berbagai tantangan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, mengingat sekitar 30% jemaah masuk kategori risiko tinggi. Untuk kelancaran, pemberangkatan dijadwalkan pada 14, 15, dan 16 Mei dengan titik kumpul di Kecamatan Tanggul guna mempermudah akses khususnya bagi jemaah dari wilayah Barat Jember.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Dinkes Kota Malang imbau masyarakat untuk waspada heatstroke saat kemarau tahun ini. Hal itu disampaikan Kepala Dinkes Kota Malang Dr. Husnul Mu'arif yang menyebut peningkatan suhu udara akibat fenomena El Nino berpotensi memicu kenaikan suhu tubuh secara drastis, terutama bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Warga dihimbau membatasi aktivitas luar ruangan pada jam terik matahari seperti setelah pukul 10 pagi, lalu tetap menjaga asupan cairan tubuh serta menggunakan pelindung seperti topi atau payung saat beraktivitas. Dinkes menegaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan terutama bagi kelompok rentan seperti penderita hipertensi dan diabetes karena cuaca panas dapat memperparah kondisi kesehatan.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Fenomena El Nino yang memicu kemarau panjang diprediksi bakal terjadi tahun 2026 ini. Pemkab Madiun mulai menyiapkan langkah antisipatif menghadapi ancaman tersebut. Zainul Arifin, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun bilang, fokus utama diarahkan pada upaya menjaga ketersediaan air untuk lahan pertanian, terutama di wilayah rawan kekeringan. Dalam upaya mitigasi, Pemkab Madiun mengajukan bantuan pembangunan titik sumur sibel ke pemerintah pusat. Selain intervensi infrastruktur, Pemkab Madiun juga menyiapkan langkah non-fisik dengan menggencarkan sosialisasi kepada petani.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Pemkot Surabaya menambah infrastruktur rumah pompa di sejumlah titik strategis untuk menangani banjir. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya mengatakan, rumah pompa diantaranya dibangun di Panjang Jiwo dan Medoan Semampir atau depan Gereja Betani Nginden yang jadi langganan banjir tiap tahun. Selain membangun rumah pompa, Pemkot Surabaya juga melakukan pengerukan drainase sampai pembuatan storage air di sejumlah titik saluran yang tidak memungkinkan diperlebar. Proyek akan segera direalisasi supaya tidak ada lagi banjir tahun ini.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Nah, ini yang Anda nanti-nantikan, bukan? Jadi saatnya kita ke Info Cuaca. Kita Kawarasika sehari dua kali. Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani menyampaikan informasi perakiraan cuacanya secara langsung. Nah, untuk jam pagi hari itu di Kelana Kota Siang jam 9.30. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu prakirawannya, yaitu Mbak Winda Ratri, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk sesi pagi. Mbak Winda Ratri, silakan.
2: Oke, Mas Yuda, terima kasih. Berikut kami sampaikan selengkapnya perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lain. Berlaku hingga awal malam nanti pukul 19. Kota Semarang pagi hari ini umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian siang sore hingga malam hari nanti secara umum berawan berpotensi hujan ringan hingga sedang. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, pagi hari ini umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang sore hingga malam hari nanti potensi hujan dengan sedang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah dengan waktu bervariasi. Untuk hujan sedang dapat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang berpotensi terjadi terutama di wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi. Kami tetap menghimbau agar selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, hujan es, sambaran petir dan lain sebagainya. Informasi tambahan untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda perakiraan cuaca hari ini.
1: Oke, matur suwun Mbak Winda untuk infonya. Selamat pagi.
2: Sama-sama, selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Anakku demam sama muncul ruam merah. Ini kenapa ya?
4: Jangan dianggap biasa, Bu. Bisa jadi itu campak. Sekarang lagi meningkat loh.
5: Waspada, kasus campak kembali meningkat. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat, hingga awal tahun ini terdapat lebih dari 8.000 kasus suspek campak, dengan ratusan kasus terkonfirmasi, bahkan menimbulkan kematian. Campak adalah penyakit akibat virus morbillivirus yang sangat mudah menular, melalui batuk, bersin, bahkan udara yang terpapar. Gejalanya demam tinggi, batuk pilek, mata merah, hingga ruam merah di seluruh tubuh. Campak bukan sekedar penyakit biasa, karena bisa menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, diare berat, hingga radang otak. Lalu bagaimana mencegahnya? Lengkapi imunisasi MR karena vaksin terbukti aman dan efektif. Segera periksa ke fasilitas kesehatan jika anak mengalami gejala dan jaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Ingat, pencegahan adalah perlindungan terbaik bagi anak kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
8: Baby
7: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.

0: Mei itu ada lagunya gak sih? Januari kan ada 11 Januari, September ada September ceria, Desember ada Desember kelabu, terus November ada November rain. Mei itu ada lagunya gak? Kamarasika. Yes, Kamarasika, itu kita mulai lagi perjalanan mungkin bagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran 105,6 FM Rasika USA atau 88,9 FM Rasika Pekalongan. Situasi arus lalu lintasnya benar-benar baik, Kamarasika. Di hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 ini, jawaban atas berbagai pertanyaan informasinya sementara masih ramai lancar. Lagunya sudah penuh, mohon maaf ya. Pak Aris Trianda juga mohon maaf ya, lagunya sudah penuh pun. Pak Reza Hasdianto juga besok lagi ya. Pak Rizka Alta Fauzi besok lagi lagunya ya. Pak Mardi Rahayujo juga sama. Pak Koridin Fahri minta lagunya Indonesia Raya jam 10 nanti. Bu Lili Herlina, oh iya betul Bu Lili, telat ya. Sama ini ada Pak Eko Setiawan menanyakan mau ke rumah sakit Dr. Lukmono Hadi Kudus. Semarang Kudus kan berarti lancar, Pak Eko. Tuh ada Pak Khairuddin Fahri itu tadi. Coba kita simak informasinya saat ini sudah sampai mana untuk menjawab pertanyaan Anda, Pak Eko Setiawan, dari Semarang menuju arah ke Kudusnya. Tadi terakhir Pak Fahri sampai dengan Kaligawe lancar. Nah ini infonya sampai mana? Silahkan disimak. Ini jawaban untuk Anda yang bertanya Semarang Kudus.
1: Sudah, saya sampai Kudus lagi ya. Dari Bandara Ahmad Yani ke Kudus. Ini ramai lancar, ini di depan Gripta. Ini juga masih ramai lancar.
0: Nah, mantap sekali bukan? Sudah masuk ke kawasan Kudus, lancar. Sepanjang perjalanan dari Bandara Ahmad Yani tadi, laporannya ya cuma dari awal sampai akhir tok yang menandakan kalau di tengah-tengah perjalanan Semarang Kudus dan sebaliknya ramai lancar.
2: Tadi yang tanya di depan Gripta ini masih ramai lancar betul. Ya. Pak De Budi, Mbak Mas. Hanya antre 2 menit saja, 2 sampai 5 menit masih aman lah.
0: Aman banget itu ya. Yes, matur suwun ya, Pak Fahri, laporannya langsung menjawab pertanyaan kawan yang menanyakan jalur menuju arah ke Kudus dari Semarangnya. Pak Rehan, selamat siang, melaporkan jam 9.50 saya itu melihat ada mobil pickup mengangkut orang di belakang. Posisinya baru saja melewati gate tol Bawen menuju arah ke Semarang. Loh, apa tidak ditegur waktu di gardu?
3: Kita mulai lagi perjalanan.
0: Oke. Wih, padahal harusnya kalau di tol sih tidak boleh ya aturannya memuat manusia lah gitu istilahnya di kendaraan bak terbuka seperti ini. Oke, matur suwun informasinya ya Pak Rehan, laporannya. Mau sekalian tanya ke Madukoro Kota Semarang. Wah, ramai lancar juga Pak Rehan, apalagi masuk tol kan. Keluar Jatinggaleh lancar, keluar Krapyak yo lancar, keluar Gayam Sari yo lancar, keluar Mukti Harjo pun juga kategorinya masih pendek antrian lalu lintasnya. Jadi monggo Pak Rehan melintas di keluar tol mana aja, di tol Semarang ABC situasinya masih baik dan ramai lancar sekali lagi. Ini coba kita nanti tanyakan ya ke kawan-kawan di tol Semarang Solo, tapi aku harap sih ini ya ada pendekatan humanis nanti yang akan dilakukan oleh teman-teman di tol Semarang Solo ini, soalnya Pak Rehan ngasih informasi ada pickup Kawarasika di mana ada orangnya di situ yang benar-benar blong terketok gitu Kawarasika, nggak ada pelindung sama sekali. Even ada pelindung pun itu juga tetap tidak boleh ya. Kita simak headline dulu di News Flash kawan untuk siang hari ini.
4: News Flash. Pemerintah Arab Saudi menambah 210.000 kursi pada kereta cepat Haramain untuk memastikan kelancaran transportasi jemaah selama musim haji 2026. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen otoritas setempat dalam meningkatkan pelayanan dan kenyamanan mobilitas jemaah di jalur Mekah-Madinah. Demikian News Flash.
0: Pak Daryanto, selamat siang. Oh, ada ya pun, bulan Mei itu lagunya. 27 bulan Mei, kumpulan kami, bukan kumpulan. Itu benar, Pak Daryanto. Lagu ini mbok sing elit, ini lho, nek katanya Haris Widibahari. lagunya tuh yang ada kelas gitu loh ya. Maksud lagu kami dari bukan kumpulan pecundang. Ya tuh lagunya gitu tuh. Kami dari 27 bulan Mei, bulan Mei. Tapi kok aku ya hafal ya. Pak Michael Arka, selamat siang. Aku perjalanan dari kantor ya di area pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang menuju arah Ungaran. Ini sampai di Jalan Setiabudi, traffic light patung Pangeran Diponegoro cerah dan lancar situasi arus lalu lintasnya. Ini situasi di kawasan Jalan Setiabudi Kota Semarang ya. Arus lalu lintasnya wah, enggak ada kendala kawan Rasika. Lancar. Ada jalan yang terkendala enggak sih? Jangan, lancar. Ih, jangan gitu ah. Aku sekarang jadi takut ngomong di publik, kawan Rasika, nanti takut kedaden. Ibaratkan kalau di dokter-dokter, itu ada istilah yang haram disampaikan ketika berjaga ya, di rumah sakit tuh kayak, ih kok sepi ya. Nah, itu kan kalimat yang nggak boleh ya, mitosnya. Aku juga akan mencoba menjaga mulut agar tidak terjadi sesuatu hal gitu ya kan. Tenis hari ini lancar sampai dengan nanti Greta siaran, sampai dengan nanti Doni atau Bung Haris malam siaran juga aku berharap semuanya lancar bertahan sampai dengan nanti tutupan di Kelana Kota jam 9. Menteruskan Pak Michael Arka ya, laporannya dari kawasan Pelabuhan Tanjung Mas, Kota Semarang menuju arah ke Ungaran. Tidak ada kendala berarti. Nah ini Pak Setiawan nih tadi yang dari Solotigo. Sudah sampai mana perjalanannya?
5: Tersendat Masyut di daerah Kaligawe. Lagunya Katon Masyut, Katon.
0: Nah, besoklah ya.
5: Cemara, Bukit Cemara, Angin Cemara, apa pokoknya yang berhubungan karo Cemara Masyut. Terima kasih.
0: Oke, nanti ikut Yogyakarta aja ya. Cemara ini tak simpan untuk besok-besok lagi, Pak Setiawan. Oh, ini Pak Siaman lagi antre di Kaligawe. Tapi di Kaligawe yang sisi barat ya, Ngawar Rasika, bukan di Kaligawe yang sisi timur area perbaikan ya. Ini Kaligawe yang sisi barat menjelang rel kereta api yang arah menuju ke kota Ngawar Rasika. Nah, itu padat atau arah menuju ke Johar. Saat ini lalu lintasnya ya rame, Ngawar Rasika merambat. Simpulnya pasti aku yakin di sekitaran rel kereta api Kaligawe. Thank you so much Pak Setiawan, Pak Rusmianto.
6: Selamat siang Mas Yuda, selamat siang pendengar Asika semua. Izin melaporkan dari arah Semarang yang mau ke Tembak. Jalan Kaligawe yang dicor sudah dilewati. Perjalanan lancar, tidak ada kemacetan, lancar. Terima kasih. Hati-hati di jalan.
0: Suun informasinya, wah senang aku kalau dapat informasi seperti ini. Once again Kaligawe lancar ya Kawan Rasika, sampai dengan jam 9.50 ini laporannya Kawan Rasika pada tetap lenggang kangkung saja, melintas di lokasi-lokasi perbaikan jalan yang jadi sorotan almost every day di kawasan Kaligawe, Kubro, Trengguli, kemudian juga jalan AKBP Agil Kusumadia di dalam kota Kudus ya kan. Kawan-kawan Rasika tetap tenang dan nyaman aja itu melintas di sana sampai dengan jam 9.50 ini. Tidak ada istilahnya keluhan atau mungkin sorotan-sorotan yang berarti tentang waktu yang lama, ketersendatan yang panjang, tidak ya. Meskipun lewat area-area perbaikan tapi kondisinya masih ramai lancar. Selain perbaikan jalan di wilayah timur ya Kawan Rasika, di wilayah barat seperti Lingkar Kaliwungu itu biasanya jam segini sudah mulai ramai nih Kawan Rasika. Betul nggak? Aku jujur aja belum ada pantauan terbaru sih yang di jam 9 sampai jam 10 di jalan Lingkar Kaliwungu arah Semarang. Karena kan yang di jembatan Kayu Lapis kan sedang ada pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan tuh di sana yang arah Semarang. Biasanya sih jam segini sudah mulai ramai. Cuma untuk pantauan langsungnya saat ini sih belum ada ya. Coba nanti sembari aku cari-cari dan upek-upek dari beberapa info. Kemudian di perbaikan jalan di kawasan Brangsong Kendal, situasinya juga masih ya rame lancar, kategorinya merambatnya juga masih merambat yang merambat baik gitu, bukan merambat atau macet panjang di kawasan perbaikan jalan di Brangsong. Nah, di Cepiringnya nih Kawan Rasika, yang infonya dua arahnya itu sudah mulai cukup panjang sejak tadi jam 9. Cepiring aja nih yang jadi keluhan lah gitu di Kelana Kota untuk siang hari ini edisi jam 9 sampai jam 10. Jadi sudah mulai merambat ke Warasika di kawasan Pantura Cepiring dan kedua arah. Informasinya soalnya tadi pengaturan jalan di sananya sudah dikuasai sama pengatur jalan tidak resmi, makanya jadi merendetnya lumayan. Dua arah ya, sekali lagi di Pantura Cepiringnya. Pak Puta Aryatama, selamat siang.
7: Selamat pagi Mas Yuda. Semoga Mas Yuda dan kru Rasika selalu sehat.
0: Amin.
7: Melaporkan perjalanan saya dari Salatiga tadi jam 8.19 menit. Cuaca Salatiga mendung, ini sudah sampai di exit tol Gayam Sari. Secara umum perjalanan lancar semua Mas Yuda di kedua arahnya, dan ini saya masih jalan menuju ke Kancan Mukti Pedurungan. Lagunya dari Power Slap Mas Yuda, band asal Semarang. Judulnya apa aja boleh. Okay. Terima kasih.
0: Besok ya Pak ya. Karena lagunya sudah penuh sampai nanti jam 12. Bu Christine Yuliana, ada loh lagu bulan Mei itu. First of May dari The Bee Gees. Cuma tanggal 1 Mei-nya sudah lewat. Oh ya, The Bee Gees. Yes, besok lah kalau gitu. Aku punya koleksi satu lagu klasik rock nih. Usulannya Bu Christine Yuliana dari The Bee Gees. Pak Sofi.
8: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Bu Sofi, mohon maaf.
8: Semangat Pak, pagi, semoga sehat selalu. Mau request lagunya Leo Tria boleh nggak ya?
0: Boleh.
8: Terima kasih.
0: Boleh Bu Sofi, tapi sayangnya kok durasinya sudah penuh. Besok ya, Bu Sofi lagunya Liodra. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu deh. Sudah jam 10 pagi, Ngawarasika. Lalu lintasnya terpantau lancar, Ngawarasika kendala dan juga hambatan. Yang di Pekalongan sama yang di Kendal juga bisa kabar-kabar lo ya. Pekalongan dan Kendal juga sampai dengan jam 10 pagi ini masih terpantau lancar aja kedua arahnya.

0: Jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pesatnya pasar digital membuat pedagang pakaian di pasar tradisional Kabupaten Jepara beradaptasi cepat agar tetap bertahan. Sepinya pembeli secara langsung memaksa para pedagang beralih memanfaatkan fitur live streaming marketplace. Intan Reza Meilani, salah satu pemilik toko busana di Pasar Rakyat Bang Sri Jepara mengaku, penjualan online kini menjadi penopang utama usahanya, dengan perbandingan 60% dibanding penjualan offline. Selain sistem live streaming setiap hari, sistem COD atau bayar di tempat melalui pesan WhatsApp juga menjadi strategi yang ampuh untuk menjangkau konsumen muda. Meski digitalisasi sangat membantu, Intan menilai keberadaan toko fisik tetap penting bagi konsumen yang ingin melihat kualitas barang secara langsung sebelum membeli. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan mentargetkan peremajaan 130 armada bus Trans Semarang akan rampung pada bulan September 2026 mendatang. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengakhiri persoalan asap hitam atau istilah cumi-cumi darat yang kerap dikeluhkan oleh warga. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, dari target tersebut saat ini sudah terrealisasi 41 armada baru. Peremajaan ini mencakup bus koridor utama hingga bus feeder termasuk pengadaan unit bus listrik guna menekan emisi gas buang di daerah perkotaan. Dengan armada baru ini, pemerintah Kota Semarang berharap kendala operasional seperti bus mogok akibat usia kendaraan yang tua tidak lagi terjadi. Agustina Wilujeng meminta dukungan kepada masyarakat agar kekuatan fiskal daerah tetap stabil untuk membiayai operasional transportasi umum yang lebih nyaman dan ramah lingkungan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan akan memberikan sanksi penalti bagi maskapai penerbangan haji yang mengalami keterlambatan atau delay. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa peringatan keras ini diberikan karena delay sangat mengganggu konsentrasi dan fisik para calon jemaah haji. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan pihak maskapai harus memiliki perhatian yang khusus terhadap ketepatan waktu terbang untuk menjaga kualitas pelayanan. Jika terjadi keterlambatan, maskapai wajib bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas seperti penginapan serta menyiapkan pesawat cadangan agar penundaan tidak semakin berlarut. Saat ini, maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines telah disiagakan untuk memiliki armada cadangan untuk mengantisipasi kerusakan teknis. Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan seluruh jamaah haji asal Indonesia dapat berangkat ke Tanah Suci dengan nyaman, aman, dan tepat waktu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Suatu ketika Abu Mas'ud, sahabat Rasulullah, menceritakan, "Saya sedang memukul budak sahayaku dengan cemeti. Mendadak terdengar seruan dari belakang. 'Ketahuilah, Abu Mas'ud.' Berhubung saya sedang marah, maka saya tidak mengerti suara siapakah itu. Dan ketika telah dekat kepadaku, taulah aku bahwa dia itu Rasulullah. Beliau bersabda kepadaku, 'Ketahuilah, Abu Mas'ud, bahwa Allah kuasa membalas kamu lebih dari kekuasaanmu atas budak sahaya ini.' Sejak itulah, aku tidak memukul hamba sahaya lagi. Dalam kehidupan sekarang ini, ternyata masih ada orang yang tega berbuat kasar terhadap pelayan atau pembantunya. Padahal, pembantu berperan besar dalam membangun kemaslahatan keluarga. Karena itu, Rasulullah mengingatkan sahabatnya agar berlaku baik terhadap pelayannya."

0: Wacana pelarangan total rokok elektronik atau vape yang diusulkan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN pada bulan April 2026 untuk menekan penyalahgunaan narkotika memicu perdebatan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Setyo Ari Nugroho atau yang akrab disapa Setyo Ari mengasalkan perlunya pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pelarangan alat tetapi juga penguatan regulasi hilir. Setyo Ari menilai menggeneralisasi vape sebagai bong modern melalui larangan total justru berisiko kontraproduktif. Masalah fundamental yang harus diurai saat ini adalah kemudahan manipulasi cairan atau liquid yang kini kerap disusupi oleh zat-zat berbahaya seperti etomidate, ketamin hingga turunan ganja-ganja sintetis. Disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu kemarin, saat ini pihaknya mengatakan tidak memungkiri bahwa sindikat narkoba memang memanfaatkan tren vape untuk menyamarkan peredaran zat berbahaya. Namun, menurut Setyo Ari, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, melarang total perangkatnya bukanlah solusi tunggal yang cukup bijak. Kebijakan pelarangan total berisiko memicu tumbuhnya pasar gelap atau black market yang justru akan lebih sulit dipantau. Ketika industri legal dimatikan, peredaran cairan yang mengandung narkotika justru malah berpotensi semakin tidak terkontrol dan bergerak di bawah tanah atau underground, sehingga justru menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan deteksi dini. Saat ini, pihaknya mengusulkan strategi regulasi ketat bukan pelarangan alat dan menekan pentingnya standarisasi produk yang lebih rigid melalui kewajiban izin edar dan sertifikasi SNI bagi seluruh produsen liquid. Saat ini, pihaknya sebagai wakil DPRD Provinsi Jawa Tengah mengajukan rekomendasi regulasi yang dinilai lebih efektif untuk menekan penyalahgunaan tanpa mengabaikan aspek legal industri. Kolaborasi lintas sektor seperti Kementerian Perdagangan, BPOM, dan aparat penegak hukum juga sangat diperlukan. Kita simak headline di News Flash. News Flash.
1: 3 warga negara Indonesia ditangkap oleh otoritas Arab Saudi terkait dugaan pelaksanaan ibadah haji menggunakan visa yang tidak sesuai prosedur resmi. Saat ini pemerintah melalui KJRI Jeddah tengah melakukan pendampingan hukum sekaligus mengingatkan masyarakat untuk mematuhi aturan visa haji guna menghindari masalah hukum di Arab Saudi. Demikian News Flash.
0: Anda masih ingat mengenai kejadian kebakaran di Pasar Kanjengan, Kompleks Pasar Johar beberapa waktu yang lalu, kawan? Kebakaran yang melanda kawasan Pasar Kanjengan Johar pada hari Rabu 29 April 2026 hingga Kamis 30 April 2026 dini hari yang menghabiskan area pedagang kaki lima di Blok C serta deretan ruko di Blok F. Data dari pemerintah Kota Semarang, kawan, disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang. Kerugian ditaksir mencapai 3,5 hingga 5 miliar rupiah. Data sementara Pasar Kanjengan yang terbakar pada Rabu 29 April 2026 kemarin menunjukkan ada 468 unit lapak dan juga kios yang terdampak langsung. Dalam perhitungan estimasi awal yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang, estimasi awal mencapai 3,5 miliar rupiah. Namun ketika ditambah dengan beberapa aset yang ada di area Pasar Kanjengan, total kerugian estimasi awalnya mencapai 5 miliar rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran Pasar Kanjengan pada hari Rabu 29 April 2026 kemarin, dan saat ini pemerintah Kota Semarang tengah menyiapkan langkah penanganan lanjutan termasuk relokasi pedagang terdampak agar aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan normal.

0: aku dapat informasi dari Pak Anto, ada kegiatan perbaikan jalan, tepatnya di Jalan Siliwangi, Kota Semarang, yang arah menuju ke Kalibanteng ya Pak Anto, betul nggak? Ini Pak Anto ngasih info jam 10.15, 5 menit yang lalu, memberikan informasi di Jalan Siliwangi, Kota Semarang, kawan, yang arah menuju ke Kalibanteng. Aku melihat dari pohon-pohonnya sih. Aku lihat dari pohon-pohonnya kayaknya yang arah ke kota ya guys, arah ke Kalibanteng. Itu ada pekerjaan jalan, nampaknya overlay pengaspalan, terutama di lajur sebelah kiri saat Pak Anto melintas. Oh betul katanya Pak Anto. Sip, kalau gitu thank you so much untuk laporannya di Jalan Siliwangi, Kota Semarang, yang arah Kalibanteng ya. Sementara kalau aku buka di kamera CCTV sih masih landai ya. Mendung banget di Kalibanteng pun. Nih, kalau Anda sedang menonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasikani, di sebelah kananku ada CCTV di Jalan Siliwangi, tepatnya di pertigaan Hanoman. Mendung sekali, atau kamera yang buram? Enggak kan? Cukup gelap gitu, temaram gitu situasinya. Tapi masih lancar ya kawan, mengenai kegiatan pengaspalan jalan di Jalan Siliwangi, Kota Semarangnya nih, yang dilaporkan Pak Anto jam 10.15. Pak Rehan, Mas, ini aku sudah antre di eksit tol Krapyak ya, lanjut mau menuju arah ke Madukoro. Wah sip, berarti pilihannya tadi keluar di Krapyak ya. Nanti berarti Pak Rehan akan ketemu sama titik yang dilaporkan sama Pak Anto ya. Ada pengaspalan jalan di Jalan Siliwangi menjelang Kalibanteng. Tapi masih mengalir aja kok, masih ramai lancar arus lalu lintasnya Pak Rehan ya, yang tadi perjalanan dari Bawen menuju arah ke Jalan Madukoro, Kota Semarang. Nah, aku dapat info dari Pak Aji. Tadi kan aku membahas situasi di Jalan Lingkar Kaliwungu kan. Biasanya jam 9, jam 10 tuh sudah mulai rame di kegiatan perbaikan jalan Lingkar Kaliwungu sekitar jembatan Kayu Lapis. Nah, ini aku langsung dapat info dari Pak Aji. Pagi Mas, Jalan Lingkar Kaliwungu Kendal di sekitar jembatan Kayu Lapis saya melintasi nggak lebih dari 10 menit tok. Koyone tergantung sama jumlah volume truk yang ada di depan kita deh, katanya Pak Aji. Besok berarti koyone berarti akan panjang ya kan, karena besok kita tahu sebagai hari apa?
1: Hari Truk Nasional.
0: Betul sekali, besok ya, tapi karena situasinya siang hari ini masih ya landai, volume kendaraan terutama kendaraan muatannya masih baik, jadi ya bagi Pak Aji yang antre di Lingkar Kaliwungu di area perbaikan jembatan Kayu Lapis masih pendek dan mengalir saja. Selain Pak Aji, aku sama Pak Sofi Himawan. Ini Pak Sofi Himawan toh, perjalanan dari Weleri menuju arah ke Batang, full lewat jalan konvensional atau lewat jalan Pantura. Jam 9.30 Gringsing setelah Kali Kuto, tersendat ya setelah lampu merah di bawah flyover depan Polsek Gringsing. Kontraflow karena pengecoran jalan, dan informasinya tadi saya lihat ada truk tronton yang ngadat. Wah, ini baru dari Pak Sofi jam 10.00. Ternyata kok di area perbaikan jalan di sekitaran ya Banyu Putih ya berarti ya. Iya tuh bener tuh Pak Sofi. Kalau di mana? Di sekitaran Gringsing itu. Oh beda. Oh berarti beda ini di sekitar batas berarti. Batas antara Kendal dan Batang. Tepatnya di depan Polsek Gringsing bawah flyover atau bawah simpang susun tol itu. Merambat di sana karena ada truk mogok. Tapi kalau perbaikan jalannya yang di kawasan Banyu Putih dan juga tulisnya rame lancar aja ya kawan Rasika. Thank you Pak Sofi Himawan laporannya dari kawasan Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan. Aku menuju ke Pak Wahtim ini yang pasti sudah perjalanan menyusuri Pantura Kudus. Bagaimana infonya?
2: Jadi trouble di Jalan Pantura, tepatnya di Desa Bareng dari arah Pati ke Semarang.
0: Bareng Kudus ya kawan Rasikani, ada truk mogok tapi masih lancar arusnya.
2: Dan ini info pengerjaan peningkatan untuk jalan di tepatnya di Lingkar Kudus, tersendat mulai dari TL Jepang. Lumayan panjang untuk antriannya. Untuk yang mau ke arah Pati, yang dari Semarang bisa lewat kota, tapi di depan utara kita juga ada pengecoran
0: kan ya,
2: tapi nggak begitu panjang antriannya biasanya.
0: Ini yang divideokan. Iya makanya.
2: Dan ujungnya sampai mana nanti tak ada lagi. Oke.
0: Ini yang di Jalan Lingkar Kudus panjang loh ini.
2: Hampir sampai Polsek.
0: Soalnya 1 menit tok. 1 menit videonya Pak Wahtim belum lepas-lepas atau terlihat ujungnya ini di kawasan Jalan Lingkar Kudus Ngawarasika yang arah ke Pati ya by the way. Ini Pak Wahtim ngirim video dari arah sebaliknya. Kalau dari Lingkar Kudus yang arah menuju Semarangnya sih lancar, yang tersendat adalah yang arah menuju ke Pati dari Kudus karena perbaikan jalan di Jalan Lingkar Kudus merambat untuk saat ini. Dari polsek mana tadi Pak Wahtim, kok aku lali? Sampai polsek mana tadi?
2: Dan ujungnya sampai mana nanti tak ada lagi. Oke. Oh, ujungnya hampir sampai polsek.
0: Polsek apa ya Pak ya? Ya pokoknya intinya di polsek yang ada di Lingkar Kudus ya. Merambat simpulnya nanti di kawasan perempatan Mejobo biasa nih. Kalau aku rangkum dari informasi-informasi sebelumnya itu. Thank you Pak Watim ya, laporannya dari kawasan Kudus. Lalu aku menuju ke kawan di 0114 dari Pak Joko Wergu. Pak Joko Wergu itu menyapa dari Wergu Kudus, selamat siang ya. Ini katanya ada gangguan di 105,6K. Ini mengabarkan audio reportnya ya kan, siaran dari pagi sampai dengan malam aku bersama Rasika lo, nggak pernah berhenti.
3: Lancar sepanjang perjalanan dari Bandara Ahmad Yani tadi, laporannya ya cuma dari awal sampai.
0: Kok suaraku api ya Pak?
4: Sudah lama sekitar perjalanan 4,5 tahun ya.
0: Pak kok suaraku jadi api ya Pak? Serius deh. ini radio kayak ngene lho kamar sekian, lihat sendirilah ya, aku tidak bisa, enggak tahu iki radio jenis opo. Kalau Anda sedang menonton di siaranku saat ini, radionya ya cukup jadul, tapi kok suaraku dadi apik ya Pak?
3: Kami lancar.
4: Tetap rahasia. Oh, yang mantap. Udara.
0: Sembari beraktivitas dan juga berkegiatan. Suaraku apik ya, Pak? Apa? Pak Joko di Wergu Kudus. Matur suwun Pak Joko, terima kasih sudah selalu bersama kita. Kalau ada audio report yang kurang baik, bisa kabar-kabar ya di daerah Wergu, Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Pak Wahyu Bian.
5: Selamat pagi menjelang siang, Bung.
0: Yuk.
5: Sedikit informasi di turunan Merak Mati ya, Bung. Masih anget, ada truk sepertinya patah as itu di lajur kiri arah Semarang. Jadi turunan Merak Mati harap berhati-hati, ada truk mogok sepertinya patah as
0: Merak Mati ya.
5: Mohon berhati-hati, sementara belum terjadi ketersendatan. Masih anget
0: ya. Matur suwun Pak Wahyu laporannya. Kemudian ada Pak Handika Nova.
6: Ada truk muat semen mogok ya Mas, di tanjakan yang menuju ke UNES. Setelah dari lampu lalu lintas Kretek Besi arah ke naik itu loh Mas.
0: Krangkil ya. Oke, matur suwun informasinya. Ini kalau dari videonya Pak Handika Nova ya, masih mengalir ya arus lalu lintasnya, baik itu yang naik ke arah Universitas Negeri Semarang ataupun yang arah turun Ngawarasika. Tes sudah selesai ya Ngawarasika ya? Sudah ya? Sudah selesai tanggal 30 kemarin toh? Tanggal 30 Mei 2026. Pengumumannya kapan ya? Coba aku mau update dulu ah. snmpmb.id. Pengumuman SNBT itu tanggal berapa? Untuk pengumumannya itu dari jadwalnya snpmb.id. Kalau aku buka jadwalnya Ngawarasika untuk informasi umum, pengumuman nanti akan dilakukan pada tanggal, pengumumannya nanti akan dilakukan pada tanggal, pada tanggal 30. Oke, informasinya nanti akan berlangsung pengumuman Ngawarasika untuk SNBT UTBK-nya nanti akan dilakukan pengumuman. 25 Ngawarasika, 25 Mei 2026 di jam 15.00. Berarti ini universitas-universitas negeri sudah

di sekitar kita kan ada dua kan, di Kota Semarang satu, di daerah Istimewa Yogyakarta satu ya kawan Rasikan. Nah, di Universitas Diponegoro itu IP-nya banyak yang turun kawan Rasikan dibanding tahun kemarin. Keren. Kalau di Universitas Gajah Mada IP-nya sama ya, untuk sains dan teknologi 30 juta, untuk sosial dan humaniora 20 juta. Tapi aku baru mengkomparasi di dua universitas itu ya. Kalau yang lainnya coba nanti aku lagi buka-buka lagi. Tapi informasi, tapi kemarin yang aku buka dari biaya IP dan UKT-nya di Universitas Diponegoro Kawan Rasika itu turun di beberapa program studi, kemudian juga di beberapa fakultas, terutama fakultas-fakultas favorit ya, dan program studi favorit ya kan, yang tahun kemarin contoh hubungan internasional, kemudian juga ilmu politik, ilmu pemerintahan tahun kemarin itu IP di Universitas Diponegoro golongan 2 itu 40 juta. Nah, tahun ini 35 juta kawan Rasika. Turun, ada yang turun. Wah, mematahkan stigma aku kalau biaya pendidikan itu ternyata juga bisa turun ya kawan Rasika. Nanti kita update lagi, Kelana Kota Siang masih panjang waktunya. Sampai dengan nanti jam 12, tetap di Kelana Kota Siang.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
3: Ticus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang.

Tips otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

0: Ini tuh tadi Bu Widi kalau tidak salah yang minta lagunya Mengapa. Cuma kok aku tidak punya ya kalau untuk yang versinya Mario Jiklo ya. Aku punyanya yang versinya Roni Paruliani. Gak apa-apa ya Bu Widi ya. Gak apa-apa lah, aku yakin Bu Widi baik hati kok. Aku lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota. Menjelang jam 11 siang ini, aku tadi masih meninggalkan satu informasi di jam 10. Aku mau coba buka informasinya Pak Joyo nih, yang memberikan update siang hari ini. Pak Joyo, silakan.
1: Selamat siang, Rasika.
0: Selamat siang.
1: Informasi lalu lintas dari tadi dari Bandara Semarang Ahmad Yani sampai ke Sragen lewat tol Krapyak sampai Sragen Kota lancar, cenderung lengang. Dan ini saya sudah balik dari Sragen menuju ke Semarang lagi, juga saya sudah sampai Kartosuro lancar juga. Dan mohon
0: PP
1: selanjutnya ke Semarang bagaimana lewat tol sampai Krapyak. Dari Mbah Joyo Dapan, Goban,
0: okay.
1: Gojek Bandara.
0: Wah,
1: terima kasih.
0: Dari Bandara Ahmad Yani ke Solo. Nah, sekarang dari Solo sudah akan balik lagi ke Semarang. Pak Joyo, tadi sudah ada kawan kita ya kan yang menyusuri jalan raya ya, terutama di tol Semarang Solo, kedua arahnya masih ramai lancar saja arus lalu lintasnya. Tadi kita dapat informasi jam 10 lebih 30 sudah ada kawan kita yang sampai dengan Krapyak kan tadi, yang menuju arah ke Madukoro Kawarasika, situasinya masih ramai lancar arus lalu lintasnya. Pak Rehan tuh tadi, Pak Rehan tuh berarti menyusuri jalurnya jenengan ya Pak Joyo. Pak Rehan tadi masuk tol Bawen kawan, keluar sampai dengan Krapyak, situasinya secara umum masih ramai lancar. Mengaten Pak Joyo, luar biasa. Semarang Solo PP. Kemudian aku dapat info kok katanya Jalan Siliwangi panas ya. serius di kamera ki mendung ya. Nih, lihat nih, kawan Rasika lah. Aku bisanya lihat dari kamera ya, mohon maaf ya guys. Kalau mungkin secara visual dan kenyataan berbeda. Saya ini kok masih loading nih. Pokoknya tadi temaram lah kawan Rasika. Dari kamera CCTV aku melihat, tapi ternyata kok jari ini Pak Jumani, kali Banteng ki panas yo mas, termasuk Jalan Siliwangi yo panas katanya Pak Jumani. Terus Pak Steve ngasih info ki di mana ini, kok katanya panasnya ngentang-ngentang di Jalan Dr. Cipto ya, betul nggak Pak Steve?
2: Panas pun.
0: Ya sorry toh, aku tadi lihat kamera CCTV kok temaram kok. Ya berarti kameranya mungkin saya agak burem, mohon maaf ya. Ki pasif nggak bener di Jalan Dr. Cipto? Nggak deh, Jalan Dr. Cipto nggak ada parkir vertikalnya. MT Haryono ya ini ya, kok ini ya, Pak Steve, betul nggak? Kemudian ada Pak Marlis. Oh ini tadi Pak Marlis yang minta lagunya Yogyakarta. Nggih, siap matur suwun sama-sama. Pak Pujiwaluyo, ini Pak Pujiwaluyo ngasih update situasi di kawasan Jalan Pantura Cepiring Kabupaten Kendal dengan air minum yaitu Aquaviva. Ini Pak Pujiwaluyo ngasih update di Jalan Pantura Cepiring ya. Tadi pagi waktu berangkat, waktu tindak sih lancar, waktu pulangnya sudah antre. Berapa lama Pak Puji biasanya antre di sana? Enggak sampai 20-30 menit Pak Puji. Ini Pak Puji Waluyo antre tadi mulai 10.30 sih. Sekarang sudah 10.50, 20 menit. Pak Puji, sekarang sudah lepas belum dari antrean di kawasan Jalan Pantura Cepiring? Ini soalnya yang arah menuju Semarang nih biasa kawan, kalau sudah jam 9, jam 10 tuh sudah mulai padat. Bu Arsi, Arsya dari Reban, Batang. Wih seneng ya, sekarang 88,9 FM Rasika Pekalongan ikut Kelana Kota sampai siang jam 12. Ini Bu Arsi Arsa menyapa, selamat siang Mas Yud, alhamdulillah buruh di rumah saja, tapi berasa kota-kota, wis pokoknya komplit, jerit. Cuaca di Reban, Batang sudah mulai cerah ya, terima kasih Rasika dan Kelana Kota, sami-sami. Bu Arsi, Bu Inge Kristanti.
3: Mas Yuda, saya lewat di Krapyak nih. Anu Mas, ya nggak mendung gelap lah. Ya temaram.
0: Oh, maaf, maaf. Di kamera kok yang mendung kok.
3: Begitu, cuacanya enak ini, agak-agak adem.
0: Oh gitu malahan. Ya wis, cuacanya enak ya kan, lalu lintasnya lancar.
4: Sekarang panas lagi, mendungnya udah hilang.

0: Ini gantian berarti ya di Jembatan Cakrawala Jalan Arterio Sudarso kawan. Kalau aku lihat dari videonya Bu Inge Kristanti, pekerjaan jalan ya. Pekerjaan jalan di Jembatan Cakrawala Jalan Arterio Sudarso. Aku mencaratkan kemarin hari Senin laporannya sudah selesai tuh. Pekerjaan jalannya yang arah Kalibanteng, but turn out hari ini itu pekerjaan jalannya geser ke jalur yang arah menuju ke pelabuhan. Tapi kalau untuk siang hari ini toh pekerjaan jalan yang arah ke pelabuhan di Jembatan Cakrawala Jalan Arterio Sudarso Kota Semarangnya masih mengalir sih. Nggak kayak minggu kemarin yang menuju arah Kalibandengnya tuh ada 3 hari ketersendatannya cukup lumayan. Tapi untuk siang hari ini nih soalnya baru pertama nih aku dapat laporan di Arterio Sudarso sekitar Jembatan Cakrawala perbaikannya yang saat ini sudah dimulai arah menuju pelabuhan. Mengalir kawan Rasika lalu lintasnya. Lancar, tidak seperti minggu kemarin waktu arah Kalibanteng. Pak Puji Waluyo belum lolos juga. Ih, luar biasa. Suwi banget ya cepiring. Ini tadi Pak Puji Waluyo antre mulai 10.30 ya guys. Melaporkan pertama. Dan ternyata 10.55. Sudah 25 menit. Belum lepas ketersendatan. Baiklah kawan Rasika, kalau Anda dari Weleri mau ke Semarang, mending lewat tol aja udah. Atau kalau nggak mau lewat Weleri ya bisa lewat Gemoh. Bisa lewat Rumah Sakit Islam Weleri, nanti menuju arah ke Pegandon. Dari Pegandon langsung Jalan Tentara Pelajar, keluar di Kendal deh. Menuju arah Brangsong, tadi di Lingkar Kaliwungu pekerjaan jalan di Jembatan Kayu Lapis juga antrinya pendek. Baru deh, wus, menuju arah ke Semarang. Kalau mau lebih gampangnya dari Weleri, nanti bisa langsung masuk tol. Begitu infonya. Soal kemarin tuh aku dapat informasi di sekitar jalan yang Gemoh, yang jalan dalam itu katanya ada beberapa titik jalan rusak tuh, ndak yo masih kawan Rasika? Itu soalnya jalurnya ya istilahnya kalau kita mengkategorikan di sana ya BJB ya, bukan jalur biasa. Ini kalau katanya Pak Yoyo Kendal, kalau wilayah Cepiring Kendal sih masih ada matahari mas, sumuk kalau menurut saya malahan. Nah dari Cepiring Kabupaten Kendal, aku sama Bu Widi nih, Bu Widi Jatisari sudah sampai Penawangan. Wah, tadi kan Bu Widi mau ke Purwodadi. Ini sudah sampai Penawangan ya kawan Bu Widi. Penawangan panas, lalu lintasnya lancar. Dari Dempet tadi sampai dengan kawasan Penawangan Kabupaten Grobogan. Kita simak headline dulu di News Flash untuk siang hari ini. News Flash.
1: Upaya perdamaian di Ukraina mengalami jalan buntu setelah Rusia dan Ukraina menetapkan jadwal gencatan senjata yang berbeda secara sepihak. Situasi ini menghambat proses evakuasi dan penyaluran bantuan kemanusiaan akibat absennya kesepakatan waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak. Demikian News Flash.

0: Jam 11 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Bareskrim Polri membongkar praktek penyalahgunaan LPG subsidi di Kabupaten Klaten dengan total keuntungan ilegal mencapai 6 miliar rupiah. Petugas menggerebek sebuah gudang di Kecamatan Wonosari yang dijadikan lokasi pengoplosan gas 3 kg ke tabung non-subsidi. Dalam operasi itu, polisi menetapkan dua tersangka berinisial K dan ARP serta menyita 1.400 tabung gas berbagai ukuran. Modus pelaku adalah memindahkan isi gas subsidi menggunakan alat rakitan untuk kemudian dijual dengan harga tinggi. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan pihaknya akan terus mengejar tiga pelaku lain yang masih buron, termasuk pemodal besar di balik aksi kriminal ini. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada dan segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait distribusi gas LPG di lingkungan sekitar. Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Tengah menjamin ketahanan pangan tetap aman hingga akhir tahun 2026. Saat ini tersedia stok sebanyak 372 ribu ton setara beras yang siap didistribusikan untuk bantuan pangan maupun program SPHP. Pemimpin Bulog Jawa Tengah Sri Muniati mengungkapkan serapan gabah petani telah mencapai 52% dari target tahunan hanya dalam 4 bulan. Untuk mengantisipasi lonjakan stok, Bulog juga telah bekerja sama dengan pihak swasta dan BUMN guna mengoptimalkan kapasitas gudang mitra. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu kelangkaan di tengah geopolitik global. Pihaknya memastikan program swasembada pangan berjalan stabil dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Berikut kami sampaikan kabar haji. Jemaah calon haji embarkasi Solo yang dipulangkan ke daerah asal akibat tidak layak terbang kini bertambah menjadi 25 orang. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto menyatakan bahwa tindakan ini diambil karena adanya pengetatan syarat istita'ah atau kemampuan kesehatan dari pemerintah Arab Saudi. Para jemaah yang dipulangkan terdiri dari berbagai usia dengan kondisi kesehatan seperti sesak napas hingga riwayat cuci darah yang berisiko tinggi saat penerbangan. Fitrianto menegaskan pengetatan ini bertujuan agar jemaah benar-benar dalam kondisi prima saat menjalankan ibadah di tanah suci. Bagi jemaah yang gagal berangkat tahun ini, pemerintah memberikan prioritas untuk berangkat pada tahun depan dengan catatan kondisi kesehatan telah membaik. Selain itu, porsi keberangkatan juga dapat dilimpahkan kepada keluarga inti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Mungkin sebagian kita menyangka jihad yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, terutama di depan penguasa, merupakan perjuangan yang paling berat. Buktinya, banyak sekali orang yang berkata benar di hadapan masyarakat, ternyata mereka dibenci, dimusuhi, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, orang yang berani berkata benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa zalim."

0: Pak Ardana terjawab ya, Semarang menuju arah Demaknya lancar kok. Semarang Ungaran Bawen dua arah lancar, Semarang Demak juga lancar. Kaligawe juga situasinya antriannya masih cukup kondusif aja. Jadi Semarang Demak nggak ada kendala atau hambatan signifikan. Pak Danar, perjalanan dari Kudus menuju arah Pati agak tersendat di dekat SPBU Kerawang Cekulo. Ada truk patah as roda di jalur Pati arah menuju ke Kudus. Selanjutnya, ini tadi kan kita dapat informasi di kawasan Gang Pinggir ya, di kawasan Gang Pinggir, kawasan Pecinan Kota Semarang, itu ada penutupan kan. Nah, infonya hari ini itu akan ada kegiatan peresmian Gapura Pasar Gang Baru di kawasan Jalan Gang Pinggir Kota Semarang oleh Ibu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, yang dijadwalkan pada jam 7 malam nanti itu akan ada kegiatan peresmian gapura. Jadi atas informasi tadi kita dapatkan update ya dari Pak Steve juga sih memberikan info kalau di Jalan Gang Pinggir kawasan Pecinan Kota Semarang itu ditutup. Nah, informasinya untuk persiapan acara nanti malam kawan Rasika untuk peresmian Gapura Pasar Gang Baru oleh Wali Kota Semarang nanti. Kegiatannya, laporannya akan dilakukan di jam 7 malam. Begitu. Matrusun ya Pak Steve ya. Oh, tadi pagi, astaga, mohon maaf, tadi pagi kawan Rasika ya. Jadi tadi pagi itu jam 7 ada peresmian gang di kawasan Jalan Gang Pinggir Kota Semarang. Cuma sampai dengan tadi Pak Steve melintas di jam 8 ya, jam 8 itu penutupan. Dan informasinya ya, aku buka dari beberapa grup lalu lintas di Kota Semarang sih, sekarang sudah normal kembali kawan Rasika di kawasan Jalan Gang Pinggir Pecinan Kota Semarangnya, karena tadi pagi itu jam 7 ada peresmian gang baru di sana. Makanya laporannya Pak Steve kan tadi jam 8 sampai 8.30 tuh informasinya masih tertutup karena habis ada acara. Oke, matrusun Pak Steve, mohon maaf tak kira nanti jam 7 malam ya, kan ternyata tadi pagi jam 7. Nah, dari situ kita menuju ke Ambarawa, karena di Ambarawa kok aku dapat info dari Pak Dimas Rafa. Ada kegiatan perbaikan jalan di atas jembatan Jalan Lingkar Ambarawa Kabupaten Semarang. Jadi lalu lintasnya ya berlaku buka tutup ya. Untuk informasinya di Jalan Lingkar Ambarawa. Wah, koyoknya kok panjang ini ketersendatannya. Terutama yang dari arah Ngampin ya, yang dari arah Ngampin menuju arah Kebawen. Ini kok antreannya aku lihat dari videonya Pak Dimas Rafa cukup lumayan tersendatnya. Berarti itu di sekitar jembatan rel kereta api itu ya, betul nggak Pak Dimas? Oh, Pak Dimasnya lagi dangdutan oh ya. Itu berarti di atas jembatan rel kereta api menjelang Kampung Rawa, betul? Satu-satunya jembatan di kawasan Jalan Lingkar Ambarawa kan di situ toh. Nah, itu ada pekerjaan pemeliharaan jalan guys infonya. Sehingga kedua arahnya saat ini merambat di Jalan Lingkar Ambarawa Kabupaten Semarang. Nah, dari Ambarawa Kabupaten Semarang, aku ke Cepiring Kendal ya. Soalnya laporannya Pak Pujiwaluyo toh, kan tadi aku bertanya tuh, antre di Cepiring arah Semarang butuh waktu berapa lama? Tadi 10.50 Pak Pujiwaluyo belum lepas. Nah, tak tinggal tuh berita sama lagu. Nah, sekarang udah ngasih info. Ternyata lepas ketersendatannya itu jam 11 tepat.
1: Penawangan ya kawan, begitu. Penawangan.
0: Jadi kalau antrenya Pak Pujiwaluyo tadi jam 10.30 ya, berarti 30 menit persis kawan Rasika untuk bisa lepas antrean di area perbaikan jalan Pantura Cepiring Kendal arah menuju Semarang. Eh Pak, tadi kok nggak ada buahnya, kok sekarang ada buahnya Pak? Pak Pujiwaluyo gitu, mau yang ketok aku Vivane tok, saiki kok ujuk-ujuk sudah dapat buah lagi. 30 menit kawan antre di kawasan Cepiring arah menuju Semarang. Dan jam 11.20 langsung ngacir menuju arah Semarang. Ketersendatan di Brangsong nih. Sudah mulai terlihat ya yang menuju arah ke Kendalnya. Arah Semarangnya sih lancar. Nah, ini kayaknya aku sudah perlu ketok palu sekarang kalau Pantura Brangsong Kendal yang arah ke baratnya sudah mulai panjang. Ini soalnya kalau dari videonya Pak Pujiwaluyo hampir 1 menit kok urung ketok ujungnya. Biasanya kalau 1 menit itu ya 1 kilometeran ya kawan Rasika. Soalnya yang arah menuju ke Semarangnya lancar. Sekali lagi, tidak ada ketersendatan di Brangsong. Jadi di Cepiring yang tersendat 30 menit arah Semarang, yang di Brangsong yang tersendat itu yang sudah mulai panjang adalah yang arah Kendal. Begitu ya. Jadi arah Semarang atau arah Kendalnya di wilayah Kendal ada tantangan semua nih. Cipiring arah Semarang, berangsong arah ke Kendal. Kemudian ada Pak Sulasi ngasih informasi di jembatan banjir Kanal Barat Kota Semarang arah pelabuhan. Ada perbaikan satu lajur aspal dikerok tapi masih lancar. Nah, ini berarti di sekitar jembatan Cakrawala itu tadi kan. Banjir Kanal Barat. Oh, banjir Kanal Barat berarti ini Madukoro, betul. Pak Sulasi. Tadi yang kita dapat informasi di sekitar jembatan Cakrawala kan rel kereta api ya, jembatan Cakrawala itu ya. Iya toh, betul toh guys. Bapak Ibu, kalau aku salah tolong diralat lo ya. Jembatan Cakrawala di arteri Sudarso kan jembatan rel kereta api toh? Oke, berarti ini yang disampaikan Pak Sulasi di Jalan Madukoronya kok informasinya di sekitar jembatan banjir Kanal Barat yang arah ke pelabuhan ada perbaikan satu lajur aspal dikeruk lalu lintasnya masih lancar. Oke, matur suwun informasinya Pak Sulasi. Kita simak headline dulu di siang hari ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasikadi News Flash. News
2: Flash. Polri berhasil meringkus seorang WNI buronan Interpol yang terlibat dalam kasus penipuan daring internasional melalui kerjasama lintas negara. Langkah ini dilakukan untuk membongkar jaringan kejahatan siber lebih luas dan memastikan proses hukum bagi pelaku kejahatan transnasional tetap berjalan. Demikian Newsflash.
0: Kawan, besok toh katanya Pak Setif ada agenda loh di kawasan Kota Lama Semarang. Katanya akan ada syuting di kawasan Kota Lama Semarang besok, informasinya mulai jam 5 pagi. Agenda syuting film di kawasan Kota Lama, Kota Semarang. Waduh, berarti ya mohon maaf ya kalau besok aku tidak muncul suaranya di jam kelana kota pagi ya. Berarti aku ikut syuting. Enggak, bercanda ya guys, besok aku tetap siaran. Ini besok laporannya Pak Steve, katanya ada agenda di kawasan Kota Lama Semarang. Tapi besok ya, jam 5 pagi. Coba kita lihat, besok apakah Wendy Yuwono ada di jam kelana kota pagi? Nek Raono berarti melu syuting. Bercanda Wendy Yuwono. Pak Rizwin.
3: Mas Yud, selamat siang, mau tanya. Kalau exit tol Kaligawi sampai Gendok, apakah lancar?
0: Nggak lancar mau banget, yuk tidak.
3: Ke arah Demak ini. Terima kasih informasinya.
0: Nek lancar banget, yuk tidak, Pak Rizwin. Tetap merambat ya pasti. Cuma kadar merambatnya masih kondusif di Yuten Kubro ataupun di kawasan Kaligawenya. Kalau lancar banget sih ya tentu tidak, karena pekerjaan jalannya sampai dengan saat ini masih berlangsung. Cuma merambatnya saat ini kadarnya masih baik dan pendek saja kategorinya. Pak Maskun.
4: Selamat siang Mas Yuda. Ini apa, hari libur atau hari apa ya? Kok lengang banget gini lalinya toh? Ini dari Mbawen ke Ungaran kayak nggak ada mobil gitu loh di jalan. Lengang banget.
0: Ya nanti aku tak numpak mobil.
4: Terima kasih.
0: Habis ini aku tak numpak mobil mau ke Mbawen. Tak numpak Prona nanti ben ono koncone iki Pak Maskun yang katanya dari Mbawen menuju arah Ungaran Kabupaten Semarang, kok katanya lengang sekali situasi arus lalu lintasnya. Sebentar Pak Maskun. Pak Andre Purwodadi, Mas YP selamat pagi. Saya on the way dari Kudus ke Semarang ya. Ini sudah sampai di titik perbaikan di Jalan Pantura Sedu, Trengguli. Antriannya pendek aja kok, cuaca cerah, lalu lintasnya secara umum lancar. Wah, sip. Mantap sekali. Aku sudah berapa kali ngomong lancar sejak jam 6 tadi ya. Padahal tuh aku sudah punya planning di 2026 ini, aku akan ngetes gitu ya dalam satu kali waktu siaran tuh akan berapa kali nyebut sayung. Tapi alhamdulillahnya sayungnya kondisinya baik terus ya. Ya bukan baik terus, ding. Maksudnya sempat ada hambatan tapi tidak di jam pagi. Di jamnya siang sampai dengan sore hari ya. Jadi benar-benar 2026 ini kayaknya aku menyebut sayung ya dalam satu segmen mungkin satu atau dua kali aja ya, enggak yang sampai bulan baleni gitu kan. Nah, hari ini yang mungkin aku baru ingat adalah ngomong lancar karena memang situasinya sangat lancar sampai dengan jam 11 ini. Thank you ya Pak Andre ya. Siapa yang mau nyusul Pak Andre? Pak Andre Purwodadi dari Kudus sampai dengan Semarang loh guys. Lancar aja, nggak ada kendala. Bahkan di area perbaikan jalan di kawasan Sedu pun juga secara umum lalu lintasnya baik, arus lalu lintasnya. Pak Andre.
5: Selamat siang Bu Yuda. Ini tadi saya jam 11 lebih 15 menit melintas di tol di gerbang tol Manyaran ada truk muat sepeda motor nyimpang di tengah-tengah tapi. Terima kasih Mas Tersun.
0: Truk muat sepeda motor
5: di gerbang tol Manyaran ada truk muat sepeda motor nyimpang di tengah-tengah tapi.
0: Gelimpang.
5: Terima kasih Mas Tersun.
0: Aku nggak salah dengar toh Pak Andre, gelimpang betul. Di kawasan tol Semarang ABC kok laporannya di sekitaran Manyaran berarti kilometer 423-424 nih. Kalau Rasika laporannya Pak Andre kok katanya ada truk muat sepeda motor ngelimpang betul?
5: Di gerbang tol Manyaran ada truk muat sepeda motor ngelimpang di tengah-tengah.
0: Oke. Baik, matur suwun informasinya Pak Andre. Ini baru ada informasi kejadian nih guys. Jam 11 lebih 15 tadi laporannya sekitar 5 menit yang lalu. 10 menit yang lalu, sorry. Itu ada insiden di tol Semarang ABC sekitar kilometer 42, ya kilometer 423, 424A ya kawan. Informasinya kok ada laka melibatkan truk muat sepeda motor. Yang informasinya di sekitar setelah gardu tol Manyaran arah menuju ke Jatingaleh. Oh ini Pak Andri udah nambahin lagi nih.
5: Tengah-tengah persis, ini tadi barusan petugas pada datang nih. Bu Yuda, okay. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun informasinya Pak Andre, kan mengingat ya posisinya di depan kantor persis ya. Di depan kantornya PT Jasa Marga apa? Representative Office 2 sebagai pengelola tol Jasa Marga Semarang ABC. Ya kalau segitu sudah ada petugasnya kawan. Lalu lintasnya gimana Pak Andre? Ini berarti Pak Andre lewat sana masih mengalir aja gitu. Enggak ada kendala atau mungkin enggak ada rembet-rembet rendet-rendet gitu Pak Andre? Ada Pak Sinyo, selamat siang.
6: Selamat siang Mas Yuda. Ini aku tadi dari Meranggen lewat Sigar Bencah ke Banyumani. Lalu lintas lancar. Nah ini aku mau turun, ini udah di Gombel mau ke arah Indra Prasta ambil barang, habis itu pulang lagi. Ini lalu lintas masih ramai lancar. Cuacanya cerah panas. Terima kasih Mas Yuda.
0: Kita loh yang terima kasih pun sudah dikasih update-nya. Meranggen, Sigar Bencah, Tembalang. Dari Tembalang langsung turun lewat Gombel, Jatingaleh, Kota Semarang. Baru nanti muter lagi balik menuju arah ke Meranggen. Gombel masih lancar ya kawan Rasika. Situasi arus lalu lintasnya saat ini kedua arah. Baik itu yang arah turun ataupun yang arah naik. Pak Andre?
5: Lalu lintasnya lancar. Okay. Ini posisinya itu di tengah-tengah pembatas lajur gitu loh tadi. Terima kasih. Oh,
0: tak kira toh bayanganku adalah di lajur tengah loh Pak Andre. Makanya kok situasinya masih. Coba langsung aku buka di CCTV deh kalau gitu. Terus ya informasi awalnya Pak Andre, tepatnya di sekitar gardu, bukan di gardunya persis ya, tapi di area badan jalan setelah gerbang tol Manyaran. Kilometer 423 kawan Rasika A yang arah menuju ke Jatingaleh dari Krapyak kawan merambat ya di sini ya, kategorinya masih ramai lancar ya. Cuma Anda kalau lewat sana informasinya kok ada laporan truk muat sepeda motor kawan yang terguling di situ. Nanti kita pantau lagi perkembangan arus lalu lintasnya di sana. Tetap di Gelana Kota kawan, masih ada waktu sampai jam 12.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.

0: Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad. Siang ini membawa kabar, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di wilayah Pamekasan mengalami fluktuasi. Berdasarkan pantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Pamekasan, harga daging sapi justru mengalami penurunan dalam 2 pekan terakhir. Analis perdagangan ahli pratama Disperindag Pamekasan, Rifau Silvani, menjelaskan bahwa sebelumnya harga daging sapi sempat tertahan di angka 130 per kilogramnya sejak Idul Fitri. Namun kini harga tersebut turun menjadi 125.000, bahkan di beberapa pedagang dijual dengan harga 120.000 per kilogram. Disperindag Pamekasan memastikan stok kebutuhan pokok di Pamekasan dalam kondisi aman hingga Idul Adha. Pemerintah menghimbau para pedagang untuk tetap menjaga stabilitas harga dan tidak menaikkan harga secara tidak wajar meskipun permintaan meningkat.
2: Dari Maja Mojokerto, saya Sofli membawa kabar. Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto menegaskan sekolah dasar dilarang menerapkan tes Kalistung dalam penerimaan peserta didik baru. Tujuannya untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan ramah anak sejak usia dini. Amsar Azari Siregar, Kepala Dispendik, mengatakan penerimaan siswa harus berdasarkan usia dan domisili, bukan kemampuan akademik. Ia menegaskan anak tidak wajib menguasai Kalistung sebab di tingkat TK hanya sebatas pengenalan simbol. Selain itu, calon siswa SD wajib berusia 7 tahun atau minimal 6 tahun per 1 Juli 2026 dengan pengecualian usia 5 tahun 6 bulan yang memiliki kesiapan khusus dan rekomendasi psikolog.
3: Dari Radio Rasga USA, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan mentargetkan peremajaan 130 armada bus Trans Semarang akan rampung pada bulan September 2026 mendatang. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengakhiri persoalan asap hitam atau istilah cumi-cumi darat yang kerap dikeluhkan oleh warga. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, peremajaan ini mencakup bus koridor utama hingga bus feeder termasuk pengadaan unit bus listrik guna menekan emisi gas buang di daerah perkotaan.
4: Kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Cuaca panas menjadi salah satu faktor yang harus diwaspadai para peternak. Kondisi suhu tinggi dapat menyebabkan stres pada hewan ternak. Bahkan jika hewan yang kepanasan langsung dimandikan, hal itu beresiko memicu kematian mendadak. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan di Snakan Bojonegoro, Lutfi Nurrahman, di sela-sela memeriksa hewan kurban di sejumlah pedagang kurban kemarin. Karena itu, peternak diminta lebih memperhatikan kondisi ternaknya, terutama memastikan ketersediaan air minum agar hewan tidak mengalami dehidrasi.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Nah tadi sebelum kita break di jam 11.30 Kamar Asika, kan kita dapat informasi ada insiden tuh, truk terguling. Posisinya di tengah jalan di tol Semarang ABC kilometer 422. Nah ternyata ada Pak Amjay yang ada di sana. Seperti ini situasinya Kamar Asika. Jadi aku tuh tadi membayangkannya posisinya di tengah itu di tengah jalur kawan, sehingga mungkin antara lajur kanan dan lajur kiri arah Jatinggal. Tapi posisinya itu bukan seperti itu guys. Beyond my expectation, kalau posisi truknya itu ternyata melintang

0: di bukaan median jalan yang ada di kilometer 422. Jadi posisinya itu bukan terguling ngadep ke jalur tertentu, tapi melintang koyo angka sama dengan lo ngawarasikan di tengah-tengah jalan. Nah, posisinya itu di sekitar bukaan median jalan yang menjelang jembatan ini, jembatan Jalan Untung Suropati itu, atau jembatan Manyaran. Nah, kan di sana ada kayak di bawahnya kan median jalan betonnya tidak nyambung sampai di jembatan tuh. Nah, ada ruang di situ. Nah, posisinya truknya terguling melintang di sana. Jadi karena posisinya melintang di tengah-tengah jalan, literally di tengah jalan, jalur arah ke Jatingalehnya ya sebenarnya tidak terhambat yang signifikan. Kemudian yang arah ke Krapyaknya juga sama, nggak ada lajur yang terhambat atau tertutup sama si truk yang terguling itu tadi. Tetap normal kedua lajurnya untuk Anda yang melintas di tol di Semarang ABC Kawarasika ya, tepatnya di kilometer 422 sekitar Manyaran. Sudah ada petugas, sudah ada polisi, sudah ada pengamanan, sudah ada pengaturan jalan juga untuk informasi truk yang terguling di tol Semarang ABC kilometer 422 Manyaran, kawan. Jadi posisinya tuh benar-benar di tengah jalan.
1: Ketersendatan di berangsa,
0: di tengah dalan nih kawan, di tengah-tengah antara jalur ke Jatingaleh dan jalur arah ke Krapyak. Cuma karena posisinya pas di tengah-tengah median itu sehingga kedua arahnya tidak ada badan jalan yang terhambat. Wah, thank you banget lo ya Pak Am, Pak AM Jai, yang memberikan info ya kan, sembari memvideokan tadi waktu dilaporkan oleh Kawarasika itu pas Pak AMJ sedang melintas dari Krapyak menuju arah ke Jatingaleh atau arah menuju ke timur. Matur suwun informasinya ya Pak Jai di tol Semarang ABC kawan, yang ada laporan truk terguling yang sedang kita bahas siang hari ini. Kemudian Pak Steve bilang katanya besok itu film yang syuting di Kota Lama Semarang itu filmnya berhubungan dengan Indonesia di tahun 1947. Lah, ini Steve Junior juga ikut po? Pak Steve, betul. Wah, ya besok ikut ya, kabar-kabar ya, Pak. Artisnya siapa aja? Kalau boleh di-spill loh. Kalau nggak boleh, jangan. Pak Puji Waluyo, ini saya sedang antre di Jalan Lingkar Kaliwungu. Diperbaikan Jalan Lingkar Kaliwungu sekitar Jembatan Kayu Lapis. Antrenya 11.20, 11.28 sudah lepas. Wah, berarti di bawah 10 menit aja kalau gitu. Di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kawarasika yang arah Semarang ya. Sedang ada pekerjaan pemeliharaan jalan di Jembatan Kayu Lapis. Tapi untuk kondisinya ya masih di bawah 10 menit. Masih oke ya, masih kondusif kawan situasinya. Kepadatan arus lalu lintasnya. Tadi Pak Puji merambat dari 11.20, 11.28 sudah lepas. Kita simak headline di News Flash.
2: News Flash. Komite Olimpiade Indonesia menghadirkan program pelindungan safeguarding bagi atlet dalam ajang Kejurnas Aquatic 2026 guna menciptakan ekosistem olahraga yang aman dan sehat. Inisiatif ini merupakan langkah nyata dalam mencegah kekerasan serta pelecehan di dunia olahraga sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Komite Olimpiade Internasional. Demikian News Flash.
0: Nah, ini langsung ada Pak Heri nih. Pak Heri bilang di depan kantor tol menuju Krapyak. Nah, itu tadi truk terguling. Cepat sekali, sudah nggak ada guys, cepat banget ternyata. Ini laporannya Pak Heri Pudak Payung di jam 11.47. Tadi kita dapat video dari kawan kita Pak Jai itu sekitar jam 11.30. Nah, Pak Heri Pudak Payung lewat di jam 11.45, truknya sudah nggak ada. Dan tapi sisa-sisa lakanya masih kelihatan dari videonya Pak Heri. Nah, itu Pak Heri tadi yang kita sampaikan, ada truk terguling di situ pas di tengah-tengah itu Pak Heri. Tapi untuk saat ini situasinya sudah nggak ada guys, posisi truknya cepat sekali, lancar, sudahan dua arah. Ya tadi waktu ketika truknya terguling pun juga masih lancar sih sebenarnya. Nah, sekarang Pak Heri lewat sana, truk sudah dievakuasi dan lalu lintasnya tetap lancar. Tidak ada hambatan kedua arahnya di kilometer 422 tol Semarang ABC sekitar Manyaran. Pak Yohanes Sukoco.
3: Siang Mas Yuda. Yang di tol Manyaran itu barusan saya melewat di atasnya ya, di Manyaran. Saya lihat sekilas lihat di dari jembatan itu sepertinya kecelakaan melibatkan dua mobil, soalnya kayaknya ada mobil mungkin Brio ya, itu bannya kok kayak rodanya ya, roda depan itu minger kanan kiri, yang depan itu melingse kanan kiri, mungkin ada kecelakaan. Okay. Tapi sudah tertangani sepertinya. Baik, demikian infonya.
0: Sudah tertangani informasinya dan lalu lintasnya masih ramai lancar Kawarasika. Dan Kawarasika, dari Tol Semarang ABC kita menuju ke Jalan Lingkar Ambarawa ya. Di Jalan Lingkar Ambarawa itu dari informasi yang dihimpun oleh rekan-rekan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang itu memberikan informasi katanya sedang ada insiden laka lantas melibatkan truk dan juga mobil. Wah, mobilnya sampai terguling masuk ke sawah Kawarasika di Jalan Lingkar Ambarawa. Ini dia posisinya. Jadi ada truk, satu truk trailer, kemudian juga ada satu mobil Kawarasika yang terguling sampai ke area sawah, kawan, di Jalan Lingkar Ambarawa, Kabupaten Semarang. Ini posisi lebih dekatnya. Ada mobil warna hitam, Kawaraska, yang praktis karena di sana ada truk trailer yang posisinya kayak nyerong gitu di sana. Berarti ya ada kaitan ya antara mobil yang terguling masuk ke sawah di Jalan Lingkar Ambarawa sama truk trailer yang berhenti di sana. Saat ini sudah dalam pantauan rekan-rekan ya kawan Rasika ya, baik itu medis ataupun petugas di kawasan Jalan Lingkar Ambarawa Kabupaten Semarang. Nanti informasi kedepannya akan disampaikan lebih lanjut ya. Ini informasi awal yang kita himpun dari rekan-rekan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang. Tepatnya di kawasan Jalan Lingkar Ambarawa Kabupaten Semarang kawan Rasika. Belum ada petugas dan informasi sementara ya, nanti untuk detail informasi lebih lanjutnya akan disampaikan oleh pihak berwajib. Itu mobil pribadinya itu disundul kawan Rasika, berarti ya terlibat laka ya antara mobil dan juga truk kawan, hingga mobilnya terguling masuk ke sawah. Nih kalau Anda sedang menonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika, kondisi mobilnya terguling kawan Rasika masuk ke sawah. Ini nanti kita pantau lagi informasinya di sana ya. Jadi untuk Anda yang mungkin yang sedang merambat di Jalan Lingkar Ambarawa, tadi sih kita dapat informasi di Lingkar Ambarawa tersendat karena ada pekerjaan perbaikan jembatan ya. Perbaikan jembatan di sana. Nah ternyata kok sekarang sudah geser ke lokasi yang lain di kawasan Jalan Lingkar Ambarawanya. Di titik yang lain. Informasinya dari petugas di pos Ambarawa akan luncuran ke Jalan Lingkar Ambarawa ya kawan Rasika. Pak Firdaus,
4: menginfokan mas, yang laka di tol Manyaran teman saya mas.
0: Oke.
4: Okay. Nah, korban dilarikan di RSUD. Mm-hmm. Untuk kronologinya belum tahu. Ini tadi saya tanyakan ke petugas, nanti mau dilihat di CCTV.
0: Oh gitu.
4: Gitu.
0: Oke, okay,
4: nggih. Terus itu bukan truk mas, green van mas.
0: Mm-hmm.
4: Itu green van ya. Untuk mobil sudah diderek di bawa ke kantor Jasa Marga tadi mas.
0: Oke, okay, yaudah kalau gitu matur suwun Pak Firdaus, laporannya semoga lendang selesai ya urusannya. Karena kok informasinya dari Kawarasika tadi memantau dari atas ya kan, atau dari Jalan Untung Suropati kok bilangnya ada mobil lain yang terlibat. Yaudah matur suwun Pak Firdaus, alhamdulillahnya kalau korbannya hanya luka dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit lah Pak Firdaus. Titip doa untuk korbannya ya Pak Firdaus, semoga lekas selesai urusannya. Pak Hadi, terakhir ya Pak Hadi ya, ini aku sudah mau menuju ke jam 12 ini.
5: 11.53 sudah keluar gerbang tol Krapyak menuju ke arah Semarang Kota. Menambahkan informasi Mas Yuda berkaitan dengan truk, saya lewat sudah tidak ada ya. Lagi di kilometer berapa tadi? 422 tadi.
0: Oke.
5: Okay. Matursun.
0: Baik, matursun informasinya Pak Hadi, ternyata kok armadanya milik ya timnya ya, tim salah satu Kawarasika di sana. sudah ditangani ya Kawarasi, sekali lagi lancar kok. Tadi pun ketika ada insiden kita dapatkan informasinya juga masih lancar saja karena posisinya di tengah-tengah jalan. Aku meninggalkan satu informasi di lingkar Ambarawa ya. Saat ini sedang ada upaya pengaturan jalan di jalan lingkar Ambarawa terkait informasi laka melibatkan truk dan juga mobil yang mobilnya sampai terguling di sawah di kawasan jalan lingkar Ambarawa. Nanti dipantau lagi perkembangan informasi yang di Pekalongan. Selamat menikmati program selanjutnya ya di Pekalongan ya. Kita ketemu lagi besok di Kelana Kota siang jam 9 sampai jam 12 hanya di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 Rasika Pekalongan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kecelakaan beruntun kembali terjadi di turunan menjelang eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang pada Senin sore. Insiden ini melibatkan 4 kendaraan, yakni truk tronton, truk Colt, sebuah mobil Honda Brio, dan satu unit truk kanter. Menurut keterangan pengemudi truk kanter Tri Pujianto, peristiwa bermula saat kendaraan sedang berhenti di lampu merah sekitar pukul 2:30 sore. Ia mengaku sempat mendengar bunyi klakson panjang, sebelum akhirnya bagian belakang truknya dihantam keras hingga membuat kepalanya terbentur setir. Tri menambahkan kecelakaan dipicu oleh truk tronton yang diduga mengalami gagal pengereman, lalu menabrak truk Colt dan mendorong Honda Brio hingga terjepit di antara kendaraan lain.
3: Habis ke kiri, ke kanan, nabrak Brio. Brio-nya nabrak saya. Posisinya saya sudah berhenti.
4: Berarti ada berapa kendaraan?
3: Ada 4. Sebetulnya ada 5 samping saya, tapi samping saya lari.
5: Dari Bapak di sebelah mana?
3: Di posisi kanan, paling depan. Tapi depan saya ada mobil ini, muat batu. Tapi udah jalan. Begitu der, hijau jalan. Kalau nggak jalan, tambah remek saya. Nggak apa-apa. Cuma saya aja yang itu kena sama Brio-nya tadi yang parah.
4: Jam berapa?
3: Kira-kira ya jam berapa ya, Bu, tadi ya? Tengah tigaan kalau nggak salah kejadian itu.
2: Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polres Semarang, Ibtu Handriani menyatakan, truk tronton tersebut bermuatan gandum asal Lampung yang melaju dari arah Semarang. Meski kerusakan kendaraan cukup parah, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Satu orang korban luka terbuka pada bagian kaki, yakni pengemudi truk Colt, telah dievakuasi ke Rumah Sakit Atin Bawen untuk perawatan medis. Pihak kepolisian menilai penerapan pemisahan jalur di lokasi kejadian efektif meminimalisasi adanya korban dari pengendara sepeda motor. Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu terjadinya 11 titik longsor di Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang pada Minggu sore. 2 desa terdampak paling parah adalah Desa Sepakung dan Desa Wirogomo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan menyebut, longsor terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan selama 2 jam. Di Dusun Telumpak, Desa Wirogomo, longsor sepanjang 60 meter sempat memutus akses jalan poros penghubung Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Magelang. Selain menutup akses jalan lingkungan dan jalan kabupaten, material tanah juga dilaporkan mengenai 4 rumah warga. Pihak BPBD bersama warga telah melakukan kerja bakti dan mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsoran.
6: Logisnya itu kan terjadi hujan deras tuh di wilayah Banyu Biru pada tanggal 3 itu sekitar kurang lebih sekitar 2 jam dan berakibatkan adanya longsoran-longsoran tadi, ada yang menutup jalan, mengenai sebagian rumah penduduk dan menutup drainase air. Nah, sehingga itu akan menyebabkan longsoran di titik-titik yang lainnya yang tadi termasuk 6 titik tadi. Kondisinya saat ini seperti itu.
2: Alex mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat potensi hujan masih tinggi hingga pertengahan Mei mendatang. Petugas juga telah memasang terpal di titik rawan guna mencegah terjadinya longsor susulan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58-500.
1: Rasika USA.

kehidupan berumah tangga, kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Ibadah Thariqah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

Inggih menika ngginahaken ingkang bangsa zahir cara thariqah tujuanipun inggih menika li islahid dhamair ngginahaken manah cara hakikat inggih menika li islahis sarair kagem genahaken ruhani genahaken zahir kados ingkang sampun kawula aturaken kedah netepi tigang perkawis setunggal kedah tobat nomor kali kedah takwallah nomor tiga kedah istiqomah siji tempo niku wonten hikayat siji tempo niku wonten panjenengan priyagung ingkang sangat alimipun asmonipun Sayyiduna Syekh Ubadah Al-Maliki mlebet dateng dalemipun sowan dateng ngersanipun Sayyiduna Syekh Waliyun min Auliyaillah Syekh Madyan wekdal kempal-kempal kados mekaten kala wau Syekh Madyan kala wau boten ngurmat boten mulyaaken boten noleh dateng Syekh Ubadah dipun jarno mawon kita wis mlebu-mlebu dhewe wis telok onggon dhewe wis padha gedene kok tapi Syekh Ubadah tersinggung wong dekne niku napa ngrasa kiai gedhe. Nggih napa mbet? Pancen kiai gedhe niku, pancen alim, alama, jagoan, tapi sing barakno mboten gedhe niku napa ngrasa gedhe. Ngeta. Mboten trima. Ya sayyidi, ma mana'aka an tu'tiyani haqqi fil ikram? Matur kula Syekh Madyan. Napa sampeyan niku ngantos mboten paring dateng hak kula sing rupa ngurmat mulyaaken teng kula biasane nek kiai gedhe niku lak ndugi lak mesti dipapak kok sampean mboten mapak kula kan kok mboten ngrenggo-ngrenggo kula kok kula niku sampean cul diwi-diwian niku lho napa mboten semerap sampean sampean dilok teng tangan kula niku lak enten stripe ngerti pun jawab kaifa wa anta musyrikun ola nopo kula niku mulyaaken panjenengan wong sampean niku wong musyrik kok sampean niku syirik kok matur Syekh Madyan wa ma waju isyraki sampean niku saged ngarani kula niku wong syirik nyekutaaken kelayan Gusti Allah niku nopo kira-kira kula kali sampean gitu tepak ingetan niku sampean diingetenaken kali uang niku kira-kira sampean gelut napa mboten nen ola apa mulyana awakmu alah wong gayamu kaya wong syirik ngono kira-kira sampean gelut napa mboten tersinggung napa mboten lara napa mboten ati sampean lara wong pancen lara ngeta coba sampean mboten lara masih kesenggol mboten napa-napa ngeta wong sampean pancen lara durung kesenggol man pun ngeten-ngeten ngeta ngeta dipun jawab dening Syekh Madyan tandhanipun sampean niku kelebu wong niku syirik nyekutaaken dhateng Gusti Allah niku wekdal sampean wau mlebet teng mriki niku pun kula dilok mana sampean niku kepingin dimulyakno kepingin dihormat
kepengin digong. Ing mongko mustine sampean niku gedah semerap. Sifat mulya, sifat agung niku gadhanipun Gusti Allah. Ola napa sampean njaluk dimulyakno niku? Nggih napa mboten? Ayo njaluk ah. Mendel Syekh Ubadah Al-Maliki. Sabadanipun Mendel didhawuhi kados mekaten kala wau maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tubtu ilallah wa hadza awanu dukhuli fil Islam. Maca syahadat malih. Kula tobat teng Gusti Allah. Niki kula niku wiwit mlebu Islam sing saestu. Jadi wingi niku sing Islam-Islam KTP. Ayo nggih napa mboten? Iki lah. Lho, napa kok ngeten niku napa? Mergo ngeten. Nggih. Angsalipun Syekh Ubadah Al-Maliki radhiyallahu anhu kala wau niku sik dereng sampurna islami. Mergo sing jeneng Islam niku ingkang nomor setunggal nopo al-ingkiyadu manut tunduk dateng ngersanipun Allah. Nomor kalih watarkul munaza'ah lillah fi awsafih wa ma yastahiku. Ojo sampai nantang, ojo sampai ngelawan. Ngelawan nopo niru-niru karo sifate Gusti Allah. Kita lajeng ingkang nomor tiga nopo wa mulazamatul a'mali sholihah, netepi amal sing sah. Lajeng ingkang nomor sekawan wa ru'yatu nafsi annahu ahqaru khalqillahi ta'ala almu'minin. Awake ngrasa, ngrasa napa? Ngrasa awake paling ino sak dunya karo uang sepadane wong mukmin. Lho niku tandane uang napa? Wis sampurna islame ing dalem batine. Mek diangen-angen sampan kali kula niku pinter pundi kali iblis. Dan kira-kira iblis niku alim napa mboten? Nen? Alim. Alim iblis niku menungso niku lho. Nggih. Sakliyane panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, panjenenganipun Nabiullah Musa, para nabi, nggih ta. Sak wali-wali yo niku napa saged langsung dedawuhan klayan Gusti Allah? Saged napa mboten? Nen? Lho iblis niku saged, iblis niku fa'anzirni ya Allah innaka minal munzirin. Sak nakal-nakali iblis, nggih ta? Sak duraka-durakane iblis, iblis niku matur teng Gusti Allah. Matur napa? Inni akhafu rabbal alamin. Aku wedi karo Gusti Allah. Wedine iblis karo Gusti Allah niku napa? Iblis mboten nate piyambakipun niku ngaku-ngaku duwe sifat kaya sifate Gusti Allah, mboten. Durakane iblis niku mergo mboten tunduk perintahipun Gusti Allah. Mergo piyambakipun remen ngajak tiang-tiang niku duraka dateng Gusti Allah. Dateng masalah hakipun Gusti Allah, kemuliaanipun, keagungipun Gusti Allah, iblis niku mboten kersa. Siji mek menungso, menungso niku nggih sik begedut. Pun nggih, menawi sampun mekaten napa, monggo kula kali panjenengan niku napa diwalak-walik yak napa kemawon, yak napa ibadah zikir kula lan panjenengan ketrima dening Gusti Allah.
Lho, carane napa? Carane matur supados ketrima dhateng Gusti Allah sabakdanipun ibadah, sabakdanipun zikir. Ayo sing temen oleh nyuwun dhateng Gusti Allah.

Ini gini apa mbeten? Kadang-kadang wis dibuka ilmu ni, pinter, wis ake ibadai nyang Gusti Allah, tapi ditutupi karo Gusti Allah, mboten saged ikhlas. Gini apa mbeten? Ilmu ni uwis ibadai uwis ketrimoe ketutup. Kita sampai milih pundi saat niki akeh gak keterima didik keterima milih didik keterima lho tandane uang niku keterima niku luweh temen oleh ndungo sak badane sembahyang ibadah tinambang sak durungi lah kula kali sampean kira-kira selami ini kidos pundi nemen pundi giat pundi ing dalam ajenge ibadah karo waktu ndungone kan waktu sampean wiritan niku lho timbang sampean waktu pertama usolli fardhu dzuhri alhamdulillahi rabbil alamin gitu timbang sampean waktu assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi

lang enggal-enggal ngelakoni ngenteng no. Gini apa mboten? Jadi kula kali sampean niku monggo. Nggih ta? Mek wis duwe ati rasa wedi cepet nyuwun rahmat dhateng Gusti Allah. Napa male mek wegi kula kali sampean niku dibuktekno rupa ibadah, dibuktekno rupa napa? Rupa madhep teng Gusti Allah sing sembayang. Ayo tambah ditemeni oleh arep-arep rahmate Gusti Allah. Ayo aja eling dosane. Sing dieling niku rahmate Gusti Allah. Kita sak badane enggak ada sifat wet di mek sampean eling teng mburi mawon sing diilingi dudu sotok mawon kulino nggih sampean kali kula niku kuline napa sabet nyebut kalimai Allah asmanipun Allah nggih ta saben wiritan saben zikir nggawa kotoran nggawa napa nggawa du aja nggih digedhekno. Nggih ya Allah. Panjenengan kula niku kathah dosa kula ya Allah, kathah lepat kula ya Allah. Kranten menika ya Allah, kula langkung ngakeni dhateng agungipun rahmat panjenengan ya Allah. Sampan buah eling dosa niku. Mek sampean nyeling dosa tok Allah Allah Allah la ilaha illallah Allahumma ya Allah ighfirli ya Allah ighfirli ya Allah. Tapi sing sampean delok niku mboten nur rahmat sangka Gusti Allah. Sing sampean delok niku cuma eling dosa tok. Lho niku mbarakno nyrimpeti niki kenging niku. Nggih, pun paham nggih. Jadi napa ayo sing gedhe ati napa angsalipun percaya dhateng rahmatipun Gusti Allah. Mbah. Saman kepingin mandi napa mboten zikire? Dan kepingin. Lah niki mulai wingi wau dalu wau isu pun zikir napa dereng? Sampun. Mek pun kula kali sampean pun zikir, pun ibadah, pun ngrasa mandi napa mboten? Mandi napa kemanden? Napa sampean niku kok mboten mandi? Kok mboten saged nolak setan? Kok mboten saged nolak hawa nafsu?

tentang Gusti Allah. Kenapa mboten? Pokok-pokok la ilaha illallah Allah Allah. Ing mongko teng Al-Qur'anul Karim niku sampun dipun dawuhaken napa dhaniko innal ladzina taqaw. Mek uwong iku wis takwallah. Takwallah niku pun diarteni dawa-dawa. Dilok perlune dhisik. Nggih tak niate sing api atine ditata. Mek pun ditata genah. Nggih tak? Idza massahum ta'ifun minasy syaithani diganggu setan tazakkaru. Dikire niku langsung iso dirasakno. Mboten kok dikire diwaca, mboten tazakkaru. Nggih tak? Langsung dibuka atine dening Gusti Allah fa idzahum mubsirun. Bakal padang atine. Tapi niati husnun niyah niku dhisik. Coba kula tak takon. Saman wau mriki niku niat nopo? Derek ngaos. Derek ngaos niku napa sih? Derek ngaos niku. Tele ilmu. Ngeten ta? Padane tele otis mawon. Tele ilmu mari ngeten ta? Ing mongko dhaipun Gusti Allah niku teng Al-Qur'anul Karim babakan ilmu niku pun jelas. Mek zikir kula wau sampun dipuaken ya ayyuhalladzina taqau. Ilmu nggih ngeten. Napa wattaqullaha wasma'u. Takwa menyang Gusti Allah. Mek kon wis takwa wasma'u rungokno. Ilmu iku. Lah kula sakniki kepingin takon teng panjenengan. Wattaqullah niku kula pingin takon. Sampan ittaqullah mriki wau napa coba kula pingin takon. Apa? Nyuwun ridhonipun ridhoi Allah niku teng Gusti Allah. Sing kula takokno niku awak sampean kali kula. Piye to? Dan nggih ta? Engko modele pokok-pokok ridhoi Allah. Ridho Allah sing kaya apa? Nggih sing enak-enak, sing mboten enak nggih mboten. Akeh tunggale Wak Gus. Nggih ridhoi Allah tapi sing cocok. Nggih mboten ridhoi Allah, nggih cocoke dhewek. Ridho Allah niku teng mriku. Mriki lho. Ngeta. Merga kata-kata ridho niku nggih menyangkut dateng sedayanipun cara zahir cocok karo syariat, cara sampurna cocok karo akhlak, cara batin kudu sesuai karo kersanipun Allah, ing dalem ngukur sesuai karo kersaning Allah, sak pira ukurane oleh awakmu, ing dalem oleh jerokno mangawulamu menyang Gusti Allah. Angel ridho niku co aja digawe omong-omongan tok. Ayo pingin takon wattaqullah wasma'u. Wallah sampean teng mriki niku lho napa wau. Akibatan lang buyar padok luwe kula. Aki aya. Yo. Niki dijawab. Nggih tak nderek dawuhe Allah. Nebi laranganipun Gusti Allah. Kita siji tempo. Wektal Imam Sufyan Tsauri radhiyallahu an. Badhe berangkat ngaji niku dipenggak kali ibuke. Ape nang ndi kuwe le? Badhe ngaji kula, Bu. Lele, la tata'allamil ilma illa idza nawaitul amala bih. Wa illa fa huwa wabalun 'alaika yaumal qiyamah. Ojo pisan-pisan le.

0: bakal kon lakoni. Mek sampe cuma telek ilmu tok le, gak kon baringi niat kon lakoni ilmumu le, besok ilmumu iku le bakal dadekno bilahi fitnah ana ing akhirat ngersanipun Allah. Ayo enak napa mboten? Gak enak. Ayo niato, ayo wattaqullah. Ayo. Ayo sing pas. Ngaos dateng Allah. Nah. Lah nggih ngaos kranten Allah nu kranten niku kathah, Co. Nggih ta. Nggih. Kranten niku kathah. Nggih, mek cara dawuh-dawuh. Ikhlas ala salasi darojatin. Nggih. Ikhlas niku enten telung tingkat. Enten uang ibadah ikhlas nggih nggih kelebet ikhlas ibadah niku tapi waktu ibadah niku enggak ada niat kalih supaya dunyane hasil ya besok mlebu swarga enten nggih napa mboten enten ikhlas niku mboten urusan dunya ibadahe sing penting besok mlebu swarga enten. Enten ikhlas niku mboten krana urusan dunya, mboten krana urusan akhirat, cuma semata-mata cinta rindu krana Allah. Supaya besok kepethuk Gusti Allah. Ikhlas niku kathah kranten Allah niku. Jadi sing pas ngeten lho, sampean dugi mriki, ya apa re ajur-ajur karo karepe. Iki nglendur kabeh ta. Coba, iki piro iki? Pinten? Kali lho, lho, sik sadar tibane niku. Lho niki ati-ati niki. Lho, niki dijawab malih kempal sareng-sareng. Nah, coba wong torekat. Nggih, mangkane kula arteni torikot niku toto-toto ben rikat. Saman kepingin dadi wong napa pingin dadi wong-wongan? Kepingin dadi syarat torekot niku nufudzul azimah. Mek duwe niat karep apa wae, ayo sing tembus. Dilestarekno, dibuktekno. Aja cuma liwat barokat tok. Wis pokoke oleh barokah, terus apa ape turu luwe kon. Ayo sing temen ngeten lho. Panik kepingin dadi wong napa wong-wongan? Wong pengin dadi wong kok mek wis kepingin dadi wong, kepingin diwongno wong. Lah ngeten ta. Mek pun diwongno wong tentu bakal diwongno Gusti Allah. Mek diwongno Gusti Allah niku yak napa? Besok no akhirat iso paring syafaat menyang umate. Lho ngeten mustine niku. Sane pengin dadi wong napa wong-wongan? Wong pengin dadi wong kok. Lah mek wong dadi wong niku syaraté sing dhisik niku kudu duwe ilmu, ilmune krana Allah. Ilmu sing sampean kepingin niku ilmu sing yak napa sih? Sing kepingin dadekno wong niku lho. Pun tit. Pun monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah. Pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab
1: وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

0: Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan yang paling lembut.
1: Rasika USA.

0: Profesor Dr. Hamka pernah berkata bahwa di suatu zaman ada saja orang yang mengutuki zamannya. Ia tidak puas dengan zamannya itu. Kemudian ia menghayalkan zaman yang sudah lampau atau mengharapkan kembalinya zaman lampau itu. Pada hakikatnya, tidak ada satu zaman pun yang sempurna baik atau sempurna buruk. Tetapi yang jelas bahwa jarum jam tidak dapat disurutkan. Memang benar, perjalanan zaman dan umur manusia tidak mungkin bergerak ke belakang. Namun yang pasti, zaman akan berakhir dan manusia mendekati ajal. Kalau begitu, yang patut disesali bukanlah umur atau berlalunya zaman, melainkan amal kita yang masih kurang. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya."
1: Jam 1 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pemerintah Kabupaten Brebes mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus penggunaan aplikasi presensi ilegal oleh sekitar 3.000 aparatur sipil negara ke ranah hukum. Praktik ini terdeteksi sebagai bentuk korupsi massal karena merugikan keuangan negara melalui pencairan tunjangan penghasilan pegawai atau TPP yang tidak semestinya. Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma mengatakan saat ini telah berkoordinasi dengan Kapolres Brebes untuk melakukan tindak lanjut terkait temuan tersebut. Para aparatur sipil negara yang terlibat mulai dari tenaga kesehatan, guru, hingga sejumlah pejabat diduga tetap menerima tunjangan penuh meski tidak bekerja sesuai ketentuan. Saat ini pemerintah Kabupaten Brebes bersama kepolisian sedang menelusuri data rekening pengelola aplikasi ilegal tersebut guna mengungkap jaringannya. Bupati Brebes Paramita menegaskan tidak akan memberi toleransi bagi para pelaku sebagai bagian dari komitmen pembersihan birokrasi dari praktik kecurangan dan manipulasi data kehadiran. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Mugianto menegaskan bahwa penanganan bencana rob di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Hal ini disampaikan saat melakukan tinjauan langsung dampak kerusakan infrastruktur dan pemukiman warga di wilayah pesisir Kabupaten Demak pada hari Minggu 3 Mei 2026 kemarin. Mugianto menilai kondisi rob yang kian memprihatinkan bukan lagi sekedar masalah lingkungan, melainkan sudah menyentuh aspek pemenuhan hak dasar masyarakat untuk hidup layak. Maka dari itu, sinergi anggaran dan kebijakan antar instansi menjadi kunci utama agar proyek tanggul laut maupun relokasi warga dapat segera terrealisasi. Pemerintah Kabupaten Demak sendiri terus berupaya melakukan penanganan darurat, namun terkendala keterbatasan anggaran daerah. Dengan adanya atensi dari Kementerian Pusat ini, diharapkan solusi permanen bagi warga pesisir Kabupaten Demak dapat menjadi prioritas nasional guna mencegah dampak sosial dan ekonomi yang semakin luas. Operasional Haji 2026 terus berjalan dengan pengawasan kesehatan ketat di tengah cuaca ekstrim yang diperkirakan mencapai 43 derajat Celcius di Arab Saudi. Hingga saat ini tercatat 6.800 lebih jemaah telah melawat. Hingga saat ini tercatat 6.800 lebih jemaah telah menjalani rawat jalan dan 59 jemaah masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf mengatakan, total jemaah wafat saat ini sudah mencapai 7 orang akibat serangan jantung dan radang paru-paru. Pemerintah memastikan seluruh jemaah yang wafat akan mendapatkan hak badal haji secara penuh sebagai bentuk tanggung jawab atas keselamatan dan kekhusyukan ibadah. Guna mendukung layanan ramah lansia dan disabilitas, pemerintah Republik Indonesia menyiapkan 452 armada bus solawat termasuk 52 unit bus hidrolik khusus. Jemaah calon haji pun diimbau juga untuk memperbanyak minum air putih selama berada di Arab Saudi, serta mengurangi aktivitas berat di siang hari untuk menghindari dampak cuaca panas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-58-58-500. Rasika.

0: Sugeng siang para pamidanget ngelarasari sampun tapus tunggal nggih langkung sedasa menit wonten kereta putri siang menika wonten adicara ngelarasari lan para pamidanget monggo ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari utawi badhe maringi info lalu lintas badhe abdi cuaca saged pinarak di 081 3258585 lan pepanggian kalian kereta putri siang menika bentar sanget hawanipun para pamidanget ingkang wonten mergi kedah ngasto air nggih untuk supaya tidak dehidrasi ngaten. Nanging siang menika lalu lintas terpantau masih aman lancar semuanya kecuali di sekitaran Cepiring. Untuk Cepiring ini tersendat di kedua arahnya masih panjang, tapi untuk Sayung Kali Gawe lajeng sekitaran menopo Trengguli ini lancar, tidak ada ketersendatan. Sekitaran Gombel juga lancar. Engkang badhe ngersake lelakon campur sari monggo pepanggian kalian kereta putri lan kaulo bika WA mawon ingkang samut pinara wonten Pak Riyadi wilujeng siang Pak Riyadi katur salam kagem Bu Rusmina Pak Wariman Bu Ajah Kuati Pak Haji Karim Bu Ajah Karim kalian Pak Sarmadi matur nuwun Pak Maskon sugeng siang.
1: Selamat siang kawan Rasika, sekedar update melaporkan di Jalan Lingkar Salatiga yang arah Solo ada laka.
0: Lingkar Salatiga arah
1: lakanya
0: Solo.
1: Cuma motor kayaknya ada motornya jatuh gitu dan pengendaranya itu masih pakai seragam SMA.
0: Aduh.
1: Terkapar di tengah jalan. Untuk lalinya agak tersendat sedikit. Yang pasti yang jelasnya kurang tahu soalnya posisi saya di seberang. Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Maskon sampun maringi info di Lingkar Salatiga nggih. Berarti sebelum SCI menika nggih agak tersendat karena ada laka. Ngaten, tapi lakanya sepertinya kendaraan roda 2 saja. Matur nuwun Pak Maskon sampun maringi info. Kawan di 5332 sugeng siang diantrikan mawon lagunya. Lan siang menika nggih para pamidanget ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari ingkang lami utawi ingkang enggal saged pepanggian kalian kereta putri. Ha ha.

0: Mika FM.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
6: Baby
3: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Tase wonten Ati Coro Nglarasari. Wonten Ibu Endang sugeng siang. Ibu Endang maringi info untuk jalan Gombel nggih di sekitaran Gombel arah turun. Ini agak tersendat karena ada truk mogok. Ada truk mogok muat apa namanya batu nggih. Matur nuwun infonya Ibu Endang. Salajengipun wonten Pak Mul sugeng siang.
1: Nang Gombel nggih Pak nggih. Padat merayap.
0: Siap.
1: Ada dam truk mungkin banyak mbak kereta di kiri jalan
0: jay. Ada dua ternyata
1: merayap cuma sekitar 5 menit.
0: Siap, matur nuwun Pak Mul. Nah, ini Pak Mul melengkapi info saking Bu Endang arah turun nggih. Ini di Gombel yang di jalur penyelamat itu ada dua truk muat batu yang berhenti posisi di lajur kiri. Matur nuwun Pak Mul, sampun maringi info. Kawan di 2403 sugeng siang, menika badhe nderek pepanggihan wonten ing Campursari. Tembangipun nderek kemawon ngaten nggih. Matur nuwun sampun pinarak sugeng siang ugi. Gusti amberkahi ngaten saking Bapak Fransiskus Dianingsis ngaten nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Purwanto sugeng siang badhe nyuwun tembang kemawon siang menika nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan nggih tembangnya. Matur nuwun sampun pinarak. Ingkang sampun pinarak malih menika kawan di 7338 badhe nyuwun tembang saking Didi Kempot kemawon. Lan salamipun kagem sedoyo pamidanget rasika. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun wonten kawan di 777 sugeng siang info lanin Puri Amjasmoro ke arah Paragon lancar lan cuaca hot nanging lagu menika dereng saged kawula puteraken nganten nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Kawan di 9409 waalaikumsalam sugeng siang menika badhe nyuwun lagu mawon lan katur salam kagem sedaya pamidanget rasika wonten Pasban. Matur nuwun Pak Podhak sampun pinarak. Pak Purwanto sugeng siang badhe nyuwun lagu ingkang judulipun Sopir. Cobi menika kalau padosi rumiyin nggih Pak Purwanto menawi mboten wonten nggih ingkang dikemawon mboten menapa to Sopir. Bu Erwin sugeng siang menika salam kagem Pak suami dan anak-anak badhe ngersake lagu saking Deni Caknan ingkang kalian Bela nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Bu Erwin lan menika sampun wonten malih ingkang ngersake lelagon Campursari. Kawula puter mawon lelagon Campursari wonten Adicara Nglarasari.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Dari Radio Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila mengabarkan. Sejumlah masyarakat mempersoalkan tidak adanya reklamasi di sejumlah tambang galian C di Banyuwangi, Jawa Timur. Hal tersebut diungkap dalam rapat hearing yang digelar di DPRD Banyuwangi pada Senin 4 Mei 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi 4 DPRD, Patemo, dihadiri anggota Komisi 4 DPRD Banyuwangi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan perwakilan pengusaha galian C, serta sopir dam truk. Dalam rapat tersebut, lembaga Garuda Sakti Bersatu atau Garda 1 mempersoalkan bekas galian C yang terletak di dua wilayah, yakni Desa Karangbendo dan Desa Badean. Dengan rapat hearing ini, Garuda Sakti Bersatu bisa memberikan jawaban dan menerangkan ke masyarakat atas dasar monitoring tim terpadu Kabupaten Banyuwangi.
2: Selamat sore kawan dari Kabupaten Situbondo. Kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga kambing di wilayah Situbondo mulai menunjukkan tren kenaikan seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat untuk ibadah kurban. Meskipun pelaksanaan Hari Raya masih terhitung cukup lama, harga kambing yang sebelumnya berada di bawah Rp500.000 kini mulai merangkak naik ke kisaran Rp800.000 hingga Rp900.000 per ekor. Para pedagang memperkirakan nilai jual akan terus berfluktuasi bergantung pada volume permintaan serta jenis kambing yang tersedia di pasar. Kambing jantan menjadi komoditas yang paling banyak, kawan. Sementara itu, kambing jantan menjadi komoditas yang paling banyak diminati untuk keperluan kurban, kawan. Sehingga harganya kini telah menembus angka di atas Rp1.000.000 per ekor.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemkot Batu berencana membentuk dua dinas baru, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD, serta Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora. Kebijakan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD sebagai bagian dari perubahan struktur organisasi perangkat daerah. PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto menjelaskan, pembentukan dinas baru dilakukan untuk mengatasi ketimpangan beban kerja antar OPD yang selama ini dinilai belum efektif. Penataan ulang diharapkan membuat bagian tugas lebih seimbang dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pembentukan DPMD dan Dispora juga bertujuan agar program pembangunan lebih fokus, khususnya pada pemberdayaan desa dan pengembangan pemuda serta olahraga. Dengan restrukturisasi ini, Pemkot Batu menargetkan kinerja birokrasi menjadi lebih efektif, responsif, dan selaras dengan visi pembangunan daerah dalam RPJMD 2025-2029.
4: Dari Solo, Davin TA Radio mengabarkan, aktivitas ilegal pengoplosan gas LPG 3 kg di Desa Sekaran Wonosari Klaten diperkirakan merugikan keuangan negara hingga 6 miliar rupiah. Praktik ini berhasil dihentikan setelah jajaran Bareskrim Polri melakukan penggerbekan di lokasi kejadian. Modusnya, memindahkan isi gas dari tabung 3 kg bersubsidi ke tabung non-subsidi ukuran 12 kg dan 50 kg. Atas temuan ini, Bareskrim Polri mendesak PT Pertamina Persero untuk memperketat pengawasan di lapangan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Tasih wonten ati corong Larasari lan wonten sekitaran Lingkar Kaliwungu menika wonten antrean yang arah ke Semarang. Untuk antreannya itu mulai dari sekitaran Rumah Makan Sakinah sampai di Jembatan Kayu Lapis. Apakah masih ada pekerjaan jalan yang melintas di sekitaran Lingkar Kaliwungu? Menika saged maringi info wonten Rasikang nggih, apakah ada pekerjaan jalan. Tapi untuk

0: Saderengipun kawula pamit saking Adi Corong Larasari, menika wonten Pak Joni Wirawan. Pak Joni Wirawan menika menanyakan untuk gombel kalau dari arah Ungaran apakah lancar? Kalau wau wonten 2 truk muat batu yang berhenti di jalur penyelamat. Nah, apakah untuk truknya sudah jalan, belum ada update lagi? Tapi sejauh ini untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, ngaten, jalurnya aman, ngaten. Infonipun Pak Joni Wirawan. Salajengipun wonten Pak Tian.
1: Seberang Pasar Bandarjo yang ke arah Asalama ini hampir 15 menit tidak bergerak yang ke arah perbaikan jalan. Apakah ada kendaraan berat yang beroperasi sehingga mengganggu jalan yang dibangun Ficornya. Ini? Wah, ini paling lama ini 15 menit Mbak Greta, nggak bergerak sama sekali.
0: Siap-siap, matur nuwun Pak Tian. Di sekitaran Jalan Gatot Subroto nggih para pamidanget, ini di sekitaran Pasar Ungaran, Pasar Bandarjo ini jalurnya melambat karena memang ada pekerjaan jalan dan ini berhenti sudah 15 menit ini. Belum jalan lagi, Pak Tian.
2: 14.52 truknya sudah jalan, Mbak. Truknya jadi depan Asalama lancar ini udah.
0: Siap-siap. Tadi ada truk berhenti di sekitaran Asalama nggih. Untuk saat ini antriannya memang panjang wonten Jalan Gatot Subroto karena masih ada pekerjaan pengecoran. Untuk posisi pengecorannya itu di lajur kiri untuk saat ini. Matur nuwun Pak Tian sampun maringi info. Lan para pamidanget wonten Pak Michael Arka. Sugeng siang.
3: Sugeng sonten Mbak Greta. Nyuwun info lalu lintas saking Ungaran tumuju Rembang nggih via konven. Amargi kula nitih roda 2. Kali nyuwun pirsa niku wau tembang ingkang ngabsen kota-kota teng Jawa Timur niku judule nopo nggih? Matur nuwun.
0: Siap. Untuk perjalanan dari Ungaran menuju ke arah Rembang. Ungaran menuju ke arah Rembang siang menika tasih lancar ngantos dumugi menapa Kaligawe aman, Kaligawe, Genuk, Sayung, Demak, Kudus lancar, Pati menuju ke arah Juwana juga sampai Rembang masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Lan kalau wau lagu engkang enggal nggih yang judulnya apa tadi ya? Dari gunung ke gunung judulipun Geografi Tresno. Ngaten Pak Michael Arka, menika lagunipun tasih viral nggih. Termasuk lagu TikTok ngaten nggih. Yang suka buat joget-joget kayak kicau mania ngaten nggih Pak Michael Arka. Dan untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Greta Putri pamit rumiyin saking Adi Corong Larasari amargi sampun purna ngantos dumugi tabuh tiga mawon benjang ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pinarak malih wekdalipun tasih sami tabuh setunggal dumugi tabuh tiga. Lan sak mangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota lepas kerja. Kawula pamit rumiyin saking Adi Corong Larasari. Parang.

0: tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai melakukan langkah antisipasi dalam menghadapi musim kemarau. Sebanyak 123 juta liter air bersih telah disiapkan untuk membantu masyarakat yang berpotensi terdampak kekeringan di berbagai wilayah. Penyaluran bantuan ini difokuskan pada daerah rawan, terutama di kawasan Jawa Tengah bagian selatan dan daerah pesisir yang kerap mengalami krisis air bersih. Pemprov Jawa Tengah juga terus berkoordinasi dengan BPBD di tingkat kabupaten dan kota untuk memastikan distribusi logistik berjalan lancar dan tepat sasaran. Masyarakat diimbau untuk mulai menghemat penggunaan air serta aktif melaporkan kondisi wilayah jika mulai mengalami kesulitan akses air bersih. Sementara itu, upaya preventif ini dilakukan seiring dengan peringatan dari BMKG bahwa jumlah wilayah di Jawa Tengah akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guru Ciptanto menyebutkan durasi kemarau tahun ini umumnya berkisar 5 hingga 6 bulan. Namun di sebagian kecil wilayah Kabupaten Pati dan Rembang, kemarau berpotensi terjadi hingga 9 bulan lamanya. Awal musim kemarau sendiri terjadi secara bertahap mulai dari kawasan Pantura Timur pada April hingga sebagian besar wilayah lainnya pada Mei dan Juni. BMKG memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi pada Juli hingga Agustus. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai dampak kekeringan, terutama pada sektor pertanian dan ketersediaan air bersih. Berikut kabar haji. Pemerintah terus mempertegas komitmennya dalam menghadirkan layanan haji yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh jamaah Indonesia. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf menyatakan pengawasan ketat terus dilakukan di setiap titik layanan, mulai dari transportasi hingga fasilitas kesehatan di Mekah dan Madinah. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh jamaah, terutama lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan khusyuk tanpa kendala teknis maupun gangguan pihak luar. Pemerintah juga menjamin pendampingan petugas selama 24 jam. Sebagai bentuk perlindungan negara demi mewujudkan penyelenggaraan haji 2026 yang tertib dan terkendali. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore lewat 9 menit ya Kawa Rasika. Dan saatnya kita berkelana kota di sore hari ini, hari Selasa. Cuaca untuk Ungaran dan sekitarnya cerah banget atau panas ya. Tapi gak tahu nih apakah nanti malam akan hujan lagi. Nanti juga kita akan update perkiraan cuaca, untuk perkiraan cuaca bersama forecaster BMKG, tapi nanti di jam 6:30. Nah, kalau saya melihat Gunung Ungaran tadi, kayaknya Gunung Ungaran juga cerah ya, jadi kemungkinan hari ini gak hujan. Pokoknya kalau hujan itu patokan saya Gunung Ungaran, kawan Rasika, karena deket gitu, ngelihatnya juga deket. Terus soal apa namanya BRT. Nah, kemarin ada Pak Eko ya. Pak Eko yang bilang BRT apa namanya nyetirnya itu ugal-ugalan gitu katanya, langsung main serobot gitu aja. Nah, kemarin keluhan dari Pak Eko sudah saya sampaikan ke kru BRT gitu. Terus Pak Eko Pak ini yang saya laporkan itu sudah saya laporkan ke kru BRT, dan kru BRT bilang itu koridor berapa gitu, kawan Rasika. Mungkin Pak Eko bisa menambahkan ya, untuk koridor berapa si BRT ini yang apa namanya jalannya ya siksak gitulah. Gitu kawan Rasika, sudah saya sampaikan. Tapi keluhan kawan Rasika ini soal BRT yang kadang suka ada apa namanya, kalau dibilang cumi-cumi gitu ya, itu sudah saya sampaikan. Ya mudah-mudahan bisa segera diremajakan gitu ya kendaraannya. Terus para drivernya ini juga bisa training lagi supaya jalannya juga tidak seenak sendiri gitu. Soalnya dari awal BRT ada waktu itu ya, BRT itu ada, Transmarang ada itu sekitar tahun 2009. Saya naik BRT sekitar tahun 2011 ya, sekitar 2011. Jadi 2010 2011 itu saya naik BRT, dan waktu itu awal-awal memang enak gitu. Mobilnya bisnya enak, terus AC-nya adem, terus jalannya juga sesuai dengan koridornya gitu. Jalannya tetap di lajur kiri, terus setiap pemerintian di shelter itu juga enggak yang apa namanya yang enggak membahayakan penumpang gitu awal-awal. Terus saya mulai tidak menggunakan BRT itu tahun 2014 kalau enggak salah ya, sekitar 2013-2014 itu saya sudah tidak naik BRT. Jadi saya sudah gak tahu gitu. Dan kalau dari apa ya, pengalaman saya naik BRT ini, drivernya waktu dulu-dulu ya enak gitu, gak yang main serobot terus asal ambil jalur gitu. Enggak, drivernya juga sesuai dengan koridor yang sesuai jalur yang ditentukan gitu, kawan Rasika. Tapi gak tahu deh sekarang soalnya banyak keluhan dari kawan Rasika ini soal BRT ya, kawan Rasika. Dan mudah-mudahan setelah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti begitu. Dan sore hari ini untuk sekitaran Kubro, ini antriannya pendek saja di sekitaran Kubro, tapi nggak tahu nanti kalau pulang kerja ya, saat pulang kerja. Yang sudah gabung bareng saya ada Pak Udin, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Beta, selamat sore kawan Rasika.
0: Iya, selamat sore.
1: Mohon akunya, maaf dari Taman Lele menuju Leri, jalurnya gimana ya? Makasih.
0: Oke, dari Taman Lele menuju ke Weleri. Untuk saat ini, betul ya, dari Taman Lele menuju ke arah Weleri, untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Dari Taman Lele menuju ke arah Mangkang aman, Mangkang menuju ke arah Lingkar Kaliwungu juga aman, terus menuju ke arah Kendal juga lancar, cuman nanti di sekitaran Cepiringnya ini ada antrian mulai dari TL Purin itu ya Pak Udin, mulai dari TL Purin sampai TL Sri Agung arah ke Weleri, tapi lepas TL Sri Agung menuju ke arah Weleri lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Didik Sigistiawan.
2: Mbak Greta dan kawan Rasika, iya. Selamat sore Mbak Tri, perjalanan dari Mbak Wen ya, dari kantor Coca-Cola. Perjalanan mau juga Mangkang Mbak Greta, saya via jalur kota. Itu Mbak Greta, sementara ini baru sampai di Babatan, terlepas terpantau lancar. Gitu Mbak Tri.
0: Oke, terima kasih Pak Didik Sigistiawan untuk infonya. Ini dari Bawen ya, menuju ke arah Mangkang lewat jalur dalam kota ini. Jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak Didik. Pak Rizky.
3: Selamat sore Mbak Greta Putri. Selamat sore juga kawan Rasika.
0: Iya,
3: pukul 15 lebih 12 menit ini lepas dari kota Magelang, tepatnya di Bates ya, setelah RSJ itu Mbak Greta. Untuk lalin di seputaran kota Magelang dari arah Borobudur via jalur utama terpantau ramai lancar semua ya, tidak ada ketersendatan. Cuacanya sedikit mendung ini Mbak Greta di daerah Magelang. Mohon informasinya Mbak Greta, dari Magelang via Ambarawa Jambu sampai masuk tol Bawen, infonya gimana lalinya, apakah ada ketersendatan atau enggak? Terima kasih.
0: Oke. Dari Magelang menuju ke arah Kaligawe masuk tol Bawen ini lancar. Magelang terus Secang, Payaman, Secang, Bedono, Jambu ini lancar. Masuk tol Bawen ke arah Semarang, nanti keluar Arterio Sudarso, keluar Mukti Harjo, ini juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya untuk hari ini. Begitu Pak Rizky. Kawan Rizky bisa terus memberikan infonya. Dan untuk saat ini lalu lintasnya terpantau masih landai, kecuali di sekitar Cepiring, terus yang di sekitaran apa namanya, yang tadi saya bilang yang di Kayu Lapis, jembatan Kayu Lapis, ini juga antriannya memendek, tapi nggak tahu nanti saat pulang kerja. Saat ini memendek saja, meskipun ada antrian tapi sedikit saja di sekitaran jembatan Kayu Lapis. Pak Soleh.
4: Selamat sore Mbak Greta, saya
0: iya,
4: dari Jatengan, Mukara Semarang Mbak, kota-kota ini. Ini lewat Sayung tadi ada ketersendatan dikit aja Mbak di seputaran Kino, karena ada topnya tipis saja tapi aman. Sudah nyampe batas ada tersendatan biasa Mbak, putar balik Yuten. Arah kotanya kelihatannya lancar Mbak. Mbak request lagu yang ada goyangannya dikit-dikit Mbak. Terima kasih.
0: Oke, ditunggu lagunya Pak Soleh. Pak Jack.
5: Dari Simang Hanuman, dari arah barat ke timur, pas di lampu TL-nya ada dump truck yang mungkin bannya bocor ya Mbak Greta.
0: Oke, di TL Hanuman ya.
5: Pas di lampu merah tapi di sebelah kiri. Terima kasih.
0: Oke, di sekitaran TL Hanuman ya, yang arah ke kota ya Pak Jack ya, ada truk trouble, tapi untuk saat ini jalurnya masih lancar, terlihat sih ada sedikit saja untuk antriannya. Terima kasih Pak Jack untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi di 081 32 58 58 500.

0: geng, push.
1: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mau

0: rambutku.
1: Dari Wings Food.
0: Tuan CEO sudah tiba.
2: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
3: Bukan.
2: Apakah karena orang dalam?
3: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
3: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, the meaning you

kita lanjut lagi untuk berbagi informasi di Kelana Kota ya, Kawan Rasika. Dan ini saya kutip soal cuaca ya, soal cuaca di wilayah Indonesia. Ini saya kutip dari laman CNN. Jadi ada daftar wilayah terpanggang, maksudnya panasnya itu lebih dari 32 derajat ya. Ini awal Mei. Dan provinsi, ada salah satu provinsi yang menempati posisi menjadi nomor satu untuk wilayah terpanas. Cuaca panas terik dengan catatan suhu sangat tinggi ini memang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia masuk musim kemarau ini. Bahkan ada wilayah yang suhunya mencapai 37 derajat Celcius. Dan menurut BMKG, beberapa wilayah ini mencatatkan suhu maksimum harian mencapai lebih dari 35 derajat Celcius. Tingginya suhu dipengaruhi intensitas radiasi matahari pada siang hari yang masih cukup kuat, serta mulai menguatnya monsun Australia. Monsun ini biasa ditandai dengan dominasi angin timuran yang membawa masa udara itu relatif lebih kering, sehingga berdampak pada tutupan awan pada pagi hingga siang hari, dan cenderung berkurang sehingga radiasi matahari dapat diterima lebih optimal di permukaan dan mendorong peningkatan suhu udara. Nah, kalau dari berita yang saya baca, ini untuk wilayah yang tercatat pada periode 1 sampai 2 Mei kemarin, itu yang mencatatkan rekor panas paling tinggi itu ada di Stamet Tanah Merah daerah Papua, terus di Budiarto Curug Banten, di Halim Perdana Kusuma TNI AU di Jakarta Timur, dan di Maritim Tanjung Perak Surabaya, Kawan Rasika, itu suhunya mencapai antara 35 sampai 36 derajat. Nah, untuk provinsi dengan panas yang suhu panas tertinggi ini ada di wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Kawan Rasika. Yang panas banget itu kalau untuk daerah Kalimantan di wilayah

0: gitu Kawarasika. Jadi memang cuacanya panas banget. Ini nanti terjadi sampai dengan tanggal 4 kemarin ya. Tapi hari ini tanggal 5 untuk wilayah Jawa Tengah juga cuacanya masih panas ya Kawarasika. Dan dari BMKG kemarin, dari Stamet BMKG Ahmad Yani itu memperkirakan kalau kondisi panas disertai hujan ini masih berlangsung untuk wilayah Jawa Tengah itu sampai pertengahan Mei. Sampai pertengahan Mei, tapi nanti untuk wilayah Jawa Tengah itu musim kemarau-nya pendek gitu. Musim kemarau-nya pendek, musim penghujannya agak panjang gitu Kawarasika. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya, karena kadang cuacanya itu siang terik banget, panas banget, tapi malamnya itu hujan, sore gitu hujan, tapi hari ini sepertinya tidak hujan karena untuk langit di Ungaran ini cerah gitu Kawarasika. Dan oh iya, ini kawan di 8046. Oke, nanti saya sampaikan ke PDAM ya. Ini soal apa namanya, aliran air PDAM. Oke, terima kasih. Untuk lalu lintas saat ini terpantau masih landai. Untuk sekitar Tengguli ini lancar, tidak ada ketersendatan. Sayung juga aman di kedua arahnya. Kaligawe juga aman. Yang tersendat itu di sekitaran Kubro. Mulai dari, kalau yang dari arah Kalibanteng ini mulai dari masjid di sekitaran Tambak Lorok, simpulnya di sekitaran Pasar Kubro. Kalau arah sebaliknya ini antrian di Yuten Kubro yang dari Kaligawe ya, ini hanya di sekitaran mulai dari Kaligawe sampai Yuten Kubro saja. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Didik Sigi Setiawan.
1: Pak Kereta dan kawan Tasika, iya. Saya sudah sampai di Gunung Pati, terpantau lalu lintas lancar di kedua arah dan matahari masih bersinar walaupun tertutup sedikit awan. Okay. Itu Mbak Krita, update dari Gunung Pati.
0: Nah, tadi katanya masuk dalam kota.
1: Mantep pun di situ nggak Mbak Krita.
0: Nggak ada.
1: Kalau tadi dari kantor sampai sini Gunung Pati live di TikTok Mbak Krita, rilis suaranya dirimu.
0: Oh. Enggak, katanya masuk jalur dalam kota. Saya pikir kayak kemarin menghindari Gunung Pati lewat jalur dalam kota. Oh, ternyata lewat Gunung Pati ya. Oke, jalurnya lancar dan sama juga masih panas gitu.
1: Ah, dirimu, aku dari tadi lewat Gunung Pati ya.
0: Masa sih, bukannya tadi ngomong masuk jalur dalam kota. Aduh, saya yang salah dengar ini berarti. Oke, maafkan ya Pak Didi ya. Terima kasih Pak Didi. Pak Dar, ini melintas di Kaligawe. Kereta lewat atau apa ya, kok sudah 15 menit nggak jalan yang arah ke Semarang. Untuk sekitaran Kaligawe, antrian itu mulai dari bawah jembatan tol sampai di rel kereta saja. Kemungkinan ini kereta yang melintas Pak Dar, kemungkinan ya, soalnya antriannya pendek saja Pak Dar, dari bawah jembatan tol sampai di rel kereta. Kawan di 178.
2: Mbak, ya? Arah ke dari Demak mau ke arah Guntur macet enggak ya?
0: Oke, dari
2: Demak. Pak Dayat.
0: Oke, dari Demak menuju ke arah Guntur ya. Saat ini jalurnya aman, lancar Pak Dayat, tidak ada ketersendatan. Guntur juga lancar Pak Dayat. Pak Haris Adovi.
3: Mbak Greta, selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
3: Request lagu yang kemarin ya Mbak. Terima kasih.
0: Lagu yang Papa Otay ya. Bukan Otay tapi Otay. Oke, ditunggu lagunya Pak Aris Adovi. Pak Samsudin.
4: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
4: Informasi lalin di Kaligawi, sebelum jembatan tol ada truk mogok juga.
0: Oh, ada
4: perbaikan dari PLN ya, ini sehingga ada sedikit ketersendatan. Mogoknya kenapa belum tahu, dan mesinnya agak trouble. Demikian Mbak Greta, selamat sore.
0: Oke,
4: selamat
0: di sekitaran Kaligawe ya. Oke, terima kasih Pak Samsudin untuk update-nya. Pak Soleh.
5: Kereta Mbak, kereta.
0: Kereta saya lewat ya.
5: Kenapa pas kereta ini
0: okay, sudah jalan.
5: Pak Dayat, berikan kabari, ini dari Pak Soleh, Pak Dayat.

0: saya Budi.
1: Oh, ini kenalannya Pak Soleh. Oke, tadi yang menginfokan antre yang di rel kereta itu ya, Pak Dar ya. Itu karena ada kereta yang lewat, Pak Dar. Pak Didik Sigistiawan.
2: Lagu kemarin kuwi sing nyanyi sapa, Mbak? Pak ono mbek krungu iki judul lagu yang kemarin.
1: Kayaknya kalau lagu yang kemarin seingat saya Yul, yang nyanyi itu Julius Sitanggang deh kayaknya. Kemarin kau kutunggu di ujung jalan itu, gitu deh. Kayaknya Julius Sitanggang, nggak tahu bener apa salah deh.
2: Pak Soleh, goyang dong.
1: Oke. Oke, Pak Didik Sigistiawan, Pak Rizky.
3: 15.38 Mbak Greta sudah sampai di daerah Pingit. Lalin masih tetap sama ramai lancar. Di sini sepertinya habis hujan mulai dari Secang tadi. Lepas Secang sudah jalanan pinggir-pinggirnya basah ya Mbak Greta, sepertinya habis turun hujan. Masih lancar, masih mendung. Gitu aja. Untuk tadi siapa yang tanya di Kaligawe, kalau arah ke Semarang kok sampai berhenti stuck tidak bergerak, berarti ada kereta. Udah itu aja di tenane. Kalau ndak ada kereta yo bus begitu. Tuh Mbak Greta.
1: Okay, terima kasih. Kalau ramelan ini nama orang Pak Antembona. Oke, okay, lagunya coba nanti ya ada apa enggak nih di playlist. Nanti saya carikan dulu ya Pak Antembona. Kawan di 2818 menanyakan untuk sayung untuk saat ini apakah ada rob? Untuk saat ini sayung aman, tidak ada rob. Kalau dari pantauan CCTV di sekitaran apa namanya? Hit depan hit ini kering jalurnya. Lalinya juga lancar Pak Safei. Begitu Pak Safei untuk update-nya. Sayung aman lancar di sekitaran Kaligawe ini melambat karena ada kereta lewat. Yes. Untuk saat ini jalurnya aman semuanya, landai. Kawan Rasika misalnya menginfokan jalur yang lancar itu juga penting banget gitu. Pak Eko.
4: Halo, selamat sore Mbak Greta. Terima kasih soal permasalahan BRT ya sudah disampaikan. Nah, koridornya itu yang di jalan apa sih? Imam Bonjol itu loh Mbak Greta, kalau dari Tugu Muda ke arah jalan Imam Bonjol itu kan ada apa? Halte itu ya. Saya enggak paham kalau soal koridor. Soalnya belum pernah naik BRT sama sekali Mbak Greta. Yang penting udah disampaikan aja, jadi kan ada perhatian ya, ke pihak pengurus BRT-nya Mbak Gri. Itu aja ya, sih.
1: Betul. Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih ya. Kalau daerah Imam Bonjol itu soalnya di situ kan ada pertemuan banyak koridor ya sekarang ya. Ada yang dari Mangkang lewatnya situ, terus pelabuhan juga lewatnya situ. Kalau dulu saat saya naik BRT Pak Eko, itu hanya ada dua koridor saja. Jadi si Semut Terboyo dan Mangkang Penggaron, cuman itu saja. Terus berkembang, saya naik BRT terakhir yang arah ke pelabuhan. Nah, pelabuhan itu biasanya saya kalau mau transit itu supaya apa? Dapat duduk gitu kan. Saya ikut dulu muter ke pelabuhan gitu, supaya dapat duduk. Soalnya BRT kalau dulu itu penuh banget, banget ngetas pokoknya. Dan koridornya cuma 3 saat saya naik BRT. Tapi sekarang saya sudah gak naik BRT lagi, dan ternyata koridornya sudah banyak ya. Ada 8 apa 13 gitu Pak Eko. Oke, Pak Dayat.
5: Pak Soleh, Pak Soleh dari mana? Arah Guntur dari Bonang. Gak macet ya Mbak? Mbak?
1: Tidak. Jalurnya lancar Pak Dayat, dari Bonang menuju ke arah Guntur. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Baru jam segini, lanjut ngedim lagi ah.
2: Eh, hati-hati, sering begadang itu dampaknya serius loh.
3: Tidur bukan sekedar istirahat, tetapi kebutuhan penting bagi tubuh. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel, menjaga imun, dan menyeimbangkan hormon. Namun kebiasaan begadang justru bisa merusak kesehatan. Mulai dari meningkatnya gula darah, resiko kegemukan, hingga menurunnya konsentrasi. Bahkan sistem imun melemah dan tubuh jadi mudah sakit. Menurut berbagai penelitian kesehatan global, kurang tidur juga meningkatkan resiko stres dan penyakit kronis. Karena itu, atur waktu istirahat yang cukup. Tidur yang berkualitas akan membuat tubuh lebih sehat dan pikiran lebih segar.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Tips otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

0: jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kepolisian daerah Jawa Tengah memberikan atensi khusus terhadap kondisi psikologis para santriwati yang menjadi korban dugaan kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Pati. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya sudah menyiapkan tim ahli untuk memberikan pendampingan mental untuk memulihkan trauma mendalam yang dialami para korban. Langkah ini diambil seiring dengan penetapan pengasuh pondok pesantren sebagai tersangka setelah proses penyidikan ditingkatkan oleh Polresta Pati. Pemerintah Provinsi dan Polda Jawa Tengah berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini secara tuntas, sekaligus memastikan para korban mendapatkan perlindungan serta ruang aman untuk proses pemulihan psikis mereka. DPRD Provinsi Jawa Tengah mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pondok pesantren, menyusul dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di Kabupaten Pati. Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Messi Widyastuti, menegaskan Kementerian Agama perlu melakukan penataan ulang, mulai dari aspek perizinan, kurikulum, hingga sistem pengawasan internal untuk melindungi santri dari tindakan penyalahgunaan relasi kuasa. Kasus yang diduga melibatkan pengasuh lembaga pendidikan ini dinilai telah menciderai dunia pendidikan, sehingga tindakan tegas berupa hukuman setimpal hingga evaluasi operasional lembaga harus segera dilakukan. Selain penertiban legalitas, DPRD juga mendorong para orang tua untuk lebih selektif dalam memilih lembaga pendidikan.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allah, labbaik.
2: Sebanyak 6 warga Kabupaten Jepara dipastikan batal berangkat pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jepara, Zubed Siamun, mengatakan pembatalan ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari kondisi kesehatan jemaah yang tidak memungkinkan, hingga adanya calon jemaah yang dilaporkan meninggal dunia. Meski ada jemaah yang batal, pihak Kemenhaj menegaskan posisi itu telah diisi oleh jemaah cadangan yang sudah masuk dalam daftar tunggu dan sudah melakukan pelunasan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kuota haji Kabupaten Jepara tetap terisi penuh, sehingga tidak ada kursi yang kosong pada pemberangkatan tahun ini.
1: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar. Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 4 sore, Kawan Rasika, kita berkelana kota lagi dan Kawan Rasika bisa memberikan update, bisa mendengarkan Kelana Kota itu di channel 105,6 juga 105,6 Rasika USA juga 88,9 Rasika Pekalongan. Atau mungkin yang tidak bisa menerima sinyal melalui channel 2 tadi bisa pindah ke streaming ya Kawan Rasika. Bisa pindah ke streaming untuk bisa selalu memberikan update dan bisa selalu memantau untuk perkembangan atau situasi lalu lintas di hari ini. Dan untuk saat ini cuaca Ungaran dan sekitarnya sudah mulai adem tapi masih cerah. Untuk antrian yang di Kaligawe ini yang dari arah Demak. Dari arah Demak ini antriannya mulai dari Nusantara, mulai dari Nusantara Sakti sampai di bawah jembatan tol, lepas itu lancar, terus nanti tersendat lagi mulai dari sekitaran rel kereta Kaligawe sampai di SPBU Kaligawe yang arah ke Semarang. Kalau arah sebaliknya hanya di bawah jembatan tol saja. Nah, untuk Tambak Lorok ini antriannya lumayan panjang, antrian di Tambak Lorok. Untuk Tambak Lorok antriannya mulai dari sebelum Masjid Tambak Lorok itu simpulnya di Pasar Kubro. Jadi cukup panjang untuk antriannya. Begitu Kawan Rasika. Kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi. Yang sudah gabung lagi ada Pak Rizky.
1: Mbak Greta, lama gak lihat sequelnya atau filmnya seperti biasa kemarin-kemarin ya Mbak Greta. Jadi kangen lagu kesukaan Mbak Greta dari Maki Otsuki yang memoris Mbak Greta, atau kalau enggak yang Orangi, yang salah satu Mbak Greta request lagunya itu. Terima kasih.
0: Oke, coba nanti ada di playlist atau tidak. Ibu Lisetyo, selamat sore.
2: Assalamualaikum Mbak Greta. Mohon info perjalanan dari Umari Songo Semarang ke Demak ya Mbak Gri. Silahkan tak tunggu infonya. Assalamualaikum.
0: Dari UIN menuju ke arah Demak, untuk saat ini kalau masuk tol Krapyak, nanti keluar Mukti Harjo, ini sedikit melambat di Yuten Kubro. Tapi lepas Yuten Kubro menuju ke arah Genduk lancar. Genduk Sayung juga aman. Sayung menuju ke arah Demak lancar. Tidak ada ketersendatan Ibu Lisetyo. Begitu Ibu Lisetyo. Pak Udin, sudah sampai di mana?
3: Selamat sore Mbak Greta. Pukul 16.04 ya. Izin laporkan kemacetan yang di Cipiring yang arah Semarang sudah sampai MTS Negeri 1 Cipiring ya, lumayan cukup panjang.
0: Oke, yang di sekitaran Cipiring Kawan Rasika untuk antriannya cukup panjang untuk sore hari ini di kedua arahnya, baik yang dari arah Weleri maupun yang arah ke Weleri. Terima kasih Pak Udin. Pak Agus dari Pamularsih Semarang menuju ke arah Demak untuk lalinya bagaimana? Dari Pamularsih menuju ke arah Demak untuk saat ini kalau masuk tol Krapyak keluar Mukti Harjo ini nanti melambat di sekitaran Yuten Kubro. Kalau mau keluar Gayam Sari untuk jalurnya masih aman, lancar keluar Gayam Sari, terus nanti masuk Walter Mongin Sidi boleh. Walter Mongin Sidi ke arah Genduk lancar, Genduk menuju ke arah Demak lancar juga, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Lagunya ditunggu saja dari Kahitna. Lanjut lagi Pak Agus Jaya. Pak Agus Jaya menanyakan untuk jalur dari Kendal, dari Kendal menuju ke arah Semarang, ke arah Krapyak ya. Untuk saat ini dari Kendal menuju ke arah Semarang lancar, di sekitar jembatan Kayu Lapis juga lancar. Tapi nanti ada kepadatan itu di entry tol Kaliwungu. Nah, itu ada kepadatan, belum ada info penyebabnya apa. Kemungkinan ini banyak truk yang parkir. Biasanya kalau sore begini kan sebelum entry tol Kaliwungu itu banyak truk yang parkir. Nah, kemungkinan itu. Tapi lepas entry tol Kaliwungu, TL entry tol Kaliwungu menuju ke arah Krapyak masih lancar. Hanya melambat lagi sedikit itu nanti di sekitaran TL KIW, Pak Agus. Pak Sumedi?
4: Selamat sore Mbak Greta. Mohon info lalin Mbak. Dari Jepara mau ke Kota Kudus gimana lalinnya Mbak? Terima kasih Mbak Greta infonya. Selamat sore.
0: Dari Jepara menuju ke arah Kudus, untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Sekitaran Mayong ini juga aman, tidak ada ketersendatan. Pak Sumedi. Pak Fian.
5: Halo Mbak Gre.
0: Iya.
5: Info juga. Semarang Demak lancar jaya. Semarang Jepara, sorry. Saya sudah sampai Jepara nih.
0: Sudah sampai
5: sekarang
0: Jepara.
5: Langsung balik Semarang.
0: Langsung balik ke Semarang, putar balik langsung.
5: Jalur paling memungkinkan Jepara Semarang lewat Kali Gawe atau Walter Mongisidi ya Mbak Grey, terima kasih.
0: Oke, dari Jepara menuju ke arah Semarang lewat Pantura nggak apa-apa, lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Sayung juga aman, hanya nanti di batas itu yang ada kepadatan karena putar balik ya Pak Fian ya. Sejauh ini masih aman. Pak Hendra, selamat sore juga, mau info Sayung aman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Hendra, melambat sedikit di batas saja, jadi lurus saja nggak apa-apa Pak Hendra. Dari Demak ya, dari Demak menuju ke arah Semarang lurus aja ya, gas betul. Pokoknya jangan gaspol rempol ya. Pokoknya digas aja, pokoknya jangan gaspol rempol gitu. Nanti malah enggak jalan kalau rempol gitu. Pak Andi?
6: Ya, kepadatan.
7: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore. Kita menginfokan dari Jalan Brigjen Sudiarto atau Majapahit di depan Rumah Sakit Bayangkara TL ya, yang di TL Gajah itu. Ini yang dari arah timur terpantau panjang ya Mbak, ekornya sampai di depan SPBU. Gitu aja Mbak Greta dan kawan Rasika. Rekas lagu ya Mbak, spontan tanpa Terima kasih.
0: Terima kasih, ditunggu lagunya. Dan terima kasih juga infonya Pak Andi, di sekitaran Jalan Brigjen Sudiarto ya. Oke, terima kasih infonya. Untuk sekitaran Trengguli saat ini juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Lingkar Kudus yang arah ke Pati ini masih ada pekerjaan pengecoran. Dan Lingkar Pati itu antreannya, Lingkar Kudus itu antreannya mulai dari sekitaran Payaman itu, jadi antreannya cukup panjang. Kawan Rasika yang mau ke arah Pati bisa ambil jalur dalam kota. Untuk jalur dalam kota Kudus ini lancar, tidak ada ketersendatan, hanya nanti melambat sedikit di sekitaran TL Gripta itu ya, karena juga ada pekerjaan jalan. Tapi untuk arah sebaliknya dari Pati di Lingkar Kudus itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus untuk dalam kota, jalur dalam kota juga aman. Gombel saat ini sudah terlihat ada kepadatan, dan di sekitaran Gombel juga sudah mulai melambat. Melambatnya itu mulai dari tanjakan itu, mulai dari tikungan yang Mas Nanjak mau masuk Gombel, simpulnya di sekitaran Taman Tabanas. Belum ada update apakah ada kendaraan trouble ataukah hanya volume kendaraan saja. Ini belum ada info, nanti kalau Rasika yang mungkin sudah melintas di Gombel bisa menambahkan untuk update untuk ketersendatan atau kepadatan di sekitaran Gombel. Kita ke lagu ya, Kawarasika, untuk menemani perjalanan Kawarasika di sore hari ini.

0: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tejus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tejus Lemon, Tejus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tejus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemkab Jember terus menghadirkan inovasi pelayanan publik dengan mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP Mini di tingkat kecamatan, yang juga disebut sebagai Pemkab Mini. Bupati Jember, Muhammad Fawaid bilang, masyarakat kini dapat mengurus berbagai kebutuhan administrasi kependudukan tanpa harus datang ke pusat kota. Pemkab Jember juga menjalin kerjasama dengan Pengadilan Negeri Jember. Melalui nota kesepahaman, warga kini bisa mengikuti proses sidang maupun verifikasi adminduk secara daring dari kantor kecamatan melalui layanan Zoom. Inovasi ini membuat masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke pengadilan maupun dinas kota. Sehingga lebih efisien waktu dan biaya. Selain menghadirkan layanan, konsep Pemkab Mini juga diikuti kehadiran langsung Bupati bersama sejumlah OPD yang akan berkantor secara berkala di kecamatan. Kedepan, MPP Mini akan diperluas ke sejumlah wilayah untuk memastikan pelayanan publik semakin cepat, mudah, dan merata.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Muarif meminta masyarakat waspada dampak cuaca panas ekstrim. Menurutnya, kenaikan suhu udara yang dipicu fenomena El Nino sekarang ini mulai menimbulkan ancaman kesehatan. Dr. Husnul menyampaikan, walaupun suhu udara belum sampai 40 derajat Celcius, tingkat kelembapan yang tinggi membuat suhu terasa jauh lebih panas. Dr. Husnul menyarankan masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan di atas jam 10 pagi dan memastikan selalu mencukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, harga aspal naik, pelaksanaan perbaikan jalan di Kota Madiun tertunda. Jumlah proyek perbaikan jalan di Kota Madiun terpaksa ditunda akibat kenaikan harga aspal. Pemkot Madiun masih melakukan penyesuaian anggaran dan menunggu koordinasi dengan pemerintah pusat terkait standar harga satuan. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang bahwa pihaknya belum berani mengambil keputusan sebelum ada kejelasan dari pemerintah pusat. Menurutnya harga material yang melampaui SHS menjadi kendala utama dalam pelaksanaan proyek. Ia menambahkan lonjakan harga BBM yang signifikan turut mempengaruhi harga aspal sehingga proses pengaspalan jalan mengalami hambatan. Saat ini pemerintah daerah masih merapatkan langkah strategis sambil menunggu arahan lebih lanjut. Terdapat 4 paket proyek jalan yang harus ditinjau ulang. Penyesuaian dilakukan tidak hanya karena kenaikan harga BBM dan material, tetapi juga penyesuaian program dari pemerintah pusat.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya siapkan skema baru dalam proses sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ini, khususnya pada jalur prestasi akademik. Kalau sebelumnya seleksi hanya sesuai nilai rapor, sekarang hasil tes kompetensi akademik TKA mulai diperhitungkan. Kata Febrina Kusumawati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, perubahan itu mengikuti arahan dari Kementerian Pendidikan. Persentase nilai TKA SD yang dipakai untuk SPMB jalur prestasi 40%, sedangkan 60% sisanya memakai bobot nilai rapor.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini untuk daerah Gombel ini masih terlihat ada antrean. Ada apakah di Gombel? Apakah karena volume kendaraan saja atau ada penyebab lain? Ini kawan Rasika bisa memberikan infonya ya. Karena untuk saat ini yang di Gombel itu antreannya mulai dari sekitaran tikungan yang pas nanjak itu, simpulnya di Taman Tabanas. Yang sudah gabung lagi ada Pak Arianto, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Selamat sore
1: kawan Rasika. 16.23 Mbak Gre. Melintasi Gombel, turunan Gombel Mbak Gre. Lancar Mbak Gre. Yang arah yang ke atas juga agak tersendat Mbak Gre, mungkin volume kendaraan Mbak Gre, tidak ada yang tidak ya, ada ketersendatan, tidak ada mobil yang mogok maksudnya.
0: Oke, siap.
1: Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Arianto. Nah, ini karena volume kendaraan saja dan memang padat untuk jalurnya pulang kerja ini ya di Tanjakan Gombel. Terima kasih infonya Pak Arianto. Pak Warsito.
2: Halo, selamat sore Mbak Greta dan kawan-kawan Rasika semuanya. Mbak Greta, mohon info lalu lintas ini. Saya mau ke Tembalan dari Ungaran lewat konvensional, bagaimana jalurnya Mbak? Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Oke, dari Ungaran menuju ke arah Tembalang untuk saat ini jalurnya aman lancar, tidak ada ketersendatan di Banyumanik, TL Ada Setiabudi sampai di TL Patung Pangeran.

0: Karena di Ponegoro lancar. Terus belok ke arah Prof. Sudarto saat ini juga masih lancar. Untuk mulai di Dom juga lancar, tidak ada ketersendatan Pak Warsito. Pak Resa Mahardika menginfokan untuk Gombel itu hanya volume kendaraan saja. Nah, ini info dari Pak Resa Mahardika ya. Ini Pak Resa Mahardika arah turun, arah ke Semarang. Oke, terima kasih Pak Resa. Nah, jalurnya memang padat di Gombel untuk sore hari ini ya, Kawarasika. Ini karena kepadatan volume kendaraan saja dan truk yang tadi berhenti di jalur penyelamat juga sudah tidak ada. Terima kasih Pak Resa Mahardika untuk update-nya. Lanjut lagi, Dr. Rido.
1: Selamat sore Mbak Yukrita.
0: Iya, selamat sore Dr. Rido.
1: Jam 16.26. Mm-hmm. Ini antre mau masuk tol Kaliwungu terjadi agak tersendat agak ya, di karena sebelah kiri tiga lapan lajur kiri, paling ya? Kiri ini banyak truk-truk besar parkir, okay. Tapi tidak mandegrek ya, jalan pelan-pelan. Cuaca mendung, bagaimana jalur saya masuk tol Kaliwungu keluar Gayam Sari, Pedurungan, Penggaron sampai Puding. Terima kasih.
0: Oke, masuk tol Kaliwungu keluar Gayam Sari nanti masih lancar, tidak ada ketersendatan. Menuju ke arah Puding juga lancar, hanya nanti sedikit ada kepadatan itu di sekitaran TL Supriyadi ya. Nah, sekitaran TL Supriyadi ini ada sedikit kepadatan, Dr. Rido. Lanjut lagi dengan Pak Reza, ini ada catatan pembatas tengah di Gombel banyak yang rusak. Jadi hati-hati untuk para pengguna jalan ya. Nah, ini karena memang pembatasnya hanya pakai tali gitu ya. Tali apa rafia sih Pak Reza? Ini banyak yang rusak ya, kawan Rasika. Jadi hati-hati yang melintas di sekitaran Gombel.
1: Rasika, jam lintas PBU Ngembal Rejo. Untuk

0: Kota Semarang saja belum ada info Pak Bowo Artanto. Namanya siapa ya Pak Bowo Artanto? Kawan Pak Bowo Artanto itu. Termasuk kawan Rasika juga kan ya? Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Untuk jalur Pak Bowo Artanto sejauh ini lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Trengguli aman, Sayung juga lancar. Wus pokoknya Pak Bowo Artanto. Pak Tommy Wasiso.
1: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika.
0: Iya, selamat sore.
1: Melaporkan di sebelum Muladidom, itu ada ketersendatan karena ada mobil yang tertabak dari belakang motor. Oh. Ya. Kayaknya lagi rembukan itu Mbak. Jadi memakan setengah jalur nggih. Matur suwun.
0: Siap,
1: Pak. Jalur yang ke arah Undip, Mbak, dari Ngesrep.
0: Dari Ngesrep ke arah Undip ya. Ini ada insiden. Ada insiden di sekitar Muladidom yang ke arah Undip. Untuk saat ini ada kepadatan ya sekitaran Muladidom karena ada insiden apa namanya, mungkin mobil menabrak motor menabrak mobil.
1: Sebelum kecamatan Tembalang ada truk mogok ya Mbak, sudah dikasih potongan ranting. Kemudian waktu turunan Cigar Pencah sudah hujan angin ya Mbak ya.
0: Sudah hujan.
1: Matur suwun.
0: Oke. Terima kasih infonya Sigar Bencah, Kawan Rasika, update dari Pak Tommy Wasiso. Sudah hujan ya, disertai angin. Hati-hati yang melintas di sekitaran Sigar Bencah. Terima kasih Pak Tommy Wasiso. Pak Mamat Lubis.
2: Selamat sore Mbak Greta. Pukul 16.38 laporkan seperti yang diinfokan Mbak Greta ada ketersendatan di Gombel. Sebenarnya tidak ada apa-apa Mbak Greta, hanya volume kendaraan saja. Tadi kita turun dari atas rondol memantau, di atas sebenarnya lancar, di tengah agak tersendat, dan di awalan lebih tersendat karena mungkin tanjakan awal. Kemudian itu mungkin bisa dipantau para petugas ya sebelum pulang. Water barrier-nya bisa dirapikan kembali karena ada beberapa water barrier yang beslema tuh ya bahasa Indonesianya, berantakan.
0: Oh, berantakan.
2: Sehingga mengganggu mobilitas dan dinamik kendaraan yang melaju dari atas maupun dari bawah. Begitu Mbak Greta.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Mamat Lubis untuk update-nya ya. Ini karena volume kendaraan saja dan kondisi water barrier yang berantakan nih ya. Ditambah lagi kadang suka dibuka water barrier-nya sama Pak Ogah gitu ya, Pak Mamat Lubis, terutama yang di depan pom bensin atau yang dari arah Bukit Sari itu. Yang biasanya untuk putar balik gitu ya. Oke, terima kasih Pak Mamat Lubis. Pak Ulin Nuha. Ini Pak Ulin Nuha melintas di mana ini ya? Sebentar. Oh, jalur Juwana arah Kepati. Juwana arah Kepati ini macet lebih kurang 2 kilo ya. Aduh, ada yang odol juga. Bahaya banget ini. Oke. Muat apa itu ya, Pak Ulin Nuha? Kok ngeri? Saya ngelihatnya ngeri, goyang-goyang. Oke, terima kasih Pak Ulin Nuha. Aduh, ini ada odol juga. Pickup membawa apa sih, karung-karung gitu, dan tingginya itu sudah setinggi truk apa ini? Truk box ini ya, box wings ya. Oke, terima kasih Pak Ulin Nuha untuk infonya. Pak Maskon.
3: Selamat sore Mbak Gri.
0: Iya, selamat sore Pak Maskon.
3: Saya sudah sampai Gunung Pati. Perjalanan dari Salatiga Gunung Pati lancar.
0: Oke.
3: Kasih.
0: Oke, Salatiga menuju ke arah Gunung Pati ya. Saat ini jalurnya lancar di kedua arah. Terima kasih Pak Maskon. Pak Hendra melintas dia sudah sampai di Sayung. Cepat betul. Nah, ini Pak Hendra sudah sampai di Sayung.
4: Mbak Greta, selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
4: Saya sudah masuk Sayung.
0: Tuh kan, happy kan?
4: Alhamdulillah, Sayung. Sayung Eo ini sangat lancar, pakai banget. Jadi kawan Rasika, kalau mau lewat Sayung, monggo silahkan. Enak banget ini Sayung, lancar. Terima kasih ya Mbak Greta, tadi sudah diinfokan mengenai Sayung.

0: tadi belum lewat penggurauin. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, sami-sami tuh kan. Happy benar ini Pak Hendra. Sayung lancar. Iya dong, jelas happy gitu ya. Oke, terima kasih Pak Hendra. Pak Rizky.
2: Pukul 16.43 menit Mbak Greta sudah sampai di KM 432800B arah ke Semarang ya. Untuk lalin dari terakhir berarti Pingit sampai dengan Jambu, Bedono, Ambarawa, Bawen sampai KM 433 terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Cuaca sudah mulai meredup ya Mbak Greta. Ini karena mendung apa karena sore? Kita nggak tahu ya Mbak Greta. Masih di exit tol Mutiharjonya masih ramai toh Mbak Greta? Malah lancar toh? Tidak ada ketersendatan toh Mbak Greta? Mohon infonya. Terima kasih.
1: Untuk exit tol Mutiharjo, Mutiharjo ini masih aman, hanya sudah mulai padat itu di Yuten Kubro. Antriannya mulai dari exit Mutiharjo saja. Pak Soleh.
3: Pak Bowo Hartanto, temanin jenengan ini lagi sibuk blandari Pak Bowo.
1: Blandari itu apa ya Pak Soleh ya? Oke, terima kasih Pak Warsito.
4: Ya Mbak Greta, saya informasikan bahwa saya sudah sampai di area Mulatidjom. Untuk kondisi lalu lintas di area Mulatidjom sudah mulai tersendat Mbak, karena pas jam pulang kerja dan ini sudah hujan Mbak di Tembalang. Jadi di kawasan Undip sudah mulai hujan, belum deras tapi mendung sekali di sini Mbak. Itu okay. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Oke, terima kasih Pak Warsito. Di sekitaran Mulatidjom sudah mulai turun hujan juga ya, Kawarasika. Oke, terima kasih Pak Warsito, Pak Soleh.
3: Dari Mbak, orang Bandari, Blandar, Bandari.
1: Oke, Bandari itu apa Pak artinya? Saya nggak tahu loh Pak, Bandari itu apa ya? Oke, terima kasih Pak Soleh. Pak Rizky, ini di KM 423 juga sudah hujan. Terima kasih infonya. Sekitaran Sigar Bencah tadi hujan. Di daerah Tembalang Mulatidjom juga hujan ya Kawarasika. Dan ini di KM 423 berarti masih sekitaran Tembalang. Kondisi cuaca juga sudah hujan. Nanti kita lanjut lagi Kawan Rasika, untuk saat ini di Ungaran dan sekitarnya juga sepertinya sudah mendung.
5: Oh boy.

0: jam 5 sore. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ribuan nelayan di wilayah Pantura Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Pati, memilih berhenti melaut akibat lonjakan harga BBM solar non-subsidi. Harga solar industri yang mencapai Rp30.000 per liter dinilai tidak lagi ekonomis, mengingat biaya bahan bakar menyumbang hingga 70% dari total operasional kapal di atas 30 gross ton. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Andy Effendi, mengatakan kondisi ini dipicu oleh geopolitik global yang mendorong kenaikan harga hingga 30%. Akibatnya pendapatan nelayan menurun drastis dan mengancam suplai ikan ke industri pengolahan. Saat ini pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pemerintah pusat untuk mendorong skema harga khusus serta penambahan SPBU nelayan di daerah Pati dan Kendal agar aktivitas perikanan bisa kembali berjalan normal. Lonjakan harga solar non-subsidi yang mencapai Rp30.000 per liter membuat aktivitas perikanan di Kabupaten Batang lumpuh total. Harga yang naik 3 kali lipat ini dinilai sangat memberatkan, terutama bagi kapal di atas 30 gross ton. Koordinator nelayan Batang, Di Harnoko, menyebut dari 40 kapal yang biasanya aktif, kini hanya tersisa 5 unit yang masih melaut. Sebagian besar pemilik kapal memilih untuk menyandarkan armada, karena biaya pembekalan yang membengkak tidak sebanding dengan hasil tangkapan. Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Junainah, mendorong pemerintah segera memberikan kebijakan harga khusus bagi nelayan. Ini untuk menyelamatkan roda ekonomi masyarakat pesisir, serta memastikan pasokan ikan tetap terjamin. Otoritas penyelenggara haji mendesak jemaah lansia untuk memanfaatkan program kartu kendali saat menyewa jasa pendorong kursi roda di Mekah. Kebijakan ini diterapkan untuk melindungi jemaah dari potensi penelantaran oleh sindikat pendorong tak resmi. Kepala Seksi PKP 2JH Mekah, Dr. Ridwan Siswanto, mengatakan program ini memastikan jemaah hanya dilayani oleh petugas berseragam resmi. Langkah ini diambil untuk menghindari resiko jemaah ditinggalkan di area tawaf maupun sa'i saat terjadi razia penertiban. Mekanisme layanan ini dibuat praktis, di mana ketua rombongan cukup mendaftarkan nama jemaah kepada petugas sektor. Setibanya di terminal, jemaah akan langsung disambut pendorong resmi beserta unit kursi roda yang sudah disediakan.
3: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota dan untuk sekitaran Tembalang ya. Sekitaran Tembalang sudah hujan. Sigar Bencah juga sudah hujan kawan Rasika. Nah, ini juga ada update dari Pak Steve. Pak Steve bilang daerah Kedungmu dan sekitarnya juga sudah hujan deras. Kota Semarang sebagian sudah hujan ya, kawan Rasika. Hati-hati yang melintas di sekitaran Kota Semarang dan mudah-mudahan tidak menyebabkan banjir untuk hujan di sore hari ini. Di tol ini juga, di tol tadi di sekitaran KM423 juga hujan. Nah, update dari Pak Rizky di 436 kering untuk jalurnya. Yang sudah gabung lagi ada Pak Andre. Pak Andre sudah di manakah?
1: Selamat sore Mbak Gri. Ini di daerah Penggaron ini. Mau ke arah Simpang 5. Untuk lalu lintasnya bagaimanakah Mbak Gri? Terima kasih, matur suwun.
0: Oke, dari Penggaron menuju ke arah Simpang 5 untuk saat ini aman ya. Jalurnya lancar meskipun ramai tapi masih lancar. Pak Andre, kawan di 6174 mohon info apakah keluar tol Gayam Sari ada kepadatan? Tidak. Keluar tol Gayam Sari masih aman, hanya padat saja sedikit di TL-nya dan di TL Supriyadi. Gitu infonya. Pak Marlis, oh, bandari itu bayari atau nraktir? Baru tahu saya, Pak. Saya bahasa Jawa bandar, kalau bandar itu setahu saya ya bandar itu kayak juragan gitu. Oke, terima kasih. Pak Bo Artanto.
2: Pukul 16:58 saya sudah masuk ke lokasi pengecoran jalan di sekitar jembatan, setelah jembatan Sri Mulyani ya Mbak Grita. Antriannya pendek Mbak, cuma bergantian masuk ke lokasi perbaikan ya, tapi karena dijaga Pak Oga jadi ya malah rada bikin semrawut ya. Tapi cuma butuh 2 menit saja untuk bisa masuk ke lokasi proyek perbaikan Mbak Greta. Oh iya, tadi siap. Yang kawan yang saya ceritakan tadi yang pagi ini tadi pergi ke Pati itu inisialnya KW Mbak Greta, tapi bukan barang KW ya. Kalau yang ada satu lagi sih kawan saya yang jalurnya dari Jepara ini inisialnya KCR, ini kok juga KCR. 2 hari ini enggak update ya Mbak Greta ya. Bener. Semoga sehat-sehat saja Mbak Greta. Sama Mbak Greta saya juga enggak mudeng yang dikarepke kawan soleh itu bandari itu apa? Bandari itu nek saya ngartikan ya ngebosi ya, karena bandar itu biasanya bosnya Mbak Greta. Apakah benar seperti itu kawan soleh? Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Kayaknya kalau yang tadi yang KW ya, KW itu kayaknya tadi ini jadi bandar arisan gitu Pak Bowo Artanto. Tadi habis ngopio arisan gitu loh. Ini tadi soalnya saya dapat infonya gitu Pak Bowo Artanto. Oke, kalau yang arah Jepara juga iya sudah 2 hari ini tidak terdengar suaranya. Mungkin habis long weekend kali ya Pak Bowo Artanto. Mungkin juga hanya di Kota Semarang saja. Oke, masih lancar ya Pak Bowo Artanto untuk jalurnya. Pak Unggul Suroso dari kawasan industri Candi Gatot Subroto menuju ke arah Karyadi untuk saat ini mau lewat mana ini? Kalau lewat jalur konven, untuk saat ini masih aman lancar, normal, tidak ada kejadian yang luar biasa, gitu Pak Unggul Suroso. Ibu Heni Novi dari KIC menuju ke arah Salatiga, nanti masuk tol Manyaran, ini juga lewat belakang, lewat Pasadena. Untuk jalurnya kalau lewat Pasadena, lewat Prambanan itu masih lancar, tidak ada ketersendatan. Aman jalurnya masuk tol Manyaran, terus nanti keluar Bawen, dari Bawen ke arah ABC lancar, tidak ada ketersendatan. Ibu Lina, selamat sore juga. Untuk rute dari Kudus ke Bukisari sejauh ini, dari Kudus ke Demak, Trengguli lancar jaya, tidak ada ketersendatan. Menuju ke arah Semarang, di Sayung juga aman. Terus, kalau mau masuk tol Muktiharjo sedikit melambat nanti di sekitaran Kaligawe, itu antreannya mulai dari sekitaran Unisula sampai di masuk tol. Sampai masuk tol Muktiharjo, tapi dari tol Muktiharjo menuju ke arah Bukitsari nanti kalau ingin menghindari Gombel berarti keluar, sama aja ya. Oh enggak, Deng. Kalau mau ke Bukit Sari, mau menghindari Gombel, bisa keluar Tembalang. Dari Tembalang menuju ke arah Bukit Sarinya lancar, tidak ada ketersendatan. Mula di Dom juga lancar, Prof. Sudarto juga lancar. Terus nanti keluar TL Ngesrep itu menuju ke arah Bukit Sari aman. Begitu Ibu Lina. Pak Oscar Navarro, ini hari ini hati-hati yang melewati tanjakan Tanah Putih. Yang melewati tanjakan Tanah Putih, ini ada truk tronton muatan berat tidak kuat nanjak dan sudah dibantu Abang Ojol dengan mengganjal dengan batu, tapi tetap gak kuat nanjak di sekitar depan vihara ya, di sekitaran Tanah Putih. Hati-hati yang melintas. Kawarasika saat ini juga sudah mulai terlihat ada antrean mulai dari sebelum TL Pasar Kambing. Terima kasih Pak Oscar Navarro. Pak Pepeng,
3: selamat sore Mbak Greta. Mbak Greta, iya, info sore. Lalin dari Pecangan Jepara menuju Ungaran Mbak Greta. Oh okay. Ya Mbak Greta, ini Pak Bowo tak temeni Mbak. Nggak dikira gak ono temene Mbak. Gitu ya Mbak Greta. Okay. Pak Bowo tetap tak temeni. Ayo Pak Bowo.
0: Oke okay, Pak Pepeng. Ini Pak Pepeng perjalanan ya dari Pecangan Jepara menuju ke arah Ungaran sejauh ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti mau masuk tol Mukti Harjo sedikit melambat di sekitaran Unisula, tapi lepas itu lancar. Nanti keluar Ungaran juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Pepeng, Pak Steve menginfokan di tanjakan Tanah Putih tadi ada truk yang trouble, nggak kuat nanjak, dan kondisi cuaca juga hujan ya kawan Rasika. Di sekitaran Pasar Kambing ini hujannya cukup deras, posisi truknya ada di kanan ya. Terima kasih Pak Steve untuk infonya. Pak Dwi Wijatmoko,
4: selamat sore Mbak Gri, memantau dari 88,9 ya. Ini saya ke Semarang Batang.
0: Oke.
4: Okay. Sudah masuk Kandeman menuju ke arah Kerapiak. Cuaca di sini masih mendung-mendung saja. Untuk exit Kerapiak pripun Mbak Gri? Lalinnya apakah sudah hujan juga? Matur nuwun.
0: Oke, okay, kalau untuk saat ini exit Kerapiak ya, ini belum turun hujan. Masih kering jalurnya. Yang hujan itu di daerah Kedungundu, daerah Tanah Putih ini sudah hujan. Pak Dwi Jatmoko, sejauh ini nanti keluar Kerapiak lancar, terus menuju ke arah Hanuman juga masih aman, tidak ada ketersendatan. Pak Andi,
5: selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Lasika. Update dari dalam kota Semarang ya Mbak. Tadi setelah dari Brigjen Sudiarto masuk Simpang 5, terus jalur Pahlawan ini sampai Kaligareng lancar ya. Di Kaligareng TL-nya juga tidak ada ketersendatan. Antrian wajar saja karena ini jam pulang sekolah, jam pulang kerja masih aman. Ini nanti mau ke Kelut gitu Mbak Greta. Dalam kota intinya aman, lancar. Terima kasih.
0: Oke.
5: Okay. Sore Mbak Greta, Kelut. Hujan deras banget ya, Kelut Papandayan. Deras banget.
0: Oke. Okay.
5: Gitu Mbak Greta.
0: Oke.
5: Okay. Hujan baru 2 menit, jalan langsung tergenang. Posisi di lampu merah Kelut. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Andi. Sekitaran Kelut ya Kawarasika, ini sudah turun hujan juga, hujannya cukup deras dan saat ini di Kelut juga karena hujan jadi melambat jalurnya. Sekitaran Kaligarang ini kedua arah juga hujan kan ya, dan jalurnya juga melambat. Hati-hati yang melintas di sekitaran Kelut. Info dari Pak Andi, air sudah meluap ya. Pak Rizky,
6: kereta di Kaligawe ya. Ada kereta paling sudah stuck 5 menit saja. Itu tuh ya, sabar ya. Ini nggak bergerak sama sekali Mbak Greta, hanya motor-motor jelempet-jelempet saja. Tapi masih mendung dok di Kaligawe, tidak turun hujan sama sekali. Tadi siang juga ada pemberitahuan lajur paling kiri di Kaligawe mulai bitor ya, depan Nusantara Sakti ke timur sampai depan SMP Sultan Agung. Sehingga nanti saya mesti masuk dari pintu sebelah Masjid Kubro. nggak bisa lewat jalur depan, lewatnya jalur belakang. Begitu Mbak Greta, nanti di update ya, butuh berapa menit untuk keluar dari exit tol Mutiarjo arah ke Kota Semarang. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Ivo, kalau Semarang ke Jepara bagaimana? Amankah? Aman. Dari Semarang menuju ke arah Jepara lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Ivo, ini Pak Ivo salam untuk Mas Fahri dan Mas Sus gitu. Pak Abu?
7: Perempatan Saleh Putih, Jalan Lingkar Salatiga.
0: Oke.
7: Okay. Maka tren blong dari arah Solo menuju ke Semarang. Bawa susu beruang, satu truk hancur, sopirnya masih di dalam.
0: Oke, terima kasih infonya. Di perempatan Salib Putih ya, Kawarasika ada laka. Ini truk terguling muat minuman itu, susu, minuman susu. Saat ini sudah ada petugas belum ya? Kayaknya belum ada petugas. Barusan kejadiannya. Oke, terima kasih Pak Abu untuk infonya. Perempatan Salib Putih sudah mulai melambat ya, Kawarasika. Terima kasih Pak Abu. Lanjut lagi Pak Afif Effendi. Ini sudah mulai turun hujan ya di di tanjakan Tanah Putih. Ini ada truk trouble lajur kanan ya. Cuaca hujan. Terima kasih Pak Afif. Kawan di 0222 menginfokan ini di sekitar Salib Putih ada laka ya, Kawarasika, truk terguling. Untuk saat ini jalurnya sudah tersendat di kedua arah. Terima kasih infonya. Pak Galih, selamat sore. Ini yang di perempatan Salib Putih ini ya. Oke. Belum ada petugas, Kawarasika. Truk muat susu yang dari arah Kopeng ke arah Salatiga. Dari arah Solo ya. Oke, terima kasih Pak Galih, Pak Boartanto.
8: Pukul 17 lebih 20 menit saya sudah melintas di sekitar pertigaan Guntur Buyaran ya Mbak Greta. Lalu lintasnya masih los. Cuacanya kemarin Mbak Greta tapi belum hujan. Wah, di sekitar tempat tinggal saya berarti sudah hujan ya Mbak. Gedung Mundu dan sekitarnya ya Mbak Greta ya. Siap Pak Pepeng. Saya setiap sore kalau pulang absen Pak Pepeng. Yang dari arah timur siapa saja di absen Pak Pepeng. Pak turun.
0: Oke, terima kasih Pak Boartanto. Aduh, saya pikir Pak Boartanto belok ke Guntur, ternyata sampai di pertigaan Guntur. Ah, blank saya. Oke, terima kasih Pak Boartanto, Pak Soleh.
9: Iya, Pak. Ini Bandari Ngopio Arisan. Mbak Gri, itu nanti teman saya yang dari arah Patri Kudus. Inisial lebihan nanti kalau ada karya putih dada saya ya Mbak.
0: Oke.
9: Kalau teman saya yang inisial lebih ya, yang biasa pakai Innova. Tapi armada saya belum ada stiker ya Pak Bia. Karya putih 1708.
0: Oke, terima kasih Pak Soleh. Pak Andika, selamat sore juga. Ini buat Pak Pepeng dan Pak Bowo. Ini saya temanin dari arah Jepara ini. Dan Pak Andika sudah sampai di Mijen Demak. Oke, terima kasih infonya Pak Andika dan kawan Rasika untuk sekitar Salib Putih ya. Saat ini sudah terlihat ada antrean di kedua arahnya. Imbas ada laka ya. Imbas ada laka di sekitaran Salib Putih yang dari arah Solo. Ini truk muat susu dan saat ini belum ada petugas. Begitu update-nya. Terus yang di sekitar Samban, untuk sekitaran Samban ini terlihat juga sudah mulai ada kepadatan karena volume kendaraan dan waktunya pulang kerja. Pak Bagus Aditya.
10: Sore Mbak Kri. Melintas di arah ke Demak. Begitu sampai di posis, wow, lah kok wis sampai tikungan posis macet Mbak Gri ke arah Demak. Wah, salah jalur aku. OTW jateng lain Mbak Gri ya. Sudah tersendat. sampai di tikungan posis ya Mbak Kri ya.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Rizky.
11: 17.25 Mbak Kereta baru bisa jalan ya. 15 menit lah, anggap aja segitu ya, 15 menitan Mbak Kereta. Buat Pak Soleh, jalan habis ngopio arisan yo, nek dapat yo jangan makan-makan toh Pak Soleh. Mbak Soleh, bakso tobrut Mbak Soleh.
0: Terima kasih Pak Rizky. Pak Eko Chandra.
12: Selamat sore Mbak Gita, selamat sore kawan-kawan semua. Mau melaporkan kondisi lalu lintas dari Gunung Pati menuju Boja. Lalu lintas lancar, ramai dan hujan deras banget. Wiper pakai full speed. Belum bisa sempurna. Saking derasnya dan gede-gede hujannya. Gitu. Kawan Laskar semua, harap berhati-hati. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Eko Chandra untuk update-nya di sekitaran Polaman ya. Untuk saat ini kondisi cuaca sudah hujan deras. Yang melintas di sekitaran JLS ini harap hati-hati. Kawarasika ada laka. Terus yang di tanjakan Tanah Putih ini juga ada kendaraan trouble yang gak kuat nanjak. Antrian juga sudah terlihat mulai dari sebelum Pasar Kambing, TL Pasar Kambing, kondisi cuaca hujan. Hati-hati juga yang melintas. Terus untuk sekitaran Kaligarang karena sudah hujan dan di Kelut itu juga sudah mulai ada genangan. Untuk saat ini di Kaligarang juga terlihat ada antrian di kedua arahnya. Nanti kita lanjut lagi Kawarasika. Untuk sore hari ini silahkan Kawarasika yang akan memberikan info bisa langsung memberikan infonya di 081 32 58 58 500.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota dan untuk sekitaran Salib Putih. Sore hari ini apakah sudah ada petugas kepolisian yang meluncur ke sana? Karena untuk saat ini di sekitaran perempatan Salib Putih ada laka, tapi untuk antriannya masih pendek ya, mungkin saat evakuasi nanti. Itu infonya. Dan balik lagi yang sudah gabung ada Pak Bowo Artanto.
1: Pukul 17.28 saya sampai di exit tol Songolasewu Mbak Greta, tapi okay. Saya lewat konven. Okay. Jalurnya lancar, mosok saya masuk Guntur Buyaran Mbak Greta. Maksudnya lewat pertigaan
0: tadi pertigaan Mbak Greta. Iya.
1: Kelihatannya kawan Soleh terpantau di sekitar Yuten Lo Ireng ya, pukul 17.28 ini tadi sekilas saya lihat ada penampakan semacam kalya putih yang menuju ke arah Demak dari Semarang di sekitar Yuten Lo Ireng. Kalau itu betul ya tidak sempat dada-dada, soalnya tidak simpangan kawan Soleh ya. Cuaca di sekitar menjelang Pasar Sayung ini sudah mendung gelap Mbak Greta. Semoga jangan hujan dulu sebelum sampai rumah. Turun.
0: Oke.
1: Oh ya, untuk Pak Andika dan Pak Pepeng, lalu lintasnya lancar, los. Mulai dari Trengguli sampai dengan Sayung ini tidak ada catatan apapun. Wus wus wus. Matur nuwun. Pukul 17.43 sudah sampai di sekitar flyover Alas Tuo. Banget ayu ya Mbak Greta ya.
0: Oke.
1: Okay. Setelah TL Banjar Dowo Kudu mulai grimis Mbak Greta.
0: Oke.
1: Okay. Turun.
0: Oke, okay, tuh kan wus-wus-wus Pak Bowo Artanto sudah sampai di Banget Ayu. Oke, okay, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Mamat Lubis, ini juga sama menginfokan ada laka ya di perempatan Salib Putih. Terima kasih Pak Mamat Lubis. Pak Maskon.
2: Melaporkan Mbak Gri, di daerah BSB dan sekitarnya hujan sangat deras.
0: Oke. Okay.
2: Sampai pandangan kedepannya sangat terbatas. Begitu Mbak Gri, turun.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih Pak Maskon. Sekitaran BSB juga sudah mulai hujan ya. Pak Wendy.
3: Selamat sore Mas Juli Mbak Greta, OTW ya dari Pati ke Semarang. Minta tolong info jalurnya dari Pati ke Kudus dulu, tadi habis cas di kantor pos Pati yang di Jenderal Sudirman itu. Ya, masih terpantau lancar dari kantor tadi sampai kantor pos. Ini OTW lanjut ke Kudus dulu. Minta tolong infonya ya, terima kasih.
4: Mbak, kok aku ditinggal kawan Bowo toh Mbak? Cukup-cukup wes tekan di mau
0: banget ayu.
4: Kene meje tekan imigrasi ya. Terima kasih.
0: Oke, okay, Pak Wendy jalurnya masih lama. Masih lancar ya Pak Wendy ya, menuju ke arah Kudus, dari Pati ke arah Kudus lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Yusuf Sebastian.
5: Selamat sore Mbak Greta. 17.38 melintas di jalan Kalibanteng ke arah Rapiak ya. Tadi di sebelahnya TL Hanuman itu yang dari arah Kalibanteng, sebelah kiri berarti di dekat jembatan itu ada pohon tumbang ya Mbak.
0: Oh, ada pohon tumbang.
5: Agak mengganggu jalan sih karena memakan lajur yang sebelah kiri.
0: Oke.
5: Okay. Jadi agak tersendat yang dari arah Kalibanteng. Terima kasih.
0: Oke.
5: Okay. Cuacanya hujan deras ya Mbak ya.
0: Siap di sekitaran
5: di
0: ini
5: sepanjang
0: ya?
5: Kalibanteng sampai
0: ya?
5: Krapia ini saya baru di TL Krapia.
0: Oke, terima kasih infonya. Ada pohon tumbang kawan Rasika di sekitaran Kalibanteng, di sekitaran Hanoman, TL Hanoman yang melintas, harap hati-hati ya, dan saat ini sudah tersendat di kedua arahnya. Pak Pepeng.
6: Mbak Gre, iya. Aku kok belum kenal Pak Andika ini, Jeparanya mana ya Mbak Gre?
0: Nah, itu.
6: Tolong dikasih tahu dong Mbak Gre.
0: Aduh,
6: oh ya Pak Bowo, matur suwun info lalinya.
0: Oke, Pak Andika ini biasanya iring-iringan sama Pak Christian Raharjo deh, kalau pas barengan gitu. Nah, Jeparanya di sebelah mana ini juga pokoknya dari Jepara gitu aja Pak Pepeng. Mungkin Pak Andika bisa menjelaskan. Oke, Pak Untung.
7: Melari hingga Gringsing. Saat ini sudah turun hujan Mbak Greta.
0: Oke.
7: Lalu lintasnya lancar. Terima kasih.
0: Oke, sekitaran Gringsing sudah mulai turun hujan ya. Terima kasih infonya Pak Untung. Ibu Ervila, ini Semarang arah Kendal Kota di arteri Kaliwungu dan Brangsong bagaimana? Sejauh ini arteri Kaliwungu lancar, untuk Brangsong antriannya juga pendek saja. Mulai dari SMKN 4 Kendal sampai di SPBU Brangsong saja, Ibu Ervila. Pak Parianto.
8: Selamat sore Mbak Kri. Saya itu melintas di Jalan Raya Kaligawi atau perlintasan kereta api ya tuh, Mbak. Itu terpantau padat merayap ya. Sekarang tuh nggak kayak dulu, sekarang dikit-dikit kereta api, apalagi sekarang kereta itu dua kali lewatnya, jadi lama panjang dan macet ya. Artinya menunggu sampai saya tuh mematikan dua kali mesin. Jadi sekarang padat merayap tuh di Kaligawi. Karena itu apa namanya? Kereta api lewat.
0: Oke.
8: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Parianto untuk update-nya. Pak Bo Artanto.
9: Sampai di sekitar simpang mana Mbak namanya yang ramai ini, Tlogomulyo atau mana ini yang ada dekat Masjid Panut itu, hujannya mulai gede-gede Mbak Greta.
0: Nah, mulai deres,
9: mulai
0: ya.
9: Deres hujannya Mbak Greta, mendungnya juga gelap. Kawan Wendy tadi katanya habis narik arisan bandari, besok Jumat aku ditraktir ya. Nasi campur ya. Matur nuwun.
0: Pak Bo Artanto bilang nasi campur, saya jadi menelan ludah nggih. Pak Bo Artanto. Oke, terima kasih. Di sekitaran Trogomulyo ya. Ini hujannya sudah deras. Pak Wendy?
10: Mbak, request lagu Mbak dari Afif Kila yang judulnya Mantra Hati ya, Mbak. Ini Lingkar Kudus berarti lancar ya, Mbak?
0: Lancar.
10: Ya wes. Trogomulyo lancar, Mbak?
0: Ya, lancar.
10: Wes. Terima kasih.
0: Oke.
10: Pak Andika ki Rembo ya Mbak, nek gubernur TV kan Sambo biyen ya toh. Rembo VS Sambo pas pemilu kemarin toh.
0: Iya betul.
10: Terima kasih.
0: Oke, Pak Wendy, ya Pak Andika itu Rambo, Pak Andika Perkasa gitu. Pak Rizky.
11: Pak Bawa Artanto, yo ini yang kawan kecil ini jangan ditinggal loh Pak, kalau minta traktiran kok Wendy.
0: Oke, terima kasih Pak Yuda.
11: Matur suwun.
0: Pak Yuda.
12: Selamat sore menjelang malam Mbak Greta.
0: Iya.
12: Mau tanya ini kondisi lalin dari KIK menuju entry tol Kerapiak bagaimana? Kemudian keluar tol Sukun mau arah Ungaran Karangjati bagaimana? Apakah lancar?
0: Oke.
12: Atau ada ketersendatan? Terima kasih.
0: Dari KIK menuju ke arah Kerapiak via konven ini nanti tersendat di sekitaran TL KIW ya. Antriannya mulai dari pintu utama KIW, lepas itu lancar masuk tol Kerapiak, nanti menuju ke arah Karangjati, mau keluar Srondol boleh, mau keluar Ungaran juga boleh, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wahtim.
13: Untuk Lingkar Kudus itu masih tersendat dari TL Jepang Jopo sampai pom bensin Payaman, masih lumayan panjang itu.
0: Itu yang arah Kepati ya Pak Wahtim ya, tapi yang arah sebaliknya lancar. Ya memang di Lingkar Kudus arah Kepati ini masih ada pengecoran dan betul antriannya mulai dari sekitaran sebelum SPBU Payaman, simpulnya di TL Jepang. Pak Yohanes Santoso.
14: Sore Mbak Greta.
0: Iya sore.
14: Update info lalu lintas di Majapahit ke arah Simpang 5 lancar dari arah timur, dari arah Pelambangan Indah. Traffic lewat Pedurungan tidak ada antrian, yang ada antrian yang ke arah timur di lampu merah Pedurungan itu. Suasana hujan deras sudah reda tadi kira-kira 15 menit yang lalu. Ini saya menginfokan ini jam 5 sore lebih 48 menit. Terima kasih Mbak Re.
0: Oke, terima kasih Pak Yohanes Santoso untuk update-nya. Pak Naga Bonar, ini Jalan Ngalian arah Mijen padat merayap dari UIN sampai rumah sakit Medika ya. Ada apa ya Pak Naga Bonar? Iya, itu sejak sore tadi sih ya, di sekitaran Ngalian ini ada kepadatan. Kepadatannya kalau tadi masih pendek saja, ternyata sudah panjang. Ini dari UIN sampai simpulnya di rumah sakit Permata Medika. Apakah karena volume kendaraan saja waktunya pulang kerja atau ada kejadian lain ini Pak Naga Bonar? Karena keramaian putar balik ya. Oke, siap, terima kasih Pak Naga Bonar. Ibu Sofi Himawan ini memberi info, yang dari Semarang mau ke Batang atau sebaliknya lebih baik langsung via tol saja, soalnya Gringsing ini tersendat. Yang dari Semarang antriannya sampai di exit tol Weleri ya, di sekitaran Gringsing ini ada kepadatan. Ada apa ya Ibu ya? Oh iya iya benar, antriannya cukup panjang di sekitaran Gringsing. Simpulnya itu pas pertigaan lingkar Alas Roban itu ya. Apakah karena pekerjaan jalan, Bu Sofi? Terima kasih infonya. Pak Wendy?
15: 17.53 Mbak Greta, sudah sampai di Pura Terban ya, masih terpantau lancar, cuaca juga belum hujan. Mantra jiwa Mbak, itu mantra hati. Terima kasih.
0: Mantra jiwa, coba nanti saya carikan ya. Kalau mantra cinta ada Pak Wendy, mantra cinta. Oke, ditunggu lagunya Pak Wendy. Nanti kita lanjut lagi, Kawan Rasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Nakota.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Tips otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri atau FKPPI Kota Salatiga resmi menjadi tuan rumah pertemuan pengurus daerah se-Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi momen yang istimewa karena untuk pertama kalinya digelar di luar kota besar seperti Kota Semarang. Ketua FKPPI Kota Salatiga Francisca Retno menjelaskan, pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan pola pikir sebagai keluarga besar TNI dan Polri dalam mendukung NKRI. Selain menjadi ajang temu kangen, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat peran positif anggota di tengah masyarakat melalui koordinasi yang baik dengan Kodim dan Polres setempat.
3: Jadi senang karena ini baru pertama kalinya ada di Jawa Tengah. Jadi kita berkegiatan ada di Semarang. Yeah. Jadi untuk kewilayahan itu baru kali ini. Jadi kita bersyukurnya nanti mungkin beberapa bulan ke depan bisa tahu tempat-tempat yang lain. Kita secara khusus ya seperti yang biasa-biasa aja. Jadi program itu sesuai dengan yang terjadi saat ini. Misalnya yang namanya stunting, kita enggak pada seperti itu. Misalnya oh ini harus baksos. Kalau baksos sih itu pasti rutin setiap tahun. Tapi kayak yang stunting itu kan mana yang ramai ya anak-anak kita masuk.
2: Francisca menambahkan FKPPI Salatiga kini akan fokus pada isu sosial kemanusiaan seperti penanganan stunting dan bakti sosial secara rutin. Program-program tersebut dibuat fleksibel mengikuti kebutuhan masyarakat guna memastikan kehadiran organisasi memberikan dampak yang nyata bagi lingkungan sekitar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Rabbana labbaik. Satgas Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna mulai melakukan peninjauan lapangan secara intensif di wilayah Arafah untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana menjelang puncak haji 2026. Pengecekan ini meliputi kesiapan tenda, fasilitas kesehatan, serta kelayakan jalur murur bagi jemaah asal Indonesia. Seluruh sarana pendukung terus dipersiapkan secara detail agar mampu menampung dan memberikan pelayanan maksimal bagi ratusan ribu jemaah. Satgas Haji juga memfokuskan pada keamanan jalur transportasi untuk memastikan pergerakan jemaah dari Arafah ke Musdalifah dan Mina berjalan lancar tanpa kendala. Dengan peninjauan lebih awal, pemerintah berharap segala potensi masalah dapat terdeteksi dan diperbaiki sebelum puncak ibadah berlangsung. Komitmen ini diambil untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan para jemaah haji sehingga proses wukuf dan rangkaian ibadah lainnya dapat terlaksana dengan khusyuk. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sudah jam 6 petang ya, Kawan Rasika sudah sampai di mana? Beberapa jalur masih lancar, tidak ada ketersendatan. Hanya di Weleri saja, itu di Gringsing, simbolnya di Gringsing, itu antriannya cukup panjang. Jadi Kawan Rasika yang menuju ke arah barat, ini disarankan masuk tol saja, karena antrian di Weleri itu mulai dari sekitaran lingkar Weleri ya, jadi cukup panjang untuk antriannya. Untuk TL Cepiring, TL Sri Agung ini juga masih ada ketersendatan di kedua arah. Untuk di sekitaran Kalibanteng di TL Hanuman ini juga ada antrean di kedua arahnya, cukup panjang yang dari arah Semarang. Yang sudah gabung lagi ada Pak Wendy.
1: Pukul 18.00 ya Mbak, sudah sampai di TL Babulung ya, masih terpantau lancar, cuaca juga belum hujan tapi gelap ini Mbak. Ya, gelap, mataku blur. Mata seorang rambut ayam ini. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih. Lagunya udah saya play loh Pak Wendy. Bener kok. Apa tadi mantra jiwa ya? Gitu Pak Wendy. Lanjut lagi. Ini tadi yang laka di Saliputih ya, Kawan Rasika. Truk muat susu yang terguling yang dari arah Solo ini masih ada di lokasi. Belum ada belum ada evakuasi, dan untuk saat ini yang di sekitaran Saliputih masih ada antrean yang di sekitaran Saliputih, dan tidak ada korban jiwa untuk laka yang di Saliputih. Kalau yang di sekitar Tanah Putih ya, yang di depan wihara itu ada truk yang mogok. Untuk saat ini masih terlihat ada antrean, truknya itu posisi di lajur kanan. Pak Eli, Waalaikumsalam. Dari Semarang menuju ke arah Jepara, apakah ada rob? Tidak. Dari Semarang menuju ke arah Jepara, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Sandi Ong, ini jalur dari Sukun menuju Banyumanik padat. Okay, terima kasih infonya. Dan ada truk mogok di sebelah kiri setelah Mie Kopyo Pak Duwur ya. Nah, ini ada kepadatan yang arah ke selatan ya, di sekitaran Banyumanik itu. Oke, terima kasih Pak Sandi Ong. Truknya terpal ijo, truk mogok. Oke, terima kasih infonya Pak Sandi Ong yang arah ke selatan. Ini ada truk mogok, posisinya di lajur kanan. Jadi kalau Rasika yang melintas ini harap hati-hati. Pak Bowo Artanto.
2: Pukul 18 lebih 5 menit saya sudah mendarat dengan selamat di rumah Mbak Greta.
0: Okay.
2: Di sekitar Kedung Mundu Sambiroto hujannya sudah tidak terlalu lebat ya Mbak Greta ya. Overall dari Kudus sampai Semarang sore petang hari ini los Mbak Greta. Start dari Terban sampai Sambiroto tidak sampai 2 jam. Matur nuwun sudah menemani perjalanan dari Kudus ya Mbak Greta. Selamat melanjutkan tugas siaran. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, terutama yang dari arah timur, kawan Wendy, Pak Pepeng, dan Pak Andika, semangat! Selalu patuhi rambu lalu lintas dan hormati sesama pemakai jalan. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Selamat beristirahat. Pak Sandi Ong tadi menginfokan, oh truknya di lajur kiri yang terpal ijo itu sebentar. Oh mata saya yang salah. Oke, siap-siap Pak Andi Ong. Oh iya, ini dekat yang jual apa sih namanya? Iya, yang dekat jualan ya lajur kiri yang terpal ijo itu ya Pak Sandi Ong ya. Oke, terima kasih. Kawan Rasika yang melintas di sekitaran Banyumanik, ini ada truk tronton mogok posisi di lajur kiri. Untuk saat ini antriannya mulai dari sekitaran TL Sukun ya, itu sudah mulai tersendat. Terima kasih infonya Pak Sandi Ong. Lanjut lagi Pak Junaidi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Di.
0: Waalaikumsalam.
3: Melaporkan perjalanan saya dari Jogja pulang ke Genduk Karangroto. Sekarang saya sudah nyampe di tol Semarang, Bawen Semarang, KM 433.
4: Tidak ada korban jiwa.
3: Perjalanan tadi lah ramai lancar ya. Suasana di Ambarawa sempat gerimis, tapi tidak hujan. Demikian laporan saya Mbak Kri dari Bawen, tol Bawen menuju Mutiarjo, lanjut Gedung Karang Roco, jalur saya Kaligawi sampai Genu. Gimana Mbak Kri? Terima kasih.
0: Oke. Untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan Pak Junedi, aman untuk jalurnya. Pak Wahyubian.
4: Selamat malam kawan Rasika, selamat malam Mbak Gri. Izin melaporkan informasi lalin Mbak Gri. Lalin di persimpangan Anoman ya Mbak Gri, itu ada pohon tumbang itu di lajur kiri yang arah ke Krapyak ya. Itu antrian sudah lumayan panjang itu dari flyover Kalibanteng itu menuju ke barat ya, itu sudah ada antrian itu. Itu kayaknya tadi pohon tumbang belum, iya, ada betul. Evakuasi ya Mbak Gri.
0: Oke,
4: begitu dulu informasinya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wahyubian. Ya betul, di Kalibanteng itu karena ada pohon tumbang tadi juga sudah ada update. Cuma saya lupa apa gitu ya. Oh iya, saya ingat sekarang pohon tumbang di sekitar TL Hanoman dan ini ada ketersendatan di kedua arahnya. Terima kasih Pak Wahyubian. Pak Maskon.
5: Selamat sore Mbak Grita. Menjelang malam. Itu iya. Di Kalibanteng arah barat kok panjang banget macetnya, ada apa ya Mbak Grita ya? Terima kasih.
0: Oke, Pak Maskon. Ini sudah ada update juga dari Pak siapa tadi? Pak Wahyubian, terus ada update juga dari Pak siapa tadi ya? Menginfokan ada pohon tumbang ya di sekitar TL Hanoman. Itu yang menyebabkan antrean di kedua arahnya. Pak Isnan.
6: Assalamualaikum, selamat malam Mbak Grita, Mas Juli.
0: Iya, waalaikumsalam.
6: Update info Mas di Krapyak Kalibanteng arah Jerakah ya, di TL Hanoman itu sebelum TL-nya kiri jalan ada pohon ambruk menutup sedikit lajur paling kiri ya. Jadi kendaraan mulai pelan-pelan dari turunan flyover Kalibanteng. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Isnan. Pak Wendy.
7: Oh, mie Pak Dur, mie ayam. Mie kopi Pak Dur ki ana ning Banyumane juga, Mbak.
0: Ada
7: ning Tanjung. Mau. Ki biyen tanggoku, Mbak. Jadi mangkale ki cedak omahku ning Pekunden, Mbak, biyen, Mbak. Ngontrak di sana dia. Ning Mbak sapa jenenge aku lali. Pokoke dodol sembako biyen toko kelontong ngono kuwi. Jadi mie kopi mangkale ngono. Apa ngontrak ning kono mayan, Mbak, akeh. Terus Pak Dure suwi-suwi buka dhewe menetap to ning Tanjung. Terus saiki omahe Pak Dur ki ning kuwi, Mbak. Budine Balai Kota pinggir kali kuwi.
0: Oh, daerah
7: apa ya? DP Mall kuwi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy infonya. Lanjut lagi Pak Andika. Ini buat Pak Pepeng, saya setiap hari jalurnya Semarang Jepara PP. Nah, posisi pabrik di Jepara di daerah Bawu gitu. Dan ini mau mampir dulu di Bakso Balungan. Oke, terima kasih Pak Andika. Pak Joko Harjanto.
8: Sore Mbak Greta.
0: Iya,
8: ini saya laporkan dari flyover Kalibanteng. Ini masih padat merayap. Sampai mana ya ini ya macetnya ya? Ini flyover Kalibanteng. Tepat jam berapa ini? 18.13 flyover Kalibanteng sudah mulai macet di sini. Ya, selamat sore.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Joko Harjanto. Ini di flyover Kalibanteng ya. Iya, karena di TL Hanoman ya, ada pohon tumbang ya.
8: Dari arah kota Semarang maupun dari arah pelabuhan macet semua. Pas di flyover Kalibanteng ya, arah pelabuhan juga macet, arah dari kota Semarang juga macet.
0: Oke. Terima kasih infonya. Ini benar di flyover Kalibanteng itu tersendat karena ada pohon tumbang di TL Hanoman, itu yang menyebabkan antrean masih cukup panjang antreannya. Kawan di 4953 di sekitar Semarang Jalan Yosudarso ini sudah hujan deras. Terima kasih infonya. Pak Soleh.
9: Selamat malam Mbak Krita, saya dari Jatalen Mbak, mau ke arah Simpang 5. Jalur saya bagaimanakah Mbak? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ini dari menuju ke arah Jatenglen ya. Untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Ini perjalanan Pak Soleh dari Jatenglen. Oh, kebalik. Dari Jatenglen menuju ke arah Simpang 5. Untuk saat ini jalurnya lancar. Dari Jatenglen menuju ke arah Simpang 5 jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Aman Pak Soleh untuk jalurnya. Yang di sekitaran perempatan Salib Putih masih aman ya Kawan Rasika, karena belum ada proses evakuasi. Mungkin besok mungkin saat proses evakuasi ini akan terjadi antrian cukup panjang. Dan yang melintas di sekitaran Gemawang, Kawan Rasika, boleh update-nya ada apakah ini di sekitaran Gemawang, mulai dari sekitaran Pasar Bedono itu sudah ada antrian sampai di Tugu Batas ya, sampai di Jambu itu. Nggak tahu ini ada apa ini, antrean yang menuju ke arah Magelang. Kalau arah sebaliknya lancar, yang menuju ke arah Magelang ada ketersendatan. Apakah ada laka? Mungkin Kawan Rasika yang melintas di sekitaran jalur selatan ya, yang mau ke Jogja maupun yang dari arah Jogja melintas di Gemawang, boleh menambahkan update-nya. Masih ada Greta Putri di sini. Kawan Rasika bisa terus memberikan info di 081 3258 58 500.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren cek barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Sebanyak 618 jamaah asal Kabupaten Sampang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 8 Mei 2026. Hingga saat ini, kesiapan keberangkatan dilaporkan telah mencapai 99% dengan seluruh dokumen administrasi dan visa jamaah dinyatakan lengkap. Kepala Kemenhaj Sampang, Saifuddin, menjelaskan bahwa jemaah haji tahun ini terbagi dalam dua kelompok terbang atau kloter, 67 dan 68. Yang merinci, kloter 67 merupakan gabungan dari jemaah haji Kabupaten Sampang, Mojokerto, Bangkalan, dan Surabaya. Sementara kloter 68 terdiri dari jemaah asal Kabupaten Sampang yang tergabung dengan jemaah asal Sidoarjo dan Kabupaten Bangkalan.
2: Selanjutnya kawan dari Maja Mojokerto, saya Sofli membawa kabar. Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto disorot DPRD. BUMD milik Pemkot itu dinilai belum mampu memberikan kontribusi terhadap PAD meski telah menerima penyertaan modal dari Pemkot. Nuryono Sugiraharjo, juru bicara gabungan fraksi DPRD, bilang hingga kini PDAM Maja Tirta masih nihil kontribusi terhadap PAD. Ia menegaskan perlu evaluasi menyeluruh terutama pada aspek sumber daya manusia serta sarana dan prasarana agar kinerja perusahaan daerah tersebut dapat meningkat dan benar-benar menjadi penopang pendapatan daerah.
3: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah kini tengah mempercepat langkah dalam merealisasikan mega proyek Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa di sepanjang 500 km pesisir utara Jawa. Perencanaan untuk wilayah Kendal, Semarang, dan Demak, Jawa Tengah kini sudah hampir rampung dengan progres mendekati 80%. Tiga wilayah itu akan menjadi prioritas awal pembangunan dari total 15 segmen yang rencananya akan dikerjakan secara paralel. Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan proyek ini merupakan kebutuhan strategis untuk menanggulangi ancaman banjir rob serta melindungi aktivitas ekonomi masyarakat di Pantura.
4: Kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bojonegoro resmi menahan STR, Kades Drokilo, tersangka dalam perkara dugaan korupsi pelaksanaan bantuan keuangan khusus desa BKKD tahun anggaran 2021-2022 serta pengelolaan APBDES dan perubahan APBDES tahun 2024 di Pemdes Drokilo, Kecamatan Kedung Adam. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro Inal Sainal Saiful bilang, dalam perkara ini, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar 1,4 miliar. Modusnya dengan mengambil alih tugas dan fungsi pengelolaan kegiatan serta keuangan desa sehingga kontrol tidak berjalan sebagaimana mestinya.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Surabaya untuk malam hari ini berlaku hingga pukul 7 esok hari. Wilayah Kota Semarang secara umum berpotensi hujan ringan hingga sedang tidak merata pada awal malam hari ini. Angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 80 hingga 95%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, secara umum berawan, potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah antara awal malam hari ini hingga dini hari esok. Untuk potensi hujan sedang lebat dapat disertai petir dan juga angin kencang, berpotensi terjadi terutama di sebagian wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi, serta sebagian wilayah Pantura Tengah. Waspada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sambaran petir dan lain sebagainya. Informasi untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta perakiran cuaca malam hari ini.
1: Nah, mau nanya lagi nih Mbak Winda. Kalau ini secara saya pribadi ya Mbak Winda ya. Di wilayah Ungaran itu kan rumah saya kan dekat sama Gunung Ungaran nih. Gunung Ungaran itu kalau ketutup awan, kalau menurut perkiraan saya ya, wah ini pasti akan hujan. Benar nggak seperti itu Mbak Winda?
0: Jadi kalau wilayah pegunungan kan memang ini ya Mbak, ketinggiannya itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, kalau biasanya kalau memang terbentuk awan itu pasti karena ada yang namanya efek orografi, karena dia diangkat naik karena ketinggian. Nah, biasanya memang kalau ada awan di wilayah pegunungan itu bisa jadi hujan atau bisa jadi kabut Mbak.
1: Gitu.
0: Atau hujan sekalian berkabut biasanya. Itu sih Mbak.
1: Jadi apa namanya, kondisi gunung, puncak gunung yang ketutup itu tidak menjadi patokan bahwa akan hujan gitu ya Mbak Winda ya?
0: Akan hujan iya Mbak.
1: Akan sebenarnya hujan iya.
0: Betul, cuma kadang-kadang juga terjadi kabut seperti itu Mbak, kurang lebih.
1: Oke, soalnya patokan saya kayak gitu Mbak, Mbak Winda. Kalau lihat dari jendela, aduh kok di puncak Ungaran itu kok gelap banget gitu, pasti hujan.
0: Iya, tapi memang kalau di puncaknya hujan belum tentu bisa, misalnya pertumbuhan awannya hanya di puncaknya saja, belum tentu sekitarnya juga bisa jadi turun hujan juga. Kadang-kadang tidak sih Mbak, tidak selalu, tapi seringnya ya
1: hujan
0: juga. Iya betul.
1: Oke, terima kasih Mbak Winda.
0: Selamat malam.
1: Itu tadi kabar sikap perakiran cuaca bersama forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Oke, kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan ini ada Pak Iwan. Pak Iwan menanyakan Krapyak Jatingaleh Mangkang Brangsong Cepiring gimana? Aduh kok bolak-balik sih Pak Iwan? Mosok dari Krapyak ke arah Jatingaleh. Yang betul berarti kan dari Jatingaleh. Jatingaleh, Krapyak, Mangkang, terus Brangsong sampai Cepiring bagaimana gitu kan. Lancar Pak Iwan, hanya di Cepiring saja masih ada antrian. Antriannya mulai dari TL Purin itu sampai di jembatan Kalibodri. Sejauh ini lancar, di sekitaran Brangsong juga aman, Lingkar Kaliwungu juga aman, Jerakah juga aman, tidak ada ketersendatan. Aduh gak jadi dibeliin ini dong saya, cakwe, terus bulang baling, terus mie ayam jumbo. Oke, terima kasih Pak Iwan. Lanjut lagi dengan Pak Jamal. Ini Pak Jamal menginfokan,
1: sedang jalan evakuasinya. Ternyata itu yang truknya sampai ke jalur sebelah timur Jalan Lingkar ya.
0: Oh.
1: Jadi di sebelah kiri dari jalur Solo Semarang Solo ya.
0: Semarang Solo. Truknya
1: di jalur Semarang Solo itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Sedang proses evakuasi sekarang.
0: Oh, sedang proses evakuasi ya di sekitaran Salib Putih ya ini ya. Terima kasih Pak Jamal. Nah, ini dia. Truk yang terguling di

0: tali putih ini sedang proses evakuasi, kawan Rasika. Saya pikir besok pagi evakuasi, ternyata hari ini langsung dievakuasi.
1: Kecelakaan remblong di Sale Putih ini ya, dari arah bawah juga tersendat. Sudah ada petugas dan mobil ambulan.
0: Oke. Rasika di perempatan Salib Putih karena ada evakuasi truk yang terguling, truk muat susu terguling di perempatan Salib Putih, dugaan awal tadi karena remblong. Dan tadi juga infonya juga drivernya gitu masih ada di lokasi gitu. Oke, terima kasih Pak Jamal untuk update-nya. Oke, siap Pak Jamal, terima kasih infonya. Ini proses evakuasi masih berlangsung ya. Terima kasih Pak Jamal. Lanjut lagi Pak Wendy.
2: Mbak, setelah berhenti di kantor di mana kawan Wendy bekerja di Kudus ya Mbak, ini melanjutkan perjalanan ke Semarang Mbak, ke Water Glacier, minta tolong info jalurnya dong Mbak. Terima kasih.
0: Aman, lancar.
2: Pak Iwan kaya mumet Mbak, soalnya mau ranare Mbak, soalnya iya lemes wih. Ya, gitu. Di wala-wala KB wih. Ini pukul 18.40 sudah sampai di Tol Tengguli Mbak. Masih ya, terpantau lancar. Cuaca
0: ya,
2: belum hujan ya Mbak, kereta ya.
0: Oke.
2: Balik ke balik ya. Ya wis, enggak apa-apa Mbak. Balik oh. Terima kasih.
0: Oke. Terima Pak Sony, ini menginfokan bis ini lampu belakangnya mati semua kecuali lampu rem sama senya. Bis apa ini ya, di Jalan Pemuda ini ya, Pak Sony ya, sebentar. BRT kah? Oke, okay, terima kasih Pak Sony. Untung jalannya sepi ya. Truk yang terguling muat apa tadi, muat susu ya. Ini ternyata warga Jawa Barat. Nah, kan sudah ada.
3: R9417MB muat susu ini sementara, dugaan sementara mengalami remblong. Ini sedang dalam proses evakuasi. Arus lalu lintas juga tersendat di Sale Putih di petang hari ini. Seperti yang terlihat dalam gambar kawan, ini kawan-kawan kepolisian sedang melakukan upaya evakuasi dan juga penarikan body truck yang mengalami musibah laka sekitar pukul 17 lewat 17 menit. Ini sampai sekarang masih dalam proses evakuasi juga Salah Tiga melalui Sale Putih, sementara tersendat dan apabila dimungkinkan bisa menghindari dulu kawasan Sale Putih karena sedikit tersendat dan terus evakuasi. Namun untuk arah sebaliknya dari Solo menuju ke Semarang tidak ada hambatan yang berarti. Demikian dari kawasan Sale Putih Salah Tiga, Sarif Sarifudin, Radio Rasika USM melaporkan.
0: Nah, ini tadi sudah ada laporan dari Arif Sarifudin, reporter Rasika. Jadi, drivernya itu warga Jabar gitu. Terima kasih, Arif Sarifudin. Pak Eko?
4: Betul, Mbak Greta. Tempo hari saya juga sempat tanya sama tamu saya, kalau Gunung Ungaran itu tertutup awan gitu ya. Nah, itu mereka juga bilang, benda lagi hujan nih, gitu. Dan memang sering betulnya sih, tinggal bisa membedakan kabut sama awan mendung enggak. Nah, tinggal itu aja sih Mbak Grey.
0: Okay.
4: Ini perjalanan dari Tanah Putih ya Mbak Grey. Truknya masih ada di kanan jalan. Tidak ada ketersendatan ya. Karena posisi dari bawah sudah terlihat. Jadi bisa ancang-ancang ambil jalur kiri semua.
0: Oke, siap.
4: Ini mau ke arah Ungaran Barat Mbak Grey. Ada kiriman ke sana. Mau lewat Gombel aja rencana Mbak Grey.
0: Oke.
4: Okay. Di Gombel ada sesuatu kah Mbak Gri? Biar bisa ancang-ancang saya. Terima kasih.
0: Oke.
4: Okay. Ini aku udah ngantri di Gombel Mbak Gri. Merayap.
0: Iya, tapi muatan sedikit aja kok.
4: Lumayan ini Mbak Gri. Aman lah, bawa buah-buahan ini Mbak Gri. Oh, mobilnya gitu. Wanginya campur aduk, wes.
0: Campur aduk. Oke, okay, Pak Eko, terima kasih.

0: Lanjut lagi Pak Andika, ini lanjut lagi jalan arah Semarang tapi masuk tol ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Andika. Pak Wendy.
1: 18.43 Mbak Greta. Continue for 5 kilometers. Kita sampai di Lingkar Demak ya, Mbak. Masih terpantau lancar ya. Cuaca juga belum hujan ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Mbak, gue truk muat susu itu truknya siapa wi, Pak? Mbak.
0: Pak Yustian.
1: Yang biasanya lu mau Jakarta iki lho.
0: Iya, Pak Yustian, bukan. Main
1: Bukoro.
0: Nah, bukan.
1: Pak siapa, Mbak? Lali aku. Wis wira update ya gue ya. Yang masih jaluk apa wi? Mari go slow. Terima kasih.
0: Oke. Bukan truknya Pak Yustian. Pak Ikwan.
2: Malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat malam.
2: Mana Mbak, apa kabarnya Mbak Gri?
0: Baik.
2: Ngalian hujan Mbak Gri. Mau cari makan di Ngalian. Okay. Begitu Mbak Gri. Ono sing macer Mbak Gri, matur nuwun.
0: Enggak, Ngalian ya. Di Ngalian sebentar tadi ada ketersendatan di Ngalian. Itu mulai dari UIN. Oh, sekarang sudah lancar, tidak ada ketersendatan Pak Ikwan. Kita break dulu ya, Kawan Rasika. Kita dengarkan dulu kumandang azan Isya ya untuk wilayah Ungaran, wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud.

0: Kita lanjut lagi ke Warasika untuk berbagi informasi. Ada Pak Wendy.
1: 1847, Mbak. Saya sampai di Kadilangu ya, Mbak. Masih terpantau lancar ya. Cuaca okay. Juga belum hujan ya, Mbak. Mbak, bariki sing siaran siapa? Bung Haris apa Mas Doni? Terima kasih.
0: Oke. Okay. Kalau setiap Selasa ya, ini jatahnya Bung Haris gitu, Pak Wendy. Oke, okay, terima kasih Pak Wendy untuk infonya. Lanjut. Oke, dan kawan Rasika, untuk saat ini di sekitar Saliputi masih ada proses evakuasi truk yang terguling di sekitaran Saliputi. Yang melintas yang dari arah Solo ini bisa hindari Saliputi, bisa masuk tol atau mungkin lewat dalam kota Salatiga ya, untuk menghindari ketersendatan yang di sekitaran Saliputi karena masih ada proses evakuasi. Terus di sekitar Kalibanteng yang ada pohon tumbang, ini masih ada antrean juga, kemungkinan belum dievakuasi untuk pohon tumbangnya. Yang di Tanah Putih, untuk sekitaran Tanah Putih, truk yang mogok tadi pas di tanjakan Tanah Putih juga masih ada di lokasi, tapi untuk antreannya sudah tidak terlihat karena posisinya di kanan jalan ya. Yang melintas di Gombel, saat ini Gombel juga masih ada kepadatan dan masih ada antrean. Untuk antreannya itu mulai dari sekitaran jembatan tol Jatingaleh. Pak Wendy?
1: Mbak, 1851 sudah sampai Relamantis ya, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Memang pamitan we dadak ngomong ngejepres dulu to, Mbak. Pamitan balik
0: ora si lho. Di ya? Review dulu.
1: Oh, tak mbek Bung Haris we.
0: Oke.
1: Maaf, Mbak. Watok salah gitu. Terima kasih.
0: Ya, ini kan saya review dulu sebelum saya pamit karena di Gombel ini masih ada antrean dan antreannya cukup panjang. Saliputi juga masih ada antrean, imbas masih ada evakuasi laka gitu, Pak Wendy. Pak Eko?
2: Gombel enggak ada apa-apa, Mbak Kri. Volume kendaraan aja.
0: Oke.
2: Okay. Terhambat juga karena pembatas jalan itu agak ke nengah, jadinya mobil nggak bisa langsung wus-wus, harus jaga jarak. Banyak motor tadi yang agak-agak mogok, Mbak. Di okay, kiri jalan siap. Tadi sudah menepi.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih Pak Eko untuk update-nya. Pak Wendy?
1: Loh, Mbak, di Gombel ada antrian. Bandung water blaster aku malu ngok daerah Setia Budi ya, Mbak?
0: Waduh. Ada sih.
1: Terima kasih.
0: Hanya kepadatan aja, kepadatan volume kendaraan, tapi masih jalan, cuman melambat gitu. Dan antreannya itu melambatnya mulai dari jembatan tol yang di Jatingaleh gitu, Pak Wendy. Kalau Rasika sudah hampir jam 7 malam, Greta Putri mesti pamit ini. Apa ini, Pak Iwan? Truk susu yang terguling tadi, terus susunya gimana, Mbak? Ya sudah dievakuasi lah, kan susunya dikaleng gitu. Susunya sudah dikumpulkan, dievakuasi, dan saat ini sedang proses evakuasi gitu, Pak Iwan. Pak Eko?
2: Pak Wendy, lewat jalur bawah aja Jatingalehnya, jangan naik flyover, nanti lebih lama ya. Lebih cepat yang bawah, Pak Wendy.
0: Ah, itu dia, Pak Wendy.

0: Iya, oke. Greta Putri pamit dulu ya, Kawan Rasika ya. Udah ya. Besok kita lanjut lagi. Besok kita ketemu lagi. Yang masih berada di jalan raya tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas. Apa ini Pak Wendy?
1: Mbak, nek lewat mula di dom piye, Mbak? Kok water blaster kok. Terima kasih.
0: Oke, kalau dari water blaster ya aman. Lewat jalur yang baru itu kan, jalan tembus kan, aman Pak Wendy. Ya sudah ya Pak Wendy ya. Greta Putri mau pamit nih, sudah hampir jam 7 malam. Yang masih berada di jalan raya tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Greta Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: PR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Longsor maut di Sukolilo mengungkap dugaan tambang ilegal yang kembali beroperasi. Pajak kendaraan listrik di Jawa Tengah masih dikaji. Pemprov menunggu pembahasan DPRD.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Selasa 5 Mei 2026, kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, peristiwa tanah longsor yang terjadi di Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, mengakibatkan seorang sopir truk meninggal dunia. Insiden diduga bukan yang pertama kali terjadi di lokasi itu. Koordinator Sukolilo Bangkit, Slamet Rianto, mengungkapkan longsor serupa pernah terjadi pada 27 April 2025. Namun kejadian sebelumnya tidak ramai diperbincangkan di media sosial. Ia juga menyoroti aktivitas tambang di lokasi tersebut yang diduga beroperasi secara ilegal. Pihaknya telah beberapa kali melaporkan dugaan tambang ilegal tersebut kepada aparat penegak hukum. Laporan pernah disampaikan ke Polsek hingga Polres, namun awalnya tidak mendapat respons. Baru pada pertengahan April, tambang tersebut sempat ditutup. Beberapa hari setelah penutupan, aktivitas tambang diduga kembali berjalan. Karena itu, pihaknya mendesak agar lokasi tersebut ditutup secara permanen demi mencegah kejadian serupa. Kapolsek Sukolilo AKP Syahlan mengatakan, penyelidikan terkait insiden longsor telah dilakukan. Kasusnya kini ditangani Satreskrim Polres Pati. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan tempat penitipan dan pengasuhan anak atau daycare tripartit berdikari di kawasan Rusunawa Gedang Anak Ungaran, Kabupaten Semarang. Peresmian itu dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional 2026. Daycare tersebut untuk memfasilitasi para pekerja atau buruh dalam pengasuhan anak-anak mereka. Di sela-sela acara peresmian, Lutfi sempat melihat kondisi daycare tersebut. Ia juga membagikan mainan kepada anak-anak yang dititipkan di daycare tripartit berdikari. Gubernur mengatakan daycare tersebut adalah fasilitas yang diberikan untuk mendukung efektivitas kerja bagi pekerja atau buruh yang memiliki anak. Kedepan, para buruh dapat fokus bekerja tanpa kepikiran tentang pengasuhan anak ketika ditinggal kerja. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum akan terburu-buru menerapkan kebijakan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan listrik. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan kebijakan itu masih dalam tahap pengkajian bersama DPRD. Itu disampaikan Lutfi usai rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah Kamis lalu. Saat ini Pemprov tengah menyiapkan perubahan peraturan daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Revisi atas Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2023 itu adalah usulan prakarsa Komisi C DPRD Jawa Tengah sebagai upaya menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan dinamika regulasi dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Wulan Purnamasari menjelaskan, pajak dan retribusi daerah adalah tulang punggung pendapatan asli daerah. Perubahan perda juga menjadi konsekuensi dari penataan perangkat daerah, serta berkembangnya potensi objek pajak dan retribusi di berbagai sektor. Meski secara umum, rancangan aturan telah mengakomodasi sejumlah penyesuaian, pembahasan dinilai masih perlu diperdalam. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, pemerintah Kota Semarang memastikan akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terkait gugatan mantan direksi PDAM Tirta Modal periode 2024-2029. Langkah hukum lanjutan diambil setelah Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menggelar rapat koordinasi tertutup bersama tim kuasa hukum untuk menentukan sikap atas putusan tingkat pertama tersebut. Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Modal Dio Hermansyah menyatakan hasil rapat menyepakati pengajuan banding sebagai respons resmi Pemkot. Putusan ini masih di tingkat pertama dan belum inkrah, sehingga masih ada upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Menurut Dio, pihaknya menilai majelis hakim belum mempertimbangkan secara utuh sejumlah bukti yang diajukan oleh tim kuasa hukum Pemkot selama persidangan. Tim kuasa hukum saat ini tengah menyiapkan kembali dokumen dan bukti yang sebelumnya telah disampaikan di persidangan untuk memperkuat materi banding. Sejumlah poin yang akan kembali diajukan antara lain terkait evaluasi kinerja direksi termasuk persoalan pembelian kendaraan operasional hingga catatan atas proyek reservoir yang sempat menjadi perhatian lembaga pengawas. Keputusan pemberhentian direksi sebelumnya telah melalui kajian dengan mengacu pada regulasi yang berlaku termasuk ketentuan dalam peraturan pemerintah terkait badan usaha milik daerah. Tim Liputan mewartakan.

0: Mbak Sogra, Kecamatan Sumbang. Kegiatan ini sebagai upaya pemulihan ekosistem perairan pasca bencana banjir besar di kawasan daerah aliran sungai Gunung Slamet beberapa waktu lalu yang berimbas menurunnya populasi ikan air tawar. Kegiatan ini didukung Ketua DPRD Banyumas Agus Priyanggodo dan pemerintah desa setempat. Ada 20.000 ekor bibit ikan jenis melem yang ditebar, melibatkan warga setempat dan petani nelayan, dan sebagian mata pencahariannya dari perairan darat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas Sulistiono menjelaskan, banjir besar disertai endapan lumpur dan sampah telah menyebabkan gangguan serius terhadap keseimbangan ekosistem Sungai Pankon, termasuk menurunnya populasi ikan serta rusaknya habitat alami. Ini banyak dikeluhkan para nelayan yang mata pencahariannya mengambil ikan dari sungai. Pendapatan dari menangkap ikan sekarang sudah menurun. Kalau menangkap ikan saja sudah tidak bisa, ini bisa mengganggu program ketahanan pangan. Menurutnya, langkah restocking melalui penebaran benih ikan menjadi salah satu solusi strategis dalam mempercepat proses pemulihan lingkungan perairan. Total penebaran benih ikan di seluruh sungai di Banyumas sebanyak 180.000 ekor dari berbagai jenis. Ini adalah usulan dari desa-desa termasuk desa Tabak Sogra yang mendapat alokasi 20.000 ekor ikan melem. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan mengembalikan populasi ikan, namun juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Semarang menggelar rapat koordinasi persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah ke-17 tahun 2026 di Semarang Raya. Rakor dibuka oleh pelaksana tugas Kepala Disdikbudpora Kabupaten Semarang, Taufikur Rahman. Dihadiri jajaran pengurus KONI Kabupaten Semarang dan pengurus Kabupaten Cabang Olahraga. Taufikur Rahman mengapresiasi kinerja KONI Kabupaten Semarang yang telah berhasil meloloskan sejumlah cabang olahraga dan atlet untuk berlaga di Porprov Jateng 2026. Pada Porprov Jawa Tengah, Kabupaten Semarang meloloskan 34 cabang olahraga dengan total 286 atlet serta 73 pelatih dan ofisial. Capaian itu dapat ditingkatkan dibandingkan Porprov Jawa Tengah 2023 di Patiraya, Kabupaten Semarang menempati peringkat ke-11 dari 35 kabupaten kota. Tahun ini Kabupaten Semarang diharapkan bisa menembus 5 besar di Porprov Jawa Tengah 2026, meskipun dengan berbagai keterbatasan. Pada 2025, pemerintah telah mengalokasikan hibah sekitar 3 miliar untuk cabang olahraga yang akan bertanding. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Selasa 5 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas.

0: Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika.

Selamat malam kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris kawan, yang menjadi kawan Anda malam ini. Saya punya lagu-lagu yang energik, punya lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa menyemangati Anda malam hari ini sambil pantau-pantau arus lalu lintas ya.

0: dalam suasana ruangan yang gelap banyak manusia ya. Oh, untuk kawan Rasika yang mungkin punya putra putri untuk yang akan meneruskan sekolah ke jenjang berikutnya setelah lulus SMA, biasanya kemana ya? Kuliah di universitas pasti ya. Tapi idaman banyak orang biasanya apa ya? Kalau bisa sih sekolah kedinasan gitu. Dan biasanya itu menjadi impian banyak orang. Nah, ngomongin soal sekolah dinasan kawan, ada beberapa sekolah kedinasan baru yang siap dipilih siswa SMA sederajat untuk menjadi CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Nah, tambahan sekolah kedinasan yang baru ini ditawarkan 3 kementerian yang berbeda-beda. Bahkan salah satunya itu sedang diusulkan untuk segera beralih status menjadi sekolah kedinasan gitu. Nah, pendaftaran sekolah kedinasan seperti yang kita tahu memang setiap apa ya, setiap tahun itu selalu diburu banyak siswa lulusan SMA atau SMK sederajat. Tahun lalu saja itu ada 150 ribu pendaftar memilih untuk 7 kementerian yang seleksinya dibuka oleh BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Nah, kenapa sih? Ya, alasan sekolah kedinasan sama-sama populer ya, seperti seleksi masuk perguruan tinggi negeri, karena pendaftar bisa kuliah gratis setara D4 dan langsung menjadi calon pegawai negeri sipil di kementerian terkait. Apa nggak enak itu? Nah, karena persaingannya itu sangat tinggi dan biasanya memerlukan strategi untuk masuk, baik itu dengan apa ya? Apa? Ordal? Nggak. Biasanya strateginya itu adalah apa kira-kira strateginya? Apa? Uang yang banyak? Enggak. Strateginya adalah latihan soal lewat bimbingan belajar atau mengecek kuota dan tingkat keketatan ya. Kan masing-masing sekolah kedinasan kan bisa dipantau. Nah, biasanya kita pantau nih kira-kira mana ya yang biasanya paling ketat, di mana nilai seseorang ataupun kemampuan seseorang kira-kira bisa diukur lah ya, kira-kira mampu nggak gitu. Sementara dengan adanya 3 sekolah kedinasan baru ini, peluang untuk ya minim saingan juga makin besar ya. Nah, jadi ada 3 sekolah kedinasan baru kawan, yang biasanya dibuka bulan Mei sampai dengan Juni. Meskipun demikian, sekolah kedinasan baru di berikut ini adalah bisa jadi tidak dibuka tahun ini. Ya mungkin tahun berikutnya gitu ya. Yang pertama saya sebutin ya, kalau mungkin siap-siap untuk berikutnya. 1, Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekpin. Nah, seperti apa? Pada tahun 2024 itu Kemenkumham melebur 2 sekolah kedinasan yang sudah ada. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip dan Politeknik Imigrasi atau Poltekim. Itu direbur menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekpin. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mengintegrasikan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Gitu. Kemudian, tapi sebetulnya itu masih memiliki mahasiswa dari 2 peleburan 2 kampus sebelumnya, makanya butuh waktu juga gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah Poltek Imipas. Apa itu? Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas itu akan segera membentuk Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Gitu kawan. Jadi sedang menyiapkan SDM yang profesional, berintegritas dan siap menghadapi tantangan terkait dengan tugas-tugas keimigrasian dan pemasyarakatan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN. Jadi STTPN itu adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR/BPN ya, yang sudah berdiri sejak tahun 60-an. Nah, STPN ini menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pertanahan dan juga tata ruang, dan nantinya akan menghasilkan ahli pertanahan berintegritas. Tetapi statusnya bukan ikatan dinas ya, jadi tidak langsung menjadi CPNS setelah lulus gitu. Tapi kabar baiknya tahun ini, STPN ini diusulkan menjadi sekolah kedinasan oleh Kementerian ATR/BPN dan BKN. Jadi bersiap-siaplah saja. Oke, kawan, kita buka-buka dulu. Pak Wendy tadi melintas dari Pati menuju ke arah Semarang lancar saja. Pak Fitz, ada video yang dikirimkan malam?
1: Oh, Bung Aris, ini kemacetan di area Cepiring ya. Sudah sampai patok pun ini, belum sampai ujungnya. Ujungnya kemungkinan sampai di Urin ya, sampai batas kota itu juga kayaknya. Panjang sekali nih yang arah ke gitu ya? Barat ya, Mas.
0: Oh, oke.
1: Panjang banget. Mungkin kalau yang mau ke barat, mending masuk tol dulu, Mas.
0: Tol aja ya.
1: Ini panjang sekali soalnya belum sampai ujung ini. Ini ya. Saya sudah dari arah barat ke timur, ke arah Kendal Kota. Mm-hmm. Ini masih di Patepon. Ya, panjang ya. Sekali ya, Mas, ini.
0: Ekornya di mana, Pak? Itu ujungnya panjang sekali. Maksudnya yang ke arah barat ya, kawan. Yang ke arah ini dari alun-alun Kendal sampai menuju ke arah Cepiring itu ekornya di mana ini lagi belum ditemukan oleh kawan Rasika karena ini memang cukup panjang ya. Oke. Kita tunggu ya informasinya seberapa panjang sih Cepiring malam ini. Saran adalah lewat jalan tol. Keluarnya mana, Pak? Ya, keluarnya Beleri kah? Atau sekalian bablas saja kemana gitu. Baik, yang mau menuju ke arah Kendal ya. Tapi kalau rumahnya misalnya di tengah kota Kendal, kalau keluar kota, apa, keluar tol Kendal itu kan harus lewat Pegandon ya, jauh juga. Aduh, serba salah. Tapi kalau lewat kota ya, kalau pulangnya di tengah kota ya lewat biasa aja, nanti lewat Tentara Pelajar atau bagaimana gitu lewat jalur ini adalah. Tapi yang pasti cukup panjang kok ya di jalur tersebut. Yang Beleri gimana Beleri? Ada ketersendatan enggak? Informasi terakhir tadi dari Sis Greta itu cukup panjang katanya di Beleri tadi. Di apa namanya? Di jembatan Kalikuto itu katanya. Bagaimana nih sekarang? Pak Agung, malam.
2: Malam Mas Haris. Menginfokan ini. Saya dari Karangjati ya, mau ke Mijen PSB lewat Cepoko, jadi lewat pertigaan Gunung Pati yang Karang Rembel itu nggak bisa lewat, Mas.
0: Oh.
2: Di dekat pasar Gunung Pati yang ke arah Ngerembel, itu ada pohon tumbang ditabrak truk, jadi jalannya tertutup total. Jadi saya ini putar balik ke arah PSB Mijennya lewat Cangkiran.
0: Oh.
2: Demikian Mas Haris.
0: Oh, oke, okay, oke, okay, oke.
2: Okay. Ini jam 19.24 ya Mas Haris ya.
0: Oh, baru saja. Baik. Kalau Anda mungkin melintas di jalur ini kawan, Gunung Pati, bersiap lewat jalur dalam-dalam enggak ada ya, Pak ya? Oke. Yang di jalur dalam. Baik, sekali lagi untuk Anda yang mungkin melintas di sekitar kawasan Gunung Pati kawan, bersiap karena ada pohon tumbang yang menutup seluruh jalur, ya, seluruh badan jalan praktis menyebabkan kemacetan tidak bisa dilewati. Oke, baik, saya nggak tahu apakah di jalur-jalur desa apakah ada jalan gitu. Pak Ardian, selamat malam, Bung Aris menginformasikan di tanjakan White Line, apa sih White Line, Tanah Putih, arah selatan sebelum Viara, itu ada dump truck besar 10 ban mogok pas di jalur kanan, lalu lintas agak tersendat. Baik, tenun. Pak Wendy.
3: 1926 sudah sampai di interchange ya, mencari ya Bung Haris.
0: Siap.
3: Tadi di Kali Gawe tidak ada kontraan, kontraflow Bung Haris tidak ada ya. Jadi masih terpantau lancar di kedua arahnya.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Baik, di Kali Gawe tidak ada kontraflow. Baik. Oke, kemudian Pak Hermawan.
4: Selamat malam, menginformasikan saja.
0: Monggo.
4: Yang dari Cepiring arah ke alun-alun Kendal.
0: Ya.
4: Hati-hati ada genangan air dan ada pohon tumbang pas persis sebelum TL alun-alun. Saat ini sudah ada mobil damkar dan dinas BPBD yang di lokasi sedang menebang dahan yang ambruk. Sekian informasinya, terima kasih.
0: Berarti ini tadi itu hujan disertai dengan angin kencang. Wow. Di sekitar Gunung Pati, AKA

Tadi sore itu ada kecelakaan di Salib Putih, kawan. Jadi kronologisnya bagaimana nanti saya coba video dari Satlantas. Tapi yang pasti bahwa tadi sempat ada ribuan kaleng susu merek Bear Brand berserakan di perempatan Salib Putih di daerah mana itu ya, Argomulia, Salatiga. Nah, kaleng-kaleng susu itu jatuh setelah truk yang

0: posisi terjepit di kabin. Tapi selamat. Ya. Jadi truk pengangkut susu kemasan dari arah Kopeng menuju ke arah Semarang, itu dugaan awal karena remblong dan terjadilah kecelakaan tunggal karena di situ tidak ada kendaraan lain yang terlibat. Kita dengar pernyataan dari pihak kepolisian. Ya. Oke.
1: Okay. Jadi dilaporkan untuk TKP kecelakaan laka tunggal berupa truk itu berjalan dari arah Kopeng menuju ke Karanggede rencananya. Namun karena tidak menguasai medan, remnya blong dan akhirnya masuk melewati pembatas jalan masuk ke kebun.
2: Sementara si sopir gimana?
1: Kondisi sopir tadi sempat tergencet, kemudian bisa dievakuasi namun selamat. Untuk kernet tadi sempat bisa menyelamatkan diri dengan cara melompat.
2: Dan ini muat apa nih, Dan? Muat apa ini?
1: Muat susu kaleng, ya. Kaleng. Dia tadi infonya dari Tasikmalaya mau ke Karanggede, namun tadi karena mengikuti Google Map, jadi diarahkan ke Magelang baru nanti Kopeng. Jadi menuju ke sini, sampai sini remnya blong.
2: Korban luka-luka atau seperti apa?
1: Korban mengalami luka di kaki, nanti sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit.
2: Untuk penanganan ini seperti apa?
0: Ya, itu kawan nih, kronologi kejadiannya ya di Salib Putih sore tadi. Ya kenapa sih truk sering blong? Mungkin banyak faktor ya. Kenapa truk itu bisa mengalami rem blong? Itu terkait dengan beberapa hal. Nah, mungkin yang tahu teknis barangkali tahu banget ya, apakah itu panas berlebih kayak motor metik di turunan, atau apa ya, sistem angin yang bermasalah, atau muatan berlebih, atau perawatan kurang, atau apa ya, kesalahan penggunaan gigi mungkin ya, atau apa tuh, misalnya kalau selang rem pecah itu apa ya namanya, mungkin kegagalan mekanis yang tiba-tiba barangkali ya, apakah sil bocor atau komponen yang patah, macam-macam lah ya. KNKT itu yang tahu. Pak Wendy, ada tambahan?
3: Untuk perjalanan saya sampai di Jatinggalnya Bung Haris ya.
0: Oke.
3: Okay. OTW ke Water Blazer.
0: Ya.
3: Tadi dari Pati 99% baterainya ini sampai di Jatinggalnya tinggal 73% Bung Haris. Oke, ini naik mobil listrik Bung Haris. Dari Pati ke Semarang, Semarang Pati, tadi di Pati sebelum pulang ngecas dulu di sekitaran kantor pos dekatnya, pokoknya Jalan Jenderal Sudirman kayaknya Bung Haris namanya tuh.
0: Gitu ya.
3: Terima kasih.
0: Mobil listrik, motor listrik, saya ngobrol dengan teman-teman saya yang menggunakan motor listrik. BH-mu masih berapa? Maksudnya baterai health-mu masih berapa? Saya masih 99, padahal sudah pakai 1 tahun. Rahasianya apa? Dia bilang tidak menggunakan fast charging. Gitu ya. Apakah benar begitu? Saya tidak tahu kawan, karena saya tidak ada bukti ataupun tidak mempunyai sendiri, tidak membuktikan sendiri. Mungkin saya pernah ngobrol-ngobrol, ketika fast charging mengalirkan arus besar ke baterai, ini bisa menyebabkan panas lebih tinggi. Dan baterai lithium ion itu kan sensitif terhadap suhu ya. Jadi semakin panas, reaksi kimia di dalamnya juga makin cepat rusak, katanya begitu. Tapi saya nggak tahu. Katanya juga di situ ketika fast charging, pengisian cepat itu memberikan tekanan lebih besar dibandingkan charging biasa gitu, atau charging lambat gitu, sehingga dalam jangka panjang kapasitas itu bisa turun sedikit lebih cepat dibandingkan yang tidak fast charging gitu kawan, katanya sih. Apalagi kalau misalnya tapi ya nggak tahu juga. Barangkali mungkin, apakah benar, saya mungkin butuh pendapat dari kawan-kawan Raska yang ahli gitu ya. HP juga begitu, saya lebih suka kalau pas lego banget gitu, tidak menggunakan fast charging gitu, katanya lebih awet. Fast charging itu kan digunakan untuk orang yang buru-buru.

0: guru ya. Teknologi ini di apa ya? Diciptakan karena memang untuk kebutuhan yang serba cepat. Ketika kita menggunakan seharian, kemudian ketika di charge gitu, kita tidak punya banyak waktu, harus menunggu full 4 jam misalnya, tentu kita butuh setengah jam udah penuh gitu. Oke, baik. Kemudian catatan dari kawan Rasika yang udah masuk, Pak Dito, pohon ditabrak truk sudah bisa jalan. Nah, tadi kan di Gunung Pati ada laporan truk yang nabrak pohon tuh, yang kemudian menutup seluruh badan jalan. Nah, itu sudah diatasi oleh siapa saya nggak tahu, tapi suara deru mesin gergajinya sedang bekerja, dan tampaknya untuk arus lalu lintas sudah bisa dilewati. Oke, ini tadi saya lihat beberapa mobil juga sudah melewat, tapi merambat ya kawan. Mungkin karena satu sisi barangkali masih, oh sudah dipinggirkan ya. Oke, jalurnya memang menyempit kawan, setengah lajur, tetapi jadi masih dilewati, jadi sudah bisa dilewati untuk saat ini ya kawan. Baik, matur nuwun Pak Dito informasinya. Pak Eko, selamat malam.
1: Halo Mas Haris.
0: Yuk.
1: Aku gagal fokus sih. Pohon ditabrak truk sudah bisa jalan. Pohonnya udah bisa jalan, Mas Haris. Atau gimana ini? Yeah. Galau ini. Nyangnya keder nih Mas.
0: Aja kayak gue. Pak Dito, tadi yang menginformasikan karena kita biasa menggunakan bahasa-bahasa yang pendek, tidak menjelaskan secara gamblang karena menggunakan jempol. Jadi apa? Pengin yang praktis. Tugas saya adalah menjabarkan bahasa yang singkat itu. Waduh, kepanjangan ini saya ngomong. Pohon ditabrak truk sudah bisa jalan. Yeah. Gajah apa namanya? Telur diinjak gajah, apa sih namanya? Saya kok tiba-tiba lupa ya. Gajah, aduh lupa saya. Jadi pohon ditabrak truk sudah bisa jalan. Jadi pohon yang ditabrak truk yang tadi menutup jalan dan macet sudah dipinggirkan dan saat ini sudah jalan. Gitu aja kok repot. Oke kawan, saya ajak menikmati malam minggu. Ya walaupun ini malam Rabu ya, tapi judul lagu ini adalah Saturday Night dari Earth, Wind and Fire.

0: Dolar 14.000. Eh, kok 14.000? 17.400. Waduh. Apa sih efek dolar ke kita? Tentu sebuah tanda yang kurang bagit bagi perekonomian, kawan, karena kepercayaan terhadap Indonesia bisa jadi menurun. Oke, biar dipikir sama atasan-atasannya. Selamat malam untuk kawan Rasika yang sudah gabung di Rasika untuk malam ini. Beberapa kawan, Bu Erni, Pak Rizal, kemudian beberapa kawan menanyakan jalur-jalur. Oke, saya belum menyebut jalur ya, karena malam-malam itu barangkali yang ada butuhkan adalah suasananya. Malam ini sengaja saya bawa lagu-lagu yang agak ngebeat ya sedikit untuk arus lalu lintas yang disampaikan oleh kawan Rasika. Semarang menuju ke arah Demak, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Pati lancar. Hanya di lingkar Kudus saja seperti biasa. Kalau Anda ke Pati, buka-buka aplikasi peta, kawan, karena di Kudus ini rawan padat. Kalau kebetulan, duh, kok lewat lingkar Kudus ya. Ya, di situ biasanya kan memang masih ada pekerjaan jalan, jadi rawan padat. Secara umum overall lancar ya kalau lewat kota. Semarang Gubuk Purwodadi mulus, Semarang Bawen Salatiga informasi terakhir lancar. Hanya di sekitar kawasan Kendal saja. Yang rumahnya Kendal tiap hari, Kendal. Yang rumahnya Weleri ya. Weleri kayak Jepiring gitu, siap-siap padat tuh. Kalau Kendal kota sih enggak ada masalah. Tadi yang di mana ya, di sekitar kawasan Jepiring antreannya cukup panjang kalau misalnya rumahnya Jepiring ya. Jadi lewat jalur lain saja. Pak Andre, malam.
1: Selamat malam Bung Haris. Yoi. Harusnya Bung Haris tuh senang ada pendengar itu yang memperhatikan. Saya jujur saya tadi juga gagal fokus, tapi harusnya senang Rasika. Oh, ternyata pendengar Rasika ini bisa mendengarkan dengan baik gitu. Yeah. Terima kasih, matur suwun.
0: Iya. Oke, terima kasih. Just joke juga kawan-kawan ini kan saya juga gagal fokus, cuma saya harus menjelaskan. Tapi yang pasti gini, kawan, kalau mungkin Anda terpengaruh oleh konsentrasinya mendengarkan Rasika, terlalu fokus gitu barangkali. Kan sama-sama kita butuh informasi ya. Tetapi jangan sampai mengganggu konsentrasi kita dalam berkendara. Saya setuju kok sebetulnya mendengarkan musik yang terlalu keras di mobil itu bisa mengganggu. Saya setuju sebetulnya. Tetapi dengar musik di mobil tidak otomatis mengganggu, tetapi bisa menjadi berbahaya kalau berlebihan gitu. Kapan itu musik tidak masalah? Kalau misalnya volumenya wajar, masih bisa dengar klakson, masih bisa dengar sirine, kemudian lagunya santai, tidak terlalu bikin emosi atau terlalu fokus. Kemudian saya pernah merasakan sendiri, kawan, musik dengan beat tertentu itu kecepatan bisa jadi bertambah, kemudian kayak kemerungsung itu, entah kenapa. Kemudian kalau misalnya kondisi jalan normal ya, tidak padat atau beresiko tinggi, itu it's okay. Tetapi kalau kondisinya butuh kita konsentrasi, lebih baik dipelankan aja volumenya. Karena kalau misalnya dalam situasi santai, musik bisa menjadi atau membantu tetap rileks dan tidak cepat lelah. Dan kapan akan dinilai mengganggu? Itu jika volume terlalu keras. Jika menutup suara sekitar, klakson, ambulan, ini jelas berbahaya, kawan. Kemudian lagu terlalu menghanyutkan gitu ya. Misalnya lagu yang bikin Anda ini terlalu fokus nyanyi atau terbawa emosi, konsentrasi ke jalan bisa turun. Atau ketika situasi jalan itu lagi sulit, kondisi misalnya mungkin butuh konsentrasi, arus lalu lintas padat atau hujan deras atau jalan yang sempit, karena perhatian harus penuh di situ, musik sebaiknya dikecilkan atau mungkin dimatikan. Dikecilin lah ya, kasihan kalau dimatikan. Atau ketika kondisi ngantuk, musik yang terlalu santai itu bisa bikin ngantuk. Nah, kesimpulannya adalah boleh selama volume wajar, kita bisa tetap sadar situasi. Jadi bahaya kalau misalnya sampai mengganggu fokus dan pendengaran. Cuma yang apa namanya kita khawatirkan juga kalau terlalu fokus dengan apa kata penyiar gitu. Nah ini yang menjadi catatan. Kadang-kadang dalam diskusi kita ini bagaimana merumuskan kata-kata yang apa ya tidak mengganggu konsentrasi kita kawan. Lafal harus jelas, informasi juga harus apa jelas tanpa harus berpikir. Seperti tadi ketika ada kawan kita menyampaikan dengan bahasa singkat, kawan kita jadi mendengarkan lebih jelas. Tadi ngomong apa ya? Ah, bisa jalan gitu. Ini saya khawatir bisa mengganggu konsentrasi dalam berkendara gitu. Jadi kita menuntut kawan-kawan untuk menggunakan bahasa yang lebih jelas, kemudian termasuk juga kawan Rasika ya, tidak hanya penyiar saja tetapi juga kawan Rasika juga ketika menyampaikan sesuatu juga harus jelas, singkat dan padat gitu. Sehingga kawan kita yang lain satu mendapatkan informasi lebih jelas tanpa harus apa tiba-tiba konsentrasi apa ya yang disampaikan gitu ya. Enggak jelas, kemudian bulat gitu dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kita lebih hemat tidak terlalu lama dalam memberikan informasi karena ratusan per jam atau ratusan per jamnya itu membutuhkan waktu. Kadang-kadang kalau misalnya ada kawan kita jam 10 atau jam 7.24 kadang-kadang terbaca 7.40 gitu, 7.30 karena memang apa namanya apa yang disampaikan oleh kawan-kawan juga perlu singkat padat gitu sehingga memberikan kesempatan kepada kawan kita yang lain. Kecuali kalau ada kejadian yang penting banget kawan ya, perlu penjelasan yang lebih panjang, it's okay, never mind. Pak Eko Tanamas,
2: selamat malam Bung Aris. Yui. Melintas dari dekat stadion, dekat basecampnya Rasika tadi, izin lewat. Mau pulang ke Tanamas ini Mas Aris, sudah yui. Malam, sudah sampai Gombel ini, lalu lintas lancar sih. Nanti di update lagi kalau ada perkembangan.
0: Yeah.
2: Ini lalu lintas cuma lancar aja, cuaca cerah sudahan.
0: Yeah.
2: Terima kasih Mas Aris.
0: Terima kasih, selamat malam, selamat jalan ya. Semoga sampai ke rumah. Bu Sui Ai, selamat malam Bung Aris. Aku kok pengen banget denger lagunya apa ini? Oh, Tatsuro Yamashita. Oh, yang Merbet itu ya. Oke, satu lagu 1000 kenangan. Baik. Kemudian catatan lainnya lagi nanti kita tunggu ya, kawan Rasika. Oh, saya memberikan kesempatan dulu untuk beberapa info komersial. Dua aja, setelah itu nanti kita lanjutkan komposisi apa. Ini saya campur ya, lagu manca sama Indonesia yang pasti enak untuk didengar.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
0: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Ticusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Dari Winsport.

mendengarkan ataupun melihat apa namanya konten-konten, memang apa ya, kadang-kadang yang paling menarik adalah sebuah kesalahan untuk dijadikan apa ya, dijadikan perhatian gitu. Seperti misalnya MBG melihat apa namanya konten-konten yang begitu gitu, tentu yang berhasil banyak. Tetapi entah kenapa sudah lama gitu ya, pengen punya MBG saya, pengen punya MBG. Kemudian saya buat sedemikian rupa agar menunya betul-betul sesuai dengan apa yang dianggarkan. Dan bahkan pada saat tertentu akan dibuat spesial, mungkin seminggu sekali atau mungkin setengah bulan sekali. Kemudian akan saya tunjukkan bisa loh, gitu. Bisa loh, karena semuanya demi, kan keuntungan sudah ada tuh, keuntungan sudah ada pasti ya. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh gitu, saya yakin bisa gitu. Nah, tentu semuanya sudah ada hitung-hitungannya ya, seperti kita tahu bersama bahwa kita tahulah kebijakan pemerintah yang bekerja sama ada standar gizinya, ada macam-macamnya gitu. Tetapi bagaimana caranya sedemikian rupa memang betul-betul khusus untuk dengan sungguh-sungguh gitu ya, untuk putra-putri kita gitu, alangkah. Dan saya bisa menunjukkan bahwa ini loh masakan yang tujuan pemerintah yang betul-betul mulia itu bisa ditunjukkan dengan baik kalau kita dilaksanakan dengan baik, sehingga ketika mungkin media-media sosial yang ada itu tidak terjadi gitu, dan bisa lo untung gitu. Kira-kira bagaimana menurut Anda ya? Selamat malam beberapa kawan yang udah masuk lagi. Pak Yoyo, selamat malam. Oke. Tadi di Jepiring itu hujan deras dengan angin jam 18.50 sampai jam 19.30. Oh, pantas, karena tadi jam 7.15 itu ada laporan pohon tumbang, berarti kejadiannya sekitar jam 7 kurang sedikit ya. Tadi, kawan. Oke, di daerah-daerah Kendal dan sekitarnya. Dan juga Gunung Pati bagian ke sana ya, di sekitar kawasan Gunung Pati. Baik. Kemudian catatan lainnya lagi dari Kawan Rasika udah masuk malam ini, Pak Andin. Oh, buat Pak Andin ya. Oh ya. Oke, melintas dari Welari ke Semarang, saya sudah lewat Cepiring, Bung. Ya. Antreannya tidak begitu panjang. Yang panjang itu yang ke arah Welari. Oh, oke, yang ke arah barat ya. Baik. Bagaimana arus lalu lintas ke Semarang? Lancar kok, Bung, di jalur ini? Di Brangsong juga kepadatan normal yang ke arah barat saja. Yang ke arah timur mulus ya, sampai dengan kota Semarang. Gitu. So, kemudian beberapa kejadian. Tadi ada laka di JLS ya, Bung? Iya, tadi di Saliputih. Tadi informasinya sih dari Jakarta kan ya, muter-muter ke Magiang, kemudian dilewatkan Kopeng, gitu kawan. Dilewatkan Kopeng, kemudian turunan Saliputih itu kan cukup droncok tuh. Nah, rupanya disinyalir gagal rem. Atau ada masalah pada rem sehingga terjadi laka tunggal. Tadi susu kalengnya itu tumpah ke jalan juga. Ya. Baik. Bagaimana kita ketika melihat truk ataupun mobil pengangkut barang kemudian tumpah ke jalan, apa yang kita lakukan? Mengambil barang-barang untuk kita selamatkan di rumah, atau dicicipi satu atau dua sambil menolong, atau bagaimana, atau yang ketiga, waduh. Oke, kemudian saya jadi ingat ya, kejadian-kejadian di mana gitu ya, di Perindapan apa ya, ada truk muat sesuatu barang itu dan akhirnya dijarah ya, pasrah.
pernah satu kejadian itu di beberapa tahun yang lalu. Sekarang mungkin kesadaran masyarakat sudah meningkat kok, bahwa apa ya, ketika seseorang apa ya, bernasib sial dengan muatannya yang tumpah, masyarakat di tempat kita nggak ada, nggak mengambil kawan. Dan itu sudah peningkatan yang luar biasa dibandingkan dulu ya. Dulu itu pernah muat jeruk, pernah muat apa gitu, muatannya dijarah gitu kawan. Oke, jadi sekarang udah lebih baik kawan. Kesadaran kita masih punya hati, karena sopir bersama perusahaannya itu juga tidak mudah untuk mengganti gitu ya. Sopir juga kena masalah juga, jadi sama-sama lah ya. Oke. 7648. Malam Bung Aris, tadi sore duka mas di desa Kalijambe, Kecamatan Beringin. Kalijambe, Kecamatan Beringin. Ada apakah itu? Oh, oke. Okay. Baik. Saya lihat dulu ya videonya. Siap. Kemudian Pak Yoyo, kalau sudah menjarah truk yang laka itu di wilayah Pleret mas, semen aja mabur semua gitu. Ya mungkin dulu ya, beberapa waktu yang lalu, tapi sekarang-sekarang ini kesadaran masyarakat sudah meningkat ya. Dan tahu kesusahan orang, bukan malah dijarah gitu, tapi coba kita bantu. Oke, saya ajak Anda menuju ke lagu yang ini, lagu tahun 90-an mungkin ya. 80 atau 90 gitu, saya lupa. Tatsuro Yamashita dengan Mermaid.

Anda masih bersama di Rasika. Saya Haris, kawan, menjadi kawan Anda di malam ini. Mengabarkan beberapa perjalanan yang Anda lakukan untuk malam ini. Beberapa kawan, ini kawan kita 7648. Ini Bung, tadi ada kabar di desa saya, Kali Jambi, Kecamatan Beringin. Ada seseorang yang bunuh diri kabarnya gara-gara main slot. Wah, ini dia. Baik, karena sudah, mungkin sudah cepet gitu ya, sudah gelap, tidak tahu harus apa lagi. Kalau kita mungkin barangkali masih ada upaya-upaya tertentu, tetapi bagi orang tertentu hidupnya sudah berhenti ketika uang yang diharapkan bisa berlipat-lipat ganda tiba-tiba habis. Membayangkan aku tidak tahu harus berbuat apa, karena kan mungkin di desa ya, saya harus apa gitu. Jadi sudah gelap, kawan ya. Jadi memang apa ya, judi itu kalah bikin penasaran, menang tetap merasa kurang gitu. Jadi ya memang begitulah. Karena rumus judi itu gini, 9 kali kalah, yang ke 10 berhenti itu baru menang. Kayaknya itu gitu. Saya dengar di mana ya kata itu ya. Jadi ada 10 aturan judi. 9 kali kalah, yang ke 10 berhenti baru menang gitu. Apa ya, di mana saya tahu itu ya. Jadi sekali lagi kawan, judi itu tidak menciptakan uang, hanya memindahkan dan menghabiskan. Dan sekali menang itu kayaknya hebat. Wah, berkali-kali kalah udah terlambat. Apalagi ya, yang dipertaruhkan judi mungkin terlihat hiburan ya, tapi sering berakhir kehilangan. Dulu awal 2000-an sekian itu, saya punya teman yang ya untuk judi itu buat hiburan, karena apa ya, uang juga ada gitu. Jadi ketika dia bermain judi di tempat-tempat yang menyenangkan, ya udah kalau kalah ya itu hiburan aja. Itu bagi yang punya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang nggak punya, wah itu bisa berakibat fatal. Kalau menang itu bikin ketagihan, kalah bikin penasaran. Terus kapan berhentinya? Dan yang pasti kawan, judi tidak pernah benar-benar menguntungkan, hanya menunda kerugian, kecuali bagi si bandar. Oke, baik. Kemudian kawannya teman saya, si Dar itu sudah ke Kamboja menjadi admin slot itu. Oke, baik. Itu kawan ya, kita sama-sama setuju yang namanya judi itu mungkin bagi sebagian pihak itu hiburan, tapi bagi yang tidak punya, apalagi yang pas-pasan, jangan mempertaruhkan, jangan berharap juga judi itu akan membuat apa ya, berharap akan berkali-kali lipat gitu. Sudah banyak contohnya. Selamat malam untuk kawan Rasika, Pak Adit melintas menuju ke arah Salah tiga saja. Lanjut.

Pak Valentino, selamat malam. Saya juga pernah ke ranjingan judi slot, Bung. Karena ya itu tadi menjanjikan sesuatu. Menjanjikan sesuatu dan have fun aja. Betul. Modalnya, depositnya tuh enggak banyak, misalnya 20.000 minimal ya. Iming-imingnya setiap deposit atau kekalahan akan diberi cashback mingguan gitu. Kalau beli free spin 20.000 misalnya, kalau menang maksimal atau max win gitu ya, sudah pasti 1 juta di tangan. Tapi kalau kalah ya hangus semua. Nah, mungkin cerita-cerita orang yang menang itu banyak ya. Tetapi banyak juga yang kalah. Jadi perjudian dalam bentuk slot ini kok malah ngomong judi ya? Ada beberapa kawan menanggapi soalnya. Jadi slot ini yang kita harus bahas, kawan, karena ini juga sudah banyak yang dilakukan oleh orang diam-diam. Dan perjudian ini terletak pada harapan terjadinya angka perkalian dari sistem yang akan melibatgandakan uang yang dipertaruhkan. Jadi angka perkalian ini bervariasi ya, mulai 2 sampai dengan 1000 kali. Nah, di situ tuh tampilannya menarik, kawan, seperti kayak game biasa dan juga modal taruhan juga enggak terlalu besar gitu. Anak-anak juga bisa itu dengan modal mungkin 20.000 gitu. Jadi ini yang menjadi salah satu faktor yang membuat orang keranjingan ya. Karena duit itu duit panas, kawan. Walaupun menang mungkin ya akan cepat habis, nggak jelas. Ya. Kalau dihitung-hitung antara menang dan kalah itu mungkin susah gitu. Orang akan melihat menangnya aja. Jadi sekali lagi, kawan, kalau Anda mungkin ya jangan sampai ini ya apa namanya, mungkin kalau anak-anak barangkali masih bisa kita ingatkan, kita marahi masih bisa apa. Tapi kalau yang main slot itu adalah kepala keluarga yang mengandalkan judi sebagai apa, penolong kekurangan atau kebutuhan hidup, ya hancur sudah. Anda masih bersama di Rasika, kawan. 105,6 FM, ngobrol-ngobrol ringan saja, kawan, sambil memantau arus lalu lintas. Kalau ada hal-hal yang terjadi di jalan.

Yes. Satu bintang dari antik kawan. Berapa kawan ibu-ibu nih? Ada tiga kawan kita. Terima kasih ya, tidak saya sebutkan. Tetapi gini, kalau putra-putri Anda seperti itu, bukan putra-putri, seorang putra ya, misalnya suka gitu kan, biasanya cowok-cowok ya. Ya, walaupun masih sekolah. Ya diingetin bahwa, tetapi harus diberitahu juga bahwa satu lagi yang perlu diperhatikan adalah bahwa rekening bank yang pernah terindikasi atau digunakan untuk aktivitas judi online sekarang itu mudah terdeteksi kawan, dan ini dapat mempersulit proses pelamaran kerja. Itu dibalik gitu kawan, terutama di instansi pemerintah, BUMN ataupun perusahaan apa ya, keuangan perbankan gitu. Karena deteksi sistem perbankan dan OJK gitu, artinya semua bank di Indonesia sekarang ini memiliki sistem untuk mendeteksi rekening yang terlibat judi online gitu lah. Dan sistem ini mampu apa ya, mengenali pola transaksi yang tidak wajar seperti transfer kecil berulang kali atau transaksi malam hari atau macam-macam lah ya, deteksinya gitu. Itu akan diblokir atas perintah OJK atau Kominfo, atau bisa juga kalau misalnya apa ya, remaja-remaja gitu, itu akan susah kawan untuk masuk ke perusahaan-perusahaan itu tadi, apa instansi pemerintah, BUMN atau perusahaan keuangan perbankan dan sebagainya. Jadi ya, hancur kan ya kesempatan untuk bisa menjadi orang yang hidupnya enak ya kan, kalau kita bisa daftar ke instansi pemerintahan atau BUMN, kerja di sana atau perusahaan keuangan perbankan, kan enak hidupnya. Nah itu kesempatannya jadi gagal. Ini lagu dinyanyikan oleh siapa ya? Sheila Majid. Tapi terakhir dinyanyikan oleh Vidi Aldian.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Bahu jalan tol sering terlihat kosong atau lebih lengang dibandingkan lajur utama, terlebih lagi saat arus lalu lintas padat. Tidak sedikit kasus tabrak belakang terjadi di bahu jalan, yaitu mobil menabrak kendaraan lain yang sedang berhenti darurat. Di tengah kemacetan, tidak sedikit pengendara yang tidak sabar dan tergoda untuk menggunakan bahu jalan sebagai jalur alternatif untuk menyalip kendaraan lain. Yuk kawan, kita berikan ruang hanya untuk kendaraan mereka yang mengalami kondisi darurat seperti ban bocor, mesin mati, dan overheat. Bahu jalan hanya digunakan sebagai jalur evakuasi, juga sebagai akses vital bagi petugas darurat, ambulan, pemadam kebakaran, atau patroli jalan tol.

0: Segala sesuatu itu naik turun ya, termasuk juga dolar dan juga yang main emas. Teman saya, waduh, anjlok 35.000 per gram nih. Itu bagian dari resiko ya, kadang bisa begitu. Buy atau sell, hidupnya penuh dengan grafik-grafik gitu ya. Mantengin terus, itu kawan saya. Hidupnya jadi kayak gitu. Mana enaknya? Mending ya saya tidak terpacu dalam grafik-grafik naik turun sesuatu. Tapi ya cuan juga sih kalau lagi itu, lagi beruntung. Oke, Pak Wendy.
1: Selamat malam, Bung Haris. Ini melintas di Gobel Baru ya, tapi naik lancar. Ini turun juga lancar, tapi ini sekarang pas turun, no, Bung Haris.
0: Iya.
1: Di jalur arah naik, dekatnya Fanny Cottage ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada mobil pick up box yang mogok di lajur kanan ya, arah naik ya. Tapi masih lancar sih. Tidak menimbulkan kesulitannya berarti. Terima kasih.
0: Oke, baik. Di apa kotek tadi? Saya kok agak lupa ya. Baik, yang punya di sekitar kawasan Gombel. Arus lalu lintas lancar sih. Enggak ada masalah karena volume kendaraan mungkin udah relatif anu ya, tidak begitu ramai gitu. Oke, okay, kemudian beberapa kawan sudah sampai rumah. Ya. Oke. Okay. Baik. Saya jaga nih ya, kawan-kawan Rasika yang mungkin lagi istirahat gitu karena besok sudah dipenuhi dengan berbagai kegiatan. Apalagi iya, apalagi bulan Mei ini kan banyak liburnya ya. Iya, banyak libur. Tanggal 1 kemarin udah libur. Terus tanggal 14 itu libur, kawan. Tanggal 14, 14 itu hari Kamis. Oke. Okay. Hari Kamis berarti ini Kamis, Jumat, kemudian apa? Work from home. Sabtu libur, Minggu libur. Wah, keren lagi. Nanti hari tanggal 27 itu Idul Adha. Di bulan Mei ini juga libur ya kawan. Tanggal 31-nya Waisak, tapi itu hari Minggu. Ya. Yeah. Oke. Okay. Pak Mendy.
1: Alamin dah, Bung Haris.
0: Oh.
1: Kalau anak-anak dulu kan tahunnya itu Fanny Cottage, Bung Haris. Teman saya SMA itu tahunnya itu Bung Haris ya. Ya, nggak usah dibahas kenakalan waktu itu, Bung Haris.

0: Wis ngerti lah, nek ngerti kono berarti wis ngerti nakale kok opo. Terima kasih.
1: Gitu ya. Di depannya tuh ada angkringan juga tuh ya. Saya pernah lihat kok ada angkringan gitu. Cuma mau mampir kok lupa terus gitu. Oke, okay, baik. Jadi di sekitar resto di situ. Saya suka di situ karena apa? Tom yamnya itu paling enak di situ menurut saya loh. Saya tuh kalau udah makan tom yam di situ itu pasti seger. Sebulan sekali pasti ke situ. Ya. Yeah. Kadang-kadang bungkus, kemudian di rumah masak sendiri, kasih cumi, kasih udang sendiri. Kan kadang-kadang kalau beli di resto itu udangnya kan dikit, paling berapa. Itu aku tambahin sendiri. Gitu. Ya di situ, di resto itu. Malam ini mungkin bebek kali ya. Makasih ya, Bu Miyati. Selamat malam, Pak Nardi tadi yang di Kopeng itu kenapa tadi sore? Sore tadi itu ada sebuah truk yang bermuatan kaleng susu. Susu kaleng apa kaleng susu ya? Kalau kaleng susu hanya kalengnya saja tanpa susu. Tapi kalau susu kaleng bisa jadi sama susunya. Ya saya sebut aja mereknya berbrand lah ya. Oke, jadi itu terguling setelah nabrak pembatas jalan di perempatan Salib Putih di Jalan Lingkar Selatan. Turunan Saliput itu kayak yayasan gitu. Nah di situ tuh dari Kopeng turun udah nyampe perempatan kan itu ditutup kawan, hanya tidak bisa lurus. Nah di itu nabrak di situ terguling tumpah ruah jalan apa namanya susunya itu. Truknya itu adalah truk Mitsubishi Colt Diesel, nomor polisinya R9417MB. Iya. Itu dari barat ya, entah mau kemana, tapi menurut Kasat Lantas Polres Salatiga AKP Henry Sulistianto menjelaskan bahwa berdasarkan dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, truk melaju dari arah Kopeng menuju ke Semarang. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga kendaraan mengalami gangguan pada sistem pengereman sehingga pengemudi kehilangan kendali dan membentur pembatas jalan. Oke, pengemudinya mengalami luka beberapa apa namanya mungkin tidak parah ya pada kedua kaki dan lecet di bagian wajah, dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi mungkin kerugian material saja yang cukup besar karena muatan berupa susu kaleng itu berserakan di jalan. Mungkin diperkirakan kerugian mencapai lebih dari 30 juta. Nah sekali lagi kawan, ketika menjumpai apa ya muatan-muatan akibat laka ini, apa namanya muatannya atau barang-barangnya nggak berkah lah kita makan ya. Kasian, orang sudah kesusahan kita kok tega gitu menjarahnya. Di mana nurani kita?

0: Pak Hengki, selamat malam. Bung, lagunya enak-enak, tapi nggak lengkap rasanya kalau tidak mendengarkan lagunya Michael and Sturrock. Iya, iya, betul. Michael and Sturrock itu lagu apa ya, penyanyi sejuta umat barangkali ya. Semua pasti suka. Michael and Sturrock, Air Supply. Ya, dua itu. Ya, kalau pasti diantaranya pasti banyak yang suka. Okay, betul. Sudah saya siapin lagunya. Okay, baik.
1: Itu susu nggak jelas loh, Bung Haris.
0: Ya.
1: Gambar iklannya naga.
0: Naga.
1: Gambarnya beruang, isinya susu.
0: Susu.
1: Tapi waktu COVID laris itu susu. Terima kasih.
0: Iya. Iya. Entah bagaimana kawan ya, waktu COVID itu luar biasa sampai rebutan loh. Betul, itu apa ya? Itu bukan strategi, bukan apa, tetapi image yang diciptakan itu sangat berhasil. Oke. Jadi pada saat COVID itu berhasil ya. Dimana dia menjadi apa ya? Itu menjadi pembahasan waktu pandemi. Waktu itu juga Rasika juga ini termasuk juga merekomendasikan itu cukup banyak ya. Oke, jadi banyak orang yang waktu itu percaya minum susu ini bisa membantu sembuh gitu. Karena barangkali mungkin karena apa ya, asupan nutrisinya barangkali ya. Di situ tuh ada seseorang yang mungkin menyarankan atau apa dari mulut ke mulut, kemudian terjadi menciptakan ini, menciptakan apa namanya, image yang sangat positif. Karena dulu banyak testimoni pribadi ya. Kemudian efek merasa lebih segar setelah minum, atau mungkin placebo efek gitu. Placebo efek itu apa ya? Faktor psikologis gitu. Dan juga viral di media sosial sehingga membuat susu ini begitu sangat dicari. Ya.
1: Itu susu tuh Bung Haris, percaya nggak percaya, itu buka bisa buat jackpot Bung Haris. Jackpot tau kan? Mabuk tuh Bung Haris. Mabuk, teman saya tuh pernah mabuk tuh Bung Haris. Play-play tidak bisa apa-apa. Mau tak bawa pulang, tapi kan masih play-play Bung Haris, tidak bisa apa-apa. Tak minum susu itu Bung Haris. Keluar semua loh alkoholnya, padahal dia tidak sadar, tapi keluar dari mulutnya gitu alkoholnya. Gile. Percaya nggak percaya Bung Haris ya?
0: Ya percaya apa enggak?
1: Terus agak lama kemudian sadar Bung Haris, teman saya.
0: Gitu ya.
1: Gara-gara RL dulu Bung Haris. Terima kasih.
0: Masa itu, ini pasti zaman SO tuh, I love you, I miss you tuh. Karena teman saya juga begitu, minum itu biar bad tripnya turun. Final Michael and Sturrock dengan Nothing to Lose di Rasika pada malam hari ini kawan. Yang padat nomor satu.

Beberapa waktu yang lalu di Bekasi itu ada kecelakaan. Bukan kecelakaannya karena sudah diberitakan oleh banyak media. Tetapi yang tidak diberitakan adalah PT Kereta Api yang mengganti nama Kereta Api Argo Bromo Anggrek diganti dengan Kereta Api Anggrek aja. Itu nanti ya, mulai tanggal 9 Mei. Jadi itu sudah disampaikan oleh PT KAI bahwa Kereta Api Argo Bromo Anggrek akan berganti nama menjadi Anggrek aja. Saya nggak tahu kenapa ya. Oke. Baik, yuk. Selamat malam sampai jam 12 ini, Bung Aris ya. Iya, sampai jam 12 doang. Pak Satya, selamat malam juga. Kemudian Pak Geger, selamat malam juga. Kemudian Pak Arif dan juga kawan-kawan 0071475 dan beberapa kawan yang lain yang sudah memberikan informasi lalu lintas dan juga bersama saya malam ini. Oke. Kemudian lagu terakhir apa ya? Oh, Air Supply. Arus lalu lintas yang ke arah barat penuh cobaan, kawan. Maksudnya yang menuju ke arah Weleri. Kalau Anda mungkin mau ke Batang gitu lewat jalur konven, padatnya luar biasa pokoknya. Terutama yang di Weleri, kawan. Jadi kalau Anda mungkin lewat lingkar Weleri atau yang keluar tol Weleri, bersiap-siap padat karena apa? Ujungnya itu di pertigaan Alas Roban nih loh, kawan. Kalau ke kanan itu ke lewat jalur biasa, yang ke kiri lewat lingkar Alas Roban. Nah, di pertigaan itu tuh ada insiden, kawan, sehingga arus lalu lintas terpantau macet, ya, tersendat. Baik itu yang dari lingkar Weleri maupun yang dari jalur tol, kawan. Jadi Anda bersiap-siap. Yang di lingkar Weleri sampai dengan 3 km, kemudian yang di jalur tol exitnya juga cukup ramai. Oke, kemudian di dalam kota Weleri juga cukup padat ya, kawan. Banyak kendaraan yang lewat jalur ini, terutama di rel kereta. Antreannya lumayan. So, kemudian jalur lainnya di Cepiring masih cukup padat ya. Oke, yang di Brangsong juga makin padat tuh di jalur itu karena ada efek pekerjaan jalan yang sedang dilakukan untuk saat ini. Antreannya mungkin 1,5 kilo. Oke, jalur lainnya kawan di jalur barat, jalur timur, sorry, kota Semarang landai, Semarang Solo lancar dua arah lewat tol maupun lewat non tol. Timur Tengah juga aman. Semarang menuju ke arah Kudus lancar. Hanya di lingkar Kudus saja ya, karena pekerjaan jalan juga volume kendaraan yang cukup padat malam ini. Kemudian menuju ke arah Pati, kemudian menuju ke arah Juwana, lancar. Hanya mungkin di jalur sebaliknya aja yang cukup padat. Baik, itu kawan, 2 jam gak terasa ya. Gak terasa, tapi saya kerasa banget ini 2 jam. Terima kasih ya kawan ya, mudah-mudahan Anda saya bisa menemani perjalanan Anda. Ketemu lagi besok, saya siaran jam 10 pagi. Insyaallah. Assalamualaikum.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan ibadah thariqah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, ing riku kawula sampun ngaturaken bilih angsalipun kawula lan panjenengan ngadep dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, inggih menika kelayan tigang cara kala wau kados ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ngaturaken dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inggih menika kelayan cara Islam, cara iman, cara ihsan. Derek istilahipun para ulama thariqah, inggih menika kelayan cara syariat, cara thariqat, cara hakikat. Tujuanipun tiga-tiganipun kala wau menika ingkang setunggal cara syariat, inggih menika li islahi zawahir, inggih menika ngenahaken ingkang bangsa zahir. Cara thariqah tujuanipun inggih menika li islahid dhamair, genahaken manah. Cara hakikat inggih menika li islahis sarair, kagem genahaken ruhani. Genahaken zahir kados ingkang sampun kawula aturaken, kedah netepi tigang perkawis: setunggal kedah tobat, nomor kalih kedah takwallah, nomor tiga kedah istiqomah. Siji tempo niku wonten hikayat. Siji tempo niku wonten panjenenganipun priyagung ingkang sanget alimipun, asmanipun Sayyiduna Syekh Ubadah Al-Maliki, mlebet dateng dalemipun, sowan dateng ngersanipun Sayyiduna Syekh Waliyun min Auliyaillah Syekh Madyan. Wekdal kempal-kempal kados mekaten kala wau, Syekh Madyan kala wau boten ngurmat
boten mulia akan boten noleh dateng Syekh Ubadah dipun jarno mawon kita wis mlebu-mlebu dhewe wis tele onggon dhewe wis padha gedene kok tapi Syekh Ubadah tersinggung wong dekne niku napa ngrasa kiai gedhe. Gini apa mbak? Pancen kiai gede niku, pancen alim, alama, jagoan. Tapi sing barak nih mboten gede niku napa ngerasa gede. Kita mboten trimo. Ya sayyidi, ma mana'aka an tu'tiyani haqqi fil ikram? Matur kula Syekh Madyan. Nopo o sampeyan niku? Ngantos mboten paring dateng hak kula sing rupa ngurmat mulyakaken teng kula. Biasa nek kiai gedhe niku lak ndugi lak mesti dipapak. Kok sampean mboten mapak kula? Kan? Kok mboten ngrenggo-ngrenggo kula? Kok kula niku sampean cul diwi-diwian niku lho. Napa mboten semerap sampean? Sampean dilok teng tangan kula niku. Lak enten stripe. Ngerti? Pun jawab kaifa wa anta musyrikun ola nopo kula niku mulyakaken panjenengan wong sampean niku wong musyrik kok sampean niku syirik kok. Matur Syekh Madyan wa ma waju isyraki sampean niku saged ngarani kula niku wong syirik nyekutoaken kelayan Gusti Allah niku nopo kira-kira kula kali sampean kita tepak ingetan niku sampean diingetenaken kali uang niku kira-kira sampean gelut napa mboten nen ola apa mulyana awakmu alah wong gayamu kaya wong syirik ngono kira-kira sampean gelut napa mboten tersinggung napa mboten lara napa mboten ati sampean lara wong pancen lara. Nggih, coba sampean mboten lara, masih kesenggol mboten napa-napa. Nggih ta wong sampean pancen lara, durung kesenggol men pun ngeten-ngeten nggih ta. Nggih ta. Dipun jawab dening Syekh Madyan. Tandhanipun sampean niku kelebu wong niku syirik nyekutoaken dhateng Gusti Allah niku. Wekdal sampean wau mlebet teng mriki niku pun kula dilok. Mana sampean niku kepingin dimulyakno, kepingin dihormat, kepingin digong. Ing mongko mustine sampean niku kedah semerap. Sifat mulya, sifat agung niku gadhanipun Gusti Allah. Ola napa sampean njaluk dimulyakno niku? Nggih napa mboten? Ayo njaluk ah. Mendel Syekh Ubadah Al-Maliki. Sak danipun mendel didawi kados mekaten kala wau maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tubtu ilallah wa hadza awanu dukhuli fil islam maca syahadat malih kula tobat teng Gusti Allah. Niki kula niku wiwit mlebu Islam sing saestu. Dadi wingi niku sing Islam-Islam KTP. Ayo nggih napa mboten? Iki lah. Lho, napa kok ngeten niku napa? Merga ngeten. Nggih. Angsalipun Syekh Ubadah Al-Maliki radhiyallahu an kala wau niku sik dereng sampurna islami. Mergo sing jeneng Islam niku ingkang nomor setunggal nopo al-ingkiyadu manut tunduk dateng ngersanipun Allah okay. Nomor kalih watarkul munaza'ah lillah fi awsafih wa ma yastahikku ojo sampe nantang ojo sampai ngelawan ngelawan nopo niru-niru karo sifate Gusti Allah kita lah
Lajeng ingkang nomor tiga napa wa mulazamatul a'malis sholihah netepi amal sing sah. Lajeng ingkang nomor sekawan wa ru'yatu nafsi annahu ahqaru khalqillah ta'ala al-mu'minin. Awake ngrasa ngrasa napa ngrasa awake paling ino sak ndu nyo karo uang sepadane wong mukmin. Lho niku tandane uang napa wis sampurna islame ing dalem batine. Mek diangen-angen sampean kali kula niku pinter pundi kali iblis. Nen, kira-kira iblis niku alim napa mboten? Nen, alim. Alim iblis niku menungso niku lho. Nggih, sakliyane panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, panjenenganipun Nabiullah Musa para nabi, nggih ta. Sak wali-wali yo niku napa saged langsung dedawuhan klayan Gusti Allah. Saged napa mboten? Nen? Lho iblis niku saged, iblis niku fa anzirni ya Allah innaka minal munzirin. Sak nakal-nakale iblis, nggih ta? Sak duraka-durakane iblis, iblis niku matur teng Gusti Allah. Matur napa? Inni akhafu rabbal alamin. Aku wedi karo Gusti Allah. Wedine iblis karo Gusti Allah niku napa? Iblis mboten nate piyambakipun niku ngaku-ngaku duwe sifat kaya sifate Gusti Allah, mboten. Durakane iblis niku mergo mboten tunduk perintahipun Gusti Allah. Mergo piyambakipun remen ngajak tiang-tiang niku duraka dateng Gusti Allah, dateng masalah hakipun Gusti Allah, kemuliaanipun keagungipun Gusti Allah, iblis niku mboten kersa. Siji mek menungso, menungso niku sik begedut. Pun nggih, menawi sampun mekaten napa monggo kula kali panjenengan niku napa diwalak-walik yak napa kemawon yak napa ibadah zikir kula lan panjenengan ketrima dening Gusti Allah. Carane napa? Carane matur supados ketrima dhateng Gusti Allah sabakdanipun ibadah, sabakdanipun zikir.

Koni gina pambetin kadang-kadang wis dibuka ilmu ni pinter wis ake ibadai nyang Gusti Allah tapi ditutupi karo Gusti Allah mboten saged ikhlas gina pambetin ilmu ni uwis ibadai uwis ketrimoe ketutup. Kita sampai milih pundi saat niki akeh gak keterima didik keterima milih didik keterima lho tandane uang niku keterima niku luweh temen oleh ndungo sak badane sembahyang ibadah tinambang sak durungi lah kula kali saman kira-kira selamin ini kidos pundi nemen pundi giat pundi ing dalam ajenge ibadah karo waktu ndungone kan waktu saman wiritan niku lho timbang saman waktu pertama usolli fardhal dzuhri alhamdulillahi rabbil alamin gitu timbang saman

kira-kira nemen pundi? Mustine sing luwih temen iku waktu wiri. Wiritan sampean mboten kali kula sing kathah niku. Mek pun assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Padahal wong teko playon adon ambekan tola tole lego. Modele niku teko apa wis bebas saka belenggu. Ayo ngene apa mboten? Mojele dienak-enak no wiritan niku astagfirullahalazim senggol-senggolan astagfirullahalazim. Gen apa mboten? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku ronowan po ronowan. Nggih ta? Modele niku napa? Wujude waktu sembahyang niku seakan-akan napa niku ngadepi ketersiksaan. Ayo gen apa mboten? Lho niku lho mangkane panjenenganipun Sayyidunal Imam Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajha dawi napa dawi kunu liqabulil amal asyadda minkum ihtimaman lil amal fa innahu lam yakil amalun ma'at taqwa wa kaifa yakil amalun yutaqabbal dawi napa dawi mangkane kon kabehku dalam supaya keterima ibadah zikirmu ayo luweh temen mergo wujude keterima dadekno takwa menyang Gusti Allah niku napa gak ana ukuran titik akeh nggih napa mboten sing diperlokno niku napa temen temene ampun letak takon sampean niku kali kula niku nggih kira-kira waktu nangisi dosane karo nangisi ibadah niku kira-kira temen pundi mek sampean nglakoni dosa kira-kira kali sampean niku nangisi ibadah sampean niku kira-kira luwih kathah pundi tangise niku lah niki lah mesti sing akeh niku nangisi dosa niku mek cara wong tarikat niku kualik. Kita mustine sing ditangisi niku sing luwe temen sing luwe akeh niku waktu ibadah. Contone. Mek kula kali sampean niku nggadah dosa mergo nyolong. Sing ditangisi itu mak siji tok. Dosane nyolong. Pimek sampean kula kali sampean niku nangisi ibadahe. Coba pirang kesalahan. Siji. Mungkin waktu nadeke gak tepak. Nekeke tangan gak tepak. Waktu rukuk gak tepak. Waktu sujud gak tepak. Ngene apa mboten? Nomor loro, sing diwaca gak mapan. Gak bener. Nggih ta? Wis nomor telu sik durung atine menggo teng pirang-pirang macem. Luwe tambah akeh napa mboten? Sik akehan ibadah sing disuwun ngepura menyang Gusti Allah tinimbang dosa dosane. Nen? Kangelan napa mboten iki? Nen? Mek sampean kali kula ngeten niku pun ngerasa angel. Angelo angel tapi ojo cili di pulau kali sampan niku ibarat niku podo kali manuk manuk niku nopo enten ceritane manuk niku saged miber nganggo suwiwi siji enten mboten enten mesti nganggo suwiwi lo loro kula kali sampean enggak ada suwiwi loro sing siji suwiwi ngrasa wedi sing siji suwiwi arep-arep karo rahmate Gusti Allah mangkane para ulama tarekat niku pun ijma pun mufakat mek wong iku duwe rasa wedi menyang Gusti Allah wajib wak tunduwe rasa wedi mau enggal-enggal lang dilakoni duwe ati arep-arep karo rahmate Gusti Allah.
kudu. Mergo napa? Wedi niku ndadekno akibat putus asa. Terlalu arep-arep dateng rahmati Allah niku mbarakno kedawan-kedawan gak lang enggal-enggal nglakoni ngentengno. Nggih napa mboten? Dadi kula kalih sampean niku monggo. Nggih ta? Mek wis duwe ati rasa wedi cepet nyuwun rahmat dateng Gusti Allah. Napa male mek wedi kula kalih sampean niku dibuktekno rupa ibadah, dibuktekno rupa napa? Rupa madhep teng Gusti Allah sing sembahyang. Ayo tambah ditemeni oleh arep-arep rahmate Gusti Allah. Ayo aja eling dosane. Sing dieling niku rahmate Gusti Allah. Kita sak badane enggak ada sifat wedi mek sampean eling teng mburi mawon sing diilingi dosa tok mawon kulino nggih sampean kali kula niku kulino napa sabet nyebut kalimahe Allah asmanipun Allah nggih ta saben wiritan saben zikir nggawa kotoran nggawa napa nggawa du aja nggih digedhekno nggih ya Allah panjang kula niku kathah dosa kula ya Allah kathah lepat kula ya Allah kranten menika ya Allah kula langkung ngakeni dhateng agungipun rahmat panjenengan ya Allah sampean buah eling dosa niku mek sampean nyeling dosa tok Allah Allah Allah la ilaha illallah Allahumma ya Allah ighfirli ya Allah ighfirli ya Allah tapi sing sampean dilok niku mboten nur rahmat sangka Gusti Allah sing sampean dilok niku cuma eling dosa tok lho niku barak nang nyrimpeti niki kengken niku. Nggih, pun paham nggih. Dadi napa ayo sing gedhe ati napa angsalipun percaya dhateng rahmatipun Gusti Allah dikumbah. Saman kepingin mandi napa mboten zikire? Dan kepingin. Lah niki mulai wingi wau dalu wau isu pun zikir napa dereng? Ampun. Mek pun kula kali sampan pun zikir pun ibadah pun ngerasa mandi napa mboten mandi napa kemanden napa sampan niku kok mboten mandi kok mboten saged nolak setan kok mboten saged nolak hawa nafsu

zikir teng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Pokoke pokok la ilaha illallah Allah Allah. Ing mongko teng Al-Qur'anul Karim niku sampun dipun dawuhaken napa dhaniko innal ladzina taqaw. Mek uwong iku wis takwallah. Takwallah niku pun diarteni dawa-dawa. Dilok perlune dhisik. Nggih tak niate sing api atine ditata. Mek pun ditata genah. Nggih ta? Idza massahum ta'ifun minasyaitani diganggu setan tazakkaru. Dikire niku langsung iso dirasakno. Mboten kok dikire diwaca, mboten tazakkaru. Nggih ta? Langsung dibuka atine dening Gusti Allah fa idahum mubsirun. Bakal padang atine. Tapi niate husnun niyah niki lho dhisik. Coba kula tak takon. Saman wau mriki niku niat nopo? Derek ngaos. Derek ngaos niku napa sih derek ngaos niku? Tele ilmu. Ngeten ta? Padane tele utis mawon. Tele ilmu mari ngeten ta? Ing mongko dhaipun Gusti Allah niku teng Al-Qur'anul Karim babakan ilmu niku pun jelas. Mek zikir kula wau sampun dipuaken ya ayyuhallazina taqau. Ilmu ge ngeten napa wattaqullaha wasma'u. Takwa menyang Gusti Allah, mek kon wis takwa wasma'u rungokno ilmu iku. Lah kula sakniki kepingin takon teng panjenengan wattaqullaha niku kula pingin takon. Sampan ittaqullaha mriki wau napa coba kula pingin takon. Apa? Nyuwun ridhonipun ridhoi Allah niku teng Gusti Allah. Sing kula takokno niku awak sampean kali kula. Piye to? Dan nggih ta. Kok modele pokoke pokok ridhoi Allah. Ridho Allah sing kaya apa? Nggih sing enak-enak, sing boten enak nggih boten. Akeh tunggale wak Gus. Ridhoi Allah tapi sing cocok. Nggih mboten ridhoi Allah, nggih cocoke dhewek. Ridho Allah niku teng mriku. Mriki lho. Eta. Merga kata-kata ridho niku nggih menyangkut dhateng sedayanipun, cara zahir cocok karo syariat, cara sampurna cocok karo akhlak, cara batin kudu sesuai karo kersanipun Allah. Ing dalam ngukur sesuai karo kersaning Allah, sak piro ukurane oleh awakmu, ing dalam oleh njerokno mangawulamu menyang Gusti Allah. Angel ridho niku co. Ojo digawe omong-omongan tok. Ayo pingin takon, wattaqullah wasma'u. Takwa Allah sampean teng mriki niku lho napa wau. Akibatan lang buyar padok luwe kula. Aki ayo. Yo. Niki dijawab nggih tak nderek dawuhe Allah nebi laranganipun Gusti Allah kita siji tempo wektal Imam Sufyan Tsauri radhiyallahu an badhe berangkat ngaji niku dipenggak kali ibuke ape nang ndi kuwe le badhe ngaji kula bu lele. La tata'allamil ilma illa idza nawaital 'amala bih wa illa fa huwa wabalun 'alaika yaumal qiyamah. Ojo pisan-pisan le kuwe.

mlebu swarga enten. Enten ikhlas niku mboten krana urusan dunya, mboten krana urusan akhirat, cuma semata-mata cinta rindu krana Allah. Supaya besok kepethuk Gusti Allah. Ikhlas niku kathah kranten Allah niku. Jadi sing pas ngeten lho, sampean ndugi mriki, ya apa re ajur-ajur karo karepe. Iki nglendur kabeh ta. Coba iki pira iki? Pinten? Kali lho, lho sik sadar tibane niku. Lho niki ati-ati niki. Lho, niki dijawab malih kempal sareng-sareng. Nah, coba wong torekat. Nggih, mangkane kula arteni torikot niku tata-tata ben rikat. Saman kepingin dadi wong napa pingin dadi wong-wongan? Kepingin dadi syarat torekot niku nufudzul azimah. Mek duwe niat karep apa wae, ayo sing tembus. Dilestarekno, dibuktekno. Aja cuma liwat barokat tok. Wis pokoke oleh barokah, terus apa-apa turu luwe kon. Ngeta ayo sing temen ngeten lho. Panik kepingin dadi wong napa wong-wongan? Ya kepingin dadi wong kok mek wis kepingin dadi wong, kepingin diwongno wong. Lah ngeten ta, mek pun diwongno wong tentu bakal diwongno Gusti Allah. Mek diwongno Gusti Allah niku yak napa? Besok no akhirat iso paring syafaat menyang umat e. Lho ngeten mustine niku. Sane pengin dadi wong napa wong-wongan? Wong pengin dadi wong kok. Lah mek pun dadi wong niku syarate sing dhisik niku kudu duwe ilmu, ilmune krana Allah. Ilmu sing sampean kepingin niku ilmu sing yak napa sih? Sing kepingin dadekno wong niku lho. Pun kan monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

Setelah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

كتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

dari Puncak, Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan Jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850. Rasika.

0: Menawali hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

Allah, and Allah, and Allah, and Allah, and Allah.

dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitri.

0: sampai pada seri yang kelima dengan bahasan ibadah thariqah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, ing riku kawula sampun ngaturaken bilih angsalipun kawula lan panjenengan ngadep dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika kelayan tigang cara kala wau kados ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ngaturaken dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inggih menika kelayan cara Islam, cara iman, cara ihsan. Derek istilahipun para ulama thariqah inggih menika kelayan coro syariat, coro thariqat, coro hakikat. Tujuanipun tiga-tiganipun kala wau inggih menika ingkang setunggal coro syariat inggih menika li islahi zawahir, inggih menika ngenahaken ingkang bangsa zahir. Coro thariqah tujuanipun inggih menika li islahid dhamair, genahaken manah. Cara hakikat inggih menika li islahis sarair, kagem genahaken ruhani. Genahaken zahir kados ingkang sampun kawula aturaken kedah netepi tigang perkawis: setunggal kedah tobat, nomor kalih kedah takwallah, nomor tiga kedah istiqomah. Siji tempo wekdal Imam Sufyan Tsauri radhiyallahu an badhe berangkat ngaji niku dipenggak kali ibu e apa nang di kue le badhe ngaji kula bu lele la tata'allamil ilma illa idza nawaitul amala bih wa illa fahuwa wabalun alaika yaumal qiyamah. Ojo pisan-pisan le

mau bakal kon lakoni. Mek sampai cuma tele ilmu tok le, gak kon baringi niat kon lakoni ilmu mule. Besok ilmumu iku le bakal dadekno bilahi fitnah ana ing akhirat ngersanipun Allah. Ayo enak napa mboten? Gak enak. Ayo niato, ayo wattaqullah. Ayo. Ayo sing pas. Ngaos dateng Allah. Nggih. Lah nggih ngaos kranten Allah nu kranten niku kathah, co. Nggih ta. Nggih, kranten niku kathah. Nggih, mek cara dawuh-dawuh. Ikhlas ala salasi darojatin. Nggih. Ikhlas niku enten telung tingkat. Enten uang ibadah ikhlas, nggih. Nggih kelebet ikhlas ibadah niku tapi waktu ibadah niku enggak ada niat kalih. Supaya dunyane hasil ya besok mlebu swarga enten. Nggih napa mboten? Enten ikhlas niku mboten urusan dunya ibadahe sing penting besok mlebu swarga enten. Enten ikhlas niku mboten krana urusan dunya, mboten krana urusan akhirat, cuma semata-mata cinta rindu krana Allah. Supaya besok kepethuk Gusti Allah. Ikhlas niku kathah kranten Allah niku. Jadi sing pas ngeten lho, sampean ndugi mriki, ya apa re ado-ador karo karepe. Iki nglendur kabeh ta. Coba iki piro iki? Pinten? Kale lho, sik sadar tibane niku. Lho niki ati-ati niki. Lho niki dijawab malih kempal sareng-sareng. Nah, coba wong torekat. Nggih, mangkane kula arteni torikot niku tata-tata ben rikat. Saman kepingin dadi wong napa pingin dadi wong-wongan? Kepingin dadi syarat torekot niku nufuzul azimah. Mek duwe niat karep apa wae, ayo sing tembus. Dilestarekno, dibuktekno. Aja cuma liwat barokat tok. Wis pokoke oleh barokah, terus apa ape turung luwe kon. Ngeta, ayo sing temen, ngeten lho. Pane kepingin dadi wong napa wong-wongan? Nah, kepingin dadi wong kok mek wis kepingin dadi wong, kepingin diwongno wong. Lah ngeten ta, mek pun diwongno wong tentu bakal diwongno Gusti Allah. Mek diwongno Gusti Allah niku yak napa? Besok no akhirat iso paring syafaat menyang umate. Lho ngeten mustine niku. Sane pengin dadi wong napa wong-wongan? Wong pengin dadi wong kok. Lah mek un dadi wong niku syarat sing dhisik niku kudu duwe ilmu, ilmu ne krana Allah. Ilmu sing sampean kepingin niku ilmu sing yak napa sih? Sing kepingin dadekno wong niku lho. Pun tit. Kagak kesuwen kita. Wong tele ilmu niku niate niku cuma siji tok. Kepingin ngilangno bodhone awake dhewe siji nomor loro ngilangno atine aja sampe dialing-alingi karo Gusti Allah mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sapa wae ing dalem oleh tele ilmu diniati lho niku lho supaya ngalahno wong pinter supaya pamer karo wong bodho terus supaya payu karo wong liya falyatabawa magadau finnar besok neraka panggonane mangkane kula kali sampean niku mboten dawa rembug mboten mek pancen ngaji tele ilmu niat ngilangno bodhone awake dhewe nomor loro ngilangno aja sampe dialing-alingi atine dening Gusti Allah. Lho niku lho. Lah aling-aling niku penyakite wong pinter. Sing ngaling-alingi napa ilmune dhewe,
kedudukane dhewe, turunane dhewe, nggih napa mboten? Niku hijab niku aling-alinge wong pinter. Penyakiti wong pinter, mek penyakiti wong bodoh niku napa? Gak duwe alasan napa-napa, saben dijak pokoke gak trimo, iku wong bodoh. Tapi mek mbulet niku wong dialing-alingi jenenge. Saman mbulet napa? Kebulet. Pan nggih, dadi cara ringkes napa? Wattaqullah wasma'u. Ditoto dhisik, digenakno dhisik atine, mek wis digenakno wasma'u, ayo dirungokno. Mangkane tujuan napa? Tujuan ilmu niku mboten enten malih, cuma siji tok supaya ati sing yakin sampean milih pinter umek. Gak patek pinter mantep milih pundi? Man uang duwe iman gak tentu yakin, uang yakin tentu duwe iman. Mergo napa? Mboten kurangan uang duwe iman umek mawon. Tambah pinter tambah mboten kepethuk elmune niku. Bagaimana nih? Kalau pendapat saya begini begini, tapi kalau begini tuh begini, begini pinter yang kon ngoncek ini ku. Barang dikongkon mele, sing saman pele niku sing pundi. Sing dadekno sae niku pundi, sing dadekno ketrima teng Gusti Allah niku sing pundi, nanti dulu, nanti dulu. Nah, lho niku lho ilmu umek. Gitu makane al yaqinu al imanu kullu. Yakin niku segala keimanan. Pun nggih, dadi cara ringkes napa gawan kula kali panjenengan niku napa termasuk tipu daya saking ngersanipun Allah. Kadang-kadang uang niku diparingi ilmu tapi ketutupan atine mboten saged nglampahi ilmu nih. Kadang-kadang pun dibuka iso nglakoni ilmune ibadahe tapi ketutupan atine napa mboten saged ketrima wonten ngersanipun Allah. Mek pun ngeten kula kali sampean yak napa enake titik-titik ya kepingin ketrima ana ngersanipun Allah. Kepingin napa mboten? Kepi ya nopo kira-kira carane niku ya nopo? Al Imam Syafi'i radhiyallahu an iku ndawuhaken yang bagi li talibil ilmi ayyakuna lahu khabi'ah min amalin fi ma bainahu wa bainallah ghairil ilm fa innal ilma ghalibuhu zahirun linnas. Kanggo uang-uang sing pancen temen telek ilmu krana Allah, aja ngerasa cukup karo ilmune, kudu duwe kesempatan antarane awak dhewe secara khusus duwe hubungan karo Gusti Allah. Mergo gawane ilmu niku napa sing akeh niku ketok wong. Wong pinter tentu bakal napa? Ngajar ilmu. Nek mek pun ngajar ilmu niku kira-kira enten wong liya napa mboten? Lah, mek pun ngeten dipun dawuhaken apa wae rupa ilmu, rupa ibadah, rupa perjuangan. Sing endi

sing kaya ngono mau besok no akhirat gak pate ono manfaati. Gitu. Malah kadang-kadang uang-uang niku nopo sampai sumbar, mek pun nopo, mek pun dek nene ku nopo berjuang. Aku ngene ki krono Allah. Aku nggawe ngene ku li la ikalimatillah. Aku ngene ki krono syiar Islam. Nggih napa mboten? Napa male mek disumbari. Kita besok gak pate ana manfaate teng akhirat. Jeneng napa mawon kesaenan mek sik ketok uang, tentu kesaenan niku bakal dadi dielem karo uang. Nggih napa mboten? Awake dhewe yo ngrasa seneng, yo ngrasa bangga. Ndudukno dekne seneng bangga, luwih semangat ketok uang ing dalam waktu ibadah menyang Gusti Allah tinimbang waktu ijen. Mek pun uang niku dilem dipuja, mboten kuat menungsani. Keenaan, mek pun keenaan niku nduduk no nopo. Ganjaran no akhirat wis diundo dhisik no dunya, besok ojo arep-arep ono ngersani pun Allah. Lho niki lho masalah ini ku. Makanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me ono uang ngelem-ngelem nang awakmu. Apa mana uang-uang si ngelem iku cuma dilat nang awakmu. Apa mana sampai atimu gak kuat. Jukuk no awu sawur no nang rayine uang iku. Tinimbang kon dilem uang anguran dimusuhi karo uang. Mek pancen wujude ngelem mau ndadekno rusake iman. Lah mek pun ngeten dos pundi? Ilmu kula ibadah kula kali sampean sing ketok wong kaya ngeten niku mboten jaminan sing kaya ngeten niku. Sing ndadekno jaminan niku nopo sempatno senajan sak menit, rong menit, limang menit semata-mata ngerasa dadi kaulanipun Gusti Allah. Kita kalau pingin takon, saman temen niku kira-kira niku kapan? Waisu mantun zuhur, nopo mantun asar, nopo maghrib, nopo isya, nopo mungkin dalu. Umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajak ya nopo mawon niku kangelan. Nopo jen kalau kali saman niku nopo awak ya pes. Kenapa mboten umurin dek? Gitu, awak yo gak kuat sik kalan karo hawa nafsu ngene apa mboten, tapi tetep enten jaminan wis gak apa-apa senajan titik pokoke temen sampean kok takoni pun tak paling enak temen niku waktu dalu ngene apa mboten. Kok tak takon sampean dalu niku jam pinten biasane tangi niku jam pinten? Jam 3. Jam 3 niku soboe niku jam pinten nggih soboe niku? Jam 1:00 nggih pun. Kira-kira niku mek tangi jam 3 niku sampean kalih kula niku sing kathah. Napa saged melek sampai subuh? Saged apa mboten? Kula mboten ngomong mugi-mugi. Sing kula takon niku wingin-winginane kok mugi-mugi. Mugi-mugi lak engken dalu. Sing wingi kan saged sagete niku mulai jam 3 sampai jam 4 niku nggih napa keisen wirid napa keisen wirid karo rada ngantuk siji tempo niku nggih Sayyidunal Imam Ali Al-Khawwas radhiyallahu an niku wali niku nggih menawi badhe salat dalu niku berangkat jam 12. Kita pancen sing sae niku napa sepertelone wengi sing akhir kanggo wong sing telek niku. Kita tapi kanggo wong pancen sampai subuh nggih mulai awal nggih sing sae. Nggih napa mboten? Pun Syekh Ali Al-Khawwas menawi berangkat jam 12 niku mboten langsung mlebet teng masjid. Nenggo klayan muridipun dipun dawuhi, "Monggo Kiai, enggal-enggal mlebet." Oh, mboten. Kula mboten wantun.
kedah netepi tata krama. Sing mlebet dhisik niku priagung-priagung sanes kula. Dadi napa? Kawitane para waline Gusti Allah sing kathah niku napa? Jam 12 niku pun dugi niku. Napa kok sampun dugi? Panci kula kali panjenengan niku ingkang sumerap selamine niki. Para malaikat niku wonten gantosan niku malaikat njagi siang kelayan malaikat njagi dalu. Nggih napa mboten? Sing isuk mulai subuh, nggih ta? Sing manjing bengi mulai manjing maghrib. Nggih napa mboten? Ing mongko jam 12 niku wonten tambahan pasukan malaikat saking ngersanipun Allah. Ingkang dipun siapaken kagem tiang-tiang ingkang manahipun kagungan niat sing temen mek aku kok bengi bakal madhep sing temen menyang ngersanipun Allah. Jam 12 niku pun ditenggo sampun. Setengahipun para wali mboten kersa mlebet jam 12 niku. Mergo awake ngrasa ina ndisikaken dhateng tiang-tiang ingkang agung ingkang mulya kriyen. Langken wonten ing sepertelone wengi ingkang akhir dipun tambahi malih kemulyanan kala wau napa tumurunipun Gusti Allah wonten ing langit ingkang awal niki. Pun zaman biasane jam pinten niku? Nen? 12 kedawan nggih. Mboten gadah tata krama nggih. Mboten gak iso siap. Nggih napa mboten? Jam pinten? 3 Saestu siap? Oh siap-siap. Turu tak selentiki karo kowe. Ngeten. Pekdal panjenengan niku zikir dalu. Sampean manggen wonten panggenan ingkang sepen nggih, sampean petengi panggenanipun. Nggih. Mripatipun dipun jagi saking mirsani napa-napa ingkang boten kiat. Manahipun dipun siapaken dhateng ngersanipun Allah. Nggih. Cara nyiapaken manah menawi kula lan panjenengan niku zikir khofi. Zikir Allah Allah saben panjenengan niku zikir pikantuk setunggal atus utawi kantuk pinten kemawon sakiyatipun panjenengan nggih cara pemikiran cara manah wekdal panjenengan niku bakdanipun zikir Allah Allah Allah nggih sampean niku meneng nggih sampean unggahaken nafas niku pelan-pelan mboten nyebut Allah Allah teng manah sampean tapi sampean ngelatih ruhanine ingkang inget dateng Gusti Allah niku sing perlu niku nek wau lak saking manahipun nggih Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah nggih menawi sampun pikantuk sedasa napa selangkung pokoke ganjil nggih sampean atur nafas niku atur kena kena mboten saya nyebut ingkang melampah niku ruhaninipun inget Gusti Allah lah menawi niki saged hasil nggih mlebet dhateng sak lebetipun manah hasil sing kados ngeten menika langkung hasil tinimbang zikir wonten sak lebetipun mana wonten manahipun senajan 30 taun iki dadi pun dijarno zikir Allah Allah Allah teng sak lebetipun mana lisane Allah Allah Allah atine diuruki Allah Allah Allah Allah ruhanine dicul sampe jarno mawon melampak nafas sing pelan kita wong cara ilmu zahir mawon wong yoga mawon sababiyae nggih napa
ngatur nafas saged munjuk kok. Mosok sampean kali kula wong torekot kala karo satria Nusantara nggih dis. Nggih ta. Cuma niki torekot mboten diomong teng mriku niku. Nggih ta, engken sampean dadi wong sakti. Nggih ta, malah mboten dadi wong kramut. Sorong nggih. Sampeyan milih pundi? Sakti mboten kramut. Mboten sakti tapi kramut. Milih pundi? Lho niki lho mboten telek sakti zahir mboten diurui. Mek pun Allah, Allah, Allah, Allah sampean latih 5. Aja ake-ake. Mek sampean mungkin anu mawon yai kula jangkepi 1000. Allah, Allah, kawit kula coba mboten kuat menungsane aja mekiti. Kita 10 mawon. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah sampean mendel sampean nafas. Napasi pelan sing toto kromo sampean melakok no kalimah Allah niku melok metune nafas melebune nafas dilatih nggih. Kadang-kadang teng mriki niku nggih ta, menawi kula kali sampean niku mergo awake mboten kuat sampai keturun, sak jane niku mboten keturun kula kali sampean niku nggih ta. Enten kadang-kadang nur saking ngersanipun Allah. Menawi sampan kali kula niku melek malam mboten kuat. Kita. Jadi begitu keturun enten nur niku saking Gusti Allah. Mungkin saged dirasakno sampean mantun subuh. Biasa aku murang muring, saiki diganggu wong, ala wis jarno wis muga-muga kana apa-apa. Lho jembar. Lho niki diramut niki. Mek niki diramut insyaallah. Pun ya napa kira-kira? Siap napa mboten? Nen? Coba wis padha tuwa lan. Nen, nggih dicoba. Nggih nurik saking Gusti Allah niki lho. Allah, Allah, Allah, Allah. Saman jarno. Cek. Nafas alon, alon dipun rasakno Allah. Allah mboten disebut. Pikirannya kali hati ini ku melampah jadi siji. Kita mungkin produk kesel titik, produk pun buatan kuat eling liane. Sapan sebut malih Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Jadi kalimah Allah sing disebut nok jerone hati ini ku nopo. Cuma minongko pembuka, minongko kunci sing di ruhani ini sakit eling Gusti Allah. Lo niku mek sama niku sampai turu. Keturun sing pokok bokonge tetep mutamakin makada mek cara feke nggih mboten batal kok wuduke nggih napa mboten teng mriki sampean pikantuk nur saking ngersanipun Allah. Lah mek pengeten dos pundi diniati nganggo zikir la ilaha illallah utawa qul huwallahu ahad diniati napa bebasno awake supaya bebas ojo sampe manjing neraka. Lho niku lho. Perlu napa mboten niki? Nggih? Perlu saestu? Niki. Nggih. Di samping nyuwunaken kula lan panjenengan supados bebas saking neraka, ugi nyuwunaken dhateng sinten kemawon. Para guru-guru, para pini sepuh langkung-langkung dateng tiang sepuhipun ingkang kalih. Kita mboten kata mboten. Zikir niku enten tiga. Enten zikir dines, enten zikir borongan, gotong royong kita. Enten zikir diskon kita. Mek zikir dinas niku dinapak-napakno zikir torekot la ilaha illallah 125 125 mboten kena dikurangi. Allah Allah 1000 mboten kena dikurangi. Masalah kemerucut titik nggih nyuwun sepura. Kita wong jenenge wong. Kita niku zikir dinas. Mek zikir gotong royong kados zikir khususi, kados zikir fida. Mek sampean enten 1000, nggih ta, enten 7000 mangken sing rawuh, cuma kula ge zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 dibagi 7000 pinten?
nggih, 1000 nggih. 1000 dikiri ping 1000 didikiri wong 7000. Pinten? Hah? Bu, sugih sampean. Kapan male sampean zikir 7 juta? Wong 1000 ae ngruneng kok. Niku sing perlu. Nggih, niku zikir gotong royong enten zikir persen saking pangeran mergo saking welas rahmate pangeran sampean maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim bi alfi alfi alfi nggih 1000 kali la haula wala sakjane la haulae ping siji tapi mergo rahmate Allah ya oleh ganjaran padha mbek maca sakju La ilaha illallah adada ma fi khalqis samawat. Nggih melo itungane sing didadekno pangeran pirang krikil sampean. Welase pangeran diparingi karo Gusti Allah. Nggih, dadi napa? Dalu niku khusus. Mugi-mugi saged rawuh. Nggih, sing paling penting malih niku napa? Kanggo ndongakno wong tuwa loro kali mbah-mbah. Nggih napa mboten? Kapan malih kula kali sampean saged syukur saestu kare wong tuwa. Nggih ta? Mugi-mugi saged rawuh, nggih. Pun nggih. Cara ringkes kula kali panjenengan dinapak-napakno kepingin mlebu swarga kepanggih Gusti Allah. Swarga niku minangka uwah. Uwah niku mboten nguwa dhewe mek mboten ditandur nggih mboten kira-kira sampean kali kula pun nandur napa dereng wis gak ilok kok ngomong sik dereng niku lho wingi waisuk pun ibadah napa mboten tapi kira-kira ibadah zikire barang niku pun cukup napa mboten nandure sik kange dadi ngeten Konco-konco kados ingkang sampun kula janjekaken pun ta kula iling Hadrotus Syekh radhiyallahu an Rama kula niku nggih saben manakib wonten ing pondok sepuh niku nyuwun dhateng kanca murid niku dhateng lare pondok aku jalukno dhuwit ya 50 rupiah Damel nopo Buya? Iya. Awak-awakan iki ibadah menyang Gusti Allah, zikir menyang Gusti Allah iku durung iso si anan niku. Ayo liwat 50 rupiah diniati nyelameti guru-guru nopo male diisi zikir menyang Gusti Allah, dadi bungae Rasulullah. Dadi bungai poro guru, dadi bungai poro pini sepo, insya Allah dadi no gampang oleh ridhoi Gusti Allah. Tuh kira-kira luwe enteng no pembetin. Niki le, mangkane Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi suatu isyarah. Nopo isyarah ini ku, ittaqun nar, walau bisyakki tamratin. Kon sing wedi karo neraka, njaluk perlindungan jok sampe mlebu neraka. Liwat nopo Kanjeng Nabi? Senajan cuma liwat sedekah separone kurma, wiji kurma, lak pun nemen ta. Dadi niki aja dienteng, makane kula teng kanca-kanca niku siapeno. Mek kula kali sampean duwe montor, siapa duwe cilik senajan 50-100 rupiah. Gita, mek ana wong jaluk-jaluk teng setopan iku sampean paringi senajan 50 rupiah. Sampean rasa welas, berkat welas karo wong diwelasi karo Gusti Allah. Napa malih sampean iku nok le ya 100 rupiah, 50 rupiah le, dungakno le ya, keluargaku dadi slamet kabeh ya. Nggih Pak, nggih Kak, matur suwun. Insyaallah, donga dhewe durung kantenan iso. Nggih, siapno 50 rupiah. Saged nggih? Kita direk dawuh pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sing welas karo wong nok dunya bakal diwelasi karo sapa wae sing nok ndukur langit para malaikat njalukno rahmat menyang Gusti Allah siapno dhuwit 50
ojo diomeli. Nggih, saged cobi. Eh, pun nggih, dadi teng mriki kula suwun khidmah panjenengan sedaya sak ikhlase. Ojo niat akeh gawe slametan sampeyan piyambak nyelameti awake dhewe, nyelameti nang wong tuwa lorone, uga kirim donga dhateng sedayanipun napa malih minangka syukur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisi majelis niki eling dhateng Rasulullah. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Marilah kita ikuti Mutiara Hikmah. Pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diri.

0: Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah tengah mempercepat langkah dalam merealisasikan mega proyek Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa di sepanjang 575 km pesisir utara Jawa. Dari Jawa Tengah dilaporkan perencanaan untuk wilayah Kendal, Semarang, dan Demak kini sudah hampir rampung dengan progres mendekati 80%. Tiga wilayah tersebut akan menjadi prioritas awal pembangunan dari total 15 segmen yang rencananya akan dikerjakan secara paralel. Menko Infrastruktur Agus Harimukti Yudhoyono menegaskan proyek ini merupakan kebutuhan strategis untuk menanggulangi ancaman banjir rob serta melindungi aktivitas ekonomi masyarakat di Pantura. Meski bukan pada tantangan pendanaan besar yang mencapai 80 hingga 100 miliar dolar Amerika. Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa atau BUPPJ sekaligus Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Saf menegaskan proyek Giant Seawall tidak akan melakukan intervensi di daratan kawasan Batang. Hal ini disebabkan kondisi topografi Kabupaten Batang yang berbeda, di mana selisih ketinggian daratan masih berada 8 hingga 10 meter di atas permukaan laut. Pembangunan di wilayah ini nantinya hanya akan dihubungkan dengan infrastruktur yang sudah ada, seperti jalan tol dan kawasan industri terpadu Batang. Untuk wilayah Pekalongan, pemerintah masih terus memperdalam kajian mitigasi dan investigasi perairan. Fokus utama tanggul laut raksasa tetap pada wilayah pesisir Landai yang mengalami penurunan muka tanah signifikan guna menciptakan sumber air. Berikut kami sampaikan kabar haji. Arab Saudi mempercepat modernisasi besar-besaran jaringan jalan nasional demi memastikan keamanan jemaah pada musim haji 2026. Otoritas jalan kerajaan mengerahkan armada canggih dengan teknologi sensor laser untuk mengevaluasi kerusakan jalan secara akurat, sekaligus menurunkan angka kecelakaan sesuai standar global. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi Saudi Vision 2000 hingga 37 juta jemaah per tahun. Tidak hanya jalur darat, kesiapan juga ditingkatkan pada sektor penerbangan dengan 12 ribu penerbangan jemaah dengan armada 33 ribu bus dan 5 ribu taksi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Dari puncak Semarang, IM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau 6921-067.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi.
1: Selamat ditaburi oleh ratusan ribuan motor yang bertaburan dari arah Gunung Pati, dari arah perumahan-perumahan yang ada di barat sana menuju ke kota-kota di seputar USA ya, baik yang akan ke kota Semarang City maupun di USA City maupun ke arah pabrikan yang ada di Samban City. Semuanya sudah bertaburan untuk mencari sesuap nasi semuanya. Pagi hari rame dan juga sudah ada bis-bis yang tampaknya menuju ke beberapa lokasi wisata atau mau jemput murid-murid di beberapa lokasi ya. Karena kan sudah kelulus atau apa itu kan. Tadi lihat ada petuk dua atau tiga bis tadi di perempatan USA City di kota Ungaran. Juga tidak lupa adik-adik kita yang berseragam sekolah juga sudah mulai melaksanakannya. Kemarin yang SMA sudah kelulusan dan juga masih menunggu untuk yang SMP dan SD.
0: Wah iya lagi, bener banget untuk kegiatan-kegiatan penerimaan mahasiswa. Murid baru ya, Ngawarasika itu sudah mulai di kulik-kulik sama para orang tua iya, tuh yang baru.
1: Iya, sudah tak tanya-tanya kamu mau sekolah di mana? Oh, di sini, Pak De. Di sini. Oh iya. Ya, karena si Anu di sini ya, si itu di sini. Jadi bisa temenan berangkatnya bareng ya, karena sekolah itu sekarang juga kalau banyak temennya merasa semangat. Zaman dulu wah sekolah jauh, harus jalan kaki, naik sepeda, sekarang tinggal naik yang namanya angkot, banyak angkutan umum atau sekarang ada yang namanya go gitu ya, ojol-ojol yang bisa Anda mintain tolong untuk mengantar sampai dengan sekolah, bahkan bisa langganan.
0: Untuk tingkat SMA dan juga SMK negeri di Jawa Tengah harap bersabar, belum ada rilis mulai timeline untuk pendaftarannya seperti apa. Ya kan, websitenya spmb.jatengprof.go.id aku lihat juga masih default di tahun 2025 Ngawarasika. Jadi kayaknya ya belum ada rilis mengenai kegiatan penerimaan

0: mana putra-putri Anda akan bersekolah.
1: Cuma untuk Anda semuanya ya Kawarasika, wah kalau sekolah negeri SMA dan SMK Negeri Boarding Jawa Tengah sudah pendaftaran sejak bulan April lalu sih Kawarasika. Pendaftarannya sudah dimulai sejak pada tanggal bulan Maret dan juga April kemarin untuk SMK Negeri Boarding Jawa Tengah.
0: Yang ini ya
1: pendaftarannya. Yes, SMK Negeri Boarding Jawa Tengah sudah pembukaan kemarin pada bulan Maret dan juga April, dan saat ini sedang seleksi proses dan segala macamnya Kawarasika. Untuk SMA dan juga SMK Negeri nanti akan disampaikan lebih lanjut ya secara jadwal dan juga timeline pendidik.
0: Apa bulan rame ini dulu? Bulan rame banyak kegiatan, ada yang wisuda, ada yang kelulusan, ada yang berangkat haji, ada yang sudah berada di Tanah Suci ngasih info.
1: Wah, iya lagi.
0: Kayak Pak rame Dokter Nana Condro tadi malam ngasih info, wah di Mekah panas Bung Jamal bisa sampai 40 derajat. Ya Allah.
1: Oh my God.
0: Di Ungaran ini saat ini panas, ini suhunya cuma 30 sekian, Pak. Ya di situ 40 derajat ternyata dingin. Apa masih panas di Madinah. Di malam jam berapa itu? Berarti di sana masih siang tuh. Jam 8 malam atau jam berapa itu? Sana ya berarti masih sore, 4 jam sebelumnya, kurang lebih jam 4 sore. Panas bisa sampai 40 derajat.
1: 4 sore 47 derajat.
0: 40 derajat.
1: Oh my God.
0: Panis ya.
1: Oh ya, wow, tidak bisa membayangkan.
0: Terima kasih, selamat menjalankan ibadah buat Pak Dokter Nana Condro.
1: Kalau haji itu boleh pakai skincare kan?
0: Apa? Boleh.
1: Boleh pakai skincare kan?
0: Boleh.
1: Make up boleh?
0: Boleh. Ya kalau sedang dalam keadaan berihram tidak. Los-losan gitu.
1: Gak boleh pakai make up?
0: Pakai topi, ya. Kalau skincare, make up yang nempel gitu, sepertinya boleh. Oh. Kalau itu disarankan di sana untuk membawa air semprot itu untuk mendinginkan wajah dan tubuh.
1: Oh, berarti boleh bisa, boleh bawa ini, boleh bawa.
0: Kalau ibu-ibu di sana banyak yang bawa untuk melindungi dari sinar matahari. Jadi membawa apa namanya itu?
1: Sunscreen, sunblock boleh, sunblock. Lotion, body lotion boleh. Body mist berarti juga boleh.
0: Ya kalau itu boleh-boleh aja. Kecuali kalau di saat apa namanya itu yang enggak boleh itu di saat memakai kain ihram enggak boleh memakai topi, enggak boleh memakai penutup kepala.
1: Face spray itu juga boleh.
0: Kalau face spray untuk semprot-semprot boleh karena itu disarankan supaya tidak terpapar panas yang berlebihan gitu.
1: Oh, gitu. Wah, ya berarti kalau gitu yang pada Bapak ibu yang tidak haji ya mending kalau anak-anaknya nyangoni skincare, nyangoni sunblock, nyangoni face spray gitu-gitu kan berarti enggak apa-apa toh? Boleh.
0: Iya, bisa. Nyangoni untuk persiapan di sana supaya tidak
1: 47 derajat tuh di kulit udah 40, luar biasa loh itu.
0: 40
1: derajat.
0: Kalau di Indonesia kan paling sampai 30 toh. 18 itu sudah dingin banget, 30 wis panas banget. Sana 40 kalau pas. Panas
1: di dekat Ka'bahnya itu terbuka kok ya.
0: Kalau sekarang Pak Dr. Nansandro masih di Madinah, belum ke Mekah. Nanti beberapa hari lagi menjelang wukuf baru beliau ke Mekah.
1: Gitu. Kegiatannya yang di luar ruangan tuh di mana aja sih selain yang muter 7 kali di Ka'bah itu?
0: Ya di ketika umroh haji juga di luar ruangan.
1: Itu di luar ruangan.
0: Safa Marwah juga di luar ruangan, tapi sekarang sudah dikasih atap.
1: Jadi sekarang ada pelindungnya.
0: Seperti jajaran ruangan ya, jadi adem. Kemudian di Arafah juga dibuatin tenda, tapi nanti kegiatannya untuk berjalan sampai dengan melempar jumroh itu juga di luar ruangan. Sampai di Zimrotul tempat pelemparan itu jalan kaki itu juga di luar ruangan.
1: Yuk kita buka jadwal pemberangkatan hari ini. Koyone kan ini ya. Kalau aku lihat jadwalnya, itu urut dari wilayah barat, ya. Barat menuju ke timur, timur, timur, timur, timur, gitu-gitu. Kalau aku lihat jadwalnya, Kawarasika. Hari ini 6 Mei 2026, jadwal pemberangkatan calon jamaah haji adalah berasal dari Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Rembang. Ada 3 daerah.
0: Iya,
1: yang akan berangkat.
0: Ya, daerah-daerah yang di situ mereka-mereka sudah siap tentunya akan berangkat hari ini. Semoga selamat sampai tujuan.
1: Ya. Amin.
0: Haji mabrur. Amin.
1: 6 Mei 2026 pemberangkatan haji dari kloter SOC itu berasal dari Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora 3 kloter dan Kabupaten Rembang 1 kloter. Lalu besok tanggal 7 Mei 2026 adalah Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati. Pati total ada 4 kloter. Kawarasika, cukup banyak juga ya Kabupaten Pati, Kawarasika. 5, 1, 2, 3, 4, 5 7, 8, dan 9 bahkan Kabupaten Pati.

0: 3 hari dengan pemberangkatan 5 kloter di Kabupaten Pati, Kawarasika. Pati jumlah masyarakatnya juga banyak kok ya berarti?
1: Banyak, banyak. Banyak.
0: Hampir sama kayak Semarang banyak, berarti banyak. Kota Semarang juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 kloter.
1: Rata-rata,
0: Kota Semarang 6 kloter, Pati 5 kloter, itu yang paling terbanyak.
1: Banyak, berarti antara 700 sampai 1000 peserta dari kota tersebut itu banyak. Karena satu kloter kurang lebih ya 100. Ya cukup banyak.
0: Dan pagi hari ini apakah cukup berawan di wilayah Kota Semarang, Kawarasika? Cuacanya kalau katanya Kawarasika yang bilang gini, wah aku sudah berangkat ini mas, soalnya Kota Semarang kok cuacanya agak ndrawasi katanya.
1: Malam
0: ndrawasi itu
1: siang
0: mendung
1: panas, Pol. Siang
0: atau
1: panas.
0: Sudah gerimis atau bagaimana?
1: Kadang tiba-tiba panas jadi mendung terus hujan terus. Malah ndrawasi jenengnya.
0: Bukan disampaikan cuacanya yang hujan atau panas atau mendung, drawasi. Malah dikatakan drawasi.
1: Isu bolak-balik ya cuacanya. Tiba-tiba panas banget terus ujuk-ujuk mak bleret udan.
0: Nah ini aku melihat dari kamera CCTV di pertigaan Akademi Kepolisian ya, Jalan Sultan Agung Kota Semarang. Oh di sini itu Tata Marhan, enak ya. Digawe ke baliho lo dia.
1: Ya. Ternyata beliau wisuda ono baliho nih.
0: Makane. Nah ini situasi di kawasan Jalan Sultan Agung Kota Semarang memang kalau dari kamera ya, kalau dari kamera situasinya cukup berawan pagi hari ini di Jalan Sultan Agung Kota Semarang, Kawarasika. Nah ini tadi Kawarasika yang bilang drawasi itu posisinya di mana? Ya kan? Apakah di daerah Semarang atas, Semarang bawah, Semarang timur, Semarang utara, Semarang barat? Kemudian aku buka di kamera untuk Jalan Brigjen Sudiarto. Cerah sih Jalan Brigjen Sudiarto.
1: Masih garing-garing.
0: Dan garing ya betul.
1: Gak ada tetesan gerimis atau apa.
0: Ini aku melihat dari kamera CCTV di pertigaan Supriyadi di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, kawan. Menuju arah ke Pedurungan atau menuju arah Simpang Limanya ya masih mengalir saja. Dan cuacanya terang, cukup terang maksudnya dibanding dengan Jalan Sultan Agung tadi ya.
1: Walaupun gak kelihatan pentar banget ya, tetap terang.
0: Betul, ini tapi by kamera lo ya. Bisa jadi pantauan Anda langsung dari mata pasti akan berbeda. Nah ini Bu Rara ngasih informasi, mas cemlorot lo nih mataharinya.
1: Yang di Kalibanteng ya.
0: Betul, ini di Jalan Siliwangi, Kalibanteng, Kota Semarang katanya Bu Rara. Oh ya syukurlah kalau gitu. Kita juga agak drawasi kalau Kota Semarang jam segini tuh sudah berpet dan hujan.
1: Ya ini tapi ternyata cemlorot sudah.
0: Tapi ternyata terang kok, ya udah kalau gitu alhamdulillah cuacanya cerah. Ini Bu Rara langsung memfotokan sinar mataharinya dari Bundaran Kalibanteng, Kota Semarang. Pak Didik Sigit Setiawan.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika.
1: Selamat pagi.
2: Di tanjakan Tembalang ya. Bis Agra Mas mogok sepertinya, masih diperbaiki, hanya satu lajur yang bisa dilewati ya, tapi satu lajur pun bisa dilewati dua kendaraan.
1: Oh iya nih.
2: Okay. Itu lalu lintas sedikit tersendat tadi baru saja kejadiannya Mas Yuda dan Mas Jamal.
1: Oke, Bang.
2: Matur nuwun.
1: Matur nuwun sangat.
0: Ini posisi busnya itu kayak nyerong di lajur kanan dan juga lajur tengah.
1: Jadi
0: posisi busnya
1: sisa masih untuk dua kendaraan katanya.
0: Yes. Di tanjakan tol Tembalang Awarasika ya. Tanjak ya, nanjak. Nanjak. Berarti arah kemana sudah jelas ya. Nanjak. Di tanjakan tol Tembalang kawan, di tol Semarang ABC. Ini ada bus. Ini enggak bis tingkat? Bukan.
1: Bukan.
0: Soalnya ya, kacanya bukan. Kok ada dua kok ya nih. Yes, pokoknya intinya ada bus mogok kawan.
1: Double decker.
0: Ya double decker kan ya tingkat toh.
1: Kayaknya bukan tingkat itu.
0: Cuma double decker tuh bukan
1: double,
0: tingkat.
1: Double kacanya atas bawah.
0: Berarti dur tok gitu.
1: Dur terus di bawahnya itu apa tempatan bagasinya itu lebar banget.
0: Oh gitu.
1: Yang bawah untuk bagasi karena itu biasanya untuk piknik. Jadi bagasinya isinya kebuak.
0: Oh gitu. Tak kira double decker tuh ya bis tingkat gitu yo.
1: Nah, kalau enggak tahu istilahnya tuh apa itu bis gede-gede sing untuk piknik itu biasanya ngisore tinggu waduh wah banget tasnya orang.
0: Nah ini situasinya saat ini ya masih merambat di titik bus mogoknya saja kawan, belum yang sampai mengular. Kalau informasinya dari Pak Didik Sigit Setiawan yang memberikan info sekitar 1 menit yang lalu jam 6 lebih 20 Kawarasika ditanjakan.

0: tol Tembalang ada bus mogok posisinya di antara lajur kanan dan juga lajur tengah. Dari tanjakan tol Tembalang Kota Semarang, kita menuju ke tanjakan Tanah Putih Kota Semarang ini, ada Pak Afif Effendi memberikan info jam 5 lebih 50 di tanjakan Tanah Putih Jalan Dr. Wahidin Kota Semarang, truk yang kemarin trouble masih ada di lokasi. Katanya Pak Afif Effendi. Wah, truknya segede iki buat nanjak Tanah Putih.
1: Wow. Mudah-mudahan nggak lewat gobel. Ya, tenang.
0: Yang infonya itu mengabarkan sejak kemarin mogoknya. Berarti sejak kemarin juga lampunya ketap-ketip.
1: Iya.
0: Oh, mogok itu bisa nyala toh lampunya?
1: Iya kan, akinya ada.
0: Tapi tenaga akinya. Tapi di apa? Ceklek, bukan cek apa jenenge sing muter
1: starter.
0: Ininya diputer menyala enggak atau mati?
1: Lah enggak tahu itu, makanya kita enggak tahu. Kalau
0: mobil, kalau mobil mogok lampunya juga bisa nyala.
1: Kalau akinya masih bisa, cuman kan aki itu daya tahannya kan enggak seberapa.
0: Posisinya di ceklek on apa off?
1: Ya kalau mau nyala ya harus on.
0: Oh.
1: Tapi kalau aki dengan kekuatan aki itu enggak lama. Jadi harus mesinnya harus nyala, kalau mau nyala terus tuh mesinnya harus nyala. Mungkin ini enggak kuat nanjak, tapi terus? Mesinnya masih bisa hidup tapi enggak kuat nanjak. Tenaganya enggak ada. Biasanya ada yang gitu kalau truk itu.
0: Ini di tanjakan Jalan Dr. Wahidin kawan, di Jalan Tanah Putih Kota Semarang itu ada satu truk dam truk kawan Rasika mogok ya. Posisinya ada di lajur kanan, informasinya sejak kemarin laporannya Pak Afif Effendi sampai dengan pagi ini 5 lebih 50 Pak Afif melintas masih di lokasi. Matur suwun Pak Afif Effendi. Kemudian juga Pak Afif Effendi, Bu Rara, Pak Didik Sigit Setiawan, berarti ya dari beberapa lokasi di Kota Semarang masih cerang lah ya, cuacanya terang.
1: Cerah. Maksudnya walaupun tidak pentet panas banget, tetap cemlorot dan kering.
0: Ini kalau aku buka dari laporannya Pak Afif Effendi di Semarang Timur, Pak Didik Sigit Setiawan di Tol Semarang ABC, Bu Rara di Kalibanteng. Jadi tiga laporan Kawaraska sudah semubar tuh di beberapa lokasi di Kota Semarang.
1: Dari barat sampai ke timur ya.
0: Yes. Okay. Betul.
1: Masih Semarang cuacanya masih cerah lah.
0: Ya. Yuk kita jalur antar kotanya bagaimana nih? Kota Semarang so far masih baik secara umum untuk arus lalu lintas dan cuacanya tidak ndrawasi. Nanti informasi perakiraan cuacanya bagaimana kita lihat deh perakiraannya seperti apa dari BMKG. Pak Wahyu Bian.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Izin melaporkan Lalin pagi hari ini. Perjalanan dari Ungaran menuju Semarang via konvensional ya, sementara masuk di area Jalan Patung Kuda. Lalin terlihat ramai lancar, cenderung wus-wus ya. Tidak ada hambatan dari Ungaran menuju ke Semarang. Terus untuk cuaca pagi hari ini temaram, matahari sedikit malu-malu ya untuk menampakkan diri. Terus di persimpangan Jalan Gombel sementara ini, di pagi hari ini belum terjadi kepadatan. Semoga tidak terjadi kepadatan ya, Bun.
3: 40 derajat. Bagi Indonesia antara sampai 30.
0: Ini di Gombel ya, Kawan Rasika.
2: Dan kondisi sementara di Jalan Gombel baru seperti ini, Bun. Ini masih bisa nyalip-nyalip kanan kiri, tapi hati-hati. Cenderung lengang ya, Bun.
3: Selain yang terpucukan di Karbala itu.
2: Sementara ini
3: apa namanya, ketika umroh haji juga
0: Oke. Enggak ada kendala ya, berarti Gombel lancar. Mengalir dua arah. Enggak ada putar balik, enggak ada mogok.
2: Tidak terjadi penumpukan di persimpangan-persimpangan ya, Bun.
0: Baik, matur suwun informasinya Pak Wahyu ya.
1: Masih lancar lah itu.
0: Yes, masih lancar, ini Gombel lancar banget.
2: selalu jaga kondisi kesehatan tubuh ya Bun. Sekarang cuacanya lagi tidak menentu ini. Pagi sampai siang panas, nanti sore sedikit hujan. Hati-hati, jaga kondisi. Selamat pagi.
0: Oke, matur suwun informasinya. Nah, itu situasi di Gombel ya Kawan Rasika. Yang mungkin Anda tanyakan pagi hari ini bagaimana? Wah, situasinya masih baik. 3 minggu ya, kurang lebih perjalanan apa perbaikan di kawasan Gombel dan sekitarnya
1: akan menyita perjalanan Anda nih.
0: Bukan, maksudnya 3 minggu ini situasinya baik.
1: Iya, sudah 3 minggu ini toh.
0: Lah ya.
1: Lancar.
0: Cuma ada sekali, 2 kali.
1: Sekali 2 kali itu kemarin ada yang mogok.
0: Di jam kepala kota pagi ya. Di jam pagi maksudnya. Kalau jam sore mereka ada catatan sendiri. Tapi di pagi itu baru 2 kali terjadi kemacetan yang cukup signifikan di Gombel.
1: Kira-kira nggak kuat ya jangan lewat situ, oke?
0: Okay? Kira-kira nggak kuat?
1: Ya kalau bawa beban berat, truk-truk langsung lewat tol aja.
0: Yes, betul sekali. Wah ini ada Pak Andika Bumantara nih. Pak Andika kemarin banyak pagi, doa dari Kawan Rasika ya, turut prihatin atas musibahnya yang terjadi kemarin. Prihatin.
1: Semoga Bapak diberi ketabahan dan segera diberi kesehatan kembali.
0: Dan saat ini ya kan dari Pak Andika Bumantara ya kan itu sudah disampaikan ke pihak kepolisian untuk ke pengurusan kedepannya agar segera selesai dan lancar katanya. Amin. Keep safety driving katanya Pak Andika Bumantara. Ya wes kalau gitu sudah bersama pihak kepolisian ya. Wih ada bis nih di belakangnya mobilnya Pak Andika. Oh bisnya langsung ngacir masuk tol menuju arah ke tol Semarang ABC kok ya. Wah luar biasa.
1: Aku ini. Kok bisa nabrak kita yang lagi di depannya kamera.
0: Pak Andika kalau perlu mungkin tapi pasti sudah dimediasi sama pihak kepolisian ya. Kalau perlu mungkin kita ada beberapa kontaknya kawan-kawan di Siba Surya Pak, mungkin kalau untuk follow up bagaimana ke depannya ya kan. Nah ini situasi dari mobilnya Pak Andika Bumantara terkait kejadian kemarin di turunan pertigaan Tol Bawen Kawan Rasika. Melibatkan 4 kendaraan, 1 kendaraan yang menabrak itu tadi, dan ternyata selain mobilnya Pak Andika ada 2 kendaraan lainnya, dan beruntung semuanya dalam kondisi selamat ya,
1: yang tidak ada korban jiwa.
0: Betul sekali.
1: Mobil bisa didandani.
0: Saat ini katanya Pak sampaikan ke pihak kepolisian, semoga lekas selesai. Wah, matur suwun Pak Andika ya. Ini juga pasti sudah disampaikan toh ke pihak kepolisian ininya, rekaman CCTV-nya ya kan mengenai kejadian di turunan pertigaan tol Bawen kemarin. Pagi ini situasinya lancar Kawan Rasika. Arus lalu lintas dari wilayah Ungaran, Bawen menuju arah ke Salatiga atau Ambarawa, kedua arahnya masih terpantau mengalir. Arus lalu lintasnya di wilayah Kabupaten Semarang pertigaan Bawen terpantau masih ramai lancar di jam 6.30 ini. Nah, aku langsung buka info dari Pak Bibit Satsu deh. Ini yang dari Magelang.
1: Nah, ini para
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jamal, Mas Yuda dan kawan Rasika semua. Perjalanan dari Magelang tadi pukul 4 pagi. Posisi sudah sampai pertigaan Genuk. Perjalanan lancar Mas Yuda, tidak ada kendala. Terima kasih.
0: Dari Magelang sampai Genuk Kota Semarang lancar. LALN JACR dari Magelang sampai dengan Genuk.
1: Berarti Kota Semarang. Volume kendaraan masih normal, ramai lancar dari Magelang ke arah Ambarawa Semarang.
0: Dari Magelang sampai dengan Genuk Kota Semarang berarti 2,5 jam.
1: Dua setengah jamnya normal dan bisa banter ini. Karena masuk tol juga ya Pak ya.
0: Iya ini.
1: Kok biasanya di itu
0: gimana?
1: Bahari kok enggak mampir ke Bahari?
0: Lah aku yakin ini pasti lewat jalan Dr. Mongis ini kan habis dari warteg Bahari paling. Betul enggak Pak Bibit?
1: Udah lama kan enggak ke sana ya.
0: Nah, betul. Tuh kan langsung bales itu. Sudah. Loh sudah pun ini baru dari Bahari.
1: Nah, dari sebelum puasa kok ya. Ini sudah mampir sana lagi.
0: Ya wes oke kalau gitu guys, jalur selatan Magelang lo selatannya bukan cuma Ungaran Bawen saja, tapi Magelang sekali
1: luar
0: lagi.
1: Luar kota loh, ini luar kota.
0: Betul,
1: ini.
0: Dari Magelang sampai dengan Genok, Kota Semarang lancar arus lalu lintasnya. Ini melintasi Jalan Walter Mongisi di Kota Semarang juga sudah

0: pantau baik arus lalu lintasnya, tidak ada kendala berarti. Pak Aziz.
1: Selamat pagi Bung Jamal dan ya, Bung Yuda. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Bung Jamal dan Bung Yuda, mau menginformasikan Bung Yuda, ini sekedar informasi bahwa di sepanjang jalan Walter Mongin Sidi itu mungkin tanaman bougainvil itu perlu dipangkas karena sudah terlalu melebar ke jalan, atau tanaman yang di tengah jalan sudah rimbun, supaya tidak terjadi sesuatu yang kita inginkan. Terima kasih Bung Jamal dan Bung Yuda. Matur suwun.
2: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun.
2: Bougainville yang ada di pinggir jalan di mana itu? Jalan Walter Mongin Sidi.
0: Oh, jalan Walter Mongin Sidi itu ada penghijauannya toh?
2: Ada bougainville-nya ya, Pak ya. Di rimbun mau
0: di sisi dipangkas. Sebelah mana?
2: Di tengah atau di pinggir-pinggir?
0: Oh, ya ngerti maksudnya. Maksudnya di daerah kan jalan Walter Mongin Sidi kan panjang toh, dari Soekarno-Hatta sampai Gendul toh.
2: Di daerah mana lupa, jarang lewat.
0: Apalku kok kayaknya garing-garing kemengkring kayak gitu loh.
2: Mungkin nanti pertamanan itu yang ngurusin, Pak.
0: Iya, tahu maksudnya lokasinya.
2: Enggak tahu aku. Jarang banget lewat sana. Setahun sekali enggak mesti aku.
0: Ya malah satu sisi bagus kalau di jalan tersebut ada penghijauannya, kemudian yang kedua juga bagus juga kalau sudah dilakukan perapian. Terusun Pak Aziz, situasinya ini juga sama kayak Pak Bibit Satsu di Jalan Walter Mongin Sidi Kota Semarang kawan, secara umum masih lancar. Dari Jalan Walter Mongin Sidi kita lanjutkan aja menuju arah Demak Kudus nih. Sudah ada beberapa kawan, ada Pak Bawa Artanto.
3: Selamat pagi kawan Rasika.
2: Pagi Pak.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal.
2: Pagi.
3: Kembali menyapa di hari Rabu, hari ke-6 di bulan Mei. Perjalanan saya dari Semarang 5 menit sampai di sekitaran daerah Karang Tengah Demak ya. Untuk cuacanya, mataharinya sudah mulai terlihat cemelorot walaupun masih di balik awan. Untuk lalu lintas masih lancar ya, dari Semarang sampai dengan Karang Tengah ini tidak ada catatan. Untuk area-area yang biasanya ada genangan dan menjadi pertanyaan setiap detik di Rasika, daerah Sayung dan sekitarnya pagi ini kering, ring, ring, ring, baik dari arah Semarang maupun dari arah Demak.
2: Menggembirakan sekali bagi Anda pengguna jalan. Kering, ring, ring.
0: Kering.
2: Kering.
0: Kering.
2: Bisa lewat dengan seksama.
0: Yes. Itu ya kawan Rasika yang bertanya Semarang Demak Kudus kedua arah ya kawan Rasika, untuk update-nya langsung dijawab pakai laporannya Pak Bawa Artanto, sudah sangat gamblang ya. Yang kedua ada Pak Solah.
4: Kembali lewat Surabaya ke Palur lewat Boyolali. Selamat pagi.
0: Pagi.
4: Bung Jamal, Mas Yuda, saya mau tanya jalur bagaimana ke arah Karyadi. Terima kasih.
0: Nah, dijawab sama Pak Bawa Artanto barusan ya. Udah sangat clear situasi clear. Jalannya.
2: Dan juga kering.
0: Dan kering, betul sekali. Pak Anto, selamat pagi. Oh, tadi tuh laporannya Kamar Rasika itu sudah dipotongi. Bukan mohon untuk dipotongi. Sudah dipotongi itu posisinya tadi laporannya Pak Aziz itu. Mengenai tanaman-tanaman yang ada di tengah jalan Walter Mongin Sidi Kota Semarang itu, laporannya sudah dipotongi agar kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Intinya seperti itu tadi laporannya, bukan meminta tolong untuk segera dipotongi. Begitu Pak Anto. Ya situ dulu lah, laporannya masih lancar semua. Nanti jalur-jalur lain, kendal.
2: Sampai dengan saat ini kendal belum ada yang info bagaimana? Sama sekali. Dan kita juga berharap lancar di daerah mulai dari Kaliwungu, Cepiring, kemudian sampai di arah Weleri sana, Banyu Putih, dan seterusnya.
0: Purwodadi juga bagaimana? Nanti ya, Pak setelah Dono. Pariwara Kawarasika, tetap di Kelana Kota Pagi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Rasika USA.

0: Produksi padi di Provinsi Jawa Tengah hingga April 2026 mencapai 4,6 juta ton atau mencapai 44,48% dari target tahunan. Di tengah capaian itu, Kawan Rasika, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Gubernur Ahmad Lutfi mewanti-wanti potensi ancaman musim kemarau panjang yang dapat mengganggu produktivitas pertanian. Produktivitas padi di Provinsi Jawa Tengah tercatat pada periode Januari sampai dengan April 2026 tercatat di angka 4.696.422 ton. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan De Francisco da Silva Tarafares mengatakan, capaian tersebut telah sesuai dengan data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Produksi tersebut berasal dari panen musim tanam yang dimulai sejak September 2025 kemarin dan diperkirakan puncak panen padi di Provinsi Jawa Tengah akan kembali terjadi di bulan Mei 2026 dan optimis target produksi tahunan dapat tercapai lebih cepat, yaitu September 2026. Untuk menjaga tren positif tersebut, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya percepatan tanam lanjutan, termasuk distribusi benih kepada para petani. Pentingnya kewaspadaan terhadap faktor cuaca, khususnya potensi kemarau panjang, juga terus disosialisasikan kepada para petani yang tersebar di seluruh wilayah di Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan ke Istana kemarin pada hari Selasa 5 Mei 2026. Komite Stabilitas Sistem Keuangan serta mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto Fuad Bawazir dilaporkan datang ke Istana Kepresidenan Jakarta. Disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kepada awak media di Jakarta kemarin, disampaikan pemanggilan KSSK ke Istana bersama Menteri Keuangan tersebut adalah untuk diskusi masalah ekonomi dan stabilitas keuangan Indonesia.
1: Bahwa pertumbuhan konsumsi baik di 5,52%, kemudian juga konsumsi pemerintah juga naik 21,31%, kemudian juga dari segi ekspor dan impor juga positif. Dari segi lapangan usaha, sektor industri, sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan, jasa lainnya, dan juga transportasi pergudangan, pertanian, dan konstruksi juga berjalan dengan baik. Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan di 2,42%, turun dari 3,48% di periode yang lalu, di bulan Februari, di bulan Maret, kemudian juga indeks keyakinan konsumen di 122,9%, neraca dagang positif untuk 71 bulan di 3,32 billion. Kemudian cadangan devisa per Maret 148, neraca pembayaran surplus 6,1 dan realisasi investasi naik 7% menjadi 498,8.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai angka 5,61% yang merupakan salah satu yang tertinggi antara negara-negara G20. Airlangga menjelaskan pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah yang sama-sama menunjukkan peningkatan yang signifikan serta kinerja ekspor dan impor yang tetap positif. Dari sisi indikator makroekonomi, pemerintah mencatat sejumlah capaian yang menunjukkan stabilitas ekonomi yang terjaga, inflasi berhasil ditekan, kepercayaan konsumen tetap tinggi, serta neraca perdagangan terus mencatatkan surplus.
2: Menyusuri jalan raya di Central Java bersama Rasika, Kelana Kota.
0: Pak Maskun.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
4: Selamat pagi.
3: Informasi pagi-pagi tadi saya melintasi tanjakan Tanah Putih. Di situ kok ada truk besar banget mogok di tengah. Tapi dari semalam itu padahal itu kok belum di ini ya. Itu kayaknya agak kredit nanti itu agak siang dikit itu.
0: Sekarang dulu aja
3: soalnya
0: bagaimana?
3: Truknya besar banget tuh. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya. Sekarang bagaimana informasinya Pak Maskun? Untuk laporannya masih mengalir ya untuk update-nya ketika lewat tadi mengenai truk mogok yang infonya sejak kemarin berhenti di sekitar jalan Tanah Mas. Tanah Putih.
4: Tanah Putih ke atas.
0: Betul sekali.

0: Lamongan dan ini melintas di Gayamsari, lalin dari arah timur ke barat lancar, dan sebaliknya pun dari arah barat ke timur juga lancar. Untuk cuaca pagi hari ini cerah, matahari sudah mengeluarkan sinarnya alias cemlorot. Baik, terima kasih, hati-hati di jalan. Wah, salam sehat sekali. Selalu.
1: Salam sehat
0: Pak Singgi,
1: selalu.
0: Halo. Saya selip Pak Singgi.
2: Nah, ini dari wilayah Demak sisi selatan ya. Demak sisi selatan yaitu
1: dari
2: Meranggen Karangawen.
1: Karangawen yang arah ke Semarangnya ramai lancar, yes. Dan cuaca cerah.
2: Wah, mantap sekali kalau gitu. Matur suwun Pak Mufid ya untuk laporannya pagi hari ini. Kemudian kita ke Kendal dulu ya kawan Rasika. Ada beberapa kawan nih yang sudah ngasih info di Kendal. Ada Pak Arif Tirtana, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung Jamal.
2: Pagi Pak Arif.
3: Saya melaporkan dari Kendal. Lalu lintas dari Cepiring, Patepun yang kontraflow tadi cenderung relatif lancar ini. Untuk 10-15 menit ke depan belum tahu ini, tapi yang jelas saat ini 639 relatif lancar jaya di kontraflow untuk dua arahnya. Terima kasih, salam sehat selalu dan salam patuh berkendara.
1: Siap, salam patuh berkendara. Wah,
2: mantap. Ini di Cepiring situasinya masih lancar ya kawan Rasika, kedua arahnya. Soalnya kemarin itu kan cukup padat toh di kawasan Cepiring, laporannya yang kita terima kemarin ya pagi ya. Nah, tapi untuk saat ini situasinya masih lancar aja arus lalu lintasnya. Ini di area perbaikan jalan di Pantura Cepiring Kendal ya, masih lancar pagi hari ini. Oh, udah ada Pak Ragil Prio Jatmiko juga nih, langsung aja dilengkapi infonya.
4: Pak Adi Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cepiring ya mas, berhenti di depan apa pabrik di depan pasar Cepiring mas. Itu biasa datanya di bukaan depan PG itu mas, jadi ini masih ngantri yang itu. Overall sebenarnya lancar mas, cuma ada bukaan itu jadi merambat. Ngoten mas,
1: matur nuwun.
5: Dari bukaan itu memang rata-rata pemotor mas.
2: Kok ada gerembel di sini tuh, kenapa ya Pak? Oh, pada ini.
1: Ya, meminggo. Oh. Lawan arus lah.
2: Kok ada gerembel, gerumdel ini lho motor-motornya.
1: Nunggu bisa masuk ya. Loh. Senganan, kiri. Iwa, senggenengan.
2: Iya, ini motornya ya.
1: Lagu yang kurang tertib.
5: Bukan depan PG ya, Mas.
2: Oke, ini berarti titiknya itu di sini ya. Berarti titik apa ya? Titik
1: krusial.
2: Titik krusialnya, betul.
1: Di depan PG ini. Nganan ngiri, ngalor ngidul ya.
2: Loh, pabrik gula di Cepiring itu masih ada pekerjanya toh?
1: Kalau musim giling ada, kalau enggak ya.
2: Oh, musiman aja. Musim giling gula itu kapan setiap tahun?
1: Ya tahu, tiap tahunnya bulan apa ini enggak apa nih.
2: Loh, katanya kamu dulu pernah ikut giling.
1: Dulu aku
2: waktu
1: kan
2: waktu zaman Belanda.
1: Awan giling tahu. Ini giling gula itu ada musimnya. Nanti ada awal gilingnya kalau ada upacaranya, enggak tahu bulan apa nih yang orang Kendal, yang orang Cepiring tahu.
2: Lah enggak, katanya kamu dulu waktu zaman Belanda kamu punya teman mandor gula.
1: Ya, dulu.
2: Siapa namanya itu waktu itu kamu ceritanya?
1: Prapto.
2: Belanda Prapto.
1: Belanda ya. Cornelis de Prapto. Masuk Cornelis de Houtman.
2: Cornelis de Prapto. Nah, kalau itu masuk tuh Belanda banget tuh namanya tuh.
1: De Prapto. Orang Jawa ngomongnya to Prapto.
2: Dan ini ternyata sudah ada Pak Iwan juga. Pak Iwan Kendal ngasih informasi. Mas, tak lanjut ke infonya ya. Cepiring sampai Brangsong lancar kok dua arah, katanya Pak Iwan. Tadi dari Pak Arif Tirtana sama Pak Ragil Prio Jatmiko kan lagi barengan di Cepiring nih. Dilanjutkan sama Pak Iwan, Cepiring sampai Brangsongnya lancar. Untuk dua arah, tidak ada kepadatan atau antrian yang signifikan. Itu ya kawan, update di jalur Kendal pagi hari ini. Dua arahnya secara umum masih baik. Cuma ya aktivitas pagi di sekitar pabrik gula di area kontraflow perbaikan Cepiring yang terpantau. Motornya dari videonya Pak Ragil tadi ya.
1: Ngerumbul.
2: Ngerumbul, literally kayak ngerumbul kayak uang.
1: Ngedabel neng pertigaannya. Iya, ngerumbul jadi satu, belum ancar.
2: Itu kawan, simpulnya di Cepiring aja. Tapi selain itu lancar, tadi Pak Ragil juga, Pak Arif juga on the way-nya dari Weleri kan. Dari Weleri sampai dengan Cepiringnya masih baik, berarti kedua arah. Bu Selvi.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Pagi Bu Selvi.
6: Mau menginfokan jalan di Ngalian Prof. Hamka pagi ini ramai.

0: lancar, tapi kalau siang sedikit biasa ramai macet. Ya Mas, menanggapi yang kemarin terkait yang Mas Yuda menyampaikan ada portal di Ngalian sama di Gunung Pati apa ya? Yang di Ngalian itu baru dipasang hari pertama udah ditabrak kendaraan berat, udah rusak, udah nggak ada.
1: Loh, sekarang
0: itu
1: udah
0: viral di TikTok itu kalau nggak salah Mas. Jadi ya memang perlu ditindaklanjuti sama dinas terkait. Sekarang tapi ini Mas, puteran-puteran yang di sepanjang Prof. Hamka itu banyak yang ditutup, hanya tersisa yang di depan supermarket kosmetik aja, selebihnya udah ditutup puteran-puterannya karena rawan. Mungkin infonya itu aja. Nah, yang terkait portal rusak mungkin juga bisa dilambungkan ke dinas terkait. Buat teman-teman Rasika, mudah-mudahan sehat, lancar, selamat selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Bu Salvi. Oh, sudah dalam pantauan teman-teman petugas kok ya, ketika hari pertama setelah ditabrak bus itu juga
2: itu
1: langsung ditangani cuma kita nggak imagine kalau nggak dicopot. Iya, berarti di sekarang nggak ada, dicopot.
2: Sekarang sudah ketabrak-tabrak, mungkin rusak, terus mungkin mau diperbaiki karyanya. Copot ya, Bu, ya. Jebol, baru dadi langsung kesundul
1: bis.
2: Langsung jebol bengkong.
1: Lah iya.
2: Wis dicopot sik, ngerti dandani neh ya. Mungkin partornya harus yang besi tebal itu apa piye?
1: Besi tebal lancip-lancip.
2: Nah, gitu atau landep.
1: Pak Agus Rio, kok ketemu sama kawan Rasika nih?
2: Siapa
1: 1886.
2: Nih? 1886.
1: Ketemu di Banyumane.
2: Oh, kalau di Banyumane mah banyak. Siapa nih beliau?
1: Pusate ya.
2: Iya.
1: Nah, ini Profesor Indra juga ketemu sama kawan Rasika.
2: Wah, Profesor Indra, selamat pagi. Ini di mana nih? Di
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
2: Oke.
3: Izin melaporkan ini perjalanan kami dari Bangetayu menuju Udinus lewat Ngablak, Kaligawe, Palang Sepur itu ya.
2: Oke.
3: Sampai Kota Lama ini lancar. Cuaca juga cerah. Ini tadi di Kota Lama ketemu dengan kawan Rasika ini, ya. Kita serasa saudara padahal mbu wong sopo ya, tapi ya mungkin apa namanya yang di depan saya itu nanti bisa komen ya. Bang Yuda dan Bang Jamal, ini saya beberapa kali
1: 1027.
3: Memang tidak sempat report perjalanan, sedang sibuk cari mahasiswa ini.
2: Oh iya, Pak.
3: Kalau Bang Yuda ini sudah S1 ya?
1: Sudah.
3: Bang Jamal S1 ya?
2: Oh, saya S3, Pak.
3: Kalau mau lanjut S2 boleh di tempat saya nih. S2 kecerdasan buatan. Nanti kita ajukan beasiswa ya, kuliah di Udinus Bendro, memiliki
2: kecerdasan buatan,
3: skill magister kecerdasan buatan lah.
2: Amin.
3: Demikian Bang Yuda, Bang Jamal, izin melaporkan.
1: Nggih, selamat pagi.
3: Di depan saya H1027QN ya. Kawan Rasika. Ini saya minta stiker, belum dikasih-kasih, tak buat stiker sendiri aja lah.
1: Jangan gitu. Jangan Pak, nanti tak kirim lah nanti nek pas aku ke DP Mall tak kirim tak ke Udinus. Tergan.
2: Ya betul. Atau pas ke Ungaran bisa tintin sebentar nanti kita paranin, Pak.
1: Wah Pak, terima kasih atas tawarannya. Tapi kalau untuk di bidang saintek itu bukan keahlian saya Pak. Jadi daripada nanti malah ngerebeli dan ngerepoti, mending Pak yang lain dulu.
2: Dulu saya pernah belajar matematika.
1: Kalau di bidang sains dan teknologi saya angkat tangan Pak. Daripada nanti ngerepoti Profesor Rindra nanti malah.
2: Iya, malah jadi mahasiswa
1: malah
2: yang bingung.
1: Ngerepoti kayak nanti ya.
2: Karena saya amati perjalanan hidup ini Pak. Dulu saya matematian, belajar matematika, ternyata ujian sesungguhnya itu adalah ekonomi.
1: Ekonomi, betul.
2: Ketika saya menjadi bapak-bapak itu ujian sesungguhnya itu adalah ekonomi, Pak.
1: Betul sekali.
2: Pak Bowi dari UPRIS itu ketawa tuh kemarin.
1: Betul.
2: Ujian sesungguhnya itu ternyata ekonomi. Jadi apa ya, sekolah apa ya, sayang-sayang ujian sesungguhnya hidupmu adalah ekonomi. Ya bener
1: ya. Aduh, Pak Joko Kapianto.
4: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda. Hari ini sambil Roto Raya sampai Kedung Raya, Masjid Batako, mendekati pertigaan Cendang Gua, masih lancar, cuaca cenderung mendung menuju cerah.
1: Oke.
4: Matur nuwun.
2: Nuwun, Pak.
1: Nah, baik, matur suwun. Iki koyone Pak Joko Kawianto tuh sudah gini banget sama jalan Kedungmundu ya, apapun iya, kondisinya.
2: Sudah sama sekali lupa dengan jalan pertigaan berjajar 3 yang dulu sering dilewati.
1: Sudah bener-bener wah klop gitu Pak Joko Kawianto ya Kedungmundu.